0: Pak Wali Kota bahwa kegiatan-kegiatan ini ditumbuh kembangkan untuk mensupport dan memberikan, mensukseskan ya programnya beliau, yaitu Boys Berkelas. Kalau tidak kita, siapa lagi? Karena kita yang tinggal di sini, kita yang bersosialisasi di sini, kita semua untuk menjaga, melestarikan, dan kita jaga nilai-nilai patriotik, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai yang baik yang ada di menjadi identitasnya Malang, Kota Malang itu harus kita gaungkan.
1: Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Osop Kiwalan memiliki nilai sejarah bagi masyarakat. Penggunaannya dikenal dalam konteks perjuangan dan dikaitkan dengan Mayor Hamid Rusdi, salah satu tokoh perjuangan asal Malang. Di sisi lain, penggunaan Osop Kiwalan menghadapi tantangan perubahan generasi dan lingkungan sosial. Bahasa yang tumbuh dari sejarah masyarakat Malang tersebut perlu terus dikenalkan agar tidak hanya dikenal sebagai bagian dari masa lalu. Dari Kota Malang, Herprastio melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, korban penganiayaan di SMP Negeri 18 Malang bertambah. Kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SMP Negeri 18 Malang yang dilakukan mantan kepala sekolah MAH terus berkembang. Hari Sabtu yang lalu, total 7 siswa melaporkan dugaan penganiayaan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satres Krim Polresta Malang Kota. Dengan tambahan ini, maka total korban sebanyak 9 siswa. Kuasa hukum orang tua korban Lili Yuliana menjelaskan, 7 korban ini datang bersama orang tua masing-masing ke unit PPA sekitar jam 1 siang. Kawan, KPK ungkap dugaan setoran ke Kanwil BPN Jatim. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, KPK mendalami dugaan adanya setoran uang dari sejumlah kantor pertanahan atau Kantah Jatim ke pihak kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kanwil BPN Jatim. Dugaan ini menguat setelah penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing saat menggeledah Kanwil BPN Jatim. Pada 24 September lalu, nilai uang itu mencapai ratusan juta rupiah. Penyidikan ini sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September lalu. Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawan, puluhan orang meninggal dalam penembakan massal di Afrika Selatan. Total 27 orang meninggal dan 26 lainnya terluka dalam dua insiden penembakan massal yang terjadi berselang beberapa jam saja di Afrika Selatan. Kedua serangan berlangsung di kawasan dekat Johannesburg dan Cape Town pada pekan ini. Wakil Kepala Kepolisian Provinsi setempat Mayor Jenderal Fred Kekana menjelaskan, dugaan sementara serangan ini berkaitan dengan aksi balas dendam atas insiden bulan lalu yang menewaskan satu orang. Sejauh ini pihak kepolisian sudah mendapatkan gambar cukup jelas terduga pelaku dan berhasil mengidentifikasi nama. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi juga. Hari ini kita kembali masuk di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa di hari Senin tanggal 28 September 2026. Kawan pagi hari, terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah banyak berbagi informasi bersama dengan kami ya. Salah satunya kita dapat keluhan dari Bu Lila. Ini terkait dengan masalah persampahan yang ada di Kota Malang. Tadi Bu Lila menyampaikan, ini harapannya bisa dibantu untuk menyampaikan ke pihak yang terkait. Selalu setiap jam berangkat sekolah di daerah Sumbersari, itu salah satu potensi kemacetan diakibatkan karena ada gerobak sampah yang berhenti di badan jalan. Tidak ada petugas, ini menyebabkan kemacetan, dalam artian tidak ada petugas itu gerobak sampahnya ditaruh di badan jalan ya. Kayaknya ini untuk petugas yang mengambil sampah, itu lagi mengambil sampah di beberapa lokasi yang ada di sekitar sana. Sambil gerobak sampahnya ditinggal di badan jalan. Kalau kata Bu Lila, ini selalu menjadi salah satu sumber kepadatan terutama di Jalan Sumbersari Gang 3 arah ke Jalan Veteran. Apalagi kalau dari foto yang tadi dikirimkan oleh Bu Lila ya, jalannya kan lumayan sempit kalau di daerah Sumbersari dan juga Gajah Yana. Ditambah lagi ada gerobak sampah yang terparkir di badan jalan. Ini tadi di live TikTok Radio City Guide ada akun namanya @tin itu juga menambahkan kawan terkait dengan gerobak sampah yang ada di Sumbersari yang berhenti di badan jalan itu memang biasanya petugas sampahnya lagi mengambil sampah di gang-gang yang ada di sekitarnya. Karena memang sudah tidak ada lagi lahan untuk parkir, jadi memang bak sampahnya diparkir di badan jalan. Kurang lebih begitu tambahan informasinya. Kalau dari fotonya yang dikirimkan oleh Bu Lila tadi, sebenarnya di sebelahnya gerobak sampah yang terparkir itu masih ada halaman ruko atau halaman toko yang sekiranya bisa dipakai untuk parkir ya. Daripada gerobak sampahnya ini terparkir di badan jalan kemudian mengganggu lalu lintas yang ada di sekitarnya. Ini tadi teman-teman yang ada di newsroom juga gerak cepat, kita meneruskan laporannya ke Kepala Bidang Persampahan dan juga Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Roni Kuncoro. Disampaikan oleh Pak Roni, ternyata gerobak sampah yang ada di Sumbersari itu kawan, ini miliknya petugas lingkungan RT dan juga RW. Tapi dari Dinas Lingkungan Hidup ini akan membantu untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan supaya tertib dan juga rapi pada saat parkir. Sudah dapat atensi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Terima kasih Pak Roni. Dan untuk Anda kawan yang pagi hari ini juga mau bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk, barangkali juga ingin sharing berbagai informasi, informasi traffic, cuaca, layanan publik yang ada di Malang, atau berbagai informasi lainnya seputar Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga Kota Batu. Yang mau bergabung bersama dengan kami boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Pagi hari ini kawan di program Ijen Talk, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Ini tadi ada Pak Didik yang juga menyampaikan kondisi pagi hari di daerah Kendal Baya agak berkabut ya, kata Pak Didik ya. Tadi ada video juga yang dikirimkan oleh Pak Didik, saya putarkan dulu di visual radio kawan. Oh, ada beberapa catatan informasi dari Pak Didik. Tadi informasi yang belum ke play itu di jam 6 lebih 55 menit. Kemudian Pak Didik juga menambahkan beberapa informasi lagi. Saya putarkan di visual radio. Nah, ini di jam 6 lebih 55 menit Pak Didik menyampaikan kondisi sedikit berkabut, posisinya ada di area Kendal Baya.
1: Update laporan situasi fenomena kabut di Malang Raya. Posisi sedang di area perkantoran BRMP Kendal Baya, Malang Selatan ya, Selatan Gadang. Ini kabut cukup tebal di pinggiran kantor BRMP Malang, Jalan Raya Kendal Baya. Demikian update terkini dari situasi kabut di Malang Raya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Didik. Ada tambahan lagi ya dari Pak Didik di jam 7 lebih 13 menit. Sudah sampai di mana nih Pak Didik?
1: Situasi terkini pertigaan besar Gadang saat itu pun nampak lancar. Masih benar antrian R2, R4 nampak arah ke selatan dan mau ke utara juga masih lancar, tertib, terkendali. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Didi. Ini di sekitaran perempatan Gadang. Ada tambahan lagi dari Pak Didi di jam 7 lebih 16 menit. Ada videonya juga kawan, Anda bisa lihat di visual radio.
1: Update situasi jembatan Berantas dari selatan arah ke utara ke kota masih relatif lumayan agak merayap ya, terpantau R2 masih padat, gak ada kendaraan truk muatan material bangunan, terpantau juga masih merambat di atas badan jembatan Berantas arah ke utara.
0: Waduh, ini kalau dilihat dari videonya Pak Didi yang di jembatan Berantas arah ke utara ya, lalu lintas padat merambat kawan. Volume kendaraan cukup meningkat ini kayaknya di pagi hari. Barangkali bisa diantisipasi termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sana. Terima kasih banyak Pak Didi untuk informasinya. Ada informasi lagi dari Pak Imron ya, tadi bergabung lewat voice note di jam 7 lebih 12 menit. Untuk

Oke, cuacanya mendung pagi hari ini. Tadi di daerah Kendal Paya kondisi berkabut, kemudian juga Kedung Kandang Buring kondisinya mendung. Ini berbeda sekali dengan di sekitaran Telogomas ya. Kalau di sekitaran Telogomas di dekat Studio City Guide, saya lihat di luar itu kondisinya panas cerah kawan. Di daerah lain gimana? Ini tentu kondisi yang berbeda ya dengan beberapa informasi yang disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide. Telogomas kondisinya masih cerah pagi hari ini. Untuk di titik lain, barangkali Anda juga hari ini sudah memulai perjalanan, sudah mobile di beberapa titik, boleh juga menambahkan, termasuk informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca. Itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas, kawan. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork.

0: kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Nah, kawan, untuk Anda yang pagi hari ini juga punya agenda mobile mengarah ke sekitaran Balai Kota Malang, kemudian sekitaran kantor Dinas Perhubungan Kota Malang maupun juga di depan kantor DPRD Kota Malang, barangkali bisa diantisipasi. Kemarin itu kita dapat info dari beberapa pendengar ya, salah satunya Pak Dani, kemudian siapa lagi kemarin ya, pokoknya ada beberapa lah kawan pendengar City Guide ini yang berkirim flyer ke Radio City Guide menanyakan apakah benar kalau hari ini itu mau ada aksi yang diikuti oleh para sopir mikrolet dan juga angkot Semalang Raya. Ini katanya aksi untuk menuntut bagaimana melawan koruptor begitu. Nah, kemarin kita menanyakan langsung terkait dengan informasi itu, kita tanyakan langsung ke Kabak Ops dari Polresta Malang Kota, Kompol Rizky, dan memang dibenarkan kawan. Ternyata kalau dari informasi yang disampaikan oleh Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Rizky Julianda, terkait dengan aksi itu sudah masuk ke Polresta Malang Kota infonya. Memang dibenarkan kalau tidak ada perubahan, hari ini akan ada kegiatan aksi dari para sopir angkot yang ada di Malang Raya. Untuk kegiatannya sendiri, kemarin kita menanyakan ya, waktunya itu jam berapa? Disampaikan oleh Kompol Rizky, kemungkinan dimulai jam 8 pagi, berpusat di beberapa titik, ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, kemudian di Balai Kota Malang, dan juga di depan kantor DPRD Kota Malang. Kita menanyakan juga, apakah dengan adanya aksi, ini akan ada rekayasa lalu lintas atau bagaimana? Karena mengingat kalau dilihat dari lokasi penyampaian aksi, penyampaian aspirasi ya, ini ada di titik-titik yang lumayan padat ya. Takutnya akan menghambat lalu lintas dan apakah ada pengalian arus atau tidak. Sampai dengan tadi malam dari Kabak Ops Polresta Malang Kota, ini masih melakukan koordinasi dengan jajaran Sat Intel, kemudian juga koordinasi dengan jajaran Satlantas dari Polresta Malang Kota. Kalau memang ada rekayasa lalu lintas, nanti akan diinformasikan kembali. Terakhir kemarin komunikasi kita dengan Kompol Rizky Julianda, ini di sekitar jam 7 lebih 45 menit kawan tadi malam, disampaikan oleh Kompol Rizky, kalau untuk demo yang di sekitaran kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, karena ini jalur padat ya, barangkali untuk masyarakat yang mau melintas di sana, kalau memang masih memungkinkan untuk menghindari jalur yang tadi, mending dihindari dulu. Sementara kalau di sekitaran Balai Kota Malang, ini kemungkinan akan ada rekayasa lalu lintas penutupan setengah lingkaran. Kalau memang nanti dirasa ada memerlukan adanya rekayasa lalu lintas. Dari personil kepolisian sendiri, ini tentunya juga sudah menyiagakan personil karena informasi terkait dengan penyampaian aspirasi itu sudah masuk ke jajaran dari Polresta Malang Kota. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga, ini sudah terkoordinir dari Kabak Ops Polresta Malang Kota untuk pengkondisian personil ya, untuk pengamanan aksi. Ini sudah dikoordinasikan antara Kabak Ops Polresta Malang Kota, kemudian bagian intel dan juga dengan jajaran dari Satlantas Polresta Malang Kota. Pagi hari ini untuk yang baru saja melintas mungkin di sekitaran titik aksi kawan, di sekitaran Balai Kota, kemudian kantor DPRD Kota Malang maupun juga di sekitaran kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, sudah terlihat ada pergerakan massa tidak ya? Atau mungkin kondisinya masih lancar di sana? Sambil kita coba cek juga dari CCTV Malang Kota, barangkali Anda juga yang lagi perjalanan boleh bisa menambahkan untuk update informasi. Info lainnya ada Pak Didi, tadi jam 7 lebih 22 menit. Ini Pak Didi menyampaikan kondisi terkini di sekitaran Pasar Klojen. Saya putarkan dulu informasi dari Pak Didi.
1: Selatan dan utara juga masih terkendali. Terima kasih.
0: Oke, suaranya kok nggak begitu jelas nih Pak Didi ya?
1: Selatan.
0: Saya coba putarkan dulu.
1: Terkendali. Terima kasih.
0: Nah, ini
2: Terima kasih kembali.
3: Pasar Klojen aman, tertib, lancar, terkendali.
0: Baik. Terima kasih Pak Didi. Tadi Pak Didi menyampaikan video ya, bagaimana situasi di sekitaran Pasar Klojen pagi hari ini. Ternyata masih aman, terkendali. Ada tambahan lagi dari Pak Didi. Ada videonya juga. Saya tampilkan kembali di Visual Radio.
4: Jalan Raya Sunan Darbrio Sudarmo, nampak dari arah selatan, situasi lalin masih sangat lancar ya, penuh LR2. Arah ke utara, ke traffic light pertigaan arah Ciliwung juga masih lancar. Pantau ya, hanya R2 yang menuju arah ke utara. Demikian update report masalah lalin di Sunan Darbrio Sudarmo. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Didi untuk informasinya. Itu tadi kawan beberapa catatan informasi lalu lintas, barangkali juga bisa menjadi antisipasi untuk Anda kalau memang ada beberapa titik yang kondisinya sudah mulai padat. Kalau yang di Klojen dan Sunan Darbrio Sudarmo tadi masih cukup lancar pagi hari ini.
5: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, cukup lengang. Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan, kemudian melanjutkan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga Nilantrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang gate dan di selepas dari gate Waru. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, IS Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Sektor transportasi laut nasional kembali mendapat penguatan armada dengan beroperasinya KMP Trisila Bakti 3 secara perdana di lintasan penyeberangan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Kehadiran kapal jenis roll-on, roll-off buatan baru ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas layanan sekaligus mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Direktur Utama PT Trisila Laut, Laksamana Pertama, Purnawirawan Retarto Setiawarsongko, mengungkap bahwa kapal berkapasitas 2.400 GRT tersebut didatangkan langsung dari Tiongkok pada 3 Mei 2026. KMP Trisila Bakti 3 memiliki daya angkut hingga 65 unit kendaraan golongan mobil kecil. Guna menjaga aspek keselamatan dan stabilitas pelayaran, pihak manajemen menerapkan pembatasan muatan khusus untuk kendaraan logistik berat pada awal operasionalnya.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar sarasehan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama grup musik rock legendaris Sleng di Pendopo Pate Alos Besuki. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo mengaku mendatangkan Sleng ke Situbondo untuk ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta dampaknya. Sleng dinilai punya pengaruh besar untuk mengajak kalangan muda menjauhi narkoba. Bupati juga bilang dengan tidak menggunakan narkoba secara tidak langsung berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa ini, sebab narkoba bisa merusak masa depan anak bangsa karena narkoba bisa menyerang fisik maupun mental penggunanya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Karang Taruna Kota Batu benahi hunian lansia. Karang Taruna Kota Batu melakukan perbaikan rumah tidak layak huni milik Sumadi, 84 tahun warga Dusun Junwatu, Desa Junrejo. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari aksi sosial dan gotong royong memperingati Bulan Bakti Karang Taruna ke-66. Perbaikan dipimpin Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Kota Batu, Heli Suyanto. Sejumlah bagian rumah dibenahi termasuk kamar tidur melalui pengecatan dan pembersihan agar hunian menjadi lebih layak, bersih, dan aman bagi Sumadi. Karang Taruna Kota Batu menargetkan kegiatan perbaikan rumah warga kurang layak dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guides Inside.
2: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
3: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
2: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
4: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan. Ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
2: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saat sebagian warga kota Malang sedang tidur, ada sistem yang tetap bekerja, memantau perjalanan air dari rumah ke rumah pelanggan. Disinilah Twin Command Center berperan, sebuah pusat kendali yang memantau kondisi jaringan air secara real-time selama 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Twin Command Center ini penemuan baru ya mas. Jadi ketika TCC di-upload oleh para pelanggan, maka pelanggan itu bisa bertanya di situ. Contoh paling gampang, berapa sih tagihan saya bulan ini? Terus contoh paling gampang, saya harus di mana? Pemakaian saya berapa? Terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini ada keunggulan di mana? Bisa di TCC langsung.
1: Yang dipantau bukan hanya apakah air mengalir atau tidak, sistem ini juga membaca kondisi seperti aliran, tekanan, level air, hingga status pompa. Data tersebut kemudian menjadi alarm awal ketika ada potensi gangguan, sehingga petugas bisa mengambil tindakan sebelum masalah semakin besar.
2: Otomatis perkembangan perbaikan. Jadi ketika ada kebocoran, makanya tadi ada timeline waktu maksimal 1 kali 24 jam. Mereka bisa mengakses sampai dimana sih progresnya. Itu bisa terpantau di sini. Ketika saya terapkan, maka mereka akan menjalankan. Kalau tidak menjalankan atau lemot, maka tidak mendapatkan KPI. Jadi itu merupakan bentuk dari apresiasi ketika staf kami bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan timeline waktu. Khususnya Tania, mas. Mereka bisa mengupdate, menanyakan semuanya lewat WhatsApp. Kadang mereka, pelanggan tidak tahu, kok aku dijawab robot? Itu bukan robot, itu robot yang terintegrasi. Jadi ketika ada kebocoran, mereka semua bagian saya memberikan input terupdate yang ada di saat itu juga. Jadi mereka jawabnya, si Tania ini memang butuh waktu 10 detik lah kurang lebih untuk menanyakan ini bagian mana yang mereka tanya secara terupdate. Itu langsung diupload ke pertanyaan tadi.

0: Kawan, jam 7 lebih 45 menit masih di program Ijen Talk. Dan terima kasih, ini tadi ada beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Ada Pak Joko Said, kalau Pak Joko ini melanjutkan laporannya kemarin. Nah, Pak Joko kemarin itu melaporkan terkait dengan keluhan adanya aktivitas bakar-bakar sampah yang ini berlangsung hampir setiap hari dan meresahkan masyarakat. Lokasinya ada di daerah Tajinan, Kabupaten Malang. Kalau kemarin Pak Joko ini baru menyampaikan beberapa data saja terkait dengan lokasinya, bahkan juga Sherlock, di mana titik lokasinya, tapi belum ada dokumentasinya. Nah, pagi hari ini Pak Joko ini tadi kirim dokumentasi kawan. Ini terkait dengan aktivitas bakar-bakar sampah yang ada di daerah Tajinan, Kabupaten Malang. Saya tampilkan di Visual Radio.
1: Selamat pagi Siti Gat, selamat pagi Mbak Erika.
0: Ini pagi Pak.
1: Pembakarannya mulai pagi. Nah, ini tiap hari kayak gini.
0: Pinggir jalan loh ini ya.
1: Berimbas. Terbakarnya lahan pring. Nah itu sangat berasap. Baunya itu sampai ke kampung-kampung. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Joko untuk informasinya. Ini tadi laporannya dari Pak Joko. Kita sudah teruskan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Afi Zulfikar. Tapi masih belum dibaca oleh Pak Afi. Tadi sudah kita teruskan Pak Joko ya, termasuk dokumentasinya. Kita tunggu saja, semoga segera ada respon cepat dari Pak Afi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Nah kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini terutama untuk Sobat Jatim. Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan juga mahasiswa tarifnya Rp2.500 saja. Pembayarannya semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Kawan, pagi hari ini kita juga mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, Happy Endasari. Bu Happy, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Mbak Erika.
0: Bu Happy, kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini.
2: Baik, untuk hari ini tanggal 8 September 2026 ada stok darahnya untuk produk WB golongan A58, B143, O138, dan AB16. Untuk produk PRC golongan A341, B467, O680, AB166, dan untuk produk TC ada trombosit golongan A15, B19, O9, dan AB7. Untuk saat ini kita memerlukan ketersediaan stok di semua golongan untuk produk trombosit ya Mbak ya.
0: Baik, iya. Untuk Bu Hel- Happy, terkait dengan kegiatan donor darah sendiri, hari ini dilaksanakan di mana saja?
2: Iya, jadi untuk hari ini ada kegiatan mobil unit di satu tempat, Mbak. Nanti siang jam 12:30 di KSRU UIN yang berlokasi di ruang sidang Sport Center lantai 1 UIN Malang dengan target 50 dan 12:30 sampai jam 5.
0: Syaratnya apa saja nih, Bu, untuk masyarakat yang barangkali mau donor darah?
2: Iya, jadi untuk masyarakat yang mau menurunkan darahnya, untuk persyaratannya usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, kemudian juga tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi dan tinggi protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menjadi dehidrasi. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani dan dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari dan pastinya tidak memiliki penyakit tertentu seperti penyakit menular dalam fungsi darah, penyakit jantung atau paru, dan juga diabetes yang memerlukan insulin. Itu Mbak persyaratannya.
0: Baik, ya Bu Happy, terima kasih untuk update pagi hari ini ya. Tentunya besok pagi kita update lagi untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Happy.
2: Selamat pagi Mbak Erika, terima kasih.
0: Itu tadi kawan program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di program Ijen Talk saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi terkait dengan keluhan adanya aktivitas bakar-bakar sampah yang ada di daerah Tajinan. Alhamdulillah sudah dapat atensi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Afi Zulfikar. Informasi dari Pak Afi, kalau yang terkait di daerah Tajinan ini sudah diteruskan kepada tim untuk melakukan sidak di lokasi. Begitu Pak Joko Said, ini tadi laporannya dari Pak Joko Said. Terima kasih juga Pak Joko sudah dibantu untuk melengkapi laporannya dengan dokumentasi. Tadi kirim video. Kalau untuk informasi lalu lintas kawan, tadi ada Pak Dwi di jam 7 lebih 36 menit. Ini Pak Dwi menyampaikan beberapa catatan informasi. Belum sempat kebaca tadi Pak Dwi ya. Mohon maaf Pak Dwi, ini saya bacakan untuk beberapa catatan infonya. Ada kepadatan lalu lintas cenderung berhenti, mulai dari Jembatan Buring arah ke Gor Kenarok dan juga arah sebaliknya. Oh, kalau untuk arah sebaliknya lancar. Yang padat itu yang dari Jembatan Buring mengarah ke Gor Kenarok. Ini ada apa nih? Nah, ada videonya, ada beberapa video yang disampaikan oleh Pak Dwi.
1: Jalan Jalan Majen Sungkono padat cenderung berhenti.
0: Baik, ini laporannya dari Pak Dwi jam 7.36 ya. Sekarang apakah juga masih ada kepadatan kawan? Ada beberapa tambahan juga dari Pak Dwi di jam 7 lebih 40 menit. Ini masih di lokasi yang sama, daerah Buring. Itu kalau dari videonya kondisi lalu lintasnya masih padat merambat. Nah, ini menggambarkan bagaimana situasi lalu lintas padat merambat cenderung berhenti, terutama yang dari Majen Sungkono arah ke Gor Kenarok ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Dwi untuk videonya. Ada tambahan informasi lagi Pak Dwi? Oh, ada satu lagi video yang tadi juga di-share. Nah, ini ternyata ada kendaraan yang mogok di lokasi. Tadi Pak Dwi mengirimkan fotonya, itu sepertinya kendaraan dari TNI AL. Ada foto yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi, saya tampilkan juga di visual radio. Ini sambil tadi Pak Dwi menambahkan, ada informasi lewat voice note.
2: Info ini tadi ada bis TNI Angkatan Laut trouble rupanya tadi.
0: Oke, ternyata ada bis dari TNI Angkatan Laut yang kondisinya trouble. Terima kasih Pak Dwi untuk informasinya. Coba nanti sudah ada penanganan belum Pak ya di lokasi? Lalu lintasnya padat merambat. Ini kalau dari fotonya itu sepertinya sudah kayaknya lagi penanganan atau bagaimana nih? Ada satu ban yang terlepas di bawahnya. Apakah ini sudah dilakukan penanganan atau seperti apa tadi kondisi yang ada di lokasi? Barangkali boleh Pak Dwi bisa ditambahkan lagi untuk infonya. Ada lagi Pak Dani tadi berbagi informasi di jam 7 lebih 33 menit.
3: Perjalanan dari Sawo Jajar sampai ke UB aman lancar. Saya menghindari Ranugrati, saya lewat Sulfat. Kondisinya menancar. Dan saya lupa kalau hari ini mau demo angkot ya. Sama sekali perjalanan tadi itu tidak melihat angkot satupun. Baik yang ngetem ataupun yang jalan ya. Termasuk angkot gratis. Gak kelihatan saya. Atau mereka sedang berkonsentrasi di titik-titik tertentu atau sedang dikandangkan karena hari ini mau ada demo teman-teman angkot. Semoga demonya kondusif.
0: Amin. Baik, terima kasih juga Pak Dani untuk informasinya. Nah kawan, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, biasanya kita kan sering menjumpai ya, ada keadaan seseorang mengalami stroke, bahkan stroke ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena itu, mengenali tanda-tanda awal dan juga mendapatkan penanganan yang tepat itu sangat penting. Untuk masyarakat Malang dan sekitarnya, Persada Hospital menghadirkan Comprehensive Stroke Clinic. Ini layanan terpadu untuk membantu penanganan pasien dengan resiko maupun juga kondisi stroke. Mulai dari konsultasi dengan tim dokter, kemudian pemeriksaan penunjang, penanganan sesuai dengan kondisi pasien, sampai dengan program rehabilitasi dan juga pemantauan lanjutan. Kalau Anda maupun juga keluarga ada yang mengalami keluhan seperti wajah tiba-tiba tidak simetris, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kemudian kesulitan berbicara, atau ada gangguan keseimbangan, jangan abaikan kondisi ini dan segera lakukan pemeriksaan. Dengan penanganan yang cepat dan juga tepat, peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya ini dapat ditingkatkan.
4: Evaluasi.
0: Dan untuk informasi lebih lanjut kawan mengenai Comprehensive Stroke Clinic, kunjungi Persada Hospital atau hubungi layanan informasi Persada Hospital di 0811 3058 8585. Persada Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk Anda dan keluarga. Oke, untuk informasi lainnya, setelah ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Heri Prasetyo. Informasi dari Heri Prasetyo, kasus kekerasan di SMP Negeri 18 Kota Malang bertambah, polisi memeriksa 8 anak.
5: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silakan laporannya.
6: Kawan Polresta Malang Kota mendalami laporan terkait dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang. Polisi telah memeriksa 8 anak dan melakukan pemeriksaan medis terhadap 2 siswa di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dugaan kekerasan itu terjadi di gerbang SMPN 18 Malang, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lowaru, pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 7 saat para siswa memasuki lingkungan sekolah. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Septiawan Adi Prihartono melalui Kasih Humas Ibda Lukman Sobikin bilang laporan terkait perkara tersebut bertambah. Penyidik masih mendalami keterangan para pihak untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi. 8 anak yang telah diperiksa masing-masing berinisial MPA 14 tahun, RAF 15 tahun, MF 14 tahun, RTI 14 tahun, ZYP 14 tahun, BAD 13 tahun, AFM 13 tahun, dan UW 13 tahun. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai rangkaian kejadian serta mencocokkan keterangan masing-masing pihak dengan bukti yang diperoleh penyidik. Salah satu laporan diajukan oleh siswa berinisial MPA 14 tahun. Berdasarkan keterangan yang diterima polisi, MPA mengalami dugaan tindakan fisik saat mengikuti kegiatan penyambutan siswi di gerbang sekolah. Peristiwa bermula ketika MPA sedang mengantri untuk menyalami kepala sekolah. Saat tiba gilirannya, korban mengaku kerah bajunya ditarik dan telinga kanannya dijewer. Setelah terjadi percakapan mengenai pakaian yang dikenakan, MPA mengaku pipi kirinya ditampar 2 kali dan bahunya didorong. Usai kejadian tersebut, korban mengaku mengalami pandangan kabur dan berjalan sempoyongan. Pihak sekolah kemudian memberikan pertolongan dan mengarahkan korban beristirahat di ruang UKS. MPA selanjutnya dijemput keluarganya untuk pulang. Selain memeriksa saksi, penyidik membawa MPA dan RAF untuk menjalani pemeriksaan visum et repertum di RSA Malang. Polisi kini berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mendapatkan hasil pemeriksaan medis tersebut. Hasil visum akan menjadi salah satu bagian dari bahan penyidikan. Sebelumnya, Direktorat Reserse PPA PPO Polda Jawa Timur bersama unit PPA Polresta Malang Kota juga mendatangi kediaman salah satu siswa yang dilaporkan menjadi korban. Polisi menangani perkara tersebut berdasarkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hingga kini penyidik masih mendalami 4 laporan yang telah diterima. Polisi belum menyimpulkan seluruh rangkaian peristiwa dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis serta mencocokkannya dengan keterangan para pihak dan alat bukti lainnya. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Ya kawan, demikian laporan dari reporter City Guide Harry Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
5: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, proses penanganan perkara penganiayaan SMP Negeri 18 Malang masih terus berlangsung. Kata kuasa hukum orang tua korban Lili Yuliana, proses penanganan perkara masih terus dikembangkan oleh penyidik. Sementara Lili menjelaskan kalau dalam waktu dekat ini, dari unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota akan melakukan gelar perkara. Jadi nantinya hasil dari gelar perkara akan jadi bagian pertimbangan untuk menentukan apakah perkara ini naik tahap penyelidikan ke penyidikan. Lili menambahkan perkara ini nanti tetap akan melalui tahapan restoratif justice sesuai mekanisme penanganan perkara yang berlaku. Kawan, kasus ISPA di Jatim mencapai 211.000, melonjak dari rata-rata bulanan. Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat jumlah kasus ISPA pada Agustus 2026 menjadi yang tertinggi dengan total 211.000. Dinkes belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB karena layanan kesehatan masih mampu menangani pasien dan ketersediaan obat dinilai mencukupi. Angka ini melebihi rata-rata bulanan karena pada 2025 lalu, kasus ISPA mencapai 117.000 kasus per bulan. Kepala Dinkes Jatim Erwin Asta mengimbau masyarakat menerapkan etika batuk untuk mencegah penularan penyakit. Penderita ISPA juga dianjurkan menjaga daya tahan tubuh melalui istirahat yang cukup dan pemenuhan nutrisi. Kawan, DVI Polda Kalsel masih identifikasi 32 jenazah korban KM Virgo. Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir, cukup banyak jenazah yang berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Bahkan, sejumlah jenazah lainnya masih dalam perjalanan dari wilayah perairan Kalimantan Tengah. Kombes Pol Nur menjelaskan, tim DVI terus bekerja secara stimulan untuk mempercepat proses identifikasi. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda pagi hari ini di program Ijen Talk. Hari ini tanggal 28 September 2026 dan besok tanggal 29 September 2026 kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia. Di mana Hari Jantung Sedunia ini harapannya menjadi satu momen ya untuk saling meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pencegahan dan juga pengelolaan penyakit kardiovaskular. Hari ini kita membahas tentang bagaimana menyambut Hari Jantung 2026. Topik bahasan kita burnout pekerjaan dan juga kesehatan jantung. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada dosen dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya yang juga dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Kemudian satu lagi narasumber kami mengundang ada Ketua Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Malang Raya. Sebagai masyarakat, mungkin Anda juga mau ikut sharing, Anda mau menyampaikan beberapa pertanyaan kawan terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Anda boleh juga sambung bersama dengan kami, nanti boleh bergabung lewat WhatsApp, di voice note maupun juga lewat line telepon. Untuk yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya, ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat kebaca juga. Salah satunya ada Bu Endah tadi ya. Bu Endah menyampaikan informasi jam 7.37 kawan, ini terkait dengan lalu lintas yang di daerah Maijen Sungkono. Tadi ada kendaraan TNI AL yang kondisinya trouble di sana.
2: Selamat pagi City Gate, ini karena di Maijen Sungkono ada bus Angkatan Laut ganti ban, menyebabkan jalan Maijen Sungkono macet parah. Terima kasih. Demikian info yang saya bisa saya sampaikan. Maaf nggak sempat mengirim foto. Terima kasih.
1: Oke, terutama yang arah ke Gorgenarog ya, yang tadi diinfokan ada potensi kepadatan kawan. Nah, ini tadi juga ada informasi dari Bu Evi di jam 7.37, ada potensi kepadatan bahkan cenderung macet itu di daerah Ki Ageng Gribik arah ke Malang. Daerah Ki Ageng Gribik ini juga ada potensi kepadatan. Apakah masih terkait dengan adanya bis TNI AL yang tadi kondisinya trouble dan update-nya bagaimana sampai dengan jam 8.10? Barangkali untuk yang baru saja melintas, boleh juga Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara burnout pekerjaan dan kesehatan jantung. Topik ini kita angkat juga dalam rangka besok, tepatnya di tanggal 29 September 2026, kita memperingati Hari Jantung Sedunia, di mana ini harapannya tentu juga menjadi sebuah momentum ya, meningkatkan kesadaran global bagaimana pencegahan dan juga pengelolaan penyakit kardiovaskular. Tanggal 29 September ini setiap tahun kita peringati sebagai Hari Jantung Sedunia. Ini tentu juga bagian bagaimana harapannya bisa mengedukasi masyarakat pentingnya deteksi dini, kemudian pencegahan penyakit jantung, dan mengingatkan kembali bagaimana pentingnya penerapan gaya hidup sehat. Karena tentunya kalau kita bicara tentang kesehatan jantung, ini tidak lepas dari bagaimana kegiatan kita sehari-hari, termasuk juga bagaimana kebiasaan kita ya, menjaga pola hidup sehari-hari. Hari ini kami mengundang ada dua narasumber, ini yang sudah bergabung, ada dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya, yang juga dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya, ada dokter Astrid Pramudia SPJP. Dokter Astrid, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, terima kasih banyak sudah diundang ke Ijen Talk ya pagi.
0: Iya, terima kasih juga Dokter Astrid pagi hari ini berkenan untuk bergabung bersama dengan kami. Nanti kita sharing banyak dok ya.
1: Siap.
0: Hari Senin pagi sudah mulai dinas ini dok, kayaknya sudah mulai ramai juga nih di sekitarnya Dokter Astrid ya, nih. Baik, terima kasih banyak loh dok, di tengah waktunya kesibukan hari Senin pagi hari ini masih menyempatkan waktu bersama dengan kami. Semoga nanti aman-aman saja dok ya, kita bisa sambung sampai akhir dok ya.
1: Yep.
0: Baik, selain ada Dr. Astrid, kami juga mengundang ada Ketua Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Malang Raya, Hani Didik Gatot Subroto, S-Farm MAP. Bu Hani, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani, terima kasih juga, walaupun kemarin agak mendadak ya kita menghubungi, Bu Hani berkenan untuk gabung bersama dengan kami pagi hari ini.
2: Ya, sama-sama Mbak Erika.
0: Ada banyak agenda juga Bu menjelang Hari Jantung kalau di Yayasan Jantung Indonesia, terutama di Malang Raya, Bu Hani.
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Nanti kita sharing juga Bu ya, terkait dengan apa saja barangkali kegiatan yang juga digagas oleh teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia, terkhusus yang ada di Malang Raya. Saya mengingatkan lagi, pagi hari ini kami juga live streaming di website dan juga di YouTube City Guide 911 FM. Jadi Anda bisa saksikan tayangan visual radio kami kawan. Lalu juga kita live di TikTok Radio City Guide. Untuk yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oke, berbicara soal topik bahasan kita hari ini, kalau terkhusus Dr. Astrid, kita bicara bagaimana kesehatan jantung ketika dikaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita. Benarkah aktivitas kerja sehari-hari ini juga menjadi salah satu faktor penyumbang bagaimana menentukan kesehatan jantung kita?
1: Betul sekali ya Mbak Erika ya, jadi apa yang menjadi aktivitas fisik kita sehari-hari, apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, itu akan sangat berkaitan dengan kondisi tubuh, bukan cuma di jantung tapi juga di sistem saraf,

0: baik ya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik, yang jelas apapun aktivitas kita termasuk pekerjaan itu sangat mempengaruhi kesehatan jantung kita. Lalu gimana dok, mekanisme barangkali kerja kita sehari-hari termasuk mungkin stres dalam pekerjaan ini bisa merusak jantung. Apa yang perlu diwaspadai dalam hal ini nih, Dr. Astrid?
0: Oke, terima kasih ya Mbak Erika. Sebenarnya kalau kita mau menghitung ya, berapa jam sih kita kerja dalam sehari? Katakanlah office hour jam 8 mungkin ya, sampai jam 4 lah ya rata-rata. Itu aja udah masuk sekitar 8 jam. Kemudian dalam keseharian kita 24 jam, itu mungkin tidur ya sekitar 6-8 jam ya. Jadi udah total anggaplah sekitar 16 jam lah, 16 jam udah kebuang. Terus sisanya 8 jam itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Apabila kita tidak mulai men-spare, misalnya katakanlah, oh nanti bangun tidur jam segini, mau bersih-bersih dulu, terus mau ngerjain ini dulu, terus habis itu nanti sudah mulai masuk ke pekerjaan jam sekian sampai jam sekian, ada istirahat, makan siang, kemudian nanti melanjutkan pekerjaan lagi, kemudian pulang ke rumah nanti istirahat, walaupun belum tentu ya, kadang-kadang istirahat itu adalah ya oke istirahat dari pekerjaan, tapi kita akan beralih ke pekerjaan yang lain. Jadi sesungguhnya kalau pekerjaan itu adalah hal-hal yang kita tekuni dalam hari ini, ada profesi mungkin ya, tapi setelah jam pekerjaan utama gitu, kadang-kadang di rumah tuh masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin pekerjaan rumah tangga atau apa. Jadi kita emang harus bisa menata dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak terlalu burnout ya, kalau istilah dari yang digunakan pada materi kita pada pagi hari ini. Karena burnout itu kita pahami sebagai suatu kondisi kelelahan yang muncul akibat tekanan pekerjaan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak berhasil dikelola dengan sangat baik. Kira-kira seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, dampak paling buruknya bagaimana dok? Ketika kita tidak bisa mengelola aktivitas kita itu dengan baik, terutama dampak pada kesehatan jantung ya.
0: Kalau misalnya seseorang tuh merasa boleh ya, misalnya kita capek tuh kita bilang capek nih, itu masih sangat disarankan ya, karena sekarang tuh isunya bukan cuma berkaitan dengan kesehatan jantung, tapi juga ada orang-orang yang bilang sebagai mental health kayak gitu. Kadang-kadang orang itu tidak merasa lelah secara fisik, tapi merasa lelahnya secara emosional. Ketika hal-hal ini terjadi, maka mulai muncul perasaan negatif terhadap pekerjaan, misalnya jadi males ah misalnya ya, misalnya aduh nanti aja deh, misalnya kayak gitu. Jadi cenderung ada penundaan atau mungkin ada negatif statement yang sudah berkaitan dengan pekerjaan itu karena merasa kelelahan itu tadi. Gampang kesel, terus habis itu merasa ingin menjauh dulu dan merasa tugas-tugas ini menjadi suatu beban. Dan ketika ini terjadi, maka kemampuan dan produktivitasnya juga akan mulai menurun. Ketika produktivitasnya sudah mulai menurun, hal-hal yang berkaitan dengan rasa stres yang tidak enak itu tadi, dia juga akan mencetuskan bagaimana tubuh ini menghadapi stres tersebut. Jadi tubuh kita tuh punya namanya fight or flight response. Tubuh itu akan mengaktifkan respon sesuai dengan situasi yang terjadi. Kalau misalnya, maaf, kita anggap karena kita udah burn out banget, udah bosen sama kerjaan, terus kita malah menganggap pekerjaan ini sebagai suatu ancaman atau tekanan, maka kita akan mengaktifkan respon tersebut. Denyut jantungnya bisa meningkat, tekanan darahnya juga bisa meningkat, tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang disebut sebagai adrenalin atau kortisol, mungkin kalau pernah mendengar. Kemudian kalau misalnya stresnya cuma sebentar aja, maka refleks atau respon stres itu juga akan terjadi selama sebentar aja. Tapi ketika stres itu terjadi secara berkepanjangan, maka mekanisme ini akan terus terjadi setiap hari dan berlangsung lama, atau kita sebutnya sebagai kronis ya. Dan ketika tubuh ini terus-menerus berada dalam kondisi yang siaga, dalam tekanan atau inflamasi, atau mungkin kadar hormon yang berkaitan dengan stres yang sangat tinggi, maka dia akan berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, perubahan metabolisme, serta berbagai kebiasaan yang kurang sehat. Kayak gitu kira-kira Mbak Erika.
1: Baik, yang otomatis juga berkontribusi bagaimana mempengaruhi jantung kita tadi dok ya.
0: Betul sekali.
1: Nah kalau dari Yayasan Jantung Indonesia, ini spesial momen kita juga menyambut Hari Jantung 2026. Kampanye-kampanye seperti apa nih Bu Hani yang selalu disuarakan supaya masyarakat ini juga aware dengan kesehatan jantungnya? Oke, okay, Bu Hani, halo? Iya, halo Bu Hani? Kayaknya ada sedikit gangguan koneksi ya di Bu Hani ya. Bagaimana Bu Hani bisa dengar jelas suara kami Bu Hani?
2: Iya.
1: Iya, Bu Hani gimana? Tadi

0: Sempat mendengar suara kami, Bu, terkait dengan apa yang kami tanyakan tadi? Iya, halo Bu Hani.
1: Suaranya agak putus-putus.
0: Oh, nah, begitu. Benar. Baik. Bu Hani, tadi saya sempat menanyakan juga.
1: Ya,
0: ini berkaitan
1: halo.
0: Dengan kita menyambut. Bagaimana Bu Hani bisa dengar suara kami?
1: Bisa.
0: Baik. Kayaknya ada sedikit gangguan koneksi Bu Hani ya. Nah, Bu Hani, berkaitan dengan kita menyambut Hari Jantung 2026, biasanya kampanye apa saja nih Bu yang selalu disuarakan dari Yayasan Jantung Indonesia mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan jantung?
1: Yayasan Jantung ini adalah yayasan sosial yang memang kami bermitra dan berjejaring dengan rumah sakit, para dokter, dan komunitas yang salah satunya adalah ada rehabilitatif. Dalam upaya bagaimana kami promosi jantung, khususnya di hari jantung, kami tentunya banyak mengadakan kegiatan edukasi, bekerja sama dengan lintas komunitas agar masyarakat satu mengetahui apa sih gejala, bagaimana sih beberapa hal-hal poin penting tentang jantung itu sendiri, sehingga ini nantinya diharapkan akan bisa jadi bekal masyarakat mengenali minimal pada saat ada gejala-gejala yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Khusus di hari jantung, kami juga melakukan peringatan-peringatan di beberapa tempat, karena YJI Malang Raya ini ada di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Maka di tiga tempat ini minimal ada penanda, ada alarm bahwa tanggal 29 September ini adalah hari penting, di mana salah satu organ tubuh kita harus berfungsi dengan baik untuk menjamin keberlangsungan hidup.
0: Baik, salah satu penandanya apa nih Bu? Sebagai
1: halo,
0: kembali, iya Bu Hani, bagaimana? Dengar jelas suara kami Bu Hani?
1: Iya.
0: Nah bisa, Bu Hani, iya salah satu penandanya, kalau besok ini kita sambil sama-sama mengingatkan ya, harus peduli dengan jantung, itu seperti apa yang dilakukan Bu Hani?
1: Mohon maaf Mbak Erika, agak putus-putus ini.
0: Kayaknya koneksinya kurang ini ya, kurang stabil ya di Bu Hani ya. Terkait dengan untuk besok Bu, mengingatkan Hari Jantung, apa yang dilakukan dari Yayasan Jantung Indonesia?
1: Jadi seperti saya sampaikan, sesuai misi Yayasan Jantung, kami punya 4 program, edukatif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Khusus di Hari Jantung, kami dari Yayasan mengajak masyarakat untuk
0: Baik, kayaknya sinyalnya trouble lagi ya di Bu Hani ya. Barangkali Bu Hani. Iya, sinyalnya tersendat-sendat nih Bu Hani. Baik, sambil mungkin nanti memperbaiki jaringan, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali di program Ijen Talk. Barangkali kawan, Anda juga mau bergabung pagi hari ini. Ini kan topik bahasan yang sebenarnya sangat berkaitan dengan keseharian kita ya. Anda yang mau ikut bertanya, mungkin juga mau sharing pengalaman, boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Kalau untuk informasi tadi jam 8 lebih 12 menit, kita kembali dapat info dari Bu Enda. Ini terkait dengan update informasi lalu lintas.
2: Boleh tahu kenapa ya ini Ki Ageng Kripik macet ya? Bagi info dong kakak, terima kasih.
0: Oke, yang di Ki Ageng Kripik Bu ya. Di Ki Ageng Kripik kita kok masih belum dapat info ini. Kalau yang di sekitaran Maijen Sungkono arah ke Gorganarok tadi padatnya itu karena ada bis TNI AL yang trouble ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Enda. Kalau yang di Ki Ageng Kripik, nah ini kita belum dapat info lagi nih Bu Enda. Tadi ada beberapa catatan juga yang disampaikan oleh Bu Enda di jam 8 lebih 11 menit.
2: Selamat pagi Siti Cat, bisnya sudah jalan.
0: Oh alhamdulillah.
2: Tapi sekarang kemacetan beralih yang menuju Ki Ageng Kripik. Yang ke Gor Ken Arok aman, lancar. Begitu, itu foto yang saya bisa kirimkan. Saya posisi sekarang ada di jembatan. Begitu, terima kasih.
0: Baik, ini tadi soal kepadatan yang di Maijen Sungkono, kita juga sempat dapat info dari Pak Hadi dan juga Pak Dwi ya. Tadi sempat kejebak kepadatan juga di Maijen Sungkono, tapi alhamdulillah kalau kata Bu Enda di jam 8.12 itu sudah bisa jalan lagi bisnya, dan untuk lalu lintas sudah perlahan lancar. Barangkali tinggal untuk pencairan arus kendaraan yang ada di lokasi. Oke kawan, kita jeda sejenak dari program Mijen Talk. Nanti kita akan kembali lagi. Hari ini topik bahasan kita burnout pekerjaan dan kesehatan jantung dalam rangka Hari Jantung 2026.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gak perlu.
3: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
3: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
0: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
0: HP?
6: Bukan.
0: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM.
1: Skydance for your life.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya masih ditemani ada beberapa narasumber, ada dua narasumber tepatnya. Topik bahasan kita burnout pekerjaan dan kesehatan jantung atau overwork ya. Ini terkait dengan kita juga sebagai pengingat, reminder kita bersama. Besok tanggal 29 September kita memperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Saya mau bacakan beberapa komentar yang sudah masuk di kami. Ini tadi ada Bu Hilda. Barangkali Bu Hilda kalau mau sambung di line telepon juga boleh loh Bu Hilda ya. Sambil saya bacakan dulu, tadi Bu Hilda ini menyampaikan Bu Hilda di daerah Janti. Tema hari ini sangat menarik. Yang mau ditanyakan oleh Bu Hilda tentang bagaimana cara menjaga kesehatan jantung untuk lansia, terutama usia 60 sampai dengan 70 tahun, itu bagaimana? Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah dilakukannya pasang ring? Oke, itu dari Bu Hilda. Barangkali boleh dibantu untuk jawab, Dr. Astrid? Iya, Dr. Astrid?
1: Terima kasih banyak ya, Bu Hilda, untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik, karena itu kayaknya kalau ada kata-kata pasang ring tuh kayak langsung takut semua itu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenali kondisi diri kita sendiri ya, Bu Hilda ya. Katakanlah usia 60, apakah kita punya faktor resiko yang sudah berjalan? Ada beberapa faktor resiko yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah itu contohnya adalah usia, jenis kelamin, kemudian genetik. Itu kita nggak bisa milih ya, misalnya jenis kelamin mau apa laki-laki atau perempuan, usia yang semakin bertambah itu kita tidak bisa milih. Kemudian genetik itu juga kalau dari segi keturunan memang di keluarga ada yang ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, maka kita harus lebih waspada karena risk factor itu sudah dimiliki berupa kecenderungan untuk terkena penyakit tersebut. Kemudian di alam yang lain itu ada namanya modifiable risk factor. Modifiable risk factor ini termasuk diantaranya adalah kebiasaan tidur, makanan, kemudian kalau laki-laki ya bapak-bapak biasanya merokok atau tidak, kemudian apakah ada paparan stres yang lama, stres lagi nih yang diomongin ya. Terus abis itu ada lagi punyakah riwayat penyakit tidak menular seperti hipertensi maupun diabetes mellitus, dan apakah penyakit-penyakit itu terkontrol atau tidak. Kalau seandainya misalnya Oke, ini adalah faktor resiko yang non-modifiable. Sekarang wanita usianya 60 tahun. Secara genetik tidak ada, misalnya katakanlah seperti itu. Tapi punya riwayat hipertensi. Maka yang harus dilakukan adalah kontrol tekanan darah secara rutin. Karena hipertensi ini kasusnya akan meningkat seiring dengan pertambahan usia, diakibatkan karena kondisi jantung yang sel-selnya sudah mengalami penuaan, kemudian pipanya atau pembuluh darahnya tuh dia sudah semakin kaku, sehingga memang tekanan darah itu secara harfiah dia akan meningkat seiring dengan pertambahan usia. Kemudian kita bisa memeriksakan diri secara teratur. Kalau emang sudah diketahui, oh memang tekanan darah saya tinggi, berarti saya harus memberikan tata laksana atau manajemen yang terbaik untuk saya sendiri, yaitu dengan cara kurangi konsumsi garam. Jadi konsumsi garam yang disarankan itu adalah natrium kurang dari 2 gram ya, dalam satu hari. Jadi sebenarnya kurang dari 1 sendok teh itu kurang dari itu banget ya, masih setengahnya mungkin ya. Kemudian yang kedua, minum obat-obatan rutin. Minum obat-obatan rutin yaitu obat-obatan yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian kelola stres, kalau bisa sih punya hobi ya Bu ya. Punya hobi supaya apa yang berat-berat itu terlupakan. Kalau misalnya kadang-kala Bapak Ibu usianya sudah lanjut, anak-anak sudah pada keluar dari rumah atau mungkin pindah ke kota yang lain, dan kadang-kala tuh kalau misalnya pas lagi sendirian tiba-tiba melamun karena mungkin kok lama nggak telepon atau kok cucu lama nggak datang, nah misalnya kayak gitu loh. Jadi kita emang mungkin bisa untuk mengaktifkan kembali komunitas-komunitas yang ada dari zaman sekolah dulu, kuliah atau mungkin bekerja, jadi berinteraksi lagi dengan banyak orang untuk sebagai apa ya, stress release ya, jadi bisa untuk apa, untuk kesenangan, kemudian untuk pengalihan dari stres-stres yang berat itu tadi, dan juga dia akan menghasilkan namanya hormon kesenangan seperti hormon endorfin namanya, dengan cara tetap aktif bergerak, boleh senam, boleh jalan kaki, kaki, kemudian jaga pola makan, menghindari rokok dan paparan asap rokok, tidurnya harus cukup dan teratur, dan memperhatikan berat badan serta kecukupan nutrisi. Jadi kira-kira kayak gitu. Insya Allah kalau misalnya tekanan darahnya terkontrol, kalau punya kencing manis misalnya gula darahnya terkontrol, dan menghindari hal-hal yang itu tadi, intinya sih nggak terlalu berlebihan ya Bu, kalau mau makan ya makan, tapi nggak usah banyak-banyak kayak gitu ya, sehingga kita juga bisa mencegah komplikasi atau mungkin efek jangka panjang terhadap kesehatan jantung seperti ada sumbatan dan harus dipasang ring, kira-kira kayak gitu.
0: Baik. Oke, itu tadi Bu Hilda, semoga bisa membantu apa yang ditanyakan ya. Saya kembali lagi ke Bu Hani, semoga bisa sambung dengan lebih baik ini Bu ya koneksinya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan koneksi. Nah Bu Hani, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, ketika gangguan jantung itu kita kaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, ada tidak sih Bu mungkin kampanye dari Yayasan Jantung Indonesia itu yang ditujukan khusus untuk para pekerja di lapangan? Barangkali mungkin kalau bicara soal pekerja ini kan macam-macam ya, bisa jadi guru, kemudian mereka bekerja online dan lain sebagainya. Gimana nih Bu Hani?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Jadi sesuai misi yang dibawa Yayasan Jantung, bahwa kita harus menjadi agen perubahan untuk menjadikan masyarakat bergaya hidup sehat, mulai bagaimana menjaga keseimbangan gizi, kemudian mengontrol kondisi tekanan darah melalui kader-kader kami, kemudian bagaimana juga menghindari rokok termasuk menghindari stres. Itu adalah bagian dari kampanye yang kami bawa di Yayasan Jantung yang kami sebarkan di Malang Raya melalui klub jantung sehat yang kami miliki, termasuk adanya senam jantung mulai seri 1, seri 6 yang kami sebarkan di Malang Raya. Jadi itu bentuk kampanye yang kami bawa, sehingga harapannya bagi para pekerja yang under pressure ya, bekerja di bawah tekanan, dengan misi-misi yang kami bawa ini akan sedikit mengurangi tekanan yang mereka dapatkan dengan setiap minggu bergabung di yayasan yang kami naungi.
0: Seperti kampanye itu, ini biasanya dilakukan lewat apa Bu? Mendatangi, lewat flyer atau seperti apa nih Bu Hani?
2: Ada yang berupa flyer, kami juga melakukan penyuluhan secara langsung di klub-klub kami. Kemudian kami juga membuka edukasi melalui media sosial Yayasan Jantung, di mana di situ selalu kami update apa saja yang harus dilakukan masyarakat agar bebas dari tekanan pekerjaan yang nanti endingnya akan memicu kerja jantung pada kondisi tidak normal.
0: Baik, termasuk Yayasan Jantung juga sangat menaruh perhatian bagi para pekerja Bu ya, ketika bicara bagaimana menjaga kesehatan jantung.
2: Betul, sayangnya para pekerja belum banyak bergabung ke Yayasan Jantung. Yang banyak bergabung adalah para purnawirawan, para yang sudah pensiun. Seperti disampaikan Dr. Astrid, karena untuk berjejaring, menghindari stres, baru bergabung dengan yayasan. Jadi rata-rata di usia lansia, yang muda-muda masih belum.
0: Oke, Bu Hani, mungkin ini juga meluruskan supaya masyarakat tahu, yang boleh bergabung di Yayasan Jantung itu bukan hanya yang lagi berjuang karena sudah punya gangguan jantung, tapi yang masih alhamdulillah sehat pun juga sangat terbuka, boleh Bu Hani ya?
2: Betul, jadi Yayasan Jantung ini isinya bahkan mulai usia remaja, ada klub jantung sehat remaja, yaitu di usia SMP, SMA, dan seterusnya, kemudian ada usia produktif dan usia lansia. Jadi tidak terbatas pada yang sudah terkena serangan jantung, kemudian ada para penyintas, bukan. Tapi di sini lebih kepada preventif, bagaimana masyarakat tidak mengalami serangan jantung dengan melakukan kegiatan-kegiatan mulai edukasi, promosi, dan yang lain-lain.
0: Bagaimana Bu Hani, supaya masyarakat ini bisa mengakses Yayasan Jantung Indonesia yang ada di Malang Raya, supaya juga bisa ikut terus teredukasi seputar jantung?
2: Ya, jadi kalau bicara sekretariat, kami ada di Pendopo Kabupaten yang ada di Kota Malang. Kemudian kalau untuk mengakses klub jantung sehat kami sudah ada di 600 klub jantung sehat yang tersebar di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sehingga manakala ada masyarakat ingin bergabung, mungkin bisa langsung mengakses di klub-klub kami, karena kami ada di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kami sudah ada di level wilayah tersebut.
0: Baik. Oke, saya kembali lagi ke Dokter Astrid. Dok, bicara soal tuntutan pekerjaan dan juga dikaitkan dengan gangguan jantung ya. Sering tidak sih Dokter Astrid menerima keluhan barangkali dari pasien, terutama yang mereka ini memang punya tuntutan pekerjaan cukup berat?
1: Sering ya. Jadi pekerjaan itu kan adalah menjadi bagian dari diri kita sendiri ya. Kadangkala kalau di Indonesia mungkin budayanya walaupun sudah selesai jam pekerjaan, tapi ada deadline yang belum selesai atau WhatsApp itu masih akan terus berbunyi, pulang kerja masih buka laptop kayak gitu ya, terus tidurnya semakin malam. Di tengah-tengah tidur itu kayak masih kepikiran, duh besok bakal gini nih, besok bakal gini. Bangun tidur tuh udah mikirin lagi. Jadi ada banyak jenis tipikal keluhan yang saya hadapi berkaitan dengan pekerjaan. Ada yang mungkin berkaitan dengan ritmenya, berkaitan dengan waktunya, berkaitan dengan bebannya, atau mungkin berkaitan dengan ya katakanlah yang kita bilang mungkin ada yang toksik di tempat kerjanya, itu juga bisa. Dan berbagai macam faktor ini nantinya dia juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya burnout itu tadi. Ditambah lagi ketika orang ini sudah terlalu dalam tanda kutip terbebani dengan pekerjaannya, dia tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang katakanlah kebiasaan yang sehat atau yang bermanfaat. Jadi makannya udahlah makan seadanya aja, nggak usah deh makan yang sehat, makannya jadi terlambat misalnya. Menunya itu udah bukan menu-menu yang sehat ya, jadi kayak udah makan melauk digoreng misalnya kayak gitu, terus nggak sempat olahraga misalnya, tidurnya menjadi terganggu. Jadi ini bisa jadi vicious cycle atau mungkin lingkaran setan yang akan membawa orang-orang dengan kondisi pekerjaan dalam hal ini yang kurang sehat mungkin ya dalam tanda kutip, dia menjadi mudah untuk terkena penyakit jantung. Kebanyakan sih yang dirasakan tuh kalau pas misalnya lagi stres tuh gejala awalnya bisa kayak berdebar ya. Berdebar itu banyak sekali saya tumbai waktu pas tanya kenapa kok berdebar. Ternyata misalnya iya nih soalnya saya ada masalah di tempat kerja. Karena sesungguhnya berdebar itu dia bisa merupakan respon fisiologis atau respon normal dari tubuh ketika ada paparan, ketika ada faktor pencetus, misalnya lagi takut, lagi marah, kayak gitu ya, lagi buru-buru, kayak gitu. Itu berdebar itu adalah respon normal dari tubuh. Tapi ketika hal itu terjadi tanpa adanya paparan tertentu, atau mungkin diakibatkan karena paparan yang terlalu lama dalam hal waktu yang sangat panjang, itu bisa menjadi kondisi yang membahayakan untuk jantung. Kira-kira seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, dok, tuntutan yang berlebih tadi ini bisa menjadi satu potensi serangan jantung mendadak juga tidak sih, dok? Termasuk pada usia produktif ya?
1: Betul. Betul, itu bisa menjadi salah satu faktor resiko ya. Jadi kalau tadi saya udah ngomongin di depan, makanya kita harus kenali diri kita. Faktor resiko itu sangat penting untuk kita screening. Kalau misalnya di keluarga, mohon maaf, ada anggota keluarga yang pernah diriwayatkan serangan jantung atau meninggal mendadak pada saat lagi aktivitas biasa aja, baik itu mungkin dari garisnya orang tua atau mungkin dari garisnya saudara atau mungkin dari garisnya sampai ke paman, bibi, maka kita juga harus lebih waspada terhadap diri kita sendiri. Berarti kita mempunyai riwayat resiko untuk terkena sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak yang diakibatkan karena mungkin bisa karena serangan jantung, mungkin bisa karena gangguan irama yang fatal, seperti itu, Mbak.
0: Baik, lalu apa yang harus kita lakukan, bagaimana bijak kita menjaga diri kita dari berbagai gangguan jantung? Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Dr. Astrid dan juga Bu Hani. Ini tadi kayaknya ada yang mau gabung di on air juga ya. Tadi ada beberapa yang sambung di WhatsApp, cukup banyak. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Semoga waktunya masih nutut nih. Ada yang mau gabung juga di line telepon setelah ini, nanti kita bantu untuk akomodir. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara burnout pekerjaan dan kesehatan jantung atau overwork ya. Hari ini saya ditemani ada dua narasumber, ada dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya yang juga dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Ada Dr. Astrid Pramudia. Kemudian kami juga bersama dengan Ketua Yayasan Jantung Indonesia YJI Malang Raya, ada Bu Hani Didik Gatot Subroto. Ini ada yang mau bergabung di line telepon, sudah sambung bersama dengan kami, ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Erika.
5: Iya, terima kasih Pak Raffi sudah bergabung. Silakan Pak.
6: Nah, saya ini bukan pekerja lagi Mbak Erika, saya sudah pengangguran. Sehingga kayaknya kalau karena kerja tuh enggak ada kayaknya kalau saya sudah usia 63 ini Mbak Erika. Memang ini Mbak Erika, ada apa yang apa sekarang yang sedang saya alami adalah ya biasalah orang tua itu tensinya naik ya Mbak Erika. Istilahnya kan kalau kedokteran hipertensi ya, sehingga saya mengkonsumsi pil itu amlodipin kalau enggak salah tiap hari katanya begitu. Apa betul begitu? Apakah itu juga ada dampak negatif itu apa namanya? Efek samping lah itu maksudnya gitu loh. Kawan ini kadang kan nakut-nakutin, Pak nanti kalau minum terus dekat ginjal lah lirinya. Ya, ini mumpung ada dokter ini betul apa enggak ya kan kayak gitu. Kalau untuk kerjaan memang saya enggak kerja namanya sudah
5: nganggur. Pensiun, Pak, ya.
6: Cuman kan gini Mbak, betul ada tadi ini saya kalau saya naik ke lantai 2 aja memang masih ngos-ngosan, cepet capek tuh Mbak itu. Apa sih ciri-ciri yang khas daripada jantung itu kan gak gitu, karena kan kadang-kadang yang paling aman kalau memang terjadi sesuatu yang gak diingin, serangan jantung, heart attack, ya kan, ya itu kan jadi tersangka terus nih jantung ini kan gitu kan, memang penyebabnya memang yang sering saya kadang-kadang ya pun gak ada alasan lain, stres ya gitu kan, sariawan juga stres, apa yang saya, aku gak pernah stres kayaknya saya bilang kan gitu, terus saya kira kadang-kadang saya obat apa sih yang paling ampuh, bisa aku tekan kan gitu, akhirnya kalau saya ditanya gitu kan, oh ngaku pengangguran gak saya pikir kan gitu. Cuman yang itu Mbak Erika yang saya tanyakan kepada dokter, apakah amlodipin yang saya konsumsi itu ada efek samping? Karena saya harus konsumsi terus katanya. Kadang-kadang saya kan punya tensi sendiri tuh, alat tensi tuh Mbak Erika. Kalau udah sehari dua kali kayaknya normal. Apa saya berhenti? Kadang-kadang saya gitu Mbak Erika. Kadang-kadang berbohong gitu sama dokter katanya, tapi kok wis normal, tapi kadang di lain pihak saya ini yang bikin, mungkin stresnya Mbak Rika kan gitu kan, boleh ngombe terus aku ini nanti dampaknya beginilah. Ini butuh penjelasan dari dokter saya Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raffi sudah bergabung juga ya. Ini tadi ada Pak Yudi yang juga menanyakan seberapa besar pengaruh burnout pekerjaan terhadap kesehatan jantung dibandingkan dengan trigger-trigger yang lain. Oke, dua pertanyaan dulu. saya ke Dokter Astrid kembali. Gimana, Dok?
0: Oke, tadi maaf Bapak, siapa yang pertama?
5: Pak Rafiuddin, yang kedua Pak Yudi.
0: Pak Rafiuddin ya. Pak Rafiuddin sudah benar. Jadi ketika Pak Rafiuddin menderita atau terkena hipertensi, gimana terjadi peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90, maka Pak Rafiuddin disarankan untuk mengkonsumsi obat. Konsumsi obatnya itu amlodipin itu boleh. Jadi biasanya amlodipin ini adalah obat paling populer mungkin ya di kalangan masyarakat secara umum karena dia tersedia secara luas. Terus kadang-kadang kalau misalnya belum sempat periksa ke puskesmas atau mungkin periksa ke rumah sakit atau mungkin periksa ke dokter, itu bisa dibeli juga di apotik. Yang perlu diperhatikan Pak Rafiuddin ketika ada yang namanya kondisi hipertensi itu adalah tekanan darahnya terkontrol atau tidak. Kita sudah minum obat rutin tapi ternyata potensinya masih tinggi, masih 180 misalnya, masih 170 misalnya, jadi masih di bawah target, di bawah 140/90, maka kita harus mengevaluasi apakah ada faktor penyebab lain yang menyebabkan peningkatan tekanan darah itu tadi. Contohnya misalnya, oh mungkin obatnya memang butuh kombinasi atau mungkin dosis obatnya harus ditinggikan. Karena apa? Biasanya pasien-pasien hipertensi kalau misalnya dia masih belum menimbulkan komplikasi ke organ-organ tertentu, misalnya ginjal, pembuluh darah, jantungnya sendiri, mata, maka dia akan cenderung tidak bergejala. Tapi ketika dia sudah mulai menimbulkan komplikasi ke organ-organ tersebut, maka gejalanya sudah mulai muncul. Ketika tadi Pak Rafiuddin bilang, oh saya jalan naik tangga itu udah mulai capek dua lantai. Ya kalau dari segi usia, seiring dengan peningkatan usia mungkin itu adalah hal yang wajar. Tapi karena ada baseline misalnya katakanlah hipertensi ini tadi, maka Pak Rafiuddin bisa untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Minimal dilakukan rekam jantung ya. Jadi dilihat namanya elektrokardiografi, ini adalah sebagai bagian dari screening untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit jantung yang lain. Jadi direkam, oh ternyata rekam jantungnya normal. Terus kalau memang butuh, berarti kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan, contohnya USG jantung atau ekokardiografi untuk mengetahui fungsi dan struktur jantungnya. Apakah memang sudah ada perubahan fungsi atau perubahan struktur yang berkaitan dengan penyakit hipertensi ini? Misalnya ada orang bilang, oh jantungnya bengkak, ada yang misalnya bilang kayak gitu, atau mungkin otot-otot jantungnya menebal atau terjadi hipertrofi. Nah itu bisa kita evaluasi. Nah nanti dari hasil pemeriksaan tersebut kita bisa berikan saran-saran, baik itu misalnya kalau ada terkait dengan tambahan obat atau pemeriksaan lab, mungkin ya pemeriksaan lab lanjutan karena penderita hipertensi maka kita juga harus tahu ini kira-kira kolesterolnya tinggi apa enggak, fungsi ginjalnya gimana, gula darahnya gimana. Selain itu tadi berkaitan dengan resep aktivitas, jadi bisa diberikan menu misalnya, oh Bapak selain nanti minum obat, Bapak tetap harus melakukan aktivitas fisik, contohnya jalan misalnya sehari 2 kilo selama 30 menit misal, atau mungkin kalau misalnya masih bisa bersepeda dan tidak ada keluhan nyeri lutut, misalnya bisa bersepeda sejauh kira-kira 4 kilo dalam waktu setengah jam, itu juga bisa. Seperti itu kira-kira Mbak Erika.
5: Baik.
0: Pertanyaan kedua apa ya Mbak? Maaf.
5: Oh dari Pak Yudi, tadi seberapa ngaruhnya Dok burnout pekerjaan terhadap kesehatan jantung kalau dibandingkan dengan trigger yang lainnya?
0: Oke. Burnout pekerjaan kalau dibandingkan dengan trigger yang lain ya. Kalau pasien ini atau orang yang kita stitch ini berada dalam usia yang produktif, maka burnout pekerjaan ini bisa menjadi salah satu main point yang menyebabkan stresnya tinggi. Kadang-kadang ada orang juga mungkin usia produktif ada masalah lain selain pekerjaan, misalnya masalah keluarga kayak gitu ya, atau mungkin masalah lain yang berkaitan dengan lingkungan, itu juga bisa. Jadi tapi berhubung pekerjaan itu adalah suatu hal yang kita lakukan secara reguler, secara terus menerus dan setiap hari juga kita terpapar dengan pekerjaan, maka itu bisa menjadi satu di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan perburukan dari kondisi jantung. Jadi apa yang harus diwaspadai itu tadi, kalau memang masih bisa ya, masih bisa, kita tuh harus bertanya kepada diri sendiri kira-kira faktor resiko dasar apa sih yang kita punya. Apakah emang punya tekanan darah tinggi, berat badannya itu ideal atau tidak, lingkar perutnya ini gede atau enggak misalnya, terus gula darahnya tinggi atau enggak, tuh kolesterolku tuh tinggi atau enggak, dan merokok enggak ya. Jadi kita tuh harus mengenali diri lebih dalam. Kalau memang ternyata faktor-faktor resiko itu ada, ditambah dengan tadi faktor resiko dari pekerjaan, maka dia akan semakin meningkatkan resiko. Apakah di keluarga misalnya ada yang kena penyakit jantung di usia yang relatif muda? Mohon maaf, biasanya saya tanyakan bapak atau ibunya masih hidup atau enggak. Kalau misalnya bapaknya masih hidup, kalau misalnya bapaknya sudah meninggal, dulu meninggalnya untuk usia berapa? Ternyata banyak diantara yang terkena serangan jantung di usia muda tuh, memang dulu orang tuanya riwayatnya, oh iya dok, dulu bapak saya meninggal ketika saya masih kecil, saya belum sekolah dok, saya masih TK, jadi kayak gitu. Jadi banyak ceritanya kayak gitu. Apakah rutin bergerak atau tidak, bagaimana kualitas tidurnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tadi bisa menentukan kira-kira perlu pemeriksaan lebih lanjut nggak berkaitan dengan kondisi jantungnya, terutama faktor risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti itu kira-kira.
5: Okay. Baik, saya ke Bu Hani lagi. Bu Hani, kan kita sering kali ya menjumpai adanya orang yang kena serangan jantung, adanya gangguan jantung di usia-usia yang relatif masih muda, di usia-usia produktif. Ada perhatian khusus Bu dari Yayasan Jantung Indonesia untuk menggait mereka-mereka usia produktif itu?
7: Ya, betul. Jadi dulu fenomena penyakit jantung itu kan khusus untuk yang sudah lansia.
5: Betul.
7: Tapi ketika kami yayasan ini turun ke masyarakat, ternyata usia-usia produktif juga mengalami itu. Maka yang kami lakukan untuk menggandeng usia produktif bergabung dengan kami adalah di yayasan kami tidak hanya senam jantung yang memang kalau bagi masyarakat umum membosankan ya, gerakannya kok gitu-gitu, nggak kayak senam lain yang lebih heboh. Nah, maka kami juga mengajak, menghimbau kepada pelatih kami bagaimana segmen-segmen preventif gerakan senam ini mulai dimodifikasi agar yang usia produktif tertarik bergabung, sehingga upaya preventif ini bisa tercapai dengan masuknya usia-usia muda ke kelompok-kelompok kami. Seperti itu, Mbak Erika.
5: Baik, untuk menjangkau mereka secara lebih luas, Bu, secara upaya real yang dilakukan dari Yayasan Jantung Indonesia seperti apa, Bu?
7: Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kami tidak hadir di level unsur yang tinggi, tapi kami sudah hadir ke desa-desa, kami sudah hadir ke level kecamatan, ke komunitas-komunitas, sehingga ini lebih mempermudah mereka mendapatkan informasi dan lebih mudah untuk menggabungkan diri mereka kepada kami. Jadi tidak hanya di level yang kecamatan atau kabupaten, tapi sampai level desa, sehingga ini menjadi apa ya, menjadi jalur yang ekspres bagi mereka yang ingin bergabung ke kami.
5: Apa sih Bu yang jadi target dari Yayasan Jantung Indonesia ketika mereka-mereka yang masih muda itu juga bisa aware?
7: Jadi tadi saya sampaikan bahwa targetnya adalah bagaimana masyarakat ini punya apa ya, motivasi untuk mengubah gaya hidup. Jadi bagaimana yang muda-muda ini mulai peduli terhadap apakah saya sudah bergaya hidup sehat ya, apakah gizi saya sudah seimbang, apakah manajemen stres saya sudah bagus, sehingga potensi-potensi yang memicu penyakit jantung ini bisa diminimalis. Melalui tadi ada leaflet, ada siaran-siaran kami di radio-radio, dan ada beberapa promosi-promosi yang kami lakukan dengan instansi terkait, kemudian dengan komunitas masyarakat, seperti itu.
5: Baik, nanti satu segmen lagi kita akan sambung di program Mijen Talk bersama dengan Dr. Astri dan juga Bu Hani. Kita jeda sejenak kawan, ini ada konten dari Spektrum Radio seluruh Jawa Timur yang harus kita putar terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Spectrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk meng-KIE body transformation dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke tenaga medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
1: Terima kasih sudah menyimak Spectrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini ya. Kita masih bicara terkait dengan burnout pekerjaan dan juga kesehatan jantung. Saya bersama dengan Dr. Astrid, dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya yang juga dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Kemudian saya juga bersama dengan Bu Hani, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi barangkali tidak semuanya nanti bisa kita bacakan ya, karena keterbatasan waktu. Ini saya bacakan saja dua pertanyaan, kawan. Tadi ada Bu Kurnia dan juga ada Pak Soleh. Bu Kurnia menanyakan gejala apa yang dirasakan sehingga kita wajib memeriksa ke dokter. Demikian. Ini kemudian ada juga Pak Soleh. Kalau Pak Soleh yang ditanyakan apa perbedaan antara psikosomatis dan juga serangan jantung. Yang dirasakan seperti tusukan tepat di tengah dada, tusukan terasa dingin dan juga menjalar ke lengan dada, menembus ke punggung. Ini hasil EKG jantung dari puskesmas, tapi EKG-nya normal. Bagaimana? Oke, dari Bu Kurnia dan juga Pak Soleh, dua saja ya yang saya bacakan ya. Bagaimana dok, Dr. Astrid mungkin lebih singkat dok dijawab tadi. Iya, bisa di unmute dulu dok.
1: Oke. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Jadi ada, kita bilangnya sebagai cardiac symptoms yang membawa pasien itu datang ke dokter jantung. Yang pertama tuh yang paling banyak itu adalah nyeri dada. Jadi dadanya seperti apa? Mungkin nanti akan nyambung juga ya sama pertanyaan dari Pak Soleh. Kemudian yang kedua sesak nafas, kemudian yang ketiga berdebar, yang keempat itu pingsan, ya. Yang kelima itu adalah kaki bengkak. Terus yang keenam ada batuk yang tidak kunjung sembuh, tapi batuknya itu cenderung kering, tidak berdahak. Yang ketujuh badan terasa lemas sih, jadi kayak nggak punya tenaga gitu, lemes banget ya. Terus abis itu lagi mungkin yang sering itu adalah merasa fatigue atau cepat lelah. Itu adalah keluhan-keluhan yang menyebabkan pasien sering datang ke dokter jantung. Ketika ada keluhan seperti ini, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita mengevaluasi dengan modalitas pemeriksaan yang kita punya di sesuai dengan tempatnya dulu. Misalnya rekam jantung, jadi kita rekam jantung. Kemudian setelah itu nanti sesuai dengan indikasi tertentu ya. Misalnya kalau ini katakanlah dia curiganya ada sumbatan, berarti nanti akan kita proses dengan treadmill. Kalau misalnya ada keluhan lain yang berkaitan dengan struktural jantung, berarti kita akan proses dengan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi, kira-kira seperti itu. Nah, menyambung pertanyaan dari Bapak Soleh tadi, gimana cara ngebedainnya? Ini kira-kira nih tekanan, nyeri dadanya ini adalah nyeri dada yang psikosomatis atau nyeri dada yang memang beneran karena jantungnya ada sumbatan, misalnya seperti itu. Yang dikatakan sebagai suatu angina atau nyeri dada yang khas pada orang dengan sakit jantung itu adalah nyeri dada di sebelah kiri. Biasanya dia disertai dengan rasa tidak nyaman, seperti diremas, seperti ditekan benda yang berat. Sensasinya tuh lebih ke arah nyeri tumpul, bukan nyeri yang tajam ya. Kemudian dia akan menjalar, baik itu misalnya ke leher, ke punggung, ke lengan sebelah kiri, atau mungkin tembus di daerah sekitar ulu hati, dan disertai dengan sesak nafas, keringat dingin, mual, atau pusing. Bagaimana nyeri itu hilangnya? Nyeri itu akan hilang ketika pasien itu beristirahat atau mungkin diberikan obat namanya nitrat ya. Jadi obat itu biasanya ditaruh di bawah lidah dan dia akan meredakan nyeri dadanya. Jadi itu adalah gejala khas yang dimiliki oleh angina atau nyeri dada yang diakibatkan karena penyakit jantung koroner. Tetapi ada beberapa subset atau beberapa populasi yang mungkin nyeri dadanya tidak khas seperti yang saya sampaikan barusan, diantaranya adalah usia tua, wanita, kemudian dengan diabetes mellitus. Itu biasanya bisa ada perubahan persepsi nyeri, mungkin kayak nyeri dada di sebelah kanan atau mungkin nyeri ulu hati. Jadi dia ada perubahan persepsi nyeri yang padahal sebenarnya juga penyebabnya sama-sama sumbatan. Tadi Bapak sudah benar, saya periksa terus saya dilakukan rekam jantung. Nah, dilakukan rekam jantung tapi hasilnya normal. Nah, ada beberapa modalitas pemeriksaan yang bisa kita lakukan, dan pemeriksaan itu biasanya dilakukan secara bertahap. Memang rekam jantung itu secara sensitivitas maupun spesifisitas dia masih kurang baik, hanya untuk mendeteksi dari satu pemeriksaan ini terus ini pasti ini udah bukan ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, misalnya seperti itu. Kita bisa melakukan pemeriksaan lain dengan level yang lebih tinggi, contohnya adalah treadmill stress test. Jadi jantungnya diberikan beban dengan cara aktivitas, kemudian dibandingkan bagaimana perubahan rekam jantungnya pada saat istirahat dan pada saat diberikan beban dengan cara aktivitas. Atau mungkin CT scan pembuluh darah jantung, itu juga bisa, CT scan koroner biasanya. Jadi zat jantungnya diberikan zat warna dengan pembuluh darah, namanya kontras, kemudian dilihat kalau misalnya ada perubahan atau ada sumbatan, maka nanti bisa diproses ke langkah selanjutnya. Kalau nyeri dada itu, katakanlah, ih kok saya ini dipijit-pijit aja udah hilang dok, nah itu berarti bukan nyeri dada yang khas untuk penyakit jantung, karena biasanya nyeri dada akibat sumbatan di pembuluh darah jantung itu dia akan membaik dengan tadi ya istirahat atau mungkin dengan pemberian obat, dan dia bukan dengan misalnya kayak dok saya kalau misalnya ada kata orang jok saya kretek atau mungkin saya saya pijit-pijit itu malah dia lebih enak. Nah itu masih mungkin ada kemungkinan itu adalah nyeri otot atau nyeri dada yang bukan berasal dari jantungnya. Kira-kira seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, nah terakhir Bu Hani dan juga Dr. Astrid ya, di momen menyambut Hari Jantung 2026 ini, pesan apa yang mau disampaikan untuk masyarakat, tentunya kesadaran menjaga jantung, dari Bu Hani dulu?
2: Iya, baik, di Hari Jantung ini pesan dari Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya yang pertama adalah kita harus mengenali tanda-tanda sinyal yang sudah dikirim oleh jantung kita. Kemudian yang kedua jangan lupa lindungi jantung kita, dan yang ketiga jangan lupa bergabung ke Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya untuk menjaga jantung.
0: Baik, itu dari Bu Hani. Dari Dr. Astrid.
1: Oke, saya udah banyak setujunya ya sama tadi pesan-pesan dari Bu Hani dari YJI. Cuma saya mungkin izin menambahkan karena ini kan kebetulan bertepatan dengan dalam rangka Hari Jantung sedunia, di mana temanya tahun ini itu adalah don't miss a beat. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita sudah mulai mengenali ada suatu gejala, maka kita harus bertindak cepat dan jangan sampai terlambat satu detak pun. Karena keterlambatan dalam mengenali gejala maupun memperoleh pertolongan ini akan memberikan dampak yang sangat besar pada pasien, terutama pasien dengan penyakit jantung. Jadi don't miss a beat.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Dr. Astrid, terima kasih. Bu Hani juga terima kasih. Semoga lain kesempatan.
1: Bu Hani, Siti Guide juga terima kasih.
0: Iya, sama-sama dok. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Barangkali juga untuk ngobrol dengan topik menarik lainnya. Sehat selalu Dr. Astrid dan juga Bu Hani. Selamat pagi.
3: Terima kasih.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi IGEN Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Pak Badrus dan juga ada beberapa pertanyaan lain yang tadi belum sempat kita sampaikan. Saya Erika Rosa kawan dari program diskusi IGEN Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Ijen Talk pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Kita masih melanjutkan bicara burnout pekerjaan dan kesehatan jantung. Dan untuk Anda yang juga masih mobile di beberapa ruas jalan, tetap hati-hati, kondisi sudah mulai ramai. Ini tadi Pak Gunawan juga sempat mengirimkan informasi video di sekitar Jalan Tumenggung Suryo. Kalau melihat dokumentasi yang dikirimkan, kita coba putarkan kawan, ada informasi apa ini?
1: Kecelakaan sudah ada penanganan dari ambulan. Waduh, bekas-bekasnya
2: apa ya, saya nggak tahu ini apa dengan apa. Pasti kayaknya motor sih, mungkin motor dengan motor atau kecelakaan tunggal, saya nggak ngerti. Lokasi di Jalan Tumenggung Suryo, pas turun-turunan ke arah utara. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Gunawan sudah berkabar. Kalau melihat ini sudah ada ambulans.

0: dan di lokasi, dan tampak kawan ini masih proses evakuasi korban. Di sana juga terlihat ada beberapa orang yang turut membantu, tapi oh, depan itu kayaknya unit polisi ya, Pak ya. Nah, ini kawan, oh, ambulan juga ternyata. Oke, sudah ada penanganan yang jelas di lokasi untuk lalu lintasnya cukup ramai lancar saja. Terima kasih banyak Pak Gunawan sudah berkabar. Kemudian kawan, untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda sampaikan. Anda masih bisa gabung manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Yang pasti ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap, dapatnya private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Tentunya sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Untuk posisinya juga dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, berita pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Sebanyak 5 bangunan dan situs bersejarah di Kabupaten Jember resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Bupati Jember berdasarkan kajian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 5 cagar budaya tersebut yaitu Menhir Duplang, struktur kubur Dolmen Duplang, struktur Candi Deres, Menara Air Pasar Tanjung, serta bangunan SMP Negeri 10 Jember. Kepala Dispora Budpar Jember, Regar Jiane mengatakan, penetapan ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap warisan sejarah Jember. Pemkab Jember selanjutnya akan melakukan perawatan dan pengelolaan secara berkelanjutan agar cagar budaya tetap lestari, dikenal masyarakat, serta dapat menjadi media edukasi dan destinasi wisata sejarah.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, salah satu ibu siswa dari SMPN 18 Kota Malang melapor jika anaknya ditampar 4 kali dan dipukul 1 kali menggunakan tangan yang digenggam. Perkaranya karena siswa tidak mengenakan baju lurik yang diimbau untuk dipakai setiap hari Kamis. Peristiwa ini juga terekam kamera kemudian beredar di media sosial. Penanganan kasus ini juga mendapat perhatian Polda Jatim. Direktur Reserse PPA PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Tianingrum menyampaikan pihaknya bersama unit PPA Polresta Malang Kota masih mengidentifikasi kemungkinan korban lain.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Setelah sempat padam selama sekitar sepekan, 2 titik api kembali terpantau di sisi selatan. Salah satu titik berada di kawasan hutan yang masuk desa Getas Anyar, Kecamatan Sidorejo. Kapolsek Pelawasan AKP Agus Budi Witarno mengatakan, keselamatan warga dan petugas menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran. Pemadaman dilakukan secara manual, sementara ilaran dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan api bergerak menuju lahan pertanian. Sementara titik api lainnya berada di lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan. Kebakaran diperkirakan telah melanda sekitar 4 hektar kawasan hutan yang ditumbuhi tanaman puspa.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Angin kencang di pergantian musim beresiko pohon tumbang di perkotaan. Itu diingatkan Prof. Amin Widodo, peneliti Pusat Studi Bencana sekaligus pakar geologi ITS Surabaya. Berdasar pengamatan BMKG Juanda, kecepatan angin maksimum bisa mencapai 47 km per jam, meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, yang umumnya antara 10 sampai 20 km per jam. Menurutnya sebagian pohon di perkotaan ditanam menggunakan metode stek. Kondisi itu, menurut Amin, membuat akar pohon tidak sekuat pohon yang ditanam sejak bibit. Apalagi di wilayah perkotaan, lahan penanamannya terbatas. Tanahnya padat aktivitas kendaraan, sehingga bisa menghambat pertumbuhan akar ke bawah maupun ke samping.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ya, jalannya sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
6: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, hati-hati untuk Anda yang sekarang ini mobile karena kabar terakhir yang kami dapatkan ada aksi penyampaian pendapat ya yang disampaikan informasinya untuk para demonstran itu ada di depan kantor Dishub Kota Malang. Tadi ada Pak Hasta, ada Pak Fikri dan juga Pak Sasmito mengabarkan informasi yang sama. Sementara tadi dokumentasi juga sempat dikirimkan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Amir yang juga mengabarkan jam 9 lebih 6 menit lebih baik hindari lewat Jalan Raden Intan karena kepadatan di sekitar kantor Dishub. Bahkan tadi kami juga menerima informasi yang disampaikan kawan City Gate Bu Evi ya. Bu Evi tadi kebetulan lewat sana, kondisi di halaman depan Dishub Arjosari saat ini sudah mulai banyak ya yang berdatangan para demonstrannya. Kemudian ini tadi ada tuntutan yang di bawah, jadi ada secarik kertas gitu, selebaran yang kemudian Bu Evi juga diberi para sopir angkot yang ada di sana. Nah ini kawan, ada beberapa pokok tuntutan yang di bawah oleh para demonstran. Total ada 1, 2, 3, ada 5 ya, ada 5 poin yang di bawah. Yang pertama, menuntut soal realisasi notulensi aksi 27 Juli 2026. Kemudian yang kedua, poinnya menuntut evaluasi ulang koridor 1 secara transparan. Yang ketiga, menuntut keadilan secara merata dan transparansi ekonomi. Keempat, menuntut kejelasan blueprint program Trans Jatim secara transparan. Dan yang kelima, menuntut pelibatan secara adil dan transparansi dalam setiap programnya. Itu kawan yang disampaikan jam 9 lebih 40 menit ini, bagaimana? Apakah sudah selesai aksi yang ada di lokasi atau mungkin masih berlangsung, sambil nanti kita coba tanyakan ke rekan-rekan KBO ya dari Polresta Malang Kota seperti apa di sana termasuk pengamanan yang sudah dilakukan. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Kawan, untuk Anda yang sekarang juga posisi sedang bersiap melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama untuk sementara ini di sepanjang Tlogoma sampai di sekitar Insinyur Soekarno masih terkondisikan. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang.
10: Wisdom. Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku, kebetulan buku yang saya tulis ini tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menulisnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya warga keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Lah padahal saya itu gak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan apa bisa ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak kata apa yang gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius, kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning, jadi pelatihan tapi di outbound sembahyang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya, saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer, sebagainya saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat ya, artinya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yantro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safi, terus belajar.
11: Saya Dr. Muklas Rofik yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.
10: Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, soal aksi yang sekarang ini sedang dilakukan di sekitar halaman kantor Dishub yang ada di Raden Intan, kita masih terus memantau dan kami juga masih coba untuk menghubungi rekan-rekan dari kepolisian ya, dari KPU Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husen, karena sejak kemarin kita juga terus komunikasi dengan Pak Saiful. Kita akan coba melihat bagaimana pantauan dari CCTV, kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio, nah ini kita bisa melihat ya, jadi ada beberapa angkot di lokasi yang memblokade kondisi jalan, baik yang dari arah Terminal Arjosari maupun yang dari arah Raden Panji Suroso. Jadi bisa dibayangkan beberapa kendaraan yang seharusnya bisa melintas ya, baik bus maupun kendaraan roda empat lainnya ini harus berhenti mau tidak mau, karena memang tidak ada satu celah pun untuk kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian ketika kita coba cek kembali, ini sudah ada beberapa petugas ya dari kepolisian yang berada di lokasi, kawan, untuk membantu pengamanannya, dan ini sepertinya masih ada koordinasi begitu ya yang sedang dilakukan dari pihak kepolisian dengan para sopir angkot yang ada di lokasi. Begitu. Nah, kita bisa lihat dari arah Panji Suroso ya, ini ada beberapa bus, ada kendaraan truk box yang mau tidak mau harus berhenti karena memang tidak ada jalan, tidak ada celah sedikit pun untuk bisa melanjutkan perjalanan. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Pak Arif, ini juga melihat ya kepadatan, sudah untuk ekor kepadatannya sudah sampai di sekitar underpass. Ada video yang sempat dikirimkan. Kalau Pak Arif ini untungnya yang arah sebaliknya ya, jadi tidak sampai merasakan kepadatan. Wah, ini berhenti kawan, kondisinya macet ya bisa dikatakan karena memang tidak bergerak sama sekali. Terima kasih banyak Pak Arif Budi. Kemudian kita lanjutkan informasi dari Pak Ratno. Ini lagi di mana ini Pak Ratno?
6: Melaporkan terjadi kemacetan di ruas eksit tol Karanglo. Ini hampir tidak bergerak arah masuk Kota Malang. Dihimbau untuk pengendara lain untuk tujuan Malang harap melewati jalan alternatif atau lewat jalan tol.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Ratno sudah berkabar ya. Kemudian kawan, ini tadi Pak Darwanto juga melihat kepadatan imbas aksi di Raden Intan, ini arus kendaraan dari utara sudah sampai underpass Karanglo. Ini tadi ada dokumentasi juga yang disertakan. Kita bisa lihat ya, Pak Darwanto ini arah sebaliknya, kawan. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga dari Pak Daiwa. Oh, ini Pak Daiwa juga sama ya, seperti kita memantau dari CCTV. Kondisinya di sana sudah semakin ramai. Kemudian dari Pak Anto, Pak Anto ini tadi menyampaikan underpass Karanglo ini sudah berhenti yang arah ke kota. Oh, tadi jam 9 lebih 2 menit juga ada informasi dari Pak Anto lagi, Balai Arjosari menuju Arjosari atau yang lewat bawah flyover Arjosari ini sudah merambat cenderung macet yang arah Karanglo, lancar pol mulai dari kota Cia Suprapto, Kaliurang, Savana, Ciliwung, Sabilillah. Nah, ini ada beberapa catatan juga dari Pak Anto. Boleh lho Pak, nanti bisa dikirimkan voice note saja, nanti kita akan putarkan seperti apa. Ini cukup banyak ya yang disampaikan dari Pak Anto. Sementara Pak Nik ini tadi juga menginformasikan hal yang sama soal antrian yang ada di sekitar Arjosari. Informasi forward ya yang didapatkan dari rekannya. Kemudian ada Pak Anggoro, ini juga sedang terjebak kepadatan di Karanglo ya. Wah, ini berhenti kondisinya. Pak Adityo juga kabar yang sama. Sementara untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di ruas Jalan Arjosari kawan, Anda boleh terus updatekan ya seperti apa kondisi di sana. Semoga bisa segera ada celah untuk bisa dilewati untuk kendaraan karena memang luar biasa kepadatannya terpantau. Oh, ini kita coba cek CCTV dulu ya. Kawan, ini sudah dibuka lagi blokade angkot-angkot yang tadi sempat ada di sana. Nah, ini dibantu oleh rekan-rekan kepolisian ya, sudah dipinggirkan di lokasi. Jadi sudah bisa melanjutkan perjalanan untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah Panji Suroso maupun yang dari Arjosari. Oke, kita ke newsroom dulu, Erika.
0: Ya, Wulan dan juga kawan pendengar City Guide, ini sambil kita bantu juga untuk update beberapa catatan informasi dari kawan pendengar City Guide ya. Sambil mungkin nanti Wulan bisa diputarkan beberapa video yang kita terima. Informasi imbas adanya demo angkot, memang tadi sempat disampaikan juga oleh Wulan, ada blokade jalan, jadi beberapa jalur itu ditutup oleh angkot, angkotnya posisi melintang begitu. Alhamdulillah tadi beberapa titik sudah dibuka, dan ini efek kepadatannya memang luar biasa Wulan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arif Budi, ekor kepadatan imbas adanya demo angkot, ini sudah sampai di underpass Karanglo. Informasi yang sama juga disampaikan oleh Pak Darwanto, kemudian juga tadi ini Pak Daiwa menyampaikan ini bagaimana aparat kepolisian harapannya bisa segera membantu untuk mengamankan di lokasi karena banyak yang marah-marah gitu ya, kata Pak Daiwa ya. Oke. Yang marah-marah itu maksudnya massa yang terlibat aksi mungkin ya. Nah, ini tadi Wulan, kita selain coba konfirmasi ke KBO Satlantas Polres Tamalangkota Ibtu Saiful Husen karena terkait dengan bagaimana pengaturan lalu lintas ya, tapi masih belum ada jawaban dari Ibtu Saiful. Kita juga komunikasi dengan Kabak Ops dari Polres Tamalangkota. Tadi beberapa kali kita chat, kemudian kita telepon, masih belum ada jawaban juga. Sepertinya dari kepolisian ini juga masih fokus bagaimana melakukan pengamanan yang ada di lokasi. Ada juga info dari Pak Adityo, mohon maaf mungkin tidak semua video dan foto bisa kita putarkan ya, karena mayoritas hampir sama. Ini tadi Pak Adityo juga menyampaikan dari Karanglo arah kota itu macet parah, posisi ada di Patung Kendedes. Okay. Bahkan ekor kepadatannya sampai di underpass Karanglo. Lalu tadi ada komentar juga dari Pak Anto. Pak Anto juga menyampaikan ambulan ini sampai kesulitan untuk lewat karena blokade angkot tadi di Balai Arjosari, terutama itu terdampak untuk yang mengarah ke kota. Underpass Karanglo bahkan sudah mandek jegrek tidak bergerak untuk yang mengarah ke kota Malang. Pak Anggoro juga sama, tadi Pak Anggoro kejebak kepadatan di daerah Karanglo yang mau masuk ke kota Malang, ini sudah mulai ada kepadatan. Info yang sama juga disampaikan oleh Bu Heti di Balai Arjosari, itu masih di blokade angkot ya. Tadi yang sudah dibuka di titik mana saja Wulan, mungkin bisa diinfokan kembali. Karena kalau info dari Bu Heti di depannya Kemenak itu masih tidak bisa dilalui. Semoga baru saja tadi sudah dibuka ya. Hanya saja yang dibuka itu yang di sebelah mana, karena tadi blokade sempat dilakukan di dua titik. Yang pertama untuk yang di Raden Intan yang mengarah ke Kota Malang Ahmad Yani, kemudian juga yang di Raden Intan mau mengarah ke Panji Suroso. Nanti coba sambil kita cek kembali bagaimana untuk update di lokasi. Sementara itu dulu Wulan, kita masih terus coba komunikasi dengan kepolisian, kita telepon berulang kali, semoga segera dapat respon juga.
5: Oke, terima kasih Herika dan juga kawan-kawan Citygate yang terus berkabar. Kita juga masih terus pantau ya di CCTV. Ini ada beberapa jajaran kepolisian. Bahkan kalau melihat ini kayaknya dari provos ya. Melihat baretnya itu biru-biru muda, kayaknya dari provos ini juga sampai akhirnya bergerak di sana. Nah, ini untuk jalannya sendiri, ini sebenarnya dari arah Panji Suroso maupun yang dari Terminal Arjosari itu sudah dibuka. Kalaupun Anda sekarang sedang terjebak antrian, kawan, nah ini karena penormalan arus ya, saat ini masih dibantu oleh rekan-rekan kepolisian.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Polresta Malang Kota masih membuka ruang yang mengetahui informasi dugaan penganiayaan SMP Negeri 18 Kota Malang. Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota Ibtu Husnul Kotima menyampaikan pihaknya masih membuka ruang untuk semua pihak yang mengetahui beberapa informasi terkait dengan perkara itu. Menurutnya, informasi dari saksi maupun juga pihak lain yang mengetahui kejadian akan bisa membantu proses pendalaman dan juga pembuktian perkara. Saat ini, polisi juga masih menunggu hasil visum sebagai salah satu bagian dari alat bukti. Gubernur Jawa Timur menyalurkan santunan kepada korban KM Virgo Transport 8. Berdasarkan data Dinas Sosial bersama dengan BPBD Jawa Timur, tercatat ada 54 warga asal Jawa Timur yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dengan rincian 11 orang dinyatakan meninggal dunia, 43 orang lainnya selamat. Dari korban yang selamat, ada 21 orang yang masih di Banjarmasin, sementara 22 orang lainnya sudah kembali ke Jawa Timur. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Widiani menyampaikan pihaknya bersama dengan BPBD Jawa Timur memastikan data korban asal Jawa Timur. Data ini menjadi dasar dalam proses penyaluran santunan serta penanganan lebih lanjut. Upaya penanganan tidak hanya dilakukan kepada korban yang sudah tiba di Jawa Timur, tapi juga untuk korban yang datanya masih dalam proses identifikasi. Informasi berikutnya kawan, Mendikdasmen menyiapkan rencana revitalisasi puluhan ribu sekolah di tahun depan. Kemendikdasmen menargetkan tahun 2027 akan melakukan revitalisasi pada 71.700 sekolah secara nasional. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan mekanismenya nanti masih sama seperti tahun sebelumnya. Nanti dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan. Pihaknya mencatat potensi penambahan revitalisasi sekitar 6.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.

0: Serigen Line on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 kali ini, untuk Anda yang lagi mobile, kemudian berencana untuk akses mengarah ke kawasan Raden Intan, LA Sucipto, namanya perlu untuk Anda hindari dulu, karena kondisi traffic luar biasa padat, termasuk juga di kawasan area sekitaran Karanglo untuk arah masuk dalam kota Malang. Tadi juga nampaknya sudah mulai ramai, sudah mulai kelihatan antrian kendaraan. Beberapa informasi tadi kita terima selain dari pendengar Sidigar FM, tadi juga karena kawasan Kabupaten Malang pun juga terimbas ya, untuk penutupan di area mengarah ke sekitaran Raden Intan atau kantor di subkota Malang yang diblokade oleh beberapa sopir angkot yang sedang melakukan aksi di kawasan Raden Intan. Ini juga mengakibatkan area Karanglo untuk arah masuk dalam kota Malang kondisinya sangat padat. Tadi video kita juga terima dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Dan sebenarnya untuk di lokasi bagaimana pengaturan lalin, kemudian juga bagaimana upaya petugas untuk pengaturan selain lalin ya, bagaimana juga untuk masa ini kawan, apakah memang juga kawasan tersebut diperbolehkan untuk diblokade begitu ya. Tadi kita sudah sempat melakukan komunikasi bersama dengan beberapa pihak dari Polresta Malang Kota. Tadi ada Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Rizky ya. Tapi sepertinya juga karena masih penanganan di lokasi untuk masa aksi, jadi masih belum sempat bisa terhubung begitu ya. Sama juga kawan dengan KBO Satlantas dari Polresta Malang Kota, ada Ibtu Saiful Husein, tadi yang sempat kita hubungi juga melalui pesan chat. Sudah dibaca ya, tapi masih belum dapat balasan ini. Kalau dari keterangan yang kita dapat, tadi beberapa pendengar Sidigar FM yang membagikan informasinya, coba kita akomodir dulu ya, karena banyak sekali yang terimbas soal lalu lintas akibat penutupan ataupun juga blokade yang mengarah ke kawasan Raden Intan. Sejak tadi pun ya, teman-teman Newsroom juga terus pantau bagaimana pergerakan dari masa aksi, kemudian juga bagaimana untuk aktivitas di lokasi seperti apa. Kalau saat ini yang dari arah LA Sucipto, dari arah Araya menuju ke kawasan Raden Intan, tadi kan sempat ditutup ya oleh sopir angkot, total itu ada oleh angkot-angkot tersebut, total itu ada 4 angkot yang dibentangkan sehingga untuk semua kendaraan tidak bisa akses. Jadi untuk truk pun bahkan harus putar balik. Kalau sekarang sudah bisa diakses ya, di lokasi Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia. Kalau sebelumnya tadi di kawasan tersebut sempat diblokade ya, total ada sekitar 4 angkot warna biru yang melintang. Sekarang sudah dibuka. Memang untuk angkot-angkotnya pun juga memang masih parkir ya di pinggir-pinggir jalan, tapi sudah tidak memblokade kawasan yang dari arah Araya menuju ke Raden Intan. Tapi efeknya kawan, ini sudah banyak kendaraan tadi yang sempat terhenti di lokasi, ini harus ngantri untuk bisa keluarnya. Kemudian selain di kawasan tersebut, coba saya cek juga ya, bagaimanakah untuk yang dari arah Raden Intan menuju ke flyover Arjosari maupun juga sebaliknya. Karena tadi yang dari arah flyover Arjosari mau ke arah ke Raden Intan itu memang masih belum bisa dilintasi sama sekali, karena untuk angkot-angkot ini berhentinya di sepanjang jalan dari arah flyover Arjosari mengarah ke Raden Intan. Dan ternyata pemandangannya masih sama ya. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk yang dari arah flyover Arjosari, kemudian Anda berencana untuk belok ke kiri mengarah ke Raden Intan, ini masih belum bisa kawan, karena di kawasan tersebut masih diblokade oleh kendaraan berupa angkot ya. Banyak yang parkir di pinggir jalan, bahkan di ujung sana Anda bisa lihat itu ada juga yang diparkir secara melintang. Itu yang dari arah flyover Arjosari menuju ke timur mengarah ke Raden Intan atau mengarah ke kantor di subkota Malang. Kalau untuk arah sebaliknya sudah bisa diakses ya. Ini dia kawan, Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Tapi karena tadi sempat ditutup sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut juga tersendat di sepanjang jalan Panji Suroso, dan baru dibuka akhirnya mereka pun keluarnya juga dengan kecepatan yang sangat lambat sekali. Itu untuk pantauan dari CCTV. Kemudian kalau dari pendengar Sidigar FM seperti apa, coba kita akomodir dulu kawan yang di WhatsApp tadi, termasuk kiriman video yang kita terima dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Ini dia kawan untuk pantauan yang dari arah Karanglo masuk ke dalam kota Malang seperti apakah? Ini dia untuk dokumentasinya.
1: Izinan dilaporkan untuk arus lalin yang mengarah ke selatan terpantau ekor sudah underpass selatan.
0: Baik, itu dia ya, mulai dari underpass mengarah ke selatan masuk dalam kota Malang sudah mulai ada antrian kendaraan. Kalau untuk sebaliknya sih masih lancar. Selanjutnya, kalau tadi videonya di kawasan underpass Karanglo, untuk yang kali ini di kawasan Karanglonya untuk mengarah ke selatan.
1: Dan untuk laporan situasi lalin yang mengarah ke selatan, ekor sudah depan proyek rumah sakit Mitra Keluarga, benar.
0: Oke, itu dia ya. Memang yang mengarah ke selatan masih cukup padat. Barangkali ada yang mau masuk dalam kota Malang, Anda lebih kita rekomendasikan untuk tetap di jalur tol dulu ya. Tidak keluar di kawasan Gtol Singosari, kemudian keluar mengarah ke Ahmad Yani. Karena kalau Anda ambil arteri, luar biasa kawan antrian kendaraan masih cukup panjang. Jadi sekali lagi Anda lebih direkomendasikan tetap ambil di jalur tol dulu. Selanjutnya masih dari WhatsApp ya. Kali ini kita geser dulu ke laporan pendengar Sidigir FM. Tadi ada Pak Anggoro. Dari Pak Anggoro juga mengirimkan informasi untuk di kawasan sama ya, Karanglo, untuk masuk dalam kota Malang ini sudah sampai di pertigaan Banjar Arum pun masih stuck kini kelihatannya. Dari Pak Anggoro untuk dokumentasinya. Jadi ya saya tampilkan. Selanjutnya tadi dari Pak Tri, selamat pagi menjelang siang. Dari Pak Tri, imbas penutupan angkot di depan kantor di Supraden Intan, ini yang dari arah Arjosari juga sudah mulai macet. Kalau dari Pak Tri, video tadi ya yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu untuk videonya. Anda bisa lihat di visual radio kami. Oh, ternyata foto ya kalau dari Pak Tri. Apakah ada videonya? Oh, hanya foto. Ini dia kawan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami untuk dokumentasi dari Pak Tri. Arjosari sangat padat dari arah Karanglo. Banyak truk dan juga bus masuk kota sampai di TLMCC baru belok kiri. Itu kondisi lalu lintas baru lancar ya nanti. Efek demo angkot di kawasan kantor di Sub. Itu dari Pak Tri. Selanjutnya Pak Adityo, selamat pagi juga. Tadi dari Pak Adityo untuk informasi yang dibagikan berupa pesan chat dan ada beberapa dokumentasi. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia gambaran antrian kendaraan di kawasan manakah ini? Oh, baik. Pak Adityo pun juga sama ya, kawasan sekitaran Arjosari kawan. Tadi lewat di atas flyover masih ada blokade angkot kawan untuk di area mengarah ke Raden Intan. Jadi kondisinya cukup padat. Oke, terima kasih juga Pak Adityo juga arah masuk dalam kota Malang nih kelihatannya ya. Kemudian Pak Iqbal tadi juga menanyakan ya, nah ini ada apa kok kondisinya panjang betul nih antrian di sepanjang Panji Suroso ya Pak Iqbal. Jam 10 tadi untuk informasinya.
2: Mungkin bisa diinfokan, minta tolong, ini ada apa ya? Mengular ini, panjang ini. Macet, truk-truk. Lebih gede ini, ada dump truck juga. Gandeng juga. Ini cenderung berhenti ini. Di depan pom bensin dan Karaya ini. Dan mengular ini. Nggak tahu di depan ini ada apa ya, karena beberapa dump truck bahkan yang tergandeng ini putar balik ini. Ada apa ya? Mungkin bisa diinfokan sama teman-teman yang mungkin ada di depan saya. Oh, ada demo ya? Iya, lupa saya. Angkot ya.
3: Itu dari Pak Tri.
2: Menolak kemajuan.
3: Selamat pagi juga tadi dari Pak.
0: Baik, itu kalau dari Pak Iqbal ya kawan, pantauan trafiknya yang seperti apa, termasuk juga tadi sempat dikabarkan menemui kendaraan-kendaraan besar itu harus putar balik. Tadi waktu kita cek juga di CCTV Malang Kota memang tidak ada beberapa gitu ya kendaraan-kendaraan, tidak hanya kendaraan roda 4 maupun roda 2 saja, bahkan truk bus itu tadi juga terpaksa harus putar balik yang dari kawasan LA Sucipto atau Panji Suroso mengarah ke Raden Intan. Karena tadi itu sempat diblokade full ya di kawasan tersebut. Jadi ada sekitar 4 kendaraan angkot warna biru kawan yang menutup akses jalan. Tapi kalau sekarang sekali lagi sudah dibuka untuk di jalur tersebut. Yang masih ditutup itu yang dari arah flyover Rajo Sari untuk arah ke timur, mengarah ke kawasan kantor di subkota Malang, yaitu yang masih ditutup. Nampak ada beberapa kendaraan yang masih parkir di pinggir jalan, kendaraan lebih spesifiknya angkot ya, angkot warna biru, dan juga ada yang masih diparkir secara melintang juga di sana, sehingga belum bisa untuk diakses kali ini. Selanjutnya di jam 10 kali ini tadi juga masih informasi dari pendengar ya, Pak Yani, selamat siang. Tadi informasinya ini, oh sama ya, ternyata masih soal efek demo angkot ini. Dari Pak Yani, dari arah Karanglo, hati-hati untuk arah masuk sudah sampai dari flyover atau Karang atau di underpass Karanglo. Sepertinya dampak demo di dekatnya Polsek Blimbing tadi kalau informasi dari Pak Yani. Itu untuk aksinya di kawasan ini Pak, kantor di Sub ya. Ada 2 foto juga yang dikirimkan oleh Pak Yani. Ini dia. Pak Yani pun juga arah masuk dalam kota Malang akhirnya terjebak kawan tadi. Dan untuk pantauan masih dengan kegiatan aksi ya. Tadi juga ada Pak Eri sempat mengabarkan pantauan yang dari arah LA Sucipto seperti apa. Ini dia untuk dokumentasinya. Waduh, 2 arah itu Pak ya, sampai padat.
4: Sucipto macet. Bus semua lewat sini. LA Sucipto dekat stasiun Blimbing.
0: Baik. Kemungkinan itu tadi juga kendaraan-kendaraan yang sempat putar balik tuh kelihatannya ya, karena baru dikirim oleh Pak Eri sekitar jam 10 lewat 2 menit tadi setelah di kawasan kawasan Panji Suroso ya, yang mengarah ke Raden Intan tadi masih di blokade.
4: Transformer lewat sini semua.
0: Baik, terima kasih juga Pak Eri untuk informasinya ya. Kemudian tadi masih ada juga untuk informasi yang kita terima dari Pak Edi. Pak Edi, ini apakah juga karena kegiatan aksi yang di kawasan Raden Intan? Tadi kalau dari Pak Edi informasinya, info arah kota. Tadi saya lewat di gang sebelumnya masjid di flyover Rajo Sari, belok kiri, kemudian lanjut mengarah ke VDC itu lancar. Barangkali bisa jadi alternatif kalau informasi dari Pak Edi. Oke, terima kasih ya Pak Edi. Ini bisa jadi rekomendasi juga kawan untuk Anda yang sudah terlanjur masuk dalam kota Malang. Tadi kalau Pak Edi sempat ambil kiri Pak ya, masuk di gang sebelumnya Masjid Flyover Arjo Sari, itu belok kiri arah ke VDC itu masih lancar. Oke, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kawan, tadi Pak Arief juga mengabarkan ada berupa video yang dikirimkan ya. Ini dia, ada 2 video yang di-share oleh Pak Arief.
5: Info untuk yang arah ke selatan padat, berhenti, soalnya truk-truk lewat sini semua. Kemungkinan ada laka atau apa di sekitaran arah Grand Mercure.
0: Oke, itu karena ada aksi ya Pak Arief di depannya gedung, di depannya kantor di Subkota Malang Pak Arief, bukan akibat kendaraan yang trouble nih. Selanjutnya masih dari

0: memang kelihatan ya, masih panjang sekali ekor antriannya.
1: Kawasan kantor di Subkota Malang itu yang masih ditutup.
0: Oke, sampai di mana ini Pak Arief ekor antriannya? Tadi terakhir kiriman video yang kita dapat ya, akibat aksi di kawasan Kota Malang, tepatnya depan area kantor di Subkota Malang dari Kanitur Jauhli Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung di share kawan rekaman video dari petugas yang ada di lokasi untuk arah masuk dalam Kota Malang. Itu padatnya sudah akan Anda temui sejak di kawasan underpass Karanglo. Nah, itu kalau Anda juga yang barusan pantau ya, kira-kira ekornya sudah sampai mana ini? Nanti boleh untuk Anda tambahkan. Karena rekomendasinya sekali lagi, Anda hindari dulu kawasan untuk area Karanglo masuk ke dalam Kota Malang, kawasan Raden Intan ya, itu bisa dihindari dulu karena ada masa aksi. Untuk rekomendasinya Anda masih tetap disarankan untuk ambil di jalur tol dulu ya. Tadi ada tambahan lagi dari Pak Arief berupa voice note, coba kita play juga.
2: Di Blimbing juga ada kepadatan yang efek dari demo di Pasar. Antrian sudah sampai di underpass Karanglo.
0: Baik, masih cukup sama ya, berarti kalau sampai di underpass Karanglo itu. Terima kasih Pak Arief juga untuk tambahan informasinya. Tetap hati-hati di jalan ya. Kalau sudah terlanjur terjebak antrian kendaraan, lebih bersabar dulu kawan ya. Kalau ada informasi rekomendasi alternatif lagi, barangkali yang bisa diakses ketika sudah terlanjur akses di sana, nanti boleh untuk Anda share. Tadi kalau rekomendasi dari Pak Edi kawan, untuk arah masuk dalam Kota Malang, kalau sudah terlanjur terjebak antrian kendaraan, tadi Pak Edi sempat lewat di gang sebelumnya Masjid Flyover Arjosari itu ya, tadi belok kiri mengarah ke VDC, itu lalu lintas lancar. Barangkali bisa jadi salah satu opsi untuk Anda.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelaho menalah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Sedikit lain Nurana FM, guidance for your life. Kawan, untuk saat ini ya, Anda juga yang masih dalam perjalanan kemudian mengarah ke dalam kota Malang, bisa antisipasi dulu kawasan di sekitaran Raden Intan, utamanya yang dari arah Karanglo untuk masuk dalam kota Malang. Tadi kondisi traffic cukup padat karena kendaraan itu tidak bisa belok kiri mengarah ke Raden Intan. Jadi kemungkinan semua kendaraan itu bisanya lurus ya, mengarah ke kawasan Masjid Sabilillah atau Ahmad Yani. Dan tadi, karena kita juga terus pantau bagaimana yang ada di lokasi, salah satunya kita terus cek di CCTV Malang Kota, tadi sudah banyak sekali petugas kepolisian, kawan yang ada di TKP, mereka mengarah ke wilayah sekitaran flyover Arjosari ya, yang mengarah ke timur itu kan masih belum bisa dibuka karena diblokade oleh kendaraan-kendaraan dari angkot-angkot. Nah, ini tadi cukup banyak petugas polisi yang berjalan dari kawasan kantor di Subkota Malang ya, kelihatannya mengarah ke barat ke titik yang sedang diblokade tersebut. Dan ini tadi sepertinya masih dilakukan entah mediasi atau bagaimana gitu ya untuk di lokasi, harapannya untuk bisa dibuka juga untuk akses jalan tersebut yang kali ini masih diblokade. Jadi

0: Sekali lagi untuk Anda yang masuk dalam kota Malang dari arah Karanglo ya, kemudian berencana untuk belok kiri ke Raden Intan, sepertinya masih belum bisa karena di area tersebut yang masih ditutup. Dan untuk sejauh ini kawan ekor antriannya yang dari arah Karanglo untuk masuk dalam kota Malang sudah sampai di kawasan underpass Karanglo. Jadi Anda lebih direkomendasikan buat ambil di jalur tol dulu. Tadi juga ada tambahan informasi, karena kegiatan aksi ini kawan berdasarkan flyer yang kita terima itu ada di dua lokasi ya untuk kegiatannya. Yang pertama di kantor di Subkota Malang, dan yang satunya lagi itu ada di area gedung DPRD Kota Malang. Untuk masanya kemudian juga apa tuntutan mereka itu masih sama. Dan ini tadi kabarnya yang di dalam Kota Malang sudah mulai ada persiapan ya. Kita terima infonya itu dari Pak Agustinus. Pak Agustinus, selamat siang. Voice note-nya coba saya play dulu.
1: Selamat pagi menjelang siang, si tiket di pukul 10.20. Iya, untuk Malang kota yang di tengah kota ya, tadi memang sudah disiapkan di alun-alun wali kota. Alun-alun wali kota itu sudah disiapkan, tapi untuk traffic masih bagus. Kayaknya lebih terkonsentrasi di kantor di Sub ya. Jadi di arah Araya, Terminal Raja Sari, ya Raden Intan itu dan sekitarnya itu. Kalau di kota relatif aman. Terus saya tidak melihat satupun angkot di jalan yang beroperasi, nggak ada satupun. Atau yang jelas saya nggak ketemu sama angkot sama sekali. Nah, itu hebatnya angkot ini, kompak banget. Ya, selamat untuk penolakan Transjatim Koridor 2 ini untuk saudara-saudara kita yang dari angkot. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Baik, terima kasih ya Pak Agustinus. Itu tadi gambaran juga dari Pak Agustinus ketika melintas di tengah kota Malang, kawasan area gedung DPR di kota Malang ya, itu masih aman saja. Tadi sempat saya buka juga dari CCTV Malang Kota, tadi di menit berapa itu masih bisa kawan. Kemudian saya coba buka lagi kok error. Oh, ini sudah bisa lagi nih. Nah, ini dia kalau untuk yang di kawasan depannya gedung DPR di kota Malang ya, memang masih clear saja. Kemungkinan untuk aktivitas aksi ini masih berpusat di kawasan depannya gedung DPRD di depannya kantor di Subkota Malang. Tadi Pak Andika juga sempat membagikan informasi, tadi sempat pantau di live TikTok gitu ya, di sekitaran Raden Intan tadi sudah mulai digeser juga oleh rekan-rekan kepolisian. Oke, baik, terima kasih ya Pak Andika untuk informasinya. Karena tadi kalau saya lihat memang di menit berapa begitu, cukup banyak sekali petugas polisi kawan itu yang berjalan dari arah timur mengarah ke barat, ke kawasan sekitaran flyover Arjo Sari ya, yang areanya itu di pertigaan flyover Arjo Sari itu yang masih ditutup untuk mengarah ke timur karena banyak kendaraan angkot yang diparkir secara melintang, istilahnya diblokade lah di sana untuk belok mengarah ke Raden Intannya, ke kawasan depannya area di Subkota Malang. Tadi kabar dari Pak Andika melihat dalam live TikTok tersebut, sekitaran Raden Intan sudah mulai digeser oleh rekan-rekan kepolisian. Oke, terima kasih ya Pak Andika dan juga informasi dari Anda kawan. Tetap hati-hati di jalan, dan yang pastinya ini masih perlu untuk hindari di kawasan area Karanglo, kemudian di area Arjosari ya, sampai di kawasan Raden Intan ini luar biasa padat. Bahkan ini kalau saya lihat juga tidak hanya di kawasan tersebut, Ahmad Yani ini juga sudah mulai panjang sekali antriannya sejak di flyover Arjosari untuk arah masuk dalam kota Malang. LA Sucipto pun juga sama, kondisinya sudah mulai cukup padat. Di kawasan yang lainnya lagi, informasi dari Anda yang masih mobile nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Infonya di 0811-3600-911. Tambahan dari Pak Joko Said, selamat siang juga. Info terkini, jalan di utaranya Rumah Sakit Persada Araya itu sudah macet total imbas di pertigaan depannya Taspen, ditutup total sama angkot ya. Dari arah utara juga gak bisa belok kiri, arah ke terminal juga diblokade sama angkot. Oke, tadi itu pantauan sekitar jam berapakah Pak Joko Said? Tadi memang sempat diblokade ya, yang di kawasan depannya Taspen itu. Tapi kalau untuk saat ini, menit berapa tadi saya buka itu sudah dibuka untuk titik yang sempat diblokade ya, dari arah Araya menuju ke Raden Intan. Tadi memang sempat ditutup, total ada sekitar 4 angkot warna biru ya, tadi yang sampai memblokade kawasan tersebut. Dan akhirnya banyak kendaraan seperti bus, truk itu tadi yang putar balik. Tapi kalau untuk sekarang sudah dibuka kembali. Ini dia untuk rekaman CCTV di lokasi, masih saya tampilkan untuk Anda. Ini dia untuk di kawasan yang dari arah Panji Suroso menuju ke area Raden Intan, sudah bisa diakses dua arah ya. Jadi masih cukup aman di lokasi. Itu kawan perkembangannya sampai di jam 10.38 kali ini. Dan yang lagi dalam perjalanan, informasinya nanti boleh terus untuk Anda share. Tidak hanya di WhatsApp, saya juga lagi live ya di TikToknya Sidikar FM. Anda bisa manfaatkan juga berbagi informasi di sana, di akun Radio Sidikar 911 FM. Dan untuk di jam 10 kali ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, Vi Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile dan ada rencana untuk mengakses di ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Kita akan lanjutkan kali ini mengarah ke sekitar Waru, jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda juga masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide by 11FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: jam 10 lewat 51 menit ya. Setelah tadi kawasan sekitaran Karanglo masuk dalam kota Malang yang masih padat mengarah ke kawasan Raden Intan, itu tadi yang masih belum bisa diakses ya kalau dari pertigaan Karanglo itu. Dan tadi sempat saya sampaikan juga, lihat dari CCTV cukup banyak petugas polisi yang mengarah ke kawasan yang masih diblokade. Tadi informasi dari salah satu pendengar ya Pak Andika, tadi kabarnya di kawasan area pertigaan flyover Arjosari Kawan yang mengarah ke timur, mengarah ke Raden Intan, tadi sudah mulai digeser ya oleh rekan-rekan polisi untuk bisa minggir gitu untuk angkot-angkotnya. Saya cek tadi setelah dapatin informasi dari Pak Andika, tidak lama kemudian itu nampak di jalur tersebut memang sudah bisa diakses untuk kendaraan roda 4. Jadi sudah tidak ada blokade lagi. Ini dia kawan untuk pantauan dari CCTV ya. Anda bisa lihat kali ini untuk semua kendaraan juga sudah bisa akses belok kiri mengarah ke Raden Intan kalau dari Karanglo. Dan tadi saya langsung cek juga dari aplikasi pemantau traffic apakah juga semakin lancar setelah di kawasan tersebut dibuka. Alhamdulillahnya juga sudah mulai lancar. Agak ramai memang di kawasan underpass Karanglo, tapi sekarang sudah mulai lebih lancar dibandingkan di jam sebelumnya karena tadi cukup stuck gitu untuk kendaraan yang mau belok kiri mengarah ke Taspen atau mengarah ke Raden Intan tadi tidak bisa. Sekarang sudah dibuka untuk semua blokade, tapi untuk kendaraan dari angkot masih banyak di pinggir-pinggir jalan. Jadi tetap hati-hati kawan untuk Anda yang melintas ya, karena jalanan juga masih cukup sempit di kawasan tersebut. Yang lagi mobil juga ada yang mengarah ke kawasan Suhat, coba kita cek dulu untuk pantauan traffic. Yang di daerah Suhat sejauh ini masih lancar saja, dua arah, terkhusus yang di area depannya RSUB juga kondisi lalu lintas sejauh ini masih lancar saja. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB, kawan, RSUB ini melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat kami di 0811-36-99-62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Selain di kawasan area Suhat, coba kita cek juga untuk yang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Sejauh ini juga kondisi trafik masih landai saja. Yang mengarah ke Rayang Genengan, kemudian daerah Pepen, sampai di kawasan Mojosari Kepanjen, untuk kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Terkhusus Mojosari yang di kawasan Unira Malang juga kondisi lalu lintas masih lancar. CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Jalan-jalan plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
7: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, konsep pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Batu masuk uji coba. Pengelolaan parkir tepi jalan umum atau TJU di Kota Batu dilakukan dengan konsep baru. Jadi, di Subkota Batu menerapkan sistem nilai kontrak yang sudah ditetapkan sesuai potensi pendapatan real masing-masing lokasi. Evaluasi yang didapat nantinya akan jadi dasar untuk menentukan apakah nilai kontrak perlu dipertahankan atau disesuaikan. Pola baru ini mengubah mekanisme sebelumnya yang mengandalkan setoran harian. Kata Kepala Dishub Kota Batu Susetia Herawan, pada prinsipnya setelah kewajiban kontrak disetor, jika di lapangan jukir dapat hasil lebih, maka otomatis kelebihannya itu murni jadi keuntungan jukir. Kawan, ada beberapa gejala penyakit jantung yang perlu diketahui. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Dr. Astrid Pramudia menyampaikan, ada beberapa gejala penyakit jantung yang perlu diketahui seperti sesak nafas, jantung berdebar, kaki bengkak, batuk kering, badan lemas, dan capek berlebihan. Dr. Astrid menyampaikan juga ada perbedaan nyeri dada akibat sumbatan jantung dan psikosomatis. Dr. Astrid menambahkan secara spesifik, biasanya penyakit jantung itu rasanya dada sebelah kiri nyeri, ada rasa seperti ditekan dengan benda tumpul sampai menjalar ke leher, punggung, atau ulu hati. Kemudian adanya rasa sesak nafas, keringat dingin, mual, sampai pusing. Ketika kondisi ini dirasakan, maka bisa segera langsung memeriksakan diri ke dokter. Nantinya akan lebih diarahkan sesuai dengan indikasinya. Kawan, penanganan OPM di Papua tidak bisa hanya operasi militer. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan, penanganan OPM di Papua tidak bisa hanya mengandalkan operasi militer. Menurutnya, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pendekatan keamanan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Agus menambahkan, meski begitu TNI tetap akan melakukan operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata yang dinilai mengancam keamanan negara. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

Sedikit 911 FM, Gaiden for your life. Kawan jam 11, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Dan terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM. Tadi ada tambahan informasi dari Pak Anto ya. Alhamdulillah di underpass sekarang lo, arah ke kota sudah clear untuk lalinya. Baik, terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Karena tadi sempat padat sekali akibat ada masa aksi di depannya kantor di subkota Malang, bahkan sempat memblokade jalan ya, yang dari arah bawah flyover Arjosari yang mengarah ke timur. Kawan tadi sempat tidak bisa diakses, tapi kalau sekarang sudah bisa diakses. Saya lihat tadi dari CCTV Malang Kota, termasuk juga dari aplikasi pemantau traffic, untuk saat ini kondisi di kawasan Raden Intan itu sudah mulai berangsur lancar ya, termasuk juga yang di kawasan underpass Karanglo untuk masuk dalam kota Malang. Untuk yang lainnya lagi, nanti beberapa update dari pendengar Sedikit FM kembali kita akomodir untuk Anda. Kalau ada beberapa teman update yang lainnya, Anda masih bisa ikut tambahkan juga ya di 0811 3600 911.

0: Kawan, untuk di siang hari ini kita cek dulu beberapa informasi yang masuk ya. Di jam 11 kali ini tadi juga ada informasi kegiatan karnaval yang ada di Kabupaten Malang. Nah, sebelum ke informasi beberapa pendengar Sidikir FM, jadi untuk Anda juga kawan yang masih mobile, tadi sempat menghindari kawasan area Raden Intan dan di area sekitaran Karanglo ya. Karanglo masuk ke dalam kota Malang, untuk saat ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai lancar, jadi cukup aman kalau Anda kembali memilih rute tersebut. Tapi kalau yang di Raden Intan memang masih agak padat ya, tapi bisa dibilang juga berangsur lebih lancar dibandingkan yang tadi. Kemudian kalau informasi dari beberapa pendengar, coba sambil saya update dulu ya, karena tadi itu waktu ada unjuk rasa di kawasan area Raden Intan, tadi juga ada informasi dari Pak Erik. Waduh, itu di kawasan LA Sucipto dekatnya stasiun Blimbing, tadi juga kondisinya sempat padat. Kemudian pas melintas itu kok ya ada kendaraan truk muat tebu, truknya itu odol dan muatannya itu sampai tersangkut ke pohon, kawan. Ini dia untuk informasi dari Pak Erik, ada fotonya, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Dan tadi dari pemilik kendaraan ya berupa truk tersebut yang sudah melakukan penanganan secara mandiri sepertinya ya di lokasi, dan untuk saat ini sudah nihil. Informasi tadi kita sudah sempat teruskan juga ke Kadit Lantas Polsek Blimbing, yaitu Istrofi, kabarnya sudah aman teratasi. Dan untuk saat ini juga ada pengalihan arus lalin karena ada kegiatan unjuk rasa di kawasan kantor di Subkota Malang ya, yang dilakukan oleh para sopir angkot. Tadi sempat kita tanyakan juga ke Ibtu Isrofi apakah masih berlangsung untuk unjuk rasanya, karena tadi terakhir ya waktu saya lihat dari CCTV Malang Kota itu memang beberapa titik jalan yang sempat diblokade sudah bisa diakses kembali, tapi untuk kendaraan dari para sopir angkot masih banyak yang parkir di pinggir-pinggir jalan. Kalau saya cek lagi di CCTV Malang Kota, kok sayangnya udah error ini dari website kami. Apakah juga karena jaringan atau bagaimana ya, nanti coba kita kembali buka lagi kawan beberapa saat ya. Biasanya juga karena memang karena koneksi saja. Kemudian kalau menurut Ibtu Isrofi, untuk saat ini update-nya masih berlangsung ya unjuk rasa dan masih dalam proses untuk mediasi. Baik, terima kasih Ibtu Isrofi untuk infonya. Selanjutnya tadi juga ada kabar dari pendengar Sidikir FM soal kondisi pelikan crossing atau lampu TL ini. Coba saya baca dulu tadi informasi dari Pak Bahtiar. Nah, info dari Pak Bahtiar ini tolong disampaikan ke pihak terkait ya, ke dinas, untuk lampu TL penyeberangan di SMP 5 itu padam dan kelihatannya rusak ya, sudah 2 mingguan ini kondisinya mati. Tadi informasi dari Pak Bahtiar, pelikan crossing berarti Pak ya di SMP 5 yang sudah tidak bisa digunakan selama sekitar 2 mingguan ini karena kondisinya padam. Tadi kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, ini grupnya para di sub Kota Malang, dan kita masih menunggu responnya ya, belum ada balasan ini. Kalau terkait tersebut, ini biasanya ranahnya ke pihak prasarana di sub Kota Malang, kita coba hubungi juga nanti ya Pak Didi dari prasarana di sub Kota Malang. Terima kasih Pak Bahtiar untuk infonya, tadi sudah di-share juga untuk dokumentasinya. Selanjutnya tadi dari Pak Hanafi, selamat siang. Dari Pak Hanafi ini belum ada dokumentasinya ya. Jadi kalau informasinya itu di sekitaran Jalan Gajayana, sekitar Jalan Gajayana itu ada oli yang tumpah. Tadi Pak Hanafi itu sempat tergelincir, kalau kejadiannya sih memang jam 6:30 tadi kawan. Ya harapannya bagi yang melintas di jalan tersebut ini tetap hati-hati. Dan tadi sih Pak Hanafi juga sempat sampai luka gitu ya, luka kecil gitu, bukan luka yang parah gitu. Tapi ya harapannya masyarakat bisa hati-hati karena dikabarkan di sekitaran Jalan Gajayana itu ada oli yang tumpah. Tadi kejadiannya sekitar 6:30. Apakah masih nampak untuk di lokasi untuk oli yang tumpah kawan, nanti boleh untuk Anda update juga ya, karena kejadiannya sekitar 6:30 tadi baru dikirim informasinya 10:50 oleh Pak Hanafi. Atau lebih tepatnya di depannya bangunan apa gitu Pak Hanafi ya, barangkali bisa dibantu dulu untuk melengkapi informasinya dan bisa memudahkan petugas untuk mengecek di lokasi kalau sudah tahu areanya gitu. Terima kasih Pak Hanafiah untuk informasinya, karena tadi juga kabarnya tidak dilengkapi dengan dokumentasi. Selanjutnya, masih dari WhatsApp kawan, tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Arif. Pak Arif, ini video yang diteruskan ya. Ini nampaknya juga sudah sekitar berapa jam yang lalu ini untuk videonya. Tahu sekitar jam 10 tadi ya, waktu di kawasan area Fle, di kawasan Panji Suroso itu di blokade kawan. Tapi kalau sekarang sekali lagi sudah dibuka dan kondisi trafik sudah aman lancar saja. Pak Agus Wijaksono ini yang minta info kondisi di kawasan Arjosari yang terkini imbas demo angkot seperti apa. Kalau sekarang sudah mulai berangsur lancar ya Pak Agus, beberapa ruas jalan tadi yang sempat di blokade ini sudah mulai bisa dilintasi dengan aman dan juga normal. Itu kawan untuk informasi traffic ya, bagi Anda yang lagi melintas di kawasan kota Malang dan sekitarnya. Termasuk yang di Kabupaten Malang, ada kabar hari ini ada kegiatan cekson gitu ya, atau karnaval nih. Tadi Pak Uut kawan sempat mengabarkan hari Senin 28 September itu masih ada loh karnaval Sonhorek. Lokasinya di Bantur, Kabupaten Malang. Jadi kalau ada yang mau mengarah ke pantai, ini bisa hindari dulu via jalur Bantur karena ada kegiatan Sonhorek karnaval tadi kalau infonya. Ada video yang dibagikan bagaimana untuk pantauan di lokasi, di pinggir jalan itu sudah kelihatan besar sekali truk-truknya kawan. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, coba saya tampilkan video dari Pak Uut. Oke, sejauh ini yang terekam oleh kamera dari Pak Uut ada 2 truk Jackson ya, yang kayaknya sudah siap-siap untuk kegiatan karnaval Sonhorek. Oke, ini sudah nampak 3 kawan, dengan truknya itu besar-besar semuanya. Bukan hanya sound saja ya untuk truk tersebut, tapi juga dilengkapi videotron dan juga nampak lightingnya juga besar-besar tuh. Oke, sudah nampak 4. Ini dari video durasi berapa menit nih, sudah kelihatan 4 truk gini Pak ya. Waduh, ini masih sekitar 30 detik itu sudah kelihatan 4. Selanjutnya, nah ini berjejer banyak sekali memang ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ini kayaknya udah mulai ini ya, apa namanya, sudah mulai antri di start ya kelihatannya. Karena sudah mulai rapi nih truk-truk tersebut. Biasanya kalau mendekati waktu-waktu start, ini memang kendaraan-kendaraan truk-truk yang muat sound besar ya, itu mereka harus ngantri ataupun juga berjajar di kawasan startnya sebelum nanti dibawa keliling gitu. Oke, waduh, cukup banyak sekali ya. Tadi kalau dihitung lebih nih dari 10 atau lebih dari 15 gitu ya kelihatannya. Oke, terima kasih Pak Uut untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Uut juga sama ya, ada satu pendengar Sidigar FM juga yang mengingatkan kegiatan karnaval di kawasan Bantur. Tadi Pak Budi Haryanto, ini dia kalau informasi dari Pak Budi, hati-hati arah ke Bantur, ada Sonhorek. Ada videonya juga dari Pak Budi.
1: Rasanya dari sebelah kiri kami, ada rasa seperti ditekan dengan tidak tumpul sampai
0: menjelang. Ini juga sama sepertinya ya, untuk areanya yang dilaporkan oleh pendengar sebelumnya.
1: Dingin, mual sampai pusing.
0: Oke, untuk truknya ini sampai menghabiskan satu jalur. Jadi untuk jalur yang sebaliknya kawan itu dibuat bergantian. Karena volume kendaraan di lokasi nggak begitu tinggi, jadi cukup lancar saja ya ketika melintas. Hanya perlu hati-hati kalau pas lagi papasan.
2: Jangan ke Bantur, dulur. Di Bantur ada Sonhorek ini, yang arah ke pantai.
1: Melalui pendekatan keamanan dan pembangunan untuk meningkatkan
2: Bantur
1: masyarakat Papua. Agus menambahkan, meski begitu TNI tetap akan melakukan operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata yang nilai mengancam keamanan negara.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Budi Haryanto untuk kiriman videonya juga. Untuk di siang hari ini kawan, masih belum kelihatan untuk di lokasi akan dimulai. Kira-kira jam berapa itu? Apakah sore nanti jam 3 atau setelah maghrib? Karena kabarnya hari ini kegiatannya. Oke, terima kasih Pak Budi juga untuk informasinya. Yang lainnya lagi nanti kita akomodir kawannya di segmen selanjutnya. Termasuk untuk yang di kawasan Bantur, ini kira-kira start dari jam berapa, kemudian juga di lokasi bagaimana persiapan petugas juga ya untuk pengamanan dan lain sebagainya. Tadi teman-teman di newsroom sudah coba hubungi ke pihak Kapolsek Bantur, ada AKP Taufik.
3: Info, informasi seputar jalan.
4: Kawan, Anda yang sekarang sedang bersiap mobile mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi masih relatif lancar. Di sepanjang Pandan masih terkondisikan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Bahkan nantinya, lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Getwaru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar satelit Perak juga terkondisikan. Kalau cuaca sih di sekitar kota Malang ya, Tlogomas ini cukup terik, bagaimana di ruas tol? Mungkin Anda yang punya update informasinya boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami atau dengan cara mention di @

telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dinkes Kabupaten Pamekasan belum menemukan kasus influenza A meski jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut mencapai 11.710 kasus sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kabid P2P Dinkes Pamekasan, Erlina, mengatakan hingga saat ini belum ada suspek influenza A yang terdeteksi di Pamekasan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinkes Pamekasan karena kasus influenza yang cenderung mengarah pada influenza A sedang meningkat di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
2: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. Borobudur 100, event lari yang memadukan olahraga dan aksi sosial akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100, Fajar Ali Setio Tirtonagoro bilang, sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut, dengan 4 kategori jarak mulai 5 hingga 100 km. Menariknya, setiap peserta diwajibkan menggalang donasi untuk anak-anak penyandang cerebral palsi. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi konsep tersebut dan berharap Borobudur 100 mendorong semangat olahraga sekaligus gotong royong dan kepedulian sosial.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Festival Ledre 8 Oktober nanti akan menjadi momentum bagi Kecamatan Purwosari sebagai Kampung Ledre. 3 desa akan dinobatkan sebagai Kampung Ledre, yakni Desa Purwosari, Desa Gapluk, dan Desa Kuniran. Camat Purwosari Ike Widyangniru mengatakan, Festival Ledre tidak hanya menjadi ajang kuliner Bojonegoro, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat potensi Ledre yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat setempat. Seperti diketahui, Ledre adalah oleh-oleh khas Bojonegoro terbuat dari pisang dengan bentuk menyerupai kue semprong.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, dari beberapa informasi tadi yang sempat kita update ya untuk Anda, kali ini juga sudah ada respon dari beberapa pihak terkait. Tadi salah satunya juga soal aksi yang lokasinya ada di kawasan area kantor di Sub ya. Tadi sudah ada jawaban juga dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Memang sampai sekarang ini unjuk rasanya masih berlangsung di area depannya kantor di Sub, tapi masih mediasi. Tadi untuk titik jalan yang sempat di blokade, ini separuh jalan sudah dibuka lagi dan pelan-pelan tetap berjalan. Informasi dari Ibtu Isrofi, selaku Kanit Lantas Polsek Blimbing. Kemudian kawan, soal kegiatan karnaval juga ya, daerah Bantur, Kabupaten Malang. Tadi informasi kita terima dari beberapa pendengar Sirikir FM ya, yang melintas di kawasan Bantur. Itu memang luar biasa banyak sekali untuk truk dengan muatan berupa son ya, yang sudah ditata sedemikian rupa. Bukan hanya son saja, tadi juga melihat dari video pendengar, sudah dilengkapi dengan videotron, lighting juga ya, nampaknya sudah lengkap dan sudah berjajar, sudah cukup rapi. Biasanya kalau sudah berjajar seperti ini, artinya juga mereka sudah parkir ya di kawasan start. Nah, nanti tinggal menunggu pesertanya yang juga akan ikut untuk kegiatan karnaval. Kalau untuk kegiatannya nanti start dari jam 2 ternyata. Baru saja informasi dari AKP Taufik, selaku Kapolsek Bantur, sekarang itu belum mulai. Karena juga dari beberapa video yang kita tampilkan tadi kan memang masih sepi ya, hanya nampak ada beberapa orang saja, kemungkinan ya operatornya yang sedang menjaga untuk son-son tersebut. Kalau di lokasi sih masih sepi, ternyata start dari jam 2 untuk kegiatannya nanti. Cuma ramai penonton saja kawan yang melihat sound system dan juga penjual di pinggir jalan kalau untuk sekarang. Dan kalau untuk di kawasan startnya tadi juga memang masih ada beberapa orang yang kemungkinan memang operator dari sound tersebut. Oke, terima kasih ya AKP Taufik dari Kapolsek Bantur untuk informasinya juga. terkait kegiatan karnaval yang bakal berlangsung nanti sekitaran jam 2 daerah Bantur, Kabupaten Malang. Ada juga Pak Nik sedang pantau juga ya cuaca. Tadi kawasan Kemirahan sudah mulai mendung. Apakah ada potensi untuk hujan hari ini? Mohon informasi terkait cuaca dari BMKG Juanda. Tadi pagi ya, karena setiap pagi kita pasti juga mulai dengan informasi prediksi cuaca selama seharian penuh. Ini seperti apa? Karena meskipun sekarang kita masuk di musim kemarau, kawan, di Dasarian 3 atau yang artinya di akhir bulan-bulan September kali ini masih ada potensi untuk hujan. Karena berdasarkan laporan dari BMKG Juanda, di Dasarian 3 kali ini potensi untuk hujan itu kategorinya rata-rata ya masih hujan ringan ya. Bahkan untuk angkanya sendiri itu ada di angka 20 mm yang artinya memang masih ada potensi untuk hujan, tapi ya memang sangat ringan sekali, durasinya juga hanya sebentar. Kalau untuk terkhusus hari ini memang ada potensi untuk hujan di kawasan Malang dan sekitarnya, cuma prediksinya itu nanti sore sekitar jam 3 ke atas, kawan, itu ada potensi untuk hujan kisaran sampai di menjelang waktu petang, karena petang nanti itu wilayah Malang dan sekitarnya prediksinya kondisinya itu berawan. Nah, kalau untuk siang hari ini itu juga cenderung panas terik sebenarnya untuk dominasi di beberapa kawasan. Tapi kalau informasi dari Pak Nik tadi kok sudah mulai agak mendung nih di Kemirahan. Ada yang mendung juga di kawasan Anda, nanti boleh di-share ya di mana lagi nih yang kondisi cuacanya kok sudah mulai mendung. Dan bisa bagikan infonya di 0811-3600-911. Pak Bagus, selamat siang juga. Berupa voice note infonya, kita play dulu.
5: Jadi untuk jalur yang sebaliknya, kawan, itu di
6: untuk demo yang di Arjosari itu gimana itu? Apa sudah selesai itu? Kok jangan mengganggu sekali untuk lalin daerah sana macet. Tadi itu saya kesana 9:30.
4: Iya, kalau jam 10 tadi bahkan sempat ada aksi blokade jalan juga, Pak Bagus ya. Kalau jam 10 tadi lumayan nih untuk antriannya luar biasa. Tapi masuk di jam 11 ini tadi di kawasan tersebut beberapa akses jalan yang sempat diblokade itu sudah dipastikan bisa diakses kembali. Informasi dari pihak kepolisian ya, tadi yang masih komunikasi juga dengan CityCare FM dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Istrofi menyampaikan memang aksinya masih berlangsung tapi sudah tidak ada titik yang diblokade lagi. Sekarang masih mediasi, dan karena untuk masa aksinya ya dari para sopir angkot, mereka membawa angkotnya juga ke sana dan angkotnya ini diparkir di pinggir-pinggir jalan. Jadi ya kondisi jalan agak sempit ketika Anda melintas di kawasan Raden Intan. Tetap pelan-pelan ya ketika mobil di lokasi dan juga hati-hati. Itu kawan untuk di siang hari ini. Yang mau menambahkan lagi pastinya informasi bersama dengan kami, Anda boleh terus update di City Guide 911 FM.
7: City Guides Inside.
8: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
9: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Danda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
8: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
10: ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan, ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari setiap dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
8: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bapaknya tadi, ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, sebelum kembali ke informasi yang kita terima di WhatsApp, saya masih punya informasi dulu untuk Anda. Karena ini soal kesehatan, kawan. Terkait stroke itu yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena itu, mengenali tanda-tanda awal dan mendapatkan penanganan yang tepat itu sangat penting. Nah, untuk masyarakat Malang dan sekitarnya, Persada Hospital menghadirkan Comprehensive Stroke Clinic, layanan terpadu untuk membantu penanganan pasien dengan resiko maupun kondisi stroke, mulai dari konsultasi dengan tim dokter, pemeriksaan penunjang, penanganan sesuai kondisi pasien, hingga program rehabilitasi dan pemantauan lanjutan. Jika Anda atau keluarga mengalami keluhan seperti wajah tiba-tiba tidak simetris, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, atau ada gangguan keseimbangan, jangan abaikan kondisi ini dan segera lakukan pemeriksaan. Karena dengan penanganan yang cepat dan tepat, peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bisa ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Comprehensive Stroke Clinic, Anda bisa kunjungi Persada Hospital atau bisa hubungi layanan informasi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi layanan informasi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk Anda dan keluarga. Baik kawan, tambahin informasi, ini juga masih dengan kegiatan aksi yang ada di kawasan Raden Intan ya, depan area kantor di Subkota Malang. Tadi itu dari Pak Sigit ya, kalau informasi dari Pak Sigit ternyata itu masih di blokade ternyata yang mengarah ke Raden Intan. Cuman tadi kalau informasi dari petugas kepolisian yang kita terima itu separuh sudah dibuka. Tapi ya jadinya jalannya harus pelan-pelan gitu. Keterangan dari Pak Sigit, coba saya play dulu dari jam 11.43 tadi info masuk.
4: Selamat siang, info-info yang dari arah selatan mau ke Arjosari itu yang pas lampu merah masih di blokade ya. Jadi tidak bisa belok kanan, harus muter yang di utara itu. Sampai sekarang masih di blokade. Yang dari selatan mau menuju ke Raden Intan pas lampu merah tidak bisa lewat. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak ya. Tadi sempat saya pastikan juga itu apakah di lampu merah yang di dekatnya flyover Arjosari yang dimaksud. Dan tadi kalau informasi dari Pak Sigit, betul gitu ya. Cuma tadi memang gak sempat video. Jadi ada dua mobil kawan, pas habis lampu merah mau belok kanan itu tidak bisa dilewat. Nah itu informasi dari Pak Sigit. Oke, terima kasih Pak Sigit ya untuk informasinya. Selanjutnya selain dari Pak Sigit, dari aksi tersebut ya, tadi ada juga pendengar City Guide FM yang membagikan informasi pas di lokasi kok ternyata itu juga driver taksi online ini gak boleh ngambil penumpang. Tadi informasinya dari Pak Bagus ya. Tadi apakah dihadang masa aksi atau memang gak bisa masuk ke terminal gitu? Coba kita play dulu dari Pak Agus. Pak Agus atau Pak Bagus tadi ya?
5: Selamat siang Radio City Guide. Mau menginformasikan mengenai situasi di Terminal Arjosari. Saya kebetulan driver taksi online. Kita dilarang untuk mengambil penumpang baik roda 4 maupun roda 2. sehingga terjadi penumpukan penumpang di terminal Arjosari. Mungkin untuk dinas terkait bisa memberikan solusi, karena kasihan beberapa penumpang itu ada yang ingin jenguk saudaranya yang sedang sakit. Oke, terima kasih. Selamat siang.
3: Baik, terima kasih juga ya Pak Bagus untuk informasinya. Nah, tadi sempat kita pastikan juga apakah kena blokade masa aksi di lokasi itu atau karena memang nggak bisa masuk ke terminal ya. Tambahan informasi dari Pak Bagus.
5: Betul, karena terkait dengan aksi blokade dari demo dari supir angkot. Jadi ada beberapa itu yang menjaga di terminal situ dan tidak memperbolehkan kita driver taksi online untuk mengambil penumpang.
3: Waduh, baik, terima kasih ya Pak Bagus untuk tambahan informasinya. Ini baru lagi nih setelah melakukan blokade di juga di kawasan terminal Arjosari ya, untuk kendaraan-kendaraan online kabarnya nggak bisa akses, nggak bisa ngambil penumpang. Ini coba kita komunikasikan juga Pak Bagus ya, barangkali bisa dibantu oleh petugas kepolisian juga untuk mengarah ke lokasi melakukan pengecekan. Karena tadi ketika dilakukan blokade, kita langsung teruskan ke pihak kepolisian. Meskipun petugas polisi ya standby di sana, tapi tadi juga memang luar biasa ya, masa aksinya pun juga cukup banyak sekali. Kemudian juga angkot-angkot yang dibawa pun juga luar biasa banyaknya. Tadi setelah melakukan blokade, sempat dilakukan mediasi, ngobrol gitu ya dengan pihak kepolisian. Akhirnya berkenan untuk akses tersebut dibuka. Meskipun untuk dibukanya ini masih belum maksimal ternyata ya, masih dibuka setengah tadi kalau keterangan dari pihak kepolisian. Ada Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, dan bahkan kalau dari pendengar pun juga kabarnya masih agak kesulitan nih kalau untuk yang melintas di lokasi. Oke, terima kasih kawan beberapa informasi dari Anda. Ini tadi catatannya kita sudah akomodir juga ya, kita akan sampaikan ke pihak yang terkait, salah satunya juga ke kepolisian untuk bisa bantu tadi apa yang disampaikan salah satunya dari Pak Bagus ya. Yang mau menambahkan lagi informasi dari Anda masih bisa manfaatkan langsung di 0811 3600 911.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, burnout pekerjaan bisa berpengaruh pada beberapa gangguan kesehatan. Hari ini, pada talk show Radio City Guide, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Dr. Astrid Pramudia menyampaikan, ketika seseorang mengalami burnout dalam pekerjaan, maka akan mempengaruhi sistem syaraf, kinerja jantung, dan sistem metabolisme tubuh. Kata Dr. Astrid, tekanan dalam pekerjaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi mental. Ketika tubuh terus dalam kondisi siaga, maka kortisol naik, tekanan darah naik, dan akan berpengaruh pada gangguan tidur. Dr. Astrid menambahkan, ketika kondisi ini terus-menerus dibiarkan, maka produktivitas bisa menurun. Kawan, BPBD Jatim mengalokasikan anggaran sedikitnya 10 miliar untuk OMC. Anggaran sebesar itu hanya untuk proyek OMC dengan durasi terbilang helikopter 70-80 jam. Rencananya OMC ini akan dimulai bulan Oktober 2026 mendatang. Sejumlah daerah yang jadi prioritas sasaran penyemaian awan atau OMC diantaranya Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Kediri, kawasan Gunung Semeru, Bromo, hingga Mojokerto. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satrio Nurseno berkomitmen terus mengoptimalkan anggaran rutin maupun dana darurat demi keselamatan masyarakat, serta mitigasi bencana secara terukur dan berbasis sains di seluruh Jawa Timur. Informasi lainnya, kawan, harga minyak melesat 1,27% setelah Trump menolak proposal damai Iran. Hari ini, harga minyak dunia naik lebih dari 1% setelah Presiden Amerika Serikat Trump menolak perdamaian Iran untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Iran mengumumkan proposal perdamaian ini pada pekan lalu dalam sidang umum PBB di New York. Iran mengatakan proposal ini sudah disampaikan ke pihak Amerika Serikat melalui mediator Qatar. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani di siang hari ini. Kawan, dugaan kasus penganiayaan terhadap siswa SMP Negeri 18 Kota Malang yang sempat menyeret nama mantan kepala sekolah inisial MAH saat ini masih terus dikembangkan. Bahkan hari Sabtu yang lalu ada 7 siswa yang melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Jadi dengan tambahan 7 laporan berarti sejauh ini total ada 9 siswa yang sudah melaporkan dugaan penganiayaan yang memang diduga dilaporkan. Kemudian di sebelumnya ini kan ada 2 korban ya yang telah melaporkan hari Jumat. Nah, kemudian dari penjelasan kuasa hukum orang tua korban Lili Yuliana menjelaskan 7 korban baru ini datang bersama dengan orang tua masing-masing ke unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota sekitar jam 1 siang. Jadi para korban ini kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidik PPA dan proses pemeriksaan ini berlangsung sampai sekitar jam 7 malam. Setelah itu korban menjalani visum ya di RSSA Malang. Lili juga menjelaskan dari 9 korban ini ada perbedaan kesiapan orang tua dalam menjalani proses visum. Jadi kalau pada laporan sebelumnya, salah satu orang tua korban disebut belum siap secara mental ketika penyidik meminta pelaksanaan visum. Nah, setelah ada tambahan korban, orang tua ini akhirnya bersedia ya untuk anaknya menjalani visum. Tapi dari 7 korban yang baru melapor pada hari Sabtu, ini masih terdapat 1 orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya untuk menjalani visum. Jadi yang jelas untuk update-nya terkait dengan dugaan penganiayaan ini, korban yang melaporkan bertambah 7 orang, jadi total 9 orang. Nah, seperti apa untuk beberapa update informasi lainnya juga, nanti kita akan kembali hadirkan, kita akan himpun untuk Anda. Dan sekarang Anda yang sekarang ini juga masih mobile ya di sekitar Malang Raya, kabar lain juga boleh nanti Anda tambahkan, khususnya di sekitar Raden Intan, seperti apa kondisi di sana. Ada yang sedang melintas di sekitar kantor Dishub, boleh nanti Anda sampaikan update-nya. Tadi sih ada Pak Nanang yang sempat telepon, kemudian menyampaikan kalau di sekitar kantor Dishub ya, itu masih banyak angkot-angkot yang berhenti di sana, angkot warna biru. Kemudian Pak Nanang tadi juga sempat menanyakan informasi yang didapatkan Pak Nanang ini. Jadi nanti para demonstran akan mengarah ke Balai Kota, apakah betul gitu. Nah, mungkin ada yang kebetulan sedang berada di sekitar Balai Kota, Anda boleh nanti berkabar bagaimana kondisi update siang hari ini di sana. Melalui WhatsApp di 0811-360-911 atau bisa juga nanti Anda ikutan nimbrung, kita sedang live di TikTok di @cityguide911fm.

0: Siri Guide 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih terus mengabarkan bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya, dan kita juga tentu masih terus memantau ya, termasuk bagaimana untuk gelaran aksi menyampaikan pendapat yang dilakukan beberapa demonstran yang ada di sekitar kantor Dishub. Nah, kemudian ini tadi ada beberapa catatan informasi juga dari Pak Rifai. Terima kasih banyak voice note-nya. Apakah ini berkaitan dengan aksi yang berlangsung siang hari ini? Coba kita dengarkan, kawan.
1: Selamat siang, Siti Guide.
0: Selamat siang, Pak Rifai.
1: Barusan dari arah kota, ngantar teman ke Arjosari, terus balik lagi ke arah kota, ini masih di stopan Araya. Barusan di depannya Dishub itu ada mobil yang dibentangkan di tengah jalan gitu. Jadi untuk yang dari arah barat, kalau mau ke arah Arjosari emang sulit. Emang sangat sulit. Tapi kalau dari arah barat mau ke kota atau dari Arjosari ke kota, aman gitu. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Rifai. Ini maksud kendaraannya dibentangkan ini angkot atau bagaimana Pak Rifai? Mungkin boleh ditambahkan ya, karena informasi tadi juga sempat diblokade dari beberapa angkot yang kemudian berjajar, kawan, jadi ditutup ya dari segala arah. Kemudian untuk informasi lainnya, tadi kita terakhir komunikasinya dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Kita sempat tanyakan ya, bagaimana apakah kemudian ada pengalihan arus lalu lintas begitu. Informasinya, ini separuh jalan sudah dibuka lagi. Jadi sudah berjalan, tapi memang pelan-pelan gitu ya. Jam 11 lebih 14 menit tadi, masih proses mediasi berlangsung, tapi seperti apa prosesnya ini kita masih coba cari tahu ya. Kemudian ini tadi Pak Rifai menambahkan, oh angkot ya ternyata yang dimaksud. Kemudian ada lagi kabar yang perlu diantisipasi ketika kawan-kawan City Guide berencana mengarah ke sekitar Bantur. Karena jauh-jauh hari dari Kapolsek Bantur, AKP Taufik ini juga mengabarkan ke kami soal kegiatan namanya Bantur Nyawiji Karnival 2026 yang berlangsung dari 27 sampai 28 September 2026. Nah, kemudian kawan, ada rute karnaval juga yang sempat di-share ke kami. Jadi startnya itu ada di sekitar ini ya, arah Gedangan. Kemudian di simpang arah ke Gedangan itu ya, kemudian nanti arahnya itu ke Pasar Bantur, lanjut lagi kemudian sampai di sekitar depan SMP Negeri 1 Bantur. Itu ya untuk rutenya sendiri, jadi lebih baik Anda antisipasi. Bahkan sebelumnya dari AKP Taufik sempat menyampaikan perkiraan untuk start karnavalnya itu jam 2 siang nanti. Tapi tadi kawan-kawan City Gate ada yang melihat sekitar jam 10 ke jam 11 ini sudah mulai ramai orang-orang yang mau nonton ya, termasuk juga persiapan dari panitia dan juga para peserta sudah mulai terpantau di sana. Pak Taufik juga menyampaikan imbauan khususnya untuk masyarakat, jadi yang akan ke Pantai Selatan supaya melalui jalur Turen ke arah Sendang Biru atau melalui jalur Paga atau Sumber Mancing Kulon ya, untuk mengarah ke JLS. Itu untuk beberapa catatan informasi di siang hari ini. Informasi lainnya nanti Anda juga masih bisa berkabar bersama dengan kami. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, di siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol seperti apa update-nya? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kawan, sampai di siang hari ini, untuk Anda yang lagi mobil di kawasan ruas tol Padan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Padaan. Selain di ruas Padan Malang, area tol Gempol, Kejaparan Porong, Sidoarjo, mengarah ke War Utama, kondisi lintas juga masih lancar. Kawan, untuk di beberapa kawasan lainnya ya, Gate Singosari coba kita pantau juga, karena untuk yang mengarah ke dalam kota Malang, tadi kan sempat ramai di kawasan Karanglo, akibat ada aksi di sekitar Raden Intan sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang sampai di kawasan Karanglo. Sekarang sudah mulai berangsur lebih lancar ya. Jadi kalau Wanda tadi menghindari kawasan Getol Singosari untuk masuk dalam kota Malang, kalau untuk saat ini ketika Anda akses masih cukup aman. Dan untuk cuaca seperti apa juga di ruas tol, Anda bisa terus bagikan infonya ya di WhatsApp kami 0811 36011.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panorama Panderman Hill Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
1: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
0: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
2: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Yang menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita juga masih terus memantau ya bagaimana kondisi di sekitar Raden Intan dan sekitarnya, termasuk di bawah flyover. Saat ini memang yang perlu diantisipasi khususnya yang dari Kota Malang mau mengarah ke Raden Intan ya, karena nanti Anda akan diluruskan. Sementara kalau yang arah dari TL Karanglo mengarah ke kiri, nah itu bisa ya di sana. Kemudian untuk beberapa catatan lain, tadi Nurul juga sempat menerima telepon dari Pak Dani. Seperti apa informasinya? Nurul, silakan.
1: Iya, Wulan. Nah, ini tadi juga kalau melihat ya dari beberapa informasi pendengar, itu kabarnya ada yang masih belum bisa akses gitu ya, masih ada yang diblokade. Kalau informasi dari petugas kepolisian, tadi kita terakhir soal masa aksi ya bersama dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, itu ada juga separuh jalan yang dibuka lagi. Jadi masih ada yang ditutup juga, Wulan. Dan tadi kalau berdasarkan rekaman di CCTV, kita sempat pantau terus ya CCTV, itu sudah bisa diakses yang dari arah barat ke timur di kawasan Raden Intan. Kalau dari area sekitaran bawahnya flyover Arjosari, nah ternyata yang masih diblokade, yang masih ditutup itu rutenya yang dari arah Ahmad Yani mau ke kanan, mau crossing mengarah ke kawasan Raden Intan.

0: Karena itu yang masih belum bisa, karena di lokasi masih ada dua angkot ya yang berhenti di lokasi yang masih memblokade. Jadi kalau untuk kendaraan dari arah utara, dari arah Karanglo barangkali, kemudian nanti belok kiri mengarah ke Raden Intan itu masih bisa. Kalau yang dari arah Ahmad Yani memang tidak bisa crossing ke kanan karena masih ditutup begitu, Wulan.
1: Oh iya, ini kelihatan Nurul di CCTV ya. Coba nanti kita tampilkan. Terima kasih banyak Nurul dan juga kawan-kawan City Gate lainnya. Nah kawan, ini ya angkot yang tadi dimaksud oleh Nurul. Sebentar, ini masih ada kontainer yang lewat ya. Kita bisa lihat, nah ini ada dua angkot yang menutup bagian jalan. Jadi antisipasi untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar bawah flyover Arjosari. Kemudian untuk informasi lainnya ada Pak Abu. Pak Abu ini di mana ini? Hati-hati kalau ke Terminal Arjosari karena aksi masih berlangsung ya. Kasihan banyak penumpang yang terlantar. Kemudian transportasi online ini juga nggak boleh ambil penumpang di sana. Coba kita tampilkan dari Pak Abu kawan. Nah ini kita bisa lihat ya beberapa penumpang yang ada di kiri jalan Pak Abu sekitar area SPBU Raden Intan. Itu banyak yang kemudian berjalan, ada yang kemudian berhenti juga di pinggir jalan kawan. Nah ini ya kondisinya seperti ini. Kemudian ini video kedua masih dari Pak Abu. Oh ini terjebak kepadatan ya Pak Abu, ini yang arah ke mana ini? Masih di sekitar Raden Intan Pak Abu. Oh ini di pos biru. Oh iya iya, oke oke. Ini kawan ya, kita bisa lihat di sana cukup ramai. Pak Abu ini arah keluar ya. Oke Pak Abu, terima kasih banyak untuk update informasinya. Buat kawan-kawan City Gate yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di siang hari ini. Karena mediasi juga tadi sempat berlangsung ya, apakah memang sudah selesai dan sekarang ini sudah persiapan untuk bubar atau bagaimana, boleh nanti Anda tambahkan. Sekaligus nanti kita akan coba konfirmasi ke rekan-rekan di Sub bagaimana hasil dari mediasi yang dilakukan siang hari ini. Nah karena siang ini kita juga sedang live ya di TikTok, Anda juga bisa berbagi informasinya nanti dengan drop di kolom komentar di akun kami di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia, padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simple, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
8: Oh no.
7: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 911 FM Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan ya. Kita juga masih terus monitor bagaimana kondisi di sekitar flyover Arjosari, di bawah flyover Arjosari lebih tepatnya. Yang jelas untuk saat ini, jadi Anda yang harusnya dari Kota Malang mau mengarah ke Raden Intan, nah itu tidak bisa kawan. Jadi nanti Anda pilihannya mau lanjut terus atau putar balik lagi gitu ya, karena di sana terlihat masih ada dua angkot yang memblokade jalan begitu, dan ada beberapa water barrier yang terpasang. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk. Mungkin tadi ada yang sempat ketinggalan ya, karena ini adalah bahasan yang rasanya penting sekali, apalagi untuk Anda yang pekerja juga gitu ya, dengan beberapa tuntutan juga. Dan kemudian ada beberapa hal di sini yang jadi catatan bersama supaya kita lebih aware lagi terhadap kondisi kesehatan kita, karena ini berkaitan dengan jantung ya, dengan topik burnout pekerjaan dan kesehatan jantung, overwork, tadi bersama dengan dua narasumber. Ada satu hal yang cukup menarik ya yang disampaikan dari beberapa narasumber kawan, seperti yang dijelaskan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya Hani Didi Gatot Subroto. Jadi sekarang penyakit jantung itu tidak hanya menyerang usia lansia, tapi juga pada usia muda. Nah, hal ini juga sempat ditemukan ketika dari tim ini melihat kondisi langsung ya di lapangan seperti apa. Hani juga menjelaskan sebagai upaya menarik minat usia muda untuk bergabung ya ke klub atau ke yayasan. Jadi pihaknya ini kemudian hadir di level komunitas-komunitas sampai di tingkat desa-desa, ini juga ada dan harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Nah, kemudian kawan, sempat disinggung juga tadi oleh narasumber, mungkin sekarang ini orang-orang memahaminya ketika mengikuti klub atau senam jantung ini kan tergolong monoton ya, dan terlalu membosankan begitu. Maka pihaknya ini juga mengupayakan untuk adanya modifikasi gerakan yang lebih bisa diterima khususnya untuk usia produktif. Itu kawan yang disampaikan. Kemudian bagaimana ketika kita mengenali ya beberapa tanda begitu ketika kita ingin memitigasi supaya jangan sampailah kemudian kita sakit gitu ya. Tadi juga sempat dijelaskan oleh dokter spesialis jantung Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Dr. Astrid Pramudia. Jadi gejala penyakit jantung ini sebenarnya ada kok perbedaannya dengan psikosomatis ya. Jadi kalau secara spesifik, biasanya penyakit jantung itu ada rasa sakit nyeri, begitu lebih tepatnya nyeri di dada sebelah kiri. Kemudian ada rasa seperti ditekan tapi pakai benda tumpul. Nah, kemudian rasa sakit ini sampai akhirnya tuh bisa menjalar ke leher, kemudian ke punggung, atau bahkan ke ulu hati. Nah, kemudian ada rasa sesak nafas ya, sampai keringat dingin, bahkan bisa jadi mual, sampai pusing. Nah, ketika kondisi ini dirasakan, maka langkah lebih baik supaya segera langsung ya memeriksakan ke dokter, nanti akan lebih diarahkan di sana, tentu juga menyesuaikan indikasinya seperti apa. Itu kawan, dan kemudian catatan yang ditambahkan juga oleh Dr. Astrid pagi tadi, aktivitas pekerjaan termasuk juga bagaimana kita tidak bisa mengelola stres ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Seperti apa penjelasannya? Kita coba putarkan.
1: Burnout pekerjaan kalau dibandingkan dengan trigger yang lain ya. Kalau pasien ini atau orang yang kita stitch ini berada dalam usia yang produktif, maka burnout pekerjaan ini bisa menjadi salah satu main point yang menyebabkan stresnya tinggi. Kadang-kadang ada orang juga mungkin usia produktif ada masalah lain selain pekerjaan, misalnya masalah keluarga kayak gitu ya, atau mungkin masalah lain yang berkaitan dengan lingkungan, itu juga bisa. Jadi tapi berhubung pekerjaan itu adalah suatu hal yang kita lakukan secara reguler, secara terus menerus, dan setiap hari juga kita terpapar dengan pekerjaan, maka itu bisa menjadi satu di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan perburukan dari kondisi jantung. Jadi apa yang harus diwaspadai itu tadi, kalau memang masih bisa ya, masih bisa, kita tuh harus bertanya kepada diri sendiri, kira-kira faktor resiko dasar apa sih yang kita punya. Apakah emang punya tekanan darah tinggi, berat badannya itu ideal atau tidak, lingkar perutnya ini gede atau enggak misalnya, terus gula darahnya tinggi atau enggak, tuh kolesterolku tuh tinggi atau enggak, dan merokok enggak ya. Jadi kita tuh harus mengenali diri lebih dalam.
0: Nah itu kawan ya, rasanya catatan yang penting begitu, bagaimana kita bisa lebih mengenali diri, resiko-resiko penyakit apa yang ini juga bisa jadi kita kena gitu ya. Kita harus bisa lebih tahu dan bisa memitigasi tentunya dengan kembali lagi pola hidup sehat yang rasanya penting di tengah kesibukan bekerja. Nah kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan, kita akan melihat bagaimana kondisi jalan yang dari arah Kota Malang mengarah ke sekitar bawa flyover sejauh ini cukup ramai, tapi masih relatif lancar ya dibandingkan sebelumnya tadi sempat memanjang antriannya. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi dari arah TL Karanglo mengarah ke sekitar Raden Intan, tampak masih ada kepadatan di sana kawan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang lokasinya ada di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Jalan-jalan plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok kawan sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
4: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
5: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
4: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
6: Tunggu apa lagi?
7: Regular magister impianmu sekarang.
3: Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
6: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
8: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
9: Mas, ciloknya 10.000 ya?
8: Oh iya bu, plastik biasa ta?
9: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
8: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
9: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
8: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
9: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
8: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
9: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
12: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ini tadi baru saja kita menerima informasi dari Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Rizky Julianda. Ini soal kegiatan aksi ya, yang ada di sekitar kantor Dishub Kota Malang. Ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan untuk anggota Polsek Blimbing. Ini juga sudah merapat di lokasi dan mengarahkan penumpang ya. Sekarang sedang mengarahkan penumpang yang tidak dapat naik angkot untuk diarahkan pesan ini ya, online begitu, ojek online. Nah, kemudian ini tadi disampaikan juga imbauan dari Kompol Rizky kepada jupang maupun sopir angkot untuk supaya lebih tertib dan tidak menghalangi masyarakat yang beraktivitas dengan ojek online begitu. Kemudian ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan, kita bisa lihat ya. Ini koordinasi sedang berlangsung dari jajaran kepolisian dengan para penumpang yang ada di lokasi, karena di area SPBU itu banyak sekali penumpang yang bingung juga ya mau gimana ya, karena naik busnya juga nggak bisa, angkot juga tidak bisa, bahkan untuk saat ini masih cukup banyak orang-orang yang ada di sekitar. Seperti itu kondisi di lokasi. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti Anda masih bisa sampaikan juga di WhatsApp kami. Buat Sobat Jatim, bagaimana sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Jadi saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Untuk caranya ini juga mudah kawan, jadi nanti cukup datang saja ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Jadi tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalane Jawa Timur.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kembali untuk informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi dalam perjalanan di sepanjang area ruas Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Seri Pandan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih lancar. Yang dari Waru Utama melanjut mengarah ke kawasan Mojokerto, Krian Kertosono pun juga lancar saja. Untuk di siang hari ini ternyata di kawasan Trogomas tidak begitu terik ya, masuk di jam 12 siang. Barangkali sama dengan di ruas tol seperti apa kawan di sekitar Anda, jadi cukup nyaman ya kalau berkendara nggak begitu panas. Anda boleh sampaikan juga informasi cuaca dan juga trafiknya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, kebiasaan sehat perlu diimplementasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Hari ini pada talk show Radio Serigat FM, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Dr. Astrid Pramudia menyampaikan, kondisi jantung akan terganggu ketika kebiasaan sehari-hari tidak sehat, seperti waktu tidur tidak berkualitas, makan makanan sembarangan tanpa mempertimbangkan asupan nutrisi, merokok, dan juga stres yang tidak terkelola dengan baik. Dokter Astrid menyampaikan juga riwayat kesehatan berpengaruh seperti penyakit hipertensi dan juga diabetes mellitus. Jika memang sudah ada riwayat ini, maka perlu dipantau secara rutin dan minum obat rutin. Dokter Astrid menyarankan untuk semua orang lebih produktif, utamanya untuk lansia, supaya bisa menghabiskan waktu lebih bermakna dan bahagia, sehingga tidak ada sela untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Kawan, ratusan perlintasan sebidang di Jawa Timur jadi perhatian. Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus menguatkan keselamatan perjalanan kereta api di Jawa Timur. Dorongan ini dinilai penting mengingat jaringan perkeretaapian Jatim membentang sampai 1.525 km dan melayani 138 perjalanan kereta api setiap harinya. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mencakup kemudahan memperoleh informasi perjalanan, ketepatan waktu, kenyamanan di stasiun dan selama perjalanan, serta juga pemenuhan kebutuhan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Informasi lain kawan, Dirjen PAS akui ada 13 rumah lapas di Cibinong tidak terdaftar sistem negara. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mas Hudi menyampaikan ada belasan bangunan yang disebut rumah dinas di lingkungan lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, tapi jumlah ini sebagian besar tidak tercantum dalam sistem barang milik negara. Hal ini disampaikannya saat rapat dengar dengan Komisi 13 DPR RI hari ini. Sebelumnya, kawan Ombudsman RI menyebut ada beberapa tipe kamar di dalam klaster mewah yang ditemukan dalam lapas Cibinong. Mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas, bahkan di kawasan itu juga ada area parkir mobil mewah. Ombudsman menduga ada praktek pungli di lapas. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Setelah tadi kondisi di area Tulungagung Mas juga panas sekali, terik sekali begitu ya, untuk sekarang ini justru sedikit redup. Nah, kalau kemarin sih waktu saya perjalanan itu setengah tiga ya, di area Galunggung itu sempat gerimis kawan. Nah, karena sekarang juga sudah jam 1 lebih, bagaimana kondisi di sekitar Anda untuk update-nya? Apakah sudah tampak mendungnya atau bahkan mungkin sudah mulai turun hujannya? Boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Nah, kemudian untuk informasi lainnya juga dari rekan-rekan yang masih memantau bagaimana aktivitas Gunung Api Semeru dengan penyusun laporan Mukda Sofian. Di sini ada beberapa catatan yang disampaikan, kawan. Secara visual, gunung tampak jelas, kemudian letusan teramati sebanyak 2 kali. Nah, untuk saat ini, Gunung Semeru masih sama tingkat aktivitas di level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan, sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat diminta supaya tidak beraktivitas dulu dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan terus waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kembali informasi juga dari Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Rizky Julianda, sekarang ini juga masih memantau ya dari rekan-rekan kepolisian di lokasi, bahkan beberapa penumpang ini sedang diarahkan, ada beberapa yang posisinya saat ini sedang duduk-duduk di area depan SPBU Raden Intan, kawan. Jadi penumpang ini diarahkan untuk naik ojek online ya, karena memang untuk angkot-angkot yang ada di sana ini tidak bisa mobile, tidak beraktivitas untuk sementara waktu. Begitu juga untuk kondisi jalan yang dari arah Kota Malang di bawah flyover Arjosari yang mengarah ke Raden Intan sampai saat ini masih sama, jadi masih belum bisa lanjut mengarah ke kanan untuk bisa lanjut mengarah ke Raden Intan ya, karena masih tampak 2 angkot melintang di lokasi, dan ada beberapa ini ya dari water barrier yang terpasang di lokasi. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau bagaimana kondisi Raden Intan di area SPBU, apakah para penumpang ini sudah naik ojek online semuanya atau sekarang masih ada beberapa yang terlihat di lokasi? Boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami. Selain WhatsApp, kita juga ada sosial media yang nantinya bisa Anda manfaatkan di @cityguide911fm. Kawan-kawan City Guide yang sekarang sedang bersiap untuk mengarah ke ruas tol, senang kita kembali berkabar. Informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, informasi dulu untuk yang di ruas tol, kondisi trafik masih cukup lancar sepanjang ruas tol Pandaan Malang, baik dari Malang sampai ke Pandaan, dan beberapa gate pun juga masih cukup lancar saja. Kalau Anda akses di kawasan gate Singosari, Pakis, Madiapuro, Lawang, ya, exit maupun entry masih lancar. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sedawarjo, Warutama juga lancar. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istora Ram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istora Ram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi ada di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istora Ram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.

0: Iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku, beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya, kak. Ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan itu. Jadinya orang menurutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya keluarga keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, nggak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, nggak ada apa yang nggak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan experiential learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andrew Learning Institute sama kakak saya Pak Ian, beliau meninggal. Saya pulang kampung ke Batu, saya pikir, waduh, Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safi, terus belajar.
2: Saya Dr. Mukhlas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ingin menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ingbabon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, informasi pertama, usia pekerja masih minim yang bergabung dalam Yayasan Jantung. Hari ini pada Talk Show Radio Serigen FM, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya, Hani Didi Gatot Subroto menyampaikan, saat ini domain yang gabung dalam klub di Yayasan Usia-Usia Lansia justru sangat minim usia pekerja yang gabung. Hani menjelaskan ketika orang-orang gabung di klub ini, maka akan dapat edukasi mengenali gejala penyakit jantung dan juga langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika sudah sakit. Hani menambahkan total saat ini di Malang Raya ada 600 klub yang bisa diakses oleh seluruh umur, mulai dari remaja sampai lansia. Kawan, Hovifah terus doakan perdamaian untuk Palestina untuk mempererat persaudaraan sekaligus membuka ruang kerjasama yang produktif. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bertemu 3 tokoh Palestina di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Hovifah menerima tokoh Palestina ini bersama perwakilan PBNU, PW Muhammadiyah, PW LDII Jatim, Guru Besar UINSA, serta perwakilan Pemprov Jatim. Hovifah juga menyampaikan hubungan Jatim dan Palestina tidak hanya terjalin melalui komunikasi antar lembaga. Persaudaraan juga tumbuh di tengah masyarakat melalui kepedulian, doa, dan juga semangat kemanusiaan. Informasi lain, kawan. Harga minyak melesat 1,27% setelah Trump menolak proposal damai Iran. Hari ini, harga minyak dunia naik lebih dari 1% setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak perdamaian Iran untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Iran mengumumkan proposal perdamaian ini pada pekan lalu dalam sidang umum PBB di New York. Iran mengatakan proposal sudah disampaikan ke pihak Amerika Serikat melalui mediator Qatar. Perkembangan tersebut juga membuat risiko geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi dan membuat aliran pasokan minyak regional rentan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Nurul Fitriani. Selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Dan untuk di siang hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, memang informasi di beberapa hari kemarin itu ada tentang ini apa namanya, demo gitu kawan, demo di Kota Malang terkait dengan angkot. Nah mungkin untuk Anda yang sudah pantau bagaimana di sekitaran Balai Kota dan sekitarnya, ini ada informasi ya, angkot ready di Balkot. Oh 14.06 baru saja ini ya. Terima kasih Pak Dani, ini informasinya. Kita coba pantau juga di CCTV kawan. Ini sambil kita tunggu, mungkin Anda pun juga boleh tambahkan di 0811 3600 911. Jadi memang kalau misalkan kita lihat kawan, sopir angkot ini mendatangi Balkot dan juga kantor di Subkota Malang. Bahkan tadi sampai demo dan blokir akses terminal Ajosari, sopir angkot di Malang ini tolak koridor 2 Transjatim kawan ya, menolak koridor 2 Transjatim. Dan memang tadi cukup ramai informasinya. Dan kalau misalkan kita cek kawan, ini sangat luar biasa ya. Di sana itu ada imbauan-imbauannya, angkot ini mau kemana saja, dan aksi tuntutannya ini menolak operasional Transjatim koridor 2 sebelum evaluasi dugaan korupsi pada koridor 1. Dan memang potensi macetnya ini cukup banyak, kawasan pusat kota khususnya dan beberapa ruas jalan protokol utama yang dilalui armada mikrolet. Nah seperti itu kawan. Kalau misalkan kita lihat demo kali ini ya, sudah masuk ke di sub juga kawan. Jadi ratusan sopir angkot di Kota Malang ini demo di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Malang, dan aksi ini sempat membuat kemacetan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di 10:30 pagi, ratusan angkot ini itu memenuhi area sekitar kantor di sub Kota Malang dengan menyerukan tuntutan atas keresahan dari kehadiran Transjatim. Dan bahkan selain datang ke kantor di sub Malang, masa juga sempat memblokade jalur di Jalan Raden Intan seperti itu. Akibatnya apa? Akses menuju Terminal Arjosari dan akses lalu lintas di kawasan tersebut sempat terhambat dan mengakibatkan antrean kendaraan itu mengular. Jadi luar biasa di sekitaran sana tadi. Dan untuk saat ini sudah mulai landai kawan di sekitaran Raden Intan ya, dan mungkin Anda boleh tambahkan di titik-titik lainnya bagaimana, kirimkan di WhatsApp kami. Nah ini kita coba cek di Balai Kota kawan, sesuai dengan pantauan dari Pak Dani tadi ya. Ah tidak bisa dilihat kawan ya, entah kenapa tiba-tiba tidak bisa melihat CCTV ini ya. Kita tidak bisa akses CCTV sama sekali di Balai Kota kawan, entah kenapa selalu seperti ini ya saat ada demo. Nah ini kita coba cek. Nah ini sudah bisa, sudah load ya. Anda bisa lihat juga itu kawan, sudah full depan DPRD, depan kantor DPRD itu sudah full kawan. Anda bisa lihat juga melalui visual radio kami. Nah ini Tugu arah selatan berarti ya, itu sudah full dipenuhi angkot. Mungkin dari depan saja sudah terlihat ini berjejer-jejer, dan angkot ini berada di 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris kawan ya. Luar biasa, ada 5 baris. Nah kita coba lihat dari pantauan sisi lainnya. Pantauan sisi lainnya dibuka, Anda bisa lihat juga melalui visual radio kami. Nah ini dibuka kawan, yang sisi lainnya, jadi kontraflow ya. Seperti biasanya kalau misalkan ada demo, kita lihat dari sisi lainnya. Ya betul, ini dikontraflow kan kawan. Nah jadi orang-orang yang dari sekitaran stasiun itu bisa belok ke kanan gitu ya, belok ke kanan langsung sedikit berputar lalu keluar di sekitaran yang menuju ke Jalan Mojopahit. Nah seperti itu. Ini kita coba cek juga di titik lainnya. Nah ini masih berjalan ya untuk lalu lintasnya di sekitaran Jalan Tugu, meskipun sudah di titik lainnya yang di depan DPRD, kantor DPRD dan kantor Wali Kota Malang sudah ditutupi oleh para supir-supir angkot dan kendaraan-kendaraan angkot. Mungkin Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini. Dan mungkin kalau misalkan saya ingin bahas sedikit
tentang hal ini, tuntutannya itu memang ada yang cukup signifikan kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: atas terlebih dahulu ya. Ini ada dari Kabak Ops Polresta Malang Kota. Jadi kalau misalkan kita lihat memang tadi itu ada informasi ya, kalau misalkan ada kegiatan masyarakat Polresta Malang Kota sudah menyediakan info makota di website gitu kawan, satu website. Nah jadi ini kalau misalkan ada kemacetan ada informasinya, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi sudah teratasi yang di sekitaran Arjosari, dan ini ada Pak Ferry Zufan menginformasikan di jam 13.16 ada videonya.
1: Selamat siang City Guide. Kayaknya demo angkot sudah mulai geser di bundaran Balai Kota.
0: Itu videonya bisa Anda lihat juga.
1: Dan arus bundaran Balai Kota sudah dibagi dua.
0: Luar biasa ya. Nah itu kepada tanya kawan. Nah terus kita bisa lihat juga ada voice note-nya.
1: Selamat siang City Guide. Untuk demo angkot sudah bergeser di bundaran Balai Kota dan sudah kumpul banyak pesertanya, dan jalan sudah ditutup dan dibagi dua. Terima kasih
0: informasinya. Lalu tadi selain ada Pak Dani yang menginformasikan tentang angkot ready di Balkot ini, ternyata Pak Ferry Zufan sebelumnya sudah menginformasikan ya. Dan ada Pak Isa yang menyampaikan pendapat tentang demo di hari ini kawan.
2: Assalamualaikum, selamat siang City Gate.
0: Selamat siang.
2: Ini suara saya agak habis ya. Langsung saja saya mau menanggapi tentang demo hari ini yang dilakukan angkot di depan kantor dinas perhubungan. Jadi menurut saya ya, hak menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi hukum. Tapi hak itu bukan kartu bebas untuk menutup jalan dan membuat orang lain macet parah. Pengguna jalan yang tidak terlibat seperti pekerja, pelajar, pedagang, ibu hamil, bahkan ambulan jadi korban.
0: Okay.
2: Kalau aspirasi disampaikan dengan memblokade jalan, itu bukan dialog, itu pemaksaan. Aparat harus menjamin demo, tapi juga harus tegas membuka jalan. Jangan biarkan jalan raya jadi meja perundingan yang disandra. Kemudian, terminal itu dibangun dengan uang publik. Melarang taksi online atau ojek online menaikkan penumpang di sana tanpa dasar regulasi yang jelas adalah bentuk privatisasi ruang publik oleh kelompok kepentingan. Kalau ojek online, taksi online melanggar aturan, tidak sesuai hukum. Tapi jangan generalisasi dan jangan jadikan terminal sebagai benteng monopoli. Disub tidak boleh tunduk pada tekanan demo. Kalau mengalah hanya karena jalan diblokade, itu adalah presiden buruk. Demikian sih sedikit saya tanggapan dari aksi demo yang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Isa. Dan memang ruang publik itu tidak bisa diprivatisasi kawan ya. Karena kalau misalkan kita lihat itu ya milik pemerintah. Terminal itu milik pemerintah, yang mana pembangunannya pun juga menggunakan uang rakyat. Dan hal inilah yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Memang ada satu sisi mungkin pihak-pihak angkot merugi gitu, tapi di satu sisi lain juga tidak boleh diprivatisasi. Nah mungkin Anda pun juga boleh menambahkan opini Anda, pendapat Anda tentang demo angkot di hari ini kawan. Itu tadi tanggapan dari Pak Isa, luar biasa. Mungkin Anda pun juga boleh berkomentar, menanggapi, menyanggah dari tanggapan Pak Isa. Lalu ada Pak Samsul Huda menginformasikan tentang video ini apa ya. Awalnya satu atau dua penjual, nanti kalau lama-lama jadi banyak dan pembeli ramai, apakah tidak mengganggu arus lalu lintas? Lokasi di ujung utara jembatan Tunggul Mas, tolong disampaikan ke dinas terkait. Kita coba lihat ya. Nah ini kawan, kita coba lihat jembatan Tunggul Mas ya. Oh iya. Sudah mulai banyak ini ya penjualnya di sana. Terima kasih Pak Samsul Huda untuk informasinya. Nanti kita coba teruskan ke pihak-pihak terkait. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Agus Wicaksono di

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi yang belum terbaca di segmen-segmen sebelumnya kawan. Di segmen sebelumnya ini masih belum terbaca dari kawan pendengar. Kita coba lihat scroll ke

ke Jalan Raya di Pompang 5 Sudirman Kota Batu juga antriannya panjang. Nah, cuaca hangat di Kota Batu, langit agak redup tapi tidak hujan juga dan tidak angin. Baik, terima kasih informasinya Pak Agus Wicaksono. Dan untuk Anda kawan yang sudah berkomentar, memberikan informasi, terima kasih. Dan bisa tambahkan juga informasi-informasi lainnya yang ada di sekitaran Malang Raya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Info.to, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, lalu Sidoarjo, Warutama, hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Dan Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan layanan Bapenda Online untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Layanan digital tersebut dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Bapenda Online merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara mandiri. Dengan sistem tersebut, wajib pajak tidak lagi harus menunggu petugas datang ke rumah untuk mengurus berbagai kebutuhan perpajakan.
2: Selamat sore kawan, dari Situ Bondo saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Konser Sleng dan Denny Caknan di res area utama raya Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situ Bondo pada Minggu 27 September 2026 kemarin dihadiri ribuan penggemarnya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penonton atau penggemar Sleng dan Denny Caknan, Polres Situ Bondo menerjunkan 435 personil yang terdiri dari 222 personil Polri dan selebih adalah dari Kodim 0823 Situ Bondo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Personil ditempatkan di sejumlah titik pengamanan yang dinilai rawan atau berpotensi memicu kericuhan, antara lain di area laut yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk para penggemar Sleng dan pintu masuk utama. Sistem pengamanan juga menggunakan 4 lapis untuk memastikan jalannya konser grup band musik rock legendaris Sleng dan Denny Caknan ini berlangsung aman. Penggunaan 4 lapis dilakukan mulai dari ring 1 hingga ring 4.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Disnaker Kota Batu upayakan penurunan pengangguran terbuka. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batu terus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari pendidikan, pelatihan kerja berbasis kompetensi, hingga memperluas akses penempatan kerja. Kepala Disnaker Kota Batu Thomas Wunang Cahyo menyebut upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat keterhubungan antara pencari kerja dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS, TPT Kota Batu pada 2025 berada di angka 3,53%. Pemerintah Kota Batu menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan kita masih membahas tentang demo angkot yang terjadi di sekitaran Kota Malang kawan, sampai menutup jalan, memblokir jalan tadi ya. Dan memang betul ya, kalau misalkan hak suara itu atau hak untuk berdemo itu memang ada kawan, dilindungi oleh konstitusi. Dan kalau misalkan kita lihat, tapi kalau misalkan sudah ada penutupan dan lain-lain, ini cukup merugikan masyarakat lainnya. Nah, ini ada Pak Dani juga yang ingin berkomentar kawan di WhatsApp. Ada Pak Dani di line telepon sebentar. Oh, sudah terhubung ya. Halo, selamat siang Pak Dani.
1: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang Pak Dani. Gimana Pak Dani?
1: Gak aman Mas.
0: Apa Pak?
1: Gak aman.
0: Gak aman. Kok bisa gak aman ini, kenapa Pak Dani?
1: Panas.
0: Gak aman karena panas ya.
1: Iya. Ya, tadi pagi waktu sama Mbak Erika, saya sudah sama Mbak Erika atau Mbak Wulan, saya menyampaikan supaya demonya kondusif, karena seringkali terjadi demo angkot ini selalu melebar ya, dalam artian melebar, nutup jalan dan menghambat orang kerja lainnya gitu. Tadi memang saya sempat tadi aduh tari, man. Tapi kondisinya pas aman-aman saja.
0: Oke.
1: Begitu pas balik Ardosari, saya kok melihat kok ini katanya ada ditutup apa, wah lancar ini. Ternyata sampai bawahnya flyover itu yang saya katakan sama Mbak Nurul, itu jalan nama Diani yang mau masuk ke Ardosari udah ditutup.
0: Oh, jadi di Raden Intan, pertigaan Raden Intan Pak ya?
1: Iya, yang di bawahnya flyover itu Mas, bukan yang di Taspen. Yang di Taspen itu memang dipalang sama angkot, cuman masih ada celah untuk lewat seperti itu. Lalu ada polisi juga, lalu angkot itu parkir kiri kanan sampai dua lajur dengan berbagai spanduk. Ya menurut saya sih, jangan sampai mau demo ya boleh, tapi jangan sampai menutup atau merugikan orang lain gitu loh. Kalau awalnya banyak orang yang simpatik, lalu empati, mungkin juga karena dengan situasi ekonomi kayak sekarang, tetapi dengan cara menutup jalan itu akhirnya banyak orang yang berbalik haluan Mas, sudah nggak simpatik lagi gitu loh. Kayak saya awalnya simpatik, tapi memang saya tadi nggak kena demo, kena macet banget enggak ya, cuman jadi dengerin di radio, dengerin sharing dari banyak orang, teman-teman juga, jadi gak simpatik. Malah saya kepinginnya sih memang banyak apa alternatif angkutan ya, supaya yang boleh jalan-jalan ini bukan hanya orang kota aja. Maksudnya kayak terus nanti Trans Jatim bikin koridor 2 dari Lawang sampai Panjen atau Ardosari Panjen. Ya saya harap ya ada lagi yang dari Tumpang sampai Batu, kayak gitu lah. Jadi semua Malang Raya ini kebagian kenyataan, bukan hanya kebagian cerita aja Mas.
0: Betul, baik.
1: Jadi terus mungkin juga harapan saya pengennya ya kayak Jakarta punya MRT segala macam gitu. Cuman ya apakah sanggup di Malang kayak gitu kan. Lalu apa, angkot itu harus lihat zamannya sudah berubah ya. Dulu waktu pertama ada online mereka merasa terancam. Lalu sampai ketuanya online pun, ketuanya angkot pun juga dia sudah beralih ke online karena mengetahui zamannya sudah berubah. Tapi ada beberapa orang yang masih bersikukuh zamannya zaman angkot. Tapi yang ingat gak mereka saat angkot itu muncul pertama kali, apakah dulu zamannya dokar, bemo, beca, itu apakah mereka komplain juga? Kan gak se-frontal kayak sekarang ya, jadi mereka mengikuti zaman. Entah kalau mereka dulu yang bemo itu mungkin gak sampai mereka frontal, mungkin karena bemonya diremajakan dari jadi angkot. Tapi apakah yang biasanya nyetir kuda ini suruh nyetir mobil kan ya gak iso mas. Kadang gitu, oh cyborg masalah ngurus SIM, ngurus apa, les lagi. Tapi kan mereka ini juga gak komplain juga gitu. Harus memahami lah. Lalu mereka juga harus memahami saat mereka nyetir angkot ini gimana. Lalu sekarang kan terakhir-terakhir ini angkot sudah mulai berkurang itu penggunanya. Kan kadang tujuannya umumnya mana ya, Gadang, Ardosari. Kadang saya naik dari Ardosari nggak sampai tujuan saya mau di Gadang Gang berapa gitu.

0: Belum sampai sana, baru sampai stasiun wis dioperno orang lain lagi, Pak.
1: Seperti itu, Pak, ya. Ternyata.
0: Iya, jadi diusir secara halus turun sini, dioper-oper kayak gitu. Lalu saya dengar cerita dari saudara saya yang ke Surabaya itu, meskipun di Surabaya sekarang sudah ada Trans Jatim, Trans Surabaya, Wirawiri, mereka dengan enaknya mereka naik itu juga aman karena sudah ada halte-haltenya kan.
1: Iya, betul.
0: Tinggal sekarang menyesuaikan aja lokasinya. Saya contohnya mungkin saya di daerah mana ya, Sawu Jajar lah.
1: Iya.
0: Kasablanka sana. Saya kalau di sana angkot lewat, tapi Trans Jatim nggak lewat. Mau nggak mau kan saya tinggal pilih, saya mau nunggu angkot apa pesen online. Jadi kan alternatifnya kita banyak gitu loh. Kalau kebetulan tempat kita dilewati Trans Jatim, ya kita bisa, pilihannya ada tiga, angkot bisa, Trans Jatim bisa. Jadi semuanya bergandengan kayak gitulah. Tinggal pilih.
1: Baik, Pak Dani.
0: Ya, semoga sore ini yang di Balai Kota yang sekarang sudah ditutup tengah lingkaran itu nggak sampai kosro lah, Mas. Kayak gitu aja, semoga kondusif.
1: Siap. Terima kasih, Pak Dani, untuk informasinya dan komentarnya. Ya. Selamat siang, Pak.
0: Ya, selamat siang. Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Itu tadi, kawan, komentar dari Pak Dani. Dan untuk Anda pun juga boleh tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Dan saya ada informasi untuk Anda, kawan, stroke bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena itu, mengenali tanda-tanda awal dan mendapatkan penanganan yang tepat sangat penting. Nah, untuk masyarakat Malang dan sekitarnya, Persada Hospital menghadirkan komprehensif stroke klinik. Layanan terpadu untuk membantu penanganan pasien dengan risiko maupun kondisi stroke. Mulai dari konsultasi dengan tim dokter, pemeriksaan penunjang, penanganan sesuai kondisi pasien, hingga program rehabilitasi dan pemantauan lanjutan. Jika Anda atau keluarga mengalami keluhan seperti wajah tiba-tiba tidak simetris, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau gangguan keseimbangan, jangan abaikan kondisi tersebut dan segera lakukan pemeriksaan. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dapat ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai komprehensif stroke klinik, kunjungi Persada Hospital atau hubungi layanan informasi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk Anda dan keluarga. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
4: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
3: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
5: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
6: tidak ada pemaksaan.
5: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus protek.
3: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain, perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
7: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
3: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Udah siap? Yuk berangkat.
10: Siap.
9: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
10: Bukan.
9: HP?
10: Bukan.
9: Pacar?
10: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
9: Terus apa dong?
10: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
9: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
10: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
9: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan pembahasan kita di siang hari ini tentang demo angkot yang ada di Kota Malang. Tentang internet lemot, mungkin kawan Anda yang sering merasakan internet lemot dan Anda sering emosi karena internet Anda lemot. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan tadi ada Pak Agus Raden Adi yang ingin on air, kawan, kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan ada beberapa informasi juga mungkin yang cukup urgent, kawan. Ini ada informasi dari Pak Dimas Kurniawan. Saya mobil dari Gacoan Dinoyo, terlihat ada asap tebal, ternyata sekolah Wahid Hasyim ada yang bakar-bakar daun dan tanaman bekas rempesan. Baik, terima kasih Pak Dimas untuk informasinya. Berarti ini asap tebalnya mengganggu jalanan gitu Pak Dimas ya. Terima kasih informasinya. Nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya untuk on air bersama Pak Agus Raden Adi juga. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, penyakit jantung tidak hanya menyerang usia lansia. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Malang Raya Hani Didi Gatot Subroto menyampaikan, saat ini penyakit jantung tidak hanya menyerang usia lansia, tapi juga pada usia muda. Hal ini ditemukan ketika tim melihat kondisi di lapangan. Hanik menyampaikan juga, sebagai upaya menarik minat usia muda, pihak yayasan hadir di level komunitas-komunitas sampai di tingkat desa-desa, sehingga usia muda bisa lebih mengenal dan tertarik untuk bergabung. Hanik menambahkan, mungkin sekarang ini orang-orang memahaminya bahwa ketika mengikuti klub ada senam jantung yang tergolong monoton dan terlalu membosankan, maka pihaknya juga mengupayakan untuk adanya modifikasi gerakan yang lebih bisa diterima usia produktif. Kawan, kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi semakin parah. Hari ini antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi kembali mengular panjang hingga belasan kilometer. Kemacetan ini terjadi di dua pintu masuk Pelabuhan Ketapang. Kondisi sudah terjadi sejak demo sopir truk pada Sabtu 26 September lalu. Situasi ini kembali menyoroti persoalan kapasitas pelayanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap Banyuwangi, Nur Jati, menyebut perlu ada penambahan dermaga untuk mengurangi kemacetan yang menurutnya sudah jadi persoalan laten tersebut. Ombudsman tidak menghadiri rapat dengar di DPR RI terkait dugaan lapas mewah di Cibinong. Ketua Komisi 13 DPR, Willy Aditya, menyampaikan pihaknya sudah bersurat dengan Komisi 2 yang bermitra dengan Ombudsman untuk rapat hari ini. Namun surat itu belum dibalas. Ombudsman RI pun juga tidak menghadiri rapat dengar pendapat terkait hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan begitu, rapat dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari pihak Dijenpas Kementerian Imigrasi yang membawahi rutan dan lapas se-Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Di jam 3 lebih 9 menit saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Agus Raden yang memang ingin berkomentar soal demo angkot tadi kawan. Halo, selamat sore Pak Agus.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore Pak. Iya, ada informasi.
2: Iya.
1: Gimana Pak? Ada ini, pendapat apa ini?
2: Iya. Ini kan sering ya kalau saya mati demo-demo sopir angkut ya. Kalau saya cara pribadi ya sebetulnya ya kasihan dengan bapak-bapak sopir angkut. Karena kan itu sebagai mata pencarian. Jadi ada beberapa ya solusi ya, atau pendapat untuk kita semua. Yang pertama adalah angkot jangan melawan transportasi online. Jadi kalau misalnya kita ya bapak-bapak sebagai sopir angkot melawan transportasi online ya sulit. Ya ya paling tidak ya kita mungkin bapak ibu sopir angkot itu cobalah beradaptasi dan integrasi. Solusinya bagaimana banyak, misalnya perbaiki layanan. Bagaimana caranya angkot itu menjadi nyaman, aman, bercepat waktu. Jadi jangan sampai sering ngetem. Kan saya dulu sering itu mau ke Adusari ditem di Blimbing. Dari situ mencari angkot sulitnya bukan main. Ini apa ya? Banyak masyarakat itu yang kalau amatan saya, pengamatan saya itu agak sedikit trauma ketika naik angkot ya. Jadi apa, takut ditem, tidak sampai tujuan, diturunkan di jalan. Jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi ya mungkin bapak-bapak supir angkot mencoba memperbaiki pelayanan. Bagi caranya angkot itu menjadi nyaman, bersih, kalau perlu ada AC. Kan sekarang ini ya kalau kita naik kendaraan berkeringat mau kerja itu risih ya. Cobalah diusulkan antara pemilik atau pebisnis angkot mencoba angkot itu menjadi nyaman, aman, bersih, dan kalau perlu ber-AC. Terus yang kedua, ini peran pemerintah ya pasti ya. Jadi kalau bisa, perlu adanya mulai sistem pembayaran berbasis online.
1: Gimana itu Pak?
2: Sistem pembayarannya online. Sistem jadi pembayaran bisa online. Dibayar menggunakan QRIS atau menggunakan apa ya, fintech atau mungkin pembayaran online ya. Karena sekarang kan masyarakat sudah enggan membawa uang ya. Jadi tidak enggan membawa uang atau dompet. Nah mungkin ya mungkin kedepannya sopir angkot mencoba mencari solusi apakah ada Play Store atau website yang menyediakan pembayaran online. Jadi kalau saya ke Ajosari bisa bayar online kan begitu ya. Apakah menggunakan macam e-tol atau pembayaran menggunakan fintech, aplikasi dan sebagainya. Karena saya melihat orang itu kan sekarang sudah malas ya membawa uang ya. Takut kecopetan dan mungkin lebih suka membawa HP, terutama anak-anak muda ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini pemerintah itu ya, pemerintah daerah khususnya, itu mencoba membenahi trayek. Trayek atau lintas yang dilalui oleh angkot itu benar-benar yang sesuai dengan tujuan target. Misalnya harus melewati area pendidikan, pasar, sekolah, dan sebagainya. Perlu ada ini. Bahkan kalau perlu ada informasi di website atau Play Store, kalau sopir angkot ADL itu arahnya kemana saja. Orang bisa mengamati di aplikasi. Nanti kalau saya menggunakan ADL, itu nanti ada berapa mikrolet atau sopir angkot yang tersedia. Nomor berapa saja. Bahkan kalau perlu orang bisa apa ya, order secara online juga. Seperti transportasi online ya. Soalnya kan begini, kalau kita menolak dengan digitalisasi ya kita akan hancur. Ya mungkin kedepannya angkot itu mulai terdigitalisasi. Jadi nanti bapak-bapak angkot harus punya aplikasi atau HP yang terkoneksi. Nah selama ini kan kalau kita lihat driver online ya seperti Grab, GrabFood dan sebagainya, itu kan antar jemput ya Pak ya.
1: Iya betul.
2: Jadi kita menunggu depan rumah, datang. Nah, tapi kalau kita naik angkot, kita harus jalan dulu ke terminal, mencari jalan dulu, mencari terminal itu kan butuh waktu yang lama, Pak.
1: Betul.
2: Ya mungkin ya kedepannya angkot mencoba dipilah mana saja yang bisa menjangkau rumah penduduk.
1: Oke.
2: Okay. Ya seperti yang ketiga, Pak, itu hanya usulan, Pak.
1: Ya,
2: terus yang keempat, nah yang keempat ini ya ini perbaiki kesejahteraan para pengemudi ya. Jadi kalau perlu ada subsidi lah untuk sopir angkot. Ya mungkin nilainya tidak begitu besar. Tapi pemerintah daerah itu kan sudah mendapatkan pemasukan.
1: Yeah.

0: kurang bagus. Jadi mohon di ya ditingkatkanlah kesejahteraan para pengemudi sopir angkot. Siap. Kalau di Jakarta ya sopir itu kan mendapatkan apa pendapatan tetap ya tiap bulan. Nah, seandainya sopir angkot di Malang mendapatkan pendapatan tetap ya kira-kira sekian juta, wah itu kan para sopir angkot akan menjadi semangat memberikan pelayanan. Katalah iya, kalau katalah satu bulan 1,5 juta
1: nah,
0: atau 2 juta, nah, itu kan para sopir angkot kan semangat kerja. Ya, jadi jangan sampai bapak sopir angkot itu dikejar target setoran, ya itu kan iya namanya manusia harus ada kepedulian dari pemerintah ya. Nah itu hanya usulan saja pak. Nah yang terakhir ya, yang tidak kalah penting ini tarifnya harus kompetitif lah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pelajar atau mahasiswa tetaplah kalau bisa dibuat berbeda. Tapi yang jadi masalah kan begini pak ya, bensin itu kan tidak melihat kalangan.
1: Iya.
0: 1 liter bensin itu mau dipakai untuk pekerja, pelajar, mahasiswa kan tarifnya sama kan begitu pak ya.
1: Hmm.
0: Ya harusnya pemerintah mencoba memberikan subsidi untuk angkot terutama ya untuk BBM-nya lebih terjangkau. Kenapa? Supaya bapak-bapak sopir angkot itu mau mengangkut mahasiswa, pak. Kan saya sering melihat loh, pak. Kadang-kadang sopir angkot itu tidak mau menerima pelajar mahasiswa karena biayanya separuh.
1: Yeah.
0: Ya tidak salah, karena logikanya kan bensin 1 liter kan tidak peduli, pak. Pertamina tidak mau peduli mau mengangkut pegawai, pelajar mahasiswa ya 1 liter ya sekian puluh ribu ya.
1: Hmm.
0: Nah sopir angkot kan merasa dirugikan ya. Nah, jadi paling tidak ya ada subsidi lah dari pemerintah daerah. Ya mungkin bagi sopir angkot diberi subsidi untuk pembelian BBM-nya. Asalkan mau menerima pelajar atau mahasiswa. Pelajar mahasiswa itu paling ya hanya pagi atau sore pak ya mengangkutnya ya. Jadi ada semacam subsidi. Jadi ya angkot harus mendapatkan diri seperti mendapatkan subsidi Pertalite lah.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk komennya ini, cukup panjang dan memang berisi sekali pak ya. Jadi memang tidak boleh menolak digitalisasi karena yang jelas itu pasti akan menghancurkan mereka gitu pak ya intinya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Saya pernah ingat ya di Kota Batu dulu sekali ya, mungkin 4 tahun 5 tahun lalu ya, driver ojek menolak ojek online kan di Kota Batu pernah meriah mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Tapi apa yang terjadi? Akhirnya driver ojek yang manual sekarang berubah menjadi Grab semua.
1: Yeah.
0: Jadi driver online semua. Nah, mungkin kedepannya angkot juga begitu, pak. Mungkin suatu saat mungkin di Kota Malang dicoba sebagai apa ya? Pertama di Indonesia angkot sudah berbasis online.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi setiap antar jemput ya apa namanya sampai mengantar ya penumpang mulai di depan rumah sampai tujuan.
1: Hmm, baik. Terima kasih Pak Agus untuk komentarnya. Siap. Selamat sore Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Sukses untuk Bapak semuanya.
1: Sukses selalu. Itu tadi kawan komentar dari Pak Agus Raden Adi yang memang luar biasa ya. Jadi angkot itu tidak boleh menolak digitalisasi. Jadi bagaimanapun harus mengikuti arus digitalisasi. Dan itulah yang memang membuat mereka bisa survive ke depannya. Dan kita harap komentar Pak Agus memang bisa terrealisasi ya ke depannya. Dan kita pun perlu menyuarakan hal tersebut. Karena kenyamanan itu adalah kunci dari transportasi umum kawan. Dan ada informasi dari Pak Pramudia tadi di jam 3 ya. Pak Pramudia ini menginformasikan seperti ini kawan.
2: Assalamualaikum. Selamat sore kawan-kawan Stiket. Ini mau melaporkan di Jalan Kawi di depannya Tiga Putra. Itu ada mobil Panther kayaknya lepas ban sebelah kiri depan. Posisinya agak nengah sedikit. Pas di belakangnya itu ada mobil tangki BBM.
1: Oke.
2: Okay. Jadi nggak bisa lewat.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin dari teman-teman mau melintas bisa dihindari sementara dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Pramudia. Dan tadi ada tambahan kawan informasi dari Pak Vinca ya, ijen macet. Nah ini ada fotonya juga. luar biasa macetnya. Dan tadi saya juga sudah fotokan kawan di CCTV, itu sangat luar biasa padat sekali di sekitaran sana. Dan mungkin kita tunggu dulu ya, karena tadi kita sudah menunggu gitu ya, kita sudah meneruskan terlebih dahulu ke Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Ini kawan, Anda bisa lihat juga foto tadi ya yang kami teruskan, sangat luar biasa, cenderung berhenti. Dan Ibda Andri baru saja mengirimkan informasi, Kanit Lantas dan anggota membantu kelancaran mobil patah as Jalan Kawi di depan Tiga Putra. Mancarli akhirnya. Nah ini kawan, sudah baru saja normalisasi ya, normalisasi arus lalin. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: kami baca beberapa. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ada Pak Arief Rafsanjani menginformasikan kalau ada, sebentar kawan ya, ada kabel menjuntai atau ngelewer sampai ke aspal pas di depan pintu masuk Terminal Harjosari, tepat di jalur masuk bis. Nah, ini mungkin nanti kita akomodir ya ke kawan-kawan di newsroom supaya diteruskan ke Diskominfo Kota Malang, seperti itu. Jadi kita coba akomodir. Terima kasih Pak Arief Rafsanjani mengenai kabel menjuntai ya di depan pintu masuk Terminal Arjosari. Nah, lo ada informasi juga dari Pak Didi Hadi. Pak Didi Hadi ini menginformasikan lewat video.
1: Situasi lalin daerah Mergosono arah ke selatan, arah ke Ganjang.
0: Oke.
1: Masih nampak lancar ya. Dominasi R4. Dan cuaca rupanya sudah mulai hujan turun.
0: Oke. Rintik-rintik ya.
1: Tetesan air di kaca mobil. Demikian on dari para pengguna jalan, berhati-hati dengan stasi awalnya turun hujan, kemungkinan jalanan terasa lebih licin ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Didi Hadi. Dan ada informasi juga dari Pak Didi Supriyadi. Nah, ini beda ya. Pak Didi Supriyadi ini menginformasikan atau mungkin lebih tepatnya berkomentar tentang pembahasan kita tadi soal angkot, kawan. Kata Pak Didi, usulan Bapak Bagus tersebut bagus. Usulan Bapak Agus tersebut bagus, tapi apa bisa direalisasikan ya? Angkot murah tapi bagus. Nah, ini yang mungkin perlu difikirkan caranya bagaimana nantinya ya. Apakah memang ada subsidi dari pemerintah atau mungkin kalau misalkan sedikit bagus, dinaikkan dikit harganya ke 3.000 atau 4.000, tapi jadi lebih bagus. Nah, itu kan bisa ya. Nah, lalu ada informasi dari Pak Sahrul. Di daerah Wonokoyo hujan, Mas, sudah hujan normal, katanya seperti itu ya. Itu dari Pak Sahrul. Nah, ini kita coba lihat. Hujannya normal ya ini, kawan. Sudah basah malahan di Wonokoyo. Terima kasih Pak Sahrul. Lalu ada Pak Faruk Nur Halim menginformasikan, wilayah Kedung Kandang sekarang mendung dan udah turun hujan. Hati-hati bagi pengendara yang melintas. Terima kasih Pak Faruk untuk informasinya. Lalu ada Pak Wahyu juga menginformasikan, di sekitaran Universitas Kanjuruan hujan tapi tidak deras. Terima kasih Pak Wahyu. Dan Anda pun juga boleh berkomentar di WhatsApp kami tentang hal tersebut, kawan, di 0811-3600-911. Traffic Report, City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau wmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan.

0: Awalnya Kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, Kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
9: Sabar dong.
8: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
9: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
8: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
9: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
8: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guides Inside.
11: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PCU dan CCTV di titik rawan.
12: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Banda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PCU. Kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan. Sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
11: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
13: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan. Ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari serta dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegak hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
11: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada Pak Nanang yang ingin on air soal angkot kawan ya. Nah ini kita coba akomodir ya. Halo, selamat sore Pak Nanang.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Nanang. Gimana Pak Nanang? Komentar Bapak ini ya, mau on air soal angkot tadi katanya.
1: Iya betul.
0: Gimana soal Pak Nanang? Angkot.
1: Ini untuk angkot ini memang pemerintah kota ini harus turun lah. Seperti itu. Terus apa itu? Sistemnya ini kalau bisa itu seperti yang di kota lain. Saya pernah ke Solo. Di Solo itu angkotnya itu pakai apa itu namanya? E-tol itu loh.
0: Iya.
1: Kartu e-tol itu. Seperti itu. Nah, itu kan ngetemnya itu enggak pernah apa? Enggak pernah lama lah. Satu menit lah ngetemnya itu. Itu. Terus ini untuk angkotnya pun ber-AC. Mungkin bisa seperti yang di kota Solo itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Itu. Terus untuk apa itu namanya pemilik-pemilik angkot. Mungkin bisa dijadikan seperti apa itu namanya drivernya mungkin sistem gaji satu apa itu namanya kayak staff gitu loh. Seperti itu. Gitu sih.
0: Bulanan gitu Maya maksudnya.
1: Bulanan seperti itu. Itu. Jadi angkot ini nanti bisa berjalan dengan lancar lah seperti itu. Yang di Solo itu ada. Kota Solo itu. Itu. Angkotnya pun sama biru-biru kayak di kota Malang gini.
0: Iya. Yeah. Bedanya warna pink di sana, Pak ya.
1: Ada yang pink, ada yang biru juga gitu. Ada motifnya batik lah,
0: betul.
1: Identitas sana lah, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu terus saya pernah naik itu, ya itu bayarnya itu ya pakai apa
0: e-tol.
1: Itu namanya e-tol gitu, e-tol gitu. Temnya pun juga nggak terlalu lama, jadi ada pemberhentian gitu ya halte-halte gitu. Berhenti pun satu menit lah,
0: okay.
1: Satu menit langsung jalan. Belakangnya ada lagi seperti itu. Jadi nggak sampai numpuk macet atau seperti apa gitu loh. Kalau seperti di Malang ini kan istilahnya mengejar setoran ya.
0: Betul.
1: Sistemnya itu harus dirubah mas. Dirubah sistemnya itu. Sekarang dibuat kalkulasi aja penghasilan apa itu namanya. Angkotnya itu berapa, setorannya, terus rata-rata penghasilan bersih untuk drivernya berapa, setorannya berapa, bisa lah itu pemerintah kota Malang itu.
0: Iya.
1: Yeah. Bisa itu.
0: Baik.
1: Itu sih.
0: Terima kasih Pak Nanang untuk informasinya. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
0: Itu tadi kawan, informasi dari Pak Nanang ya cukup baik memang. Jadi angkot biru-biru yang ada di Solo ada batiknya, ada yang warna pink, ada yang warna kuning gitu. Nah itu tapi warna-warna dulu ya, yang warna baru memang yang warna biru-biru. Nah itu pun juga armadanya baru-baru juga kawan, luar biasa. Jadi apa namanya, kita harus melihat dari kota-kota yang memang berhasil menerapkan armada angkot seperti ini dan diatur, ditata secara baik. Karena Malang ini kan kota wisata, kalau misalkan transportasinya umum jelek ya percuma gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi juga dari Pak Ragil, Pasar Besar Malang Gerimis. Terima kasih Pak Ragil untuk informasinya. Ada Pak Johanis mengirimkan informasi lewat video. Kita coba lihat kawan.
2: Selamat sore City Guy.
0: Selamat sore Pak Johanis.
2: Info di Tol Madiokuro sudah hujan, turun hujan gerimis. Lalu lintasnya ramai lancar.
0: Oke, ini di Tol Madiokuro kawan.
2: Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. kasih Pak Johannes untuk informasinya. Di Tol Malioboro sudah turun hujan gerimis kawan, dan lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada Pak Anto, tadi sempat telepon di newsroom. TL Ciliwung ke selatan hujan rintik ke Legend Sutoyo ya. Jadi perlu waspada jalanan licin. TL Ciliwung rel ke timur itu lumayan padat lalu lintasnya. Lalu ada Pak Li juga menginformasikan di Jalan Ijen hujan.
3: Krimis, Jalan Besar Ijen, Grodok, krimis.
0: Terima kasih informasinya Pak Li. Ada informasi lain juga dari Pak Anto. TLMCC dari flyover aman lancar. Sudah ada teltik atau air turun sedikit dengan mendung gelap disertai angin. Baik, terima kasih Pak Anto. Ada Pak Yudi juga. Daerah Sanan Tempe untuk sore hari ini sudah mulai gerimis. Ini kita coba lihat kawan video.
4: Sudah mulai gerimis daerah Sanan. Sudah mulai turun gerimis daerah Sanan.
0: Alhamdulillah ya.
4: Daerah Sanan mulai gerimis segar untuk sore hari ini untuk Kota Malang. Udaranya untuk sore hari ini hujan gerimis daerah Sanan.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Yudi. Lalu Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita cek ada informasi dari Pak Iswoko, mungkin sekalian ya kita bacakan. Pertigaan Sabilillah MCC hujan. Lalu ada Pak Yogi, mulai Dodik Jur ke Sahujajar juga hujan. Ada Pak Hasendra juga. Stasiun gerimis. Di sekitaran Ijen pun juga gerimis. Ada Kak Sylvia menginformasikan Adi Sucipto baru saja turun hujan deras. Terima kasih untuk informasinya kawan. Dan kita move ke newsroom, ada informasi tambahan dari Mufti.
5: Ya Iqbal, barusan ada informasi dari Pak Tejo ya. Ini terkait dengan trotoar yang ditutupi oleh barang bekas.
0: Oke.
5: Di sekitaran Jalan Trunojoyo di dekatnya stasiun Kota Baru. Ada dokumentasi juga Iqbal, nanti bisa diputar ya. Ini terkait dengan banyak barang bekasnya yang ditumpuk di atas trotoar sehingga tidak memungkinkan untuk pejalan kaki bisa lewat. Tapi di sore hari ini kita akan teruskan ke Satpol PP Kota Malang untuk segera ditindaklanjuti. Lalu juga ada informasi kawan, antisipasi di sekitaran Jalan Majapahit. Tadi kita update dari grup relawan Malang ST Anget, relawan ambulan ya. Ada tumpahan solar dan bahkan ada pengguna motor yang sampai terpeleset ya. Dan terluka cukup parah juga ya di bagian wajah. Antisipasi barangkali nanti Anda melintas di Jalan Majapahit juga bisa lebih diwaspadai.
0: Terima kasih Mufti untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran Kota Malang untuk sore hari ini. Kirimkan di 0811-3600-911.
6: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok kawan sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di wisata Mahoni Dempok ini ternyata ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik untuk mengunjungi wisata Mahoni Dempok ini? Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur ke Panjen dan ikuti jalan menuju wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Halo, kok airnya mati? Waduh. Harus ke kantor ya?
9: Sekarang gak perlu.
8: Serius? Terus lapornya gimana?
9: Tinggal chat WhatsApp Tania.
10: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
8: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
10: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
8: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
9: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
6: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

911 Hot News. City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, 7 videotron milik Pemkab Malang disoroti karena belum optimal hasilkan PAD. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menyampaikan, pihaknya menyoroti 7 videotron milik Pemkab Malang karena dinilai belum optimal menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, biaya operasional dan pemeliharaan 7 videotron mencapai sekitar 296 juta rupiah. Kondisi ini kawan menjadi perhatian karena aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pendapatan daerah. Informasi lain kawan, Pemkab Probolinggo perpanjang kontrak ribuan P3K per waktu. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Probolinggo, Hari Kiswanto menyampaikan, pihaknya memperpanjang kontrak kerja 2.725 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per waktu. Perpanjangan kontrak tersebut dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan penugasan P3K per waktu di lingkungan Pemkab Probolinggo. Lebih lanjut, pihaknya berharap para P3K per waktu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Informasi terakhir kawan, BKN targetkan 600 ribu ASN terpetakan tahun ini. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah menyampaikan pihaknya menghadirkan layanan profiling ASN secara gratis untuk memetakan kompetensi dan potensi ASN di Indonesia. Ia menyebut profiling ini ditargetkan dapat memetakan sekitar 600 ribu ASN di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2026. Lebih lanjut, hasil profiling akan menjadi dasar pemetaan kompetensi ASN sehingga pengembangan karir dan penempatan pegawai dapat dilakukan dengan tepat. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Mufti Akmal. Selamat sore.

City Gate 9 1FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report jam 4 sore. Kalau tadi kawan sempat mendengar ya terkait dengan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ASAM atau Aliansi Sopir Angkutan Malang, dan beberapa pendengar nanti juga akan terhubung on air bersama kami kawan. Tapi kita coba untuk melihat bagaimana fenomena tersebut menjadi sebuah hal yang mengagetkan ya oleh masyarakat, karena terkait dengan rencana adanya koridor 2 di bis Transjati Malang Raya ini sudah sejak lama. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin mendekati ke hari H terkait dengan launching dan lain sebagainya, tiba-tiba adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan sopir angkot yang terhubung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang atau ASAM, yang tadi pagi juga mungkin sudah Anda lihat juga videonya di berbagai media sosial termasuk juga di Instagram City Gate 9 1FM. Dan untuk demonstrasinya kawan ada di sekitaran Raden Intan ya. Kalau di hari ini, di sore hari ini kita pantau juga dari CCTV masih ada sedikit perlambatan, tapi bukan dari demonstrasi ya, hanya murni dari volume kendaraan yang terus meningkat kawan. Dan kalau kita melihat bagaimana yang diinginkan dari para ratusan sopir angkot ini adalah menolak terkait dengan rencana operasional Transjati Koridor 2 yang sebelum persoalan yang muncul dari Koridor 1 diselesaikan. Dan mereka menilai kawan, kalau misalkan bus Transjati yang saat ini sudah beroperasi di wilayah Malang Raya, yang biasanya mungkin Anda melintas di sekitaran Kayu Tangan, kemudian juga di Dinoyo, Veteran, sampai ke Batu, nah memang terkadang menyebabkan sedikit antrian kendaraan. Lalu juga dari para sopir angkot ini tidak seluruhnya mendapatkan bagian ataupun juga kesempatan yang sama untuk mendapatkan penumpang seperti itu. Dan bahkan kawan, untuk demonstrasinya tadi masa sempat menutup ya sebagian jalan Raden Intan menuju Terminal Arjosari. Sehingga barangkali tadi Anda ada yang melintas kemudian juga sempat terimbas dari adanya aksi demonstrasi, lalu lintasnya juga cukup terganggu ya. Bahkan dari rekan-rekan kepolisian juga langsung melakukan pendekatan dialog dengan berbagai kendaraan angkot, dengan berbagai sopir ya, dan meminta untuk kendaraan angkotnya dipinggirkan terlebih dahulu supaya tidak sampai memblokade jalan. Sebetulnya boleh kawan untuk melakukan aksi demonstrasi ya, karena Indonesia seperti yang kita tahu, kita berlandaskan hukum, kemudian juga negara demokrasi. Jadi aksi demonstrasi sangat boleh untuk dilakukan oleh masyarakat, tetapi dengan catatan tidak sampai menimbulkan efek samping bagi masyarakat yang lain, bagi pengguna jalan yang lain. Karena kalau sampai menutup jalan tentunya tidak berlandaskan dari asas demokrasi lagi kawan, tapi sudah masuk ke dalam amarahnya masing-masing. Jadi boleh untuk melakukan aksi demonstrasi, tapi jangan sampai nanti menutup jalan, kemudian jangan sampai seperti yang dulu-dulu, misalkan kalau misalkan Anda melihat ada demo di Jakarta begitu ya, ada yang sampai bakar ban, ada yang sampai memblokade dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat apakah boleh untuk melakukan demonstrasi seperti itu, jawabannya adalah boleh kawan. Dan di sore hari ini kawan, satu komposisi untuk menemani sore hari Anda yang cukup mendung juga cuacanya. Colby Kailat, Brighter Than the Sun.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sebelum lanjut kawan, ada informasi terkait dengan cuaca ya di sore hari ini. Beberapa wilayah sore hari ini sudah diguyur hujan. Ada Pak Sukirman yang mengirimkan video juga kawan.
2: Borobudur hujan gerimis.
1: Waduh. Lumayan seger ini Pak Sukirman. Terima kasih Pak Sukirman. Lalu juga ada Bu Mulyani, sekitaran Bunul, Sulfat, Wisnuwardana sampai Sekarpuro mendung gelap merata. Lalu lintas sudah mulai lumayan ramai. Ada Pak Agus Handi, daerah Belimbing gerimis lumayan seger. Dan Pak Nanang Faisal juga, wilayah Sawu Jajar sudah turun gerimis mas di sore hari ini. Terima kasih kawan yang sudah memberikan informasi. Dan kalau kita melihat kawan, terkait permasalahan yang tadi pagi sempat cukup ramai ya dibincangkan oleh banyak masyarakat, baik di dunia maya, media sosial, dan juga mungkin di sekitaran Anda masih membahas hal tersebut. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang di pasal 138 ayat 1 menjelaskan angkutan umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Dan di pasal selanjutnya ayat 2, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Jadi pemerintah bukan hanya punya kewenangan untuk memperkenalkan moda baru, tapi juga punya tanggung jawab untuk memastikan sistem transportasinya berjalan secara keseluruhan. Jadi memang harus ada integrasi kawan, di samping tuntutan yang disampaikan oleh sopir angkot ini meminta agar koridor 2 tidak disegerakan ya. Seperti itu permintaan dari salah satu sopir angkot. Karena permasalahan yang ada di koridor 1 yang masih berlintas di Kota Malang saat ini, memang menurut beberapa sopir angkot masih ditemui kendala. Salah satunya adalah jumlah halte yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal bersama para sopir angkot kawan. Memang kalau misalkan melihat dari jumlah halte yang ada di Kota Malang ini, tentunya akan selalu ada evaluasi dan juga upgrade ya, seperti itu. Dan di samping itu juga perlu adanya integritas dari seluruh lintas sektor ya, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari sopir angkot bisa untuk menjadi penengah dari permasalahan tersebut. Sore hari ini kawan ada Pak Anto. Pak Anto selamat sore.
3: Selamat sore mas.
1: Iya Pak Anto, bagaimana Pak Anto?
3: Pengen nanggapi masalah angkot ya?
1: Boleh.
3: Harusnya pemerintah itu lebih anu ya, lebih tegas jalur-jalur yang sepi itu harus dikasih solusi. Biar kalau ramai biar ramai.
1: Oke.
3: Kalau kalau dimatikan ya sudah, dimatikan sekalian gitu, terus diganti moda yang baru itu. Terus kan sudah ada apa yang angkot buat pelajar itu mas, kan sudah bisa membantu ya jalur-jalur yang sepi itu kan salah satu solusi ya.
1: Oke.
3: Nah itu salah satu solusi. Mungkin solusi yang lain dijadikan driver yang bus Trans Jatim bisa. Gitu. Gak mungkin mas wisatawan itu, contoh wisatawan asing ya, kalau naik angkot itu bawa duit cash rupiah. Angkot Malang kan gak ada
1: kirisnya,
3: kris atau tap e-money itu gak ada kan?
1: Ya belum ada pak.
3: Belum ada, harusnya adalah semacam itu. Jadi tidak ada ngentol harga atau mentung gitu istilahnya mas.
1: Oke, mungkin Pak Anto pernah punya pengalaman juga ini ya.
3: Ini sambatannya bolo-bolo mas.
1: Oh,
3: dari
1: gitu.
3: Agus Harim Yudi Merkosono, 2 orang 30 ribu.
1: Waduh, aduh, aduh.
3: Nah itu kan memberatkan juga. Ya bagi sopir angkot, saya jalan segini nggak dapat setoran, nggak dapat pemasukan, kalau nggak dapat, nggak ngasih harga 15.000 ya nggak dapat uang gitu. Nah kalau nggak mau rugi ya kenapa jalan gitu loh mas. Tidak komitmen kan. Patokannya 5.000 rupiah kan.
1: 5.000 jauh dekat. Nah,
3: harusnya harusnya kan patuh.
1: Ya kita pengennya juga begitu pak. Kita pengennya juga ya, begitu tapi,
3: ya harusnya kan perseran lah mas.
1: Iya.
3: Itu. Dan itu saja mas untuk angkot. Untuk okay. yang lain banyak orang jatuh karena jalan licin.
1: Oh di mana pak?
3: Terutama motor. Tadi di TL, sebelum TL Kaliurang ya, dari arah utara, terus barusan sebelum TL Sabilillah juga.
1: Itu karena jalan licin. Karena licin hujan atau nah, hujan. Ada solar?
3: Hujan mas.
1: Oh gitu.
3: Hujan.
1: Hujan ya.
3: Jalannya kalau baru hujan gini kan
1: langsung licin emang aspalnya.
3: Apalagi di bawah pohon itu, terembesi itu, terembesi itu pasti licin itu.
1: Mm-mm.
3: Karena pohonnya berminyak.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu mas.
1: Oke okay, Pak Anto.
3: Gitu saja.
1: Siap. Terima
3: semangat
1: kasih.
3: Buat para supir angkot biar gak stres. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Pak Anto. Itu tadi kawan ya, kita berbincang dengan Pak Anto. Dan di sore hari ini kita akan coba untuk update info tol terlebih dahulu.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, di sore hari ini kembali kita update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong Kejapanan Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar, dua arah tidak ada kendala. Gempol Rembang sampai ke Paspro kawan di exit Tol Leces di Probolinggo juga masih relatif aman, tidak ada kendala. Kalau untuk cuaca di sekitar Tol Malang di sore hari ini sudah mulai mendung dan beberapa ruas jalan kalau Anda nanti ada rencana keluar melalui Gate Madyopuro sudah mulai turun gerimis ya. Jadi boleh diantisipasi nanti kalau mau keluar melalui Gate Tol Madyopuro.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala.

0: kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
4: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
3: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
4: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
3: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di sore hari ini untuk Anda yang sudah punya internet ya, tapi malah lemot sampai bikin emosi. Nah, saatnya untuk Anda pindah ke Captain Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kembali kawan, beberapa informasi dari pendengar ya. Ada Pak Anton yang sedang mobile juga di Sulfat, ada videonya.
1: Disegerakan ya, seperti itu.
0: Ada captionnya kawan, RATL Sulfat lalin lancar, cuacanya mendung. Oke.
1: Koridor 1 yang masih berlintas di Kota Malang saat ini memang menurut beberapa supir angkot masih ditemui.
0: Terima kasih Pak Anton. Lalu juga ada Bu Mulyani kawan, tadi menginformasikan sekitaran Pakis saat ini sudah mulai turun hujan. Wah, sudah mulai merata kawan ya untuk yang turun hujan di Malang Raya di sore hari ini. Kalau di wilayah Anda bagaimana kawan? Apakah sudah dapat kebagian hujan juga atau masih dapat panasnya ini? Mungkin masih dapat kebagian panas ya. Atau mungkin yang sedang mobile juga di beberapa ruas, kawan bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kalau kita cek memang kawan, saat ini sudah mulai ada peningkatan volume lalu lintas ya, terutama di sekitaran TL Sabilillah, baik dari arah utara dan selatan, antriannya yang menuju ke traffic light sudah mulai padat. Begitupun yang di depan Pasar Belimbing kawan, di sekitaran Jalan Borobudur. Dan di sore hari ini kawan ada Pak Roni Rudianto yang terhubung bersama kami. Pak Roni, selamat sore.
2: Selamat sore. Mengomentari untuk angkot.
0: Pak Roni, silakan.
2: Sedikit solusi saja.
0: Oke, boleh.
2: Bagaimana kalau untuk sopir-sopir angkot itu bermitra dengan sekolah? Kebetulan saya mengajar di SMP Selamarit 02 Kota Malang, itu bermitra dengan sopir angkot.
0: Oh gitu.
2: Jadi yang rumahnya daerah Pandalandung, daerah Jedong, atau daerah Wagir sekitarnya ya, itu kita bermitra. Jadi anak-anak itu naik angkot berlangganan.
0: Oke. Jadi bisa opsi ya Pak ya itu ya?
2: Jadi satu anak itu berangkat satu

0: satu kali 5.000, pulang 5.000, jadi satu anak kena 10.000. Itu jadi bisa satu angkot bisa diisi 10-12 orang kan lumayan.
1: Jadi
0: meringankan, meringankan supir angkotnya.
1: Itu
0: kebetulan saya sudah kerjasama dengan kurang lebih 7-8 angkot.
1: 8 angkot itu sudah berapa lama Pak Roni kerjasamanya?
0: Kebetulan sudah hampir 3 tahun.
1: Hampir 3 tahun ya?
0: Enggak.
1: Itu yang mengajak kerjasama itu dari pihak sekolahnya atau dari sopirnya Pak yang mengajukan seperti itu?
0: Kebetulan ada salah satu wali murid. Mm-hmm. Yang sopir.
1: Oh,
0: terus saya ngobrol, sebagai sopir gitu ya. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol gimana kalau berlangganan. Ya, kita cari murid-murid saya yang rumahnya daerah Jedong, kan enggak ada angkot, Mas. Jedong, itu gimana kalau berlangganan? Akhirnya kita kumpulkan wali murid, dia mau. Malah antusias sekali.
1: Oh, gitu.
0: Nggih, jadi antusias. Jadi sesuai dengan harga angkot ya. Jadi kurang lebih 10.000 kan nggak terlalu tinggi Mas untuk pulang pergi gitu ya.
1: Kalau setahu saya kan? Kalau misalkan pelajar itu bukan 5.000 nggak sih Pak? Kalau misalkan 2.000 pelajar
0: kan? 2.000
1: ya harusnya
0: 2.000
1: ya.
0: 2.000 kan. Ya, tapi kan bisa naik 2 kali.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu.
0: Dari Jedong kan naiknya 2 kali. Iya.
1: Makanya jadi makanya ditarif 5.000 seperti itu ya.
0: Ya. Oh. Jadi anak-anak itu antusias. Jadi tidak ada yang istilahnya keberatan. Mm-mm. Intinya begitu.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin itu solusi dari salah satu untuk angkot ya, jadi bermitra dengan beberapa sekolah.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Roni. Ini idenya juga cukup menarik ya.
0: Gitu aja. Gitu aja.
1: Siap.
0: Ini Mas siapa ini?
1: Saya Mas Mufti, Mas Pak Roni.
0: Oh, terima kasih untuk Siti Gaet.
1: Siap, sama-sama.
0: Tetap jaya di udara.
1: Amin. Siap.
0: Pencetus untuk alternatif macet.
1: Iya, Pak Roni lagi mobile di mana ini Pak Roni?
0: Mobile di lingkungan kampus UM, Mas.
1: Oke, siap. Nah,
0: lagi di jalan. Mendung aja. Mm-mm. Ya, terima kasih Siti Gaet.
1: Sama-sama.
0: Ya.
1: Oke. Terima kasih. Dan itu tadi kawan ya, salah satu ide maupun juga inspirasi yang mungkin nanti Anda sebagai salah satu pendengar juga bisa merealisasikan ide dari Pak Roni tersebut. Karena memang cukup unik kawan ya. Ide seperti itu bisa untuk dikembangkan menjadi agar menjadi jalan tengah seperti itu agar dapat semuanya enak.
2: City Guides Life Hacks. Pernah nggak sih kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana sini? Tapi pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew alias jam malam ngopi. Aturannya simple. Stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya, Raffiana, membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Dua artefak cagar budaya berupa batu yoni dilaporkan hilang dari situs Pocangan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, bersama warga telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sukowono. Hilangnya dua batu yoni pertama kali diketahui sejarawan lokal, RZ Hakim, saat melakukan ekspedisi pada 22 September. Polsek Sukowono kini berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jember untuk menyelidiki kasus dan memburu pelaku. Chandra meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap situs sejarah agar aset peradaban Jember tidak terus hilang.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kuasa hukum orang tua korban dugaan penganiayaan di SMP Negeri 18 Kota Malang, Lili Yuliana menyampaikan, penanganan perkara yang melibatkan kliennya sampai sekarang ini terus berjalan. Menurutnya, proses penanganan perkara masih terus dikembangkan oleh penyidik dari Polresta Malang Kota. Lili menjelaskan dari unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota segera akan menggelar-gelar perkara yang nantinya akan menjadi pertimbangan apakah perkara ini bisa naik tahap penyelidikan ke penyidikan. Lili juga menambahkan perkara ini nantinya akan tetap melalui tahap restoratif justice sesuai dengan mekanisme penanganan perkara yang berlaku.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 PT KAI di Daop 7 Madiun kemarin menggelar family gathering yang dirangkaikan dengan kegiatan fun walk and run. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Daop 7 Madiun tersebut diikuti para pekerja KAI di wilayah Daop 7 Madiun. Kegiatan tersebut secara resmi diberangkatkan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin. Kehadiran pimpinan perusahaan tersebut turut memberikan semangat kepada para peserta yang mengikuti kegiatan dalam suasana penuh keakraban. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan kegiatan Fun Walk and Run merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 PT KAI memberikan diskon tiket sebesar 19%. Program tersebut mulai berlaku pada 28 September 2026 dan diberlakukan hingga periode H-45.
4: Dan selanjutnya kawan untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, melarang kegiatan donasi untuk hewan yang melibatkan hewan di tempat wisata. Larangan itu sesudah unggahan di sosial media, kucing berkostum dengan kotak donasi di Jalan Tunjungan Surabaya. Larangan bukan hanya di Jalan Tunjungan, tapi juga di area CFD. Pemerintah Kota Surabaya tidak akan memberi izin untuk open donasi hewan di tempat wisata. Eri menegaskan, bukan donasinya yang dilarang, tapi tempatnya jangan mengganggu orang atau pejalan kaki. Larangan juga berlaku untuk kegiatan foto bersama hewan dengan membayar seikhlasnya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saat sebagian warga kota Malang sedang tidur, ada sistem yang tetap bekerja, memantau perjalanan air dari rumah ke rumah pelanggan. Di sinilah Twin Command Center berperan, sebuah pusat kendali yang memantau kondisi jaringan air secara real-time selama 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Twin Command Center ini penemuan baru ya mas. Jadi ketika TCC di-upload oleh para pelanggan, maka pelanggan itu bisa bertanya di situ. Contoh paling gampang, berapa sih tagihan saya bulan ini? Terus contoh paling gampang, saya harus di mana? Pemakaian saya berapa? Terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini ada kegunaan di mana? Bisa di TCC langsung mas.
1: Yang dipantau bukan hanya apakah air mengalir atau tidak, sistem ini juga membaca kondisi seperti aliran, tekanan, level air, hingga status pompa. Data tersebut kemudian menjadi alarm awal ketika ada potensi gangguan, sehingga petugas bisa mengambil tindakan sebelum masalah semakin besar.
2: Otomatis perkembangan perbaikan. Jadi ketika ada kebocoran, makanya tadi ada timeline waktu maksimal 1 kali 24 jam. Mereka bisa mengakses sampai dimana progresnya. Itu bisa terpantau di sini. Ketika saya terapkan, maka mereka akan menjalankan. Kalau tidak menjalankan atau lemot, maka tidak mendapatkan KPI. Jadi itu merupakan bentuk dari apresiasi ketika staf kami bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan timeline waktu. Khususnya Tania, mas. Mereka bisa mengupdate, menanyakan semuanya lewat WhatsApp. Kadang mereka pelanggan tidak tahu, kok aku dijawab robot? Itu bukan robot, itu robot yang terintegrasi. Jadi ketika ada kebocoran, mereka semua bagian saya memberikan input terupdate yang ada di saat itu juga. Jadi mereka jawabnya, si Tania ini memang butuh waktu 10 detik lah kurang lebih untuk menanyakan ini bagian mana yang mereka tanya, setelah terupdate itu langsung diupload ke pertanyaan tadi.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, untuk City Report di sore hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh untuk datang langsung kawan ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, di sore hari ini kembali kita update ya untuk beberapa informasi. Kalau kita cek tadi di grup relawan ambulans Malang ST Hangat kawan, memang saat ini banyak untuk pengendara roda 2 yang terpleset ya akibat jalan licin. Kalau kita cek tadi beberapa ruas jalan di sekitaran Jalan Ahmad Yani dekatnya BCA Blimbing, lalu di Sawo Jajar juga ada kawan. Di sekitaran jalan Danau Tondano Barat di sore hari ini. Dan beberapa ruas jalan lain juga masih diakomodir oleh beberapa relawan ambulans kawan di sore hari ini. Di dekatnya Jalan Pelausan Barat juga ada yang terpleset kawan akibat jalan licin ya. Mengingat semakin sore juga akan semakin gelap untuk mataharinya. Bahkan dari siang tadi sudah mulai mendung kawan ya. Kalau di Telogomas sore hari ini mendung tapi nggak kebagian hujan sama sekali kawan. Gerimis pun tidak ya sebetulnya di sekitaran Telogomas sore hari ini. Kalau untuk beberapa ruas jalan yang lain kawan yang sudah kebagian hujan maupun juga gerimis ya. Tadi mulai dari Sawo Jajar, kemudian Pakis, Blimbing, Dodikjur, dan di Blimbing di sore hari ini. Kalau untuk yang di wilayah Kota Batu, yang sedang mobile di Kota Batu bagaimana kawan? Nanti boleh untuk di-update ya, lalu lintas maupun juga cuacanya. Ada tanggapan kawan dari Bu Mulyani terkait dengan permasalahan sopir angkot dan juga bus Trans Jatim ya. Tadi Bu Mulyani juga menanggapi terkait dengan sopir angkot dan Bu Mulyani juga mau memberikan saran sepertinya. Dan menurut Bu Mulyani kawan, harusnya angkot dan bis biru ya Trans Jatim ya harusnya bisa berjalan beriringan dengan beberapa masukan. Yang pertama adalah kondisi angkot saat ini harus diperbaiki, armadanya diremajakan, kemudian disiapkan pakai pembayaran digital. Untuk mengantisipasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anto ya, adanya getok harga lah, itu yang tidak diinginkan oleh penumpang seperti itu. Lalu juga jalur trayek mungkin perlu didiskusikan lagi, jangan sampai tumpang tindih, dan sebisa mungkin nanti jalur angkot jangan dimasuki bus biru. Dan Bu Mulyani sebetulnya kurang setuju kawan kalau misalkan bus biru menggantikan angkot ya, karena di Malang seperti yang kita tahu jalannya kecil-kecil, nggak semua jalan bisa dilewati oleh bis, dan masyarakat mungkin masih membutuhkan angkot untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau bus Trans Jatim. Dan harapannya dari Bu Mulyani, nanti angkot dan bus Trans Jatim Malang bisa berjalan beriringan untuk sama-sama mengurangi kemacetan. Karena

0: Seperti yang kita tahu kawan, harapan dari pemerintah untuk memberikan angkutan umum adalah yang pertama mengurangi polusi udara ya. Karena bayangkan saja kalau misalkan satu rumah, satu keluarga ada 5 anggota, 5 orang dan kelima orang punya masing-masing kendaraan sepeda motor ya. Dan ketika berjalan beriringan di jalan tentunya akan menambah banyak polusi udara. Lalu juga kemacetan tentunya akan semakin mengular seperti itu. Jadi harapannya dari Bu Mulyani, baik pemerintah dan juga sopir angkot bisa berjalan beriringan karena tujuannya dari angkutan umum adalah sama-sama untuk mengurangi angka kemacetan yang ada di Kota Malang. Terlepas dari ruas jalannya memang kecil, lalu sempit, bergantian satu kendaraan dengan yang lain, tapi memang kawan angkutan umum akan selalu bisa menjadi solusi ya untuk mengatasi kemacetan. Tapi memang perlu dipikirkan bagaimana nanti kedepannya untuk efektivitas dari masing-masing angkutan umum. Dan ada Pak Sandi Fathus juga kawan yang menanggapi ya perihal angkot katanya. Lalu untuk turun minatnya angkot menurut Pak Sandi adalah ketepatan waktunya menurut Pak Sandi ini sangat kurang kawan. Ngetemnya lama, jalannya pelan, dan kenyamanannya kurang. Karena menurut Pak Fandi tidak ada AC, lalu sopirnya ada yang merokok dan penumpang lain di dalam angkot juga merokok. Dan terkadang bahkan ada digetok harga, tarif seenaknya, rawan kejahatan seperti copet dan juga gendam. Dan harapannya dari Pak Sandi adalah dengan adanya online yang menggunakan aplikasi, nantinya segala kekurangan di angkot bisa di cover meski bayar lebih mahal. Dan masukan juga dari Pak Sandi adalah angkot bisa diintegrasikan dengan TJ untuk jadi feeder. Jadi dari dalam perkampungan, perumahan, pertokoan bisa diangkut menggunakan feeder ke halte Transjati. Cuma memang angkotnya perlu untuk diremajakan dulu alias dibikin nyaman terlebih dahulu. Terima kasih Pak Sandi untuk masukannya di sore hari ini. Dan kawan di sore hari ini untuk Anda sebagai sobat Jawa Timur, kira-kira nanti di awal bulan Oktober, di akhir pekan begitu ya, sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah. Cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi nih untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan di sore hari ini kita kembali update ya untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang ada rencana untuk masuk melalui tol Madyapuro maupun juga Getol Singosari, di sore hari ini masih terpantau aman lancar. Sampai tembus ke tol Sidoarjo kawan, Kejapanan Porong Sidoarjo, sampai di Waru Perak Satelit juga masih aman. Yang mau ke Mojokerto, Krian Kertosono, Jombang, di sore hari ini masih terpantau aman, relatif aman, dan cuaca juga cukup cerah kawan. Dan di sore hari ini kawan, Info Tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan warga Kalipare Malang dapat bantuan 5.000 liter air bersih. Warga Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang mendapatkan bantuan 5.000 liter air bersih di tengah kondisi kemarau. Bantuan air bersih tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Kawan Pemkab Probolinggo perpanjang kontrak ribuan P3K paruh waktu. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Probolinggo, Hari Kriswanto, menyampaikan pihaknya memperpanjang kontrak kerja 2.725 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Perpanjangan kontrak tersebut dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan penugasan P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Probolinggo. Lebih lanjut, Pemkab Probolinggo berharap para P3K paruh waktu dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kawan Indonesia raih medali perunggu tunggal putra Asian Games. Pebulu tangkis Indonesia Alwi Farhan berhasil meraih medali perunggu pada nomor tunggal putra Asian Games. Alwi meraih perunggu setelah harus mengakui keunggulan lawannya dalam pertandingan semifinal melawan Thailand dengan 2 set langsung. Hasil ini menjadi tambahan medali bagi Indonesia sekaligus menjadi pencapaian Alwi di ajang Asian Games. Demikian 9-1-1 Hot News jam 5 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Tadi di segmen sebelumnya ya, kita membahas tentang sopir angkot yang memang mendatangi kantor di Subkota Malang, Balai Kota, untuk melakukan demo kawan. Bahkan sampai tadi sempat ada penutupan Jalan Raden Intan yang merupakan akses menuju Terminal Arjosari Malang. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing di 0811 360 911 mengenai hal ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, kali ini ada informasi dari Pak Anto ya, 16.50 kawan, belum terbaca tadi, mungkin saya bacakan sekarang. Jadi Pak Anto ini berkomentar, sudah siapkah Kota Malang dan Kabupaten menghadapi hujan di musim yang akan datang? Seperti saluran air yang banyak, daun-daun, sampah, serta ranting pohon yang dibuang di got atau saluran air. Dan contoh got yang banyak daunnya di sepanjang jalan terusan Dieng setelah jembatan Dieng masuk di Pisang Agung, Kelurahan Pisang Candi. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Yudi yang berkomentar tentang angkot ya. Kondisi Kota Malang beda dengan kota lain. Malang dikelilingi dengan Kabupaten Malang, Kota Batu yang disupport dengan angkutan kota, angkutan kota, angkutan antar kawasan, Tumpang, Turen, Wajak, Godalegi, Kepanjen, Lawang, semua ke Kota Malang. Berapa orang yang tergusur, bagaimana pencaharian mereka? Baik, terima kasih Pak Yudi untuk komentarnya ya. Tapi mungkin bisa kirimkan voice note supaya lebih jelas untuk pendapatnya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada parkir liar di Ricis Sunandar, tapi nggak tahu asli dari Ricis apa enggak, dari Pak Yohanes ya. Kita coba lihat kawan. Nah ini ya, Sunandar Pio Sudarmo. Tapi apakah ini asli dari Ricis atau tidak, tidak tahu katanya. Jadi pakai ini kawan, apa namanya, pakai baju merah gitu saja, tidak pakai disup atau apapun itu sebenarnya, rompi disup. Nah mungkin bisa tanyakan ini KTA-nya Pak Yohanes ya, KTA-nya mana mas gitu. Ini parkirnya liar atau terdaftar di disup. Nah bisa ditanyakan seperti itu. Mungkin kalau misalkan Anda pula yang sering ke Ricis di Sunandar Priyo Sudarmo, seberangnya Soto Dok itu, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan Anda bisa sharing-sharing juga mengenai lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 08 di sosial media kami kawan, di @cityguide911fm. Nah setelah ini kawan, kita akan coba terhubung dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Nah ini Heri akan membawakan kabar ya, mengenai bahwa 1,1 kg sabu dari Jakarta kurir ditangkap di Malang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Heri.
2: Kawan, perjalanan inisial RM 30 tahun dari Jakarta ke Malang berakhir di tangan polisi. Pria yang diduga menjadi kurir narkotika itu ditangkap di kawasan Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang saat membawa lebih dari 1 kg sabu. Polisi menemukan 3 paket sabu dengan berat total 1159,49 gram dari tangan RM. Tak hanya sabu, petugas juga menyita 2.122 butir ekstasi dan 168 cartridge vape yang berisi cairan etomidit. Kapolres Malang AKBP Rulian Sauri bilang RM diduga bertugas mengambil paket dari Jakarta untuk dibawa ke Malang. Narkotika tersebut diduga akan diedarkan di Kabupaten Malang dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
3: Polres Malang akan menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkotika, di mana berhasil mengamankan satu tersangka berinisial RM, warga Kabupaten Malang. Adapun penangkapan tersangka RM dilaksanakan di daerah Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dari hasil penangkapan tersebut, Satres Narkoba Polres Malang berhasil menyita 3 paket sabu, di antaranya seberat 1.000 kg seberat 100 gram, seberat 4,9 gram. Jadi kalau ditotalkan 1159,49 gram. Kemudian barang bukti yang lain berupa cartridge yang berisi cairan etomidate sebanyak 168 bungkus. Kemudian pil ekstasi sebanyak 2122 butir. Saat ini tersangka sedang dalam proses pengembangan. Alhamdulillah, dalam proses penangkapan ini dapat diasumsikan barang bukti yang diamankan dapat menyelamatkan sekitar 14.564 jiwa apabila barang bukti ini sampai beredar di masyarakat.
2: RM kini ditahan dan menjalani penyidikan di Satres Narkoba Polres Malang. Ia dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana serta ketentuan pidana lain yang diterapkan penyidik. Adapun ancaman hukuman penjara, paling lama pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, kan? Anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ada informasi yang masuk dari beberapa kawan pendengar ya. Nah ini kita coba cek terlebih dahulu dari Pak Arya Pondra kawan. Pak Arya Pondra di mana ini Pak? Kita coba cek. Di 17. Di 17.04 kawan informasinya.
1: Assalamualaikum, izin info lalin Karang Kloso ya Mbak. Karang Setok, Karang Setok, Karang Lu ini ya. Yang mengarah ke anu, yang mengarah ke exit tol. Itu ada kecelakaan sepeda motor.
0: Oke.
1: Korbannya masih tergeletak di jalan. Dia sudah dipinggirkan. Mungkin ada yang bisa menghubungi ambulan. Masih belum ada petugas, saya belum ada ambulan. Masih ditolong sama warga sekitar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Arya Pondra. Dan ada informasi juga dari Pak Pradipta Chandra. Kita coba lihat. Mohon atensi Pemkot Malang, persiapan musim hujan, musim angin kencang. Adakah inisiatif untuk mulai memapras dahan ranting atau pemotongan pohon yang rawan rubuh? Seperti tahun-tahun lalu selalu ada korban dan tidak ada ganti rugi sama sekali. Terima kasih Pak Pradipta untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Dwi. Di mana Pak Dwi ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sedikit. Tadi barusan ada laka di depan SMK 2 Singsari, dekat pom bensin Jajar, arah Karang Kloso, dari arah Karang Lu. Tapi sudah ada ambulan tadi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Dwi. Ada videonya juga kawan yang dikirimkan oleh Pak Dwi.

0: sudah laka sebelum pom bensin, sebelum SMK 2 Singos Anu, SMK 2 Singosari, sebelum pom bensin jajar.
1: Oke. Terima kasih informasinya Pak Dwi. Lalu ada informasi dari Pak Riko. Apa ini ya Pak Riko, kita coba lihat ya. Pak Riko ini menanggapi Pak Yohanes yang tadi menginformasikan parkir liar di Ricis Sunandar, tapi nggak tahu asli dari Ricis apa enggak. Tadi itu di 1659 ya. Lalu kata Pak Ari, video lalu viralkan, mumpung di sub lagi gencar-gencarnya beresin parkir liar. Lalu ada informasi dari Pak Riko Kombaitan. Pak Riko ini menginformasikan, banyak kalau parkir liar di Malang, kalau tidak dikasih pasti marah-marah gitu. Nah mungkin Anda pun juga bisa bagikan kawan informasi-informasi lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu lantunan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum jadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku, kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan itu. Jadinya orang menulisnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya sempat keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan apa bisa ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, nggak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, nggak kata apa yang nggak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning. Jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu tapi apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti. Mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat ya. Artinya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andrew Learning Institute sama kakak saya Pak Ian. Beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir, waduh, Batu juga gak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu. Akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa. We can do everything. Bisa kok. Mother of skill is repetition. Diulang. Evaluasi bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang cepat, gak ada orang safi. Terus belajar.
2: Saya Dr. Muklas Rofik yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi kawan untuk Anda. Stroke itu bisa terjadi secara tiba-tiba loh kawan. Jadi Anda perlu mengenali tanda-tanda awal dan mendapatkan penanganan yang tepat. Itu sangat penting. Nah, untuk masyarakat Malang dan sekitarnya, Persada Hospital menghadirkan komprehensif stroke klinik, layanan terpadu untuk membantu penanganan pasien dengan risiko maupun kondisi stroke. Mulai dari konsultasi dengan tim dokter, pemeriksaan penunjang, penanganan sesuai kondisi pasien, hingga program rehabilitasi dan pemantauan lanjutan. Jika Anda atau keluarga mengalami keluhan seperti wajah tiba-tiba tidak simetris, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, atau gangguan keseimbangan, jangan abaikan kondisi tersebut dan segera lakukan pemeriksaan. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dapat ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai komprehensif stroke klinik, kunjungi Persada Hospital atau hubungi layanan informasi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk Anda dan keluarga. Nah kawan, untuk di sore menuju petang kali ini ya, saya ada informasi untuk Anda. Jadi ini ada beberapa informasi laka, jadi ini yang perlu Anda waspadai. Tadi ada yang di Sawo Jajar, lalu ada yang di Singosari, ada yang sebelum pom bensin dari exit tol Karanglo. Jadi luar biasa ya, sudah dimonitor informasi dari Pak Dwi tadi. Dan kalau misalkan kita cek, Anda pun juga boleh tambahkan informasi-informasi lalu lintas di jam 17.45. Begitu juga cuacanya kawan, apakah masih ada gerimis di beberapa titik yang ada di Kota Malang? Nah kalau misalkan kita cek kali ini di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara itu cukup ramai kawan. Dan yang selatannya, menuju selatannya ini justru lebih landai. Dan Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami maupun sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3. Sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah kawan, untuk saat ini ya, saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrur Rozi. Nah ini kita coba hubungkan terlebih dahulu. Jadi Asrur ini akan membawakan kabar dari Kota Batu ya. Sambil kita tunggu untuk terhubung, mungkin Anda pun juga boleh menambahkan informasi-informasi lain yang ada di Malang Raya. Nah ini sudah terhubung, Asrur akan membawakan kabar kawan dari Kota Batu tentang harga cabai hingga beras naik di Kota Batu. Pemkot pastikan stok tetap aman.
4: City Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Silakan Asrur.
5: Kawan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Batu mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas, diantaranya cabai, kubis, kacang, hingga beras. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Untuk beras, salah satu merek Warok yang sebelumnya sekitar Rp76.000 per 10 kg, kini menjadi Rp82.000 per kilogram. Meski harga naik, pemerintah Kota Batu memastikan kondisi stok kebutuhan pokok masih tersedia. Khusus beras, pasokan disebut sempat mengalami kendala distribusi, sehingga jumlah stok tidak sebanyak biasanya, tetapi belum sampai menyebabkan kekurangan. Berikut adalah keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Nur Hidayat.
6: Lombok dan bawang kemarin itu ya, cuma informasinya dari lapangan stok masih ada, masih tersedia, itu yang terpenting.
5: Pemerintah kini menyoroti kesinambungan pasokan dan distribusi agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi persoalan ketersediaan barang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Itu tadi kawan informasi dari reporter City Guide FM Asrul Rozi yang membawakan kabar dari Kota Batu mengenai harga cabai hingga beras naik di Kota Batu. Pemkot pastikan stok aman. Anda pun boleh menambahkan komentar dan juga opini mengenai hal tersebut, mengenai informasi dari Asrul di 0811 3600 911.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
7: Jalan Plus. Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
8: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
10: Aduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
11: Mangkane, ojo ndelaho menala.
10: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
11: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
10: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
12: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
14: Oh no.
13: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
15: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Polres Malang amankan 12 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Kapolres Malang AKBP Rulian Syawri menyampaikan pihaknya mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti 12 kg sabu, 168 bungkus cartridge cairan etominate, dan 2.122 pil ekstasi. Pengungkapan tersebut dilakukan dalam operasi pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Malang. Lebih lanjut, pelaku inisial RM akan mendapat ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana denda paling sedikit 1 miliar dan maksimal 10 miliar rupiah. Informasi lain, kawan, DPRD dan Pemprov Jatim sahkan perda perlindungan disabilitas. Ketua DPRD Jatim, Musyafar Rauf, menyampaikan pihaknya bersama Pemprov Jatim mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perda tersebut menjadi landasan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Lebih lanjut, adanya perda ini diharapkan memperkuat perlindungan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur. Informasi terakhir, kawan, Timnas Voli Putra Indonesia raih kemenangan perdana di Asian Games. Timnas Voli Putra Indonesia meraih kemenangan perdana pada ajang Asian Games Jepang 2026. Indonesia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan dengan 3 set langsung, meski pertandingan yang berlangsung sengit dan akhirnya meraih poin penting. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya, sekaligus menjaga peluang maju untuk ke babak selanjutnya. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Mufti Akmal. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, masuk di jam 6 lewat 4 menit. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda menjalankan. Dan beberapa laporan kawan terkait dengan demo sopir angkot tadi ya, ditanyakan oleh Pak Nindyo. Update terbaru bagaimana mas untuk yang di Arjosari dan di Balai Kota, apakah masih ada kerumunan dari massa? Dan kalau kita lihat kawan di CCTV Kota Malang maupun juga di lokasi aplikasi pemantau traffic ya, sudah nihil Pak untuk demonstrasi ya, sudah bubar dari tadi siang menuju sore di sekitaran jam 3 sudah mulai ada bubaran untuk yang melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota kawan. Dan kita cek juga di CCTV Kota Malang secara real time memang sudah tidak ada kegiatan ya, dan jalannya sudah mulai lancar kembali, tidak ada yang ditutup, tidak ada pagar pembatas maupun juga tidak ada water barrier. Kalau water barrier sebetulnya masih ada di sekitaran Balai Kota, tapi tidak dipasang di tengah jalan, sudah dipinggirkan. Jadi untuk lalu lintas nanti kalau Anda menuju ke sekitaran Balai Kota Malang di malam hari ini sudah nihil ya, sudah lancar dan aman terkendali. Untuk beberapa ruas jalan lainnya kawan, kalau di Kota Malang ya di malam hari ini, seperti biasa kalau di sekitaran Jalan Gatot Subroto atau di Jembatan Berantas dekatnya Kampung 3D yang menuju ke Bugluduk maupun juga ke Jalan Trunojoyo sudah mulai ada peningkatan volume ya, karena sekarang masih di jam-jam yang cukup crowded, jam rawan, jam pulang kerja, kemudian juga jam pulang sekolah dari masyarakat. Jadi cukup ada sedikit perlambatan di sekitaran Jalan Gatot Subroto yang menuju ke Bugluduk. Tapi kalau arah sebaliknya dari Bugluduk ke Jalan Gatot Subroto sudah mulai lancar kawan, tidak ada hambatan. Beberapa ruas jalan lain kawan, bagaimana untuk kondisinya? Kalau kita lihat saat ini di Kelayatan Gang 3, wah ini sudah mulai ada antrian kawan ya, sampai di sekitaran Kepuh, di dekatnya Honda Motor Sukun. Untuk yang menuju ke Kota Malang ini sudah mulai ada peningkatan dari selatan. Kalau dari arah utara, Anda nanti cukup padat sebelum Polsek Sukun. Kalau misalkan Anda dari utara menuju ke selatan ya, untuk kepadatannya sebelum dari Polsek Sukun. Kalau di Kelayatan ini memang langganan macet kawan ya, jam-jam rawan seperti ini. Pagi juga, wah luar biasa kalau pagi. Jadi emang harus cari jam-jam yang sepi kalau misalkan nggak pengen kejebak macet di sekitaran Kelayatan Gang 3. Untuk yang sedang di Kota Batu maupun juga di Malang Kabupaten lainnya kawan, bagaimana untuk update lalu lintas di malam hari ini ya? Mengingat juga beberapa wilayah tadi sempat dikabarkan sudah turun hujan maupun juga gerimis. Kalau di Tlogomas sih sebetulnya masih belum ya, belum kebagian gerimis ini. Kita menanti bersama-sama. Sembari menanti turunnya hujan kawan di malam hari ini, satu lagu dari The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, kalau di beberapa daerah ya, di Malang sekarang kan sudah banyak yang mulai turun hujan. Lalu juga beberapa wilayah tadi masih ada yang belum kebagian sebetulnya, tapi masih menunggu bersama-sama ya turun hujan. Dan kalau beberapa wilayah tadi seperti di Sawo Jajar, kemudian juga di wilayah Blimbing tadi dikabarkan cukup deras, walaupun durasinya nggak begitu lama kawan. Kalau di wilayah Anda bagaimana kawan? Yang di sekitaran Kota Batu, kemudian mungkin di Lawang, atau di wilayah Kota Malang lainnya yang tadi sempat mendapatkan hujan, tadi boleh untuk dikabarkan ya. Dan kalau misalkan kita melihat kawan ya, efek domino dari karhutla yang beberapa waktu lalu sempat terjadi juga, bahkan di wilayah Malang Raya, termasuk di Gunung Bromo, Gunung Arjuna Welirang, Semeru, kemudian di kawasan Putri Tidur ya, seperti Gunung Kawi, Butak. Nah kawan, kalau misalkan Anda pernah membayangkan gitu ya, atau pernah memikirkan juga, efek dari karhutla bukan hanya terjangkit ISPA untuk masyarakat, untuk manusia, ataupun juga mungkin banyak sekali flora fauna yang terdampak dari karhutla juga. Tapi sebetulnya yang perlu diwaspadai dari adanya karhutla adalah efek domino jangka panjang setelahnya bagaimana. Tentunya kalau misalkan pohon ikut terbakar, vegetasi, resapan air juga akan semakin berkurang kawan. Kalau kita melihat sekarang sudah mulai masuk ke bulan Oktober ya, 2 hari lagi kita masuk di bulan Oktober, dan kemungkinan di akhir Oktober kita juga sudah akan masuk di musim penghujan. Jadi apakah aman dari efek karhutla ini? Karena mengingat resapan air yang ada di hutan tentunya akan semakin berkurang karena fenomena dari karhutla. Nah kalau misalkan tidak ada tindak lanjut seperti reboisasi, penghijauan ulang, hal-hal tersebut kalau tidak segera dilakukan kawan, yang mengkhawatirkan adalah nanti ketika kita masuk di musim penghujan. Ketika di musim penghujan, bukan hanya dari efek lingkungan yang mengakibatkan banjir seperti sampah dan lain sebagainya, tapi juga salah satu yang jarang untuk diperhatikan adalah resapan air. Ruang terbuka hijau yang ada di wilayah perkotaan juga menjadi salah satu faktor sebuah kota bisa terbebas dari adanya banjir. Jadi selain irigasinya berjalan dengan lancar, lalu juga disediakan ruang terbuka hijau atau RTH untuk menjadi sebuah resapan air. Kalau resapan air ini tidak segera ditangani dengan baik, apalagi adanya efek karhutla yang semakin meluas, kemudian kita bisa melihat ya bagaimana pohon semuanya sudah mati, akarnya tentu juga sudah tidak akan berfungsi kawan, karena tumbuhannya sudah habis terbakar ya. Dan hal tersebut akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat bersama kalau segera tidak dilakukan reboisasi dan pemulihan, ataupun juga dengan langkah-langkah yang lain ya, seperti dengan pengamanan, lalu juga pemugaran di wilayah lahan. Dan kalau tidak segera diantisipasi, maka yang terjadi adalah hilangnya resapan air, dan ketika masuk di musim penghujan akan semakin mudah untuk terjadi longsor, kemudian juga banjir bandang dan yang lain sebagainya. Jadi kita berharap hal-hal tersebut tidak akan terjadi kawan ya, dan kita meminta nantinya kepada lintas sektor baik dari DLH, BPBD dan pemerintah setempat untuk bisa memperhatikan hal tersebut, karena jarang kawan efek dari karhutla ya, efek domino itu jarang sekali ada yang sampai memikirkan seperti itu.
1: Info Talk, informasi seputar jarang.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Padar Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di ruas-ruas tol kawan. Nah kalau misalkan di beberapa gate tol untuk saat ini ya masih cukup aman kawan, tidak ada kendala. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitaran Madiopuro, Singosari, lalu Lawang juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

Blues Monokrom. Wah, lagunya cukup syahdu kawan ya, apalagi ditambah dengan suhu di wilayah Malang Raya yang saat ini sudah mulai sejuk, sudah mulai dingin. Tapi sebetulnya perubahan cuaca di hari ini yang mungkin Anda rasakan merupakan salah satu bentuk ini ya, perubahan yang cukup drastis. Karena beberapa minggu lalu mungkin Anda juga merasa kalau misalkan di Malang itu sudah mulai panasnya luar biasa. Dari minggu kemarin di tanggal 20 ya, tanggal 20 sampai hari ini tanggal 28. Kalau siang memang terasanya sangat panas kawan ya, sampai di malam hari pun kadang nggak ada angin sepoi-sepoi. Jadi yang dirasakan adalah suhu panasnya saja. Tapi mungkin hal tersebut menjadi sebuah ini ya, bentuk perubahan, peralihan seperti itu, efek peralihan dari musim dan juga cuaca, sehingga di hari ini kita merasakan adanya gerimis ataupun juga hujan tadi yang sempat beberapa wilayah dikabarkan oleh pendengar City Guide. Kembali kawan, di malam hari ini kita tadi sempat membahas bagaimana efek domino dari karhutla terhadap keselamatan lingkungan. Seperti yang kita tahu, Oktober nanti kita sudah akan masuk di wilayah musim penghujan. Jadi antisipasi yang perlu dilakukan adalah selain dengan pembersihan irigasi perairan, lalu juga terkait dengan resapan air ya, yang menjadi sorotan. Karena di Kota Malang semakin tahun tentunya akan semakin padat. Kalau misalkan Anda dulu di sekitaran Sumber Sari, kemudian di Merjo ya, Merjo Sari, dulu masih banyak sekali sawah seperti itu. Di Taman Merjo Sari dulu kan pasar kawan ya, di belakang pasar dulu masih berbentuk sawah, tapi sekarang sudah berbentuk kafe-kafe, berbentuk toko. Dan kalau misalkan resapan air ini semakin berkurang, tentunya ketika diguyur hujan yang cukup lebat, yang cukup deras, air ini mau mengalir kemana? Nah, otomatis kalau tidak ada aliran air yang lancar, tidak ada resapan air yang cukup, maka efeknya adalah menggenang di jalanan. Dan yang terjadi adalah menjadi banjir juga, kawan. Menjadi banjir dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan di samping itu juga kawan, dari wilayah perkotaan, wilayah lahan, hutan, dan sekitarnya juga perlu untuk menjadi sorotan. Karena hutan ketika aliran airnya tidak lancar, maka yang terjadi adalah dia turun dengan sebegitu cepatnya kawan. Dan yang terjadi bukan hanya air yang turun, tapi bisa jadi akan terjadi longsoran. Karena tidak ada resapan air yang cukup ya, dari akar lalu kemudian masuk ke dalam tanah, sehingga perlu untuk diwaspadai dan juga perlu dipersiapkan, baik dari lintas terkait, dari pemerintah setempat, lalu juga dari relawan dan sebagainya. Karena sama-sama kita menjaga dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut musim hujan. Karena musim hujan kalau misalkan di Malang ya, coba Anda absen dulu beberapa wilayah ataupun ruas jalan yang langganan banjir, nanti boleh ditambahkan juga. Seperti di Galunggung, kemudian juga di Suhat, lalu di sekitaran Sawo Jajar. Kalau sudah masuk musim hujan, memang langganan banjir kawan. Dan kalau setiap tahun skemanya seperti itu terus, kan kita tentunya nggak nyaman kawan ya. Mau berkendara nanti takut banjir, mungkin nanti kendaraannya ada yang mogok dan lain sebagainya. Jadi memang kita perlu perhatikan bersama-sama dan kita persiapkan untuk nanti sebelum kita masuk di musim penghujan.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Persoalan legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Pamekasan belum sepenuhnya tuntas. Dari 129 SPPG yang beroperasi, sebagian besar disebut belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Terkait persoalan tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukrianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional dan perangkat daerah terkait. Koordinasi itu dilakukan untuk mendorong pengelolaan SPBG agar segera memenuhi ketentuan legalitas bangunan yang telah ditetapkan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan pengembangan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli dan kehidupan warga di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan merupakan ruang budaya yang hidup sehingga potensi keberagaman perlu dikembangkan tanpa menghilangkan identitasnya. Pemkot berharap penataan Gang Baru dan Pasar Semawis dapat memperkuat wisata budaya sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 61 guru SD dan SMP di Bojonegoro mendapat penugasan sebagai kepala sekolah. Meski begitu, kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah SD dan SMP masih terjadi. Kondisi tersebut disebabkan adanya kepala sekolah yang purna tugas atau pensiun serta berakhirnya masa penugasan. Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Distrik Bojonegoro Fatur Rohim mengatakan, kekosongan jabatan kepala sekolah bersifat dinamis sebab seiring berjalannya waktu, terdapat kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas maupun berakhir masa penugasannya.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya,

0: Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar, bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
1: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
2: tidak ada pemaksaan,
1: sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka, sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan sering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa, kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami harus proses.
0: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain, perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
3: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya, terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
0: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.
4: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, barusan kita dapat update ya, ada Gunung Semeru yang 2 kali erupsi kawan di jam barusan ya. Yang pertama erupsi di pukul 18 lewat 14 menit, kemudian erupsi kembali di jam 18 lewat 35 menit. Berarti hanya selisih 15 menit kawan. Gunung Semeru sudah erupsi 2 kali. Dan untuk erupsi pertama di jam 6 lewat 14 menit untuk tinggi kolom abu teramati 400 meter di atas puncak dengan durasi erupsi 2 menit 1 detik. Lalu untuk erupsi yang kedua justru lebih besar kawan. Untuk erupsi yang kedua cukup besar dengan tinggi kolom abu teramati sampai 800 meter di atas puncak dengan durasinya juga lebih lama 2 menit 9 detik. Dan sampai saat ini Gunung Semeru berada di status level 3 atau siaga. Jadi menjadi pengingat juga ya untuk kita kawan sebagai manusia, tentunya untuk bisa saling menjaga alam. Karena bagaimanapun juga kita di dunia ini hanya sebagai tamu. Ada update beberapa informasi kawan dari Pak Wahyu Jatmiko. Tadi sempat mobile mas dari Malang arah ke Panjen ramai lancar sampai di pasar pakai saji. Ada dokumentasi foto kawan, kita tampilkan di visual radio. Oh cukup lengang ya Pak Wahyu Jatmiko. Dan kalau dari foto sudah ada truk tebu ini. Wah terima kasih Pak Wahyu. Lalu juga ada Pak Dani. Pak Dani sempat mobile kawan barusan di jam 18 lewat 45 menit. Kelayatan gang 3 parah padatnya mas. Waduh. Coba kita cek kembali kawan untuk di kelayatan ya. Tadi di sekitaran jam 6 memang sempat ada kepadatan. Bahkan kalau misalkan Anda dari Sukun itu sudah sampai di Kepuh kawan. Kalau tadi di jam 6 petang untuk kepadatan dari selatan menuju ke kelayatan sampai di Super Indo Sukun. Tapi kalau sekarang menjelang jam 7 malam ya, untuk kepadatannya sampai di sekitaran Honda MPM, Honda MPM Sukun. Kalau misalkan Anda dari selatan, kalau Anda dari utara dari Kota Malang, antriannya tidak begitu panjang kawan. Yang panjang untuk di kelayatan ini ya, dari selatan yang mau masuk ke Kota Malang. Kalau di kelayatannya sendiri juga sudah mulai ada kepadatan sampai di sekitaran Gang Melati untuk yang menuju ke jalan utama. Kalau untuk beberapa hari ini kawan, bagaimana untuk update lalu lintasnya yang di sekitar Anda? Kita coba cek juga di sekitaran Kota Malang ya. Jalan Ijen menuju Kawi juga sudah mulai ada antrian di traffic light. Tapi kalau di Tangkuban Perahu, Bromo, Tenes, di sekitaran MOG, di malam hari ini sudah mulai lancar. Hari Senin mungkin jarang yang nge-mall kawan ya, karena sudah back to activity. Sudah kembali lagi ke rutinitas semula. Kalau di beberapa ruas yang biasanya cukup padat, di Bendungan Sutami, Traffic Light Veteran, ITN, di malam hari ini sudah mulai lancar. Antriannya hanya di Traffic Light, selepasnya sudah mulai lancar. Kawan, Anda masih boleh untuk berbagi bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
5: Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 7 malam. Kawan, puluhan calon pejabat pengawas belajar inovasi birokrasi di Pemkab Malang. Sekda Kabupaten Malang Budiar menyampaikan sebanyak 62 calon pejabat pengawas dari berbagai daerah menjadikan Pemkab Malang sebagai lokasi belajar mengenai praktik inovasi birokrasi. Ia menyebut para peserta diperkenalkan dengan sejumlah inovasi pelayanan dan pemerintahan termasuk digitalisasi pendapatan daerah, manajemen talenta ASN hingga pelayanan administrasi kependudukan. Lebih lanjut, dirinya berharap studi lapangan ini dapat memberikan pengetahuan dan inspirasi yang bisa diterapkan para peserta di instansi masing-masing. Kawan, KPK temukan perhiasan di kanwil BPN Jatim. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya menemukan sejumlah perhiasan diduga emas serta uang valuta asing saat menggeledah kantor wilayah BPN Jawa Timur. Ia menyebut perhiasan yang ditemukan petugas diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah, sementara uang falas yang ditemukan berupa dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Lebih lanjut, KPK akan mendalami asal-usul dan penggunaan uang tersebut, yang termasuk dugaan penerimaan uang tunai dalam perkara korupsi di lingkungan ATR BPN. Kawan, Inggris selidiki dugaan keterlibatan Iran dalam insiden dekat pangkalan Amerika Serikat. Polisi anti-terorisme Inggris menyelidiki dugaan keterlibatan Iran dalam insiden di dekat pangkalan udara RAF Fairford yang digunakan militer Amerika Serikat. 5 pria telah ditangkap atas dugaan mempersiapkan aksi teror setelah 3 kendaraan mencurigakan ditemukan di dekat pangkalan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris menyatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi soal keterlibatan Iran karena penyelidikan masih berlangsung. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. Nine One One Hot News.

Kawan masuk di jam 7, masih bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 7 malam. Untuk beberapa laporan maupun juga informasi kawan ya. Tadi kita sempat mention kalau Gunung Semeru habis erupsi ya 2 kali. Di jam 6 lewat 14 menit sama di jam 6 lewat 53 menit. Dan beberapa kejadian kawan juga masih terjadi ya untuk Gunung Semeru. Karena tadi di jam 6 lewat 14 kemudian 6 lewat 35 dan barusan di jam 6 lewat 53 menit, berarti jam 7 kurang tadi ya, sempat terjadi untuk erupsi kembali dan lebih besar untuk daya ledaknya dari Gunung Semeru. Bahkan tinggi kolom abu kawan yang disampaikan oleh pos pantau Gunung Semeru saat ini, tinggi kolom abu teramati mencapai 900 meter di atas puncak. Dan untuk durasinya juga semakin lama, 2 menit 13 detik. Kalau di hari Sabtu kemarin sempat ada erupsi kawan, tapi dari Gunung Api Marapi ya, bukan Merapi, Marapi, yang ada di Sumatera Utara. Bahkan untuk abu vulkaniknya terdampak oleh masyarakat maupun juga remaja yang sedang menonton konser. Jadi ketika ada konser di ruangan terbuka, tiba-tiba penonton merasakan adanya abu vulkanik di sekitaran Sumatera Utara. Dan ketika dicek oleh BMKG, memang betul ya terjadi erupsi Gunung Api Marapi, bukan Merapi yang ada di Jawa Tengah kawan. Dan fenomena dari Gunung Api kemudian juga karhutla ini terjadi kembali di Indonesia, karena salah satu faktornya adalah faktor geografis, yang mana Indonesia ini dikelilingi oleh cincin api ya, atau ring of fire, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor Indonesia memiliki banyak sekali gunung api atau gunung vulkano yang aktif di Indonesia. Selain itu juga kalau tadi kita menyinggung terkait dengan karhutla ya, cukup menjadi sebuah sorotan, bahkan menjadi sorotan internasional. Yang di Kalimantan asapnya sampai ke Filipina, kemudian ke Brunei dan juga ke Malaysia. Sehingga kita berharap nanti kawan ketika sudah selesai dari musim pancaroba, karena sekarang masih musim pancaroba kawan ya, masih musim peralihan. Jadi mungkin Anda beberapa hari ke depan

masih merasakan panas di siang hari, tapi nanti di malam hari bisa jadi terjadi hujan ataupun gerimis. Jadi tetap perlu untuk diantisipasi dan diwaspadai secara mandiri. Kawan, di malam hari ini untuk menemani Anda yang sedang mobile di perjalanan, yang sedang terjebak macet juga mungkin yang di kelihatan, saya ada satu komposisi di malam hari ini dari Ted McRae, She's All I Wanna Be.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Kawan, tadi sore kita sempat membahas juga terkait dengan angkot lalu juga kemacetan yang terjadi di beberapa ruas wilayah di Malang Raya. Termasuk saat ini juga masih ada kemacetan di sekitaran Kelayatan Gang 3 di sekitaran Sukun ya. Tapi kalau kita update terbaru sudah mulai terurai kawan untuk kemacetannya yang dikepuh di jalan utama. Sekarang kemacetannya untuk yang masuk ke Kelayatan Gang 3-nya yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tapi nggak semacet yang tadi kawan, jadi sekarang masih relatif aman ya. Nanti kalau mau melintas juga boleh untuk kembali di update. Terkait dengan transportasi umum kawan, angkutan, lalu juga transportasi lokal, beberapa survei juga disebutkan ya, kalau kemacetan yang ada di Kota Malang ini sering dikeluhkan oleh masyarakat, baik dari milenial maupun juga Gen Z yang ada di Malang Raya. Bahkan riset terbaru dari Universitas Brawijaya dan juga Indopol ini menunjukkan kawan, terkait dengan masalah kemacetan serta transportasi publik terus menjadi keluhan yang paling dominan bagi generasi Z yang ada di Kota Malang. Hal ini disampaikan juga oleh Ketua Tim Indopol, Ratno Sulistianto, yang mengatakan sebanyak 56% responden memberikan penilaian negatif, sekaligus menempatkan sektor transportasi sebagai isu paling mendesak untuk ditangani Pemkot Malang. Nah, seberapa jauh sekiranya Pemkot Malang ini bisa untuk menyiapkan alternatif maupun juga jalan tengah dari permasalahan yang baru saja terjadi di hari ini. Bahkan dari masyarakat maupun juga kita tidak menduga kawan ya, kalau misalkan di hari Senin ini akan ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para supir angkot ya, atau nama kelompoknya adalah ASAM, Aliansi Supir Angkot Malang. Jadi melakukan aksi demonstrasi di hari Senin. Bahkan mungkin masyarakat tadi sempat ada yang terjebak kemacetan juga imbas dari penutupan jalan yang dilakukan oleh supir angkot. dan beberapa saran dari pendengar tadi yang sudah on air juga bersama kami. Ada beberapa di antaranya memberikan saran, kawan, Mas itu nanti bisa supir angkot diajak bermitra dengan sekolah-sekolah. Jadi seperti supir independen ya, supir antar jemput sekolah. Jadi setelah antar jemput sekolah, nanti bisa untuk menarik penumpang kembali. Jadi pas di jam sekolah, kalau misalkan angkotnya ini nggak masuk ataupun nggak bermitra dengan Pemkot Malang yang ada angkutan pelajar gratis gitu, kawan ya. Nah, dari sopir ini bisa secara mandiri maupun secara kreatif mengajukan ke pihak-pihak sekolah untuk menawari jasa sopirnya, seperti itu. Itu salah satu saran tadi yang sempat telepon juga ke City Guide. Lalu beberapa masukan juga, salah satunya tadi dari Bu Mulyani, kawan, terkait dengan angkot. Angkot itu sebetulnya menjadi solusi ya bagi masyarakat, karena beberapa rute dari Trans Jatim tidak bisa diakomodir, sehingga angkot sebetulnya menjadi sebuah opsi yang pas untuk misalkan mau ke gang-gang ataupun ke wilayah yang gak dilewati oleh Trans Jatim. Tapi masukan dari Bu Mulyani adalah angkot ini jangan sampai dihilangkan, tapi bisa berjalan beriringan dengan cara nanti menjadi sebuah feeder bagi masyarakat untuk menuju ke halte Trans Jatim. Jadi misalkan mau perjalanan jauh, nanti bisa menggunakan bus Trans Jatim. Tapi nanti dari beberapa spot wilayah bangunan ataupun juga ruas jalan yang tidak dilintasi oleh bus Trans Jatim, lah ini bisa menjadi sebuah peluang untuk angkot membawa penumpangnya nanti bisa menuju ke halte Trans Jatim. Jadi memang di tahun-tahun sekarang ini, kawan ya, bukan zamannya untuk berkompetisi. Sekarang sudah waktunya kita belajar bagaimana berkolaborasi. Karena berkompetisi tentunya akan semakin membuat kita cepat lelah, kawan ya, cepat lelah, kemudian juga cepat capek. Makanya penting untuk kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, maupun juga mengajak masyarakat untuk saling berkolaborasi agar nanti kalau misalkan ada problem di tengah jalan bisa diselesaikan dengan mufakat, seperti itu.
13: Info Talk, informasi seputar jalan.
14: Kawan, untuk menuju ke Tol Pandanmas pantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
8: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan.

0: sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
2: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah

0: kemudian di Dishub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
1: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU, pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan. Ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
1: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

Kawan, nanti di jam 8 malam ada pertandingan yang cukup panas ya, dari timnas Indonesia melawan Malaysia di ajang ASEAN FIFA Cup. Jadi pertandingan ini merupakan sebuah agenda resmi yang diselenggarakan oleh FIFA dengan beberapa peserta, salah satunya adalah peserta dari Asia Tenggara, ditambah dari Bangladesh, kemudian Pakistan, Kazakhstan, dan juga dari Hong Kong. Untuk tuan rumahnya ada dua, Indonesia dan juga Hong Kong yang menjadi tuan rumah. Namun yang menjadi sorotan yang cukup menarik adalah pertandingan di malam hari ini, kawan. Karena sebuah pertandingan saudara tua, saudara serumpun ya, bahasanya sama, kemudian juga budayanya sama, antara Indonesia dan juga Malaysia. Kita perlu melihat ke belakang terlebih dahulu sebelum pertandingan di malam hari ini. Setidaknya dari tahun 2010, Indonesia sudah bertemu dengan Malaysia di kelompok usia senior ya, di kelompok senior sebanyak 9 kali. Dan dari 9 kali pertemuan tersebut, Indonesia menang atas Malaysia 4 kali dan kalah lawan Malaysia 5 kali. Jadi kita dominan banyaknya adalah kalah dari Malaysia. Dan kalau kita melihat bagaimana komposisi pemain yang nanti akan diturunkan oleh coach John Herdman terkait dengan beberapa pemain yang akan diganti, seperti Mitchell Baker yang kemarin sempat bermain tapi di malam hari ini nanti langsung diturunkan oleh Luke Fikri, kawan, pemain naturalisasi baru yang didapatkan, yang saat ini bermain juga di Australia. Dan melihat dari komposisi pemain baik dari Indonesia maupun juga dari Malaysia, Malaysia juga diperkuat oleh Bergson, kawan, pemain nomor punggung 9 yang saat ini bermain di Johor Darul Takzim ya, atau JDT, salah satu raksasa klub yang ada di Asia Tenggara. Jadi kita perlu melihat ini bagaimana keseruan nantinya pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia. Dan nanti kita juga akan ngobrol bersama Iqbal, kawan, nanti di jam 8 malam. Dan kalau misalkan kita kembali untuk update ya, terlebih dahulu beberapa ruas jalan, kawan, di malam hari ini, salah satunya juga di Klayatan yang tadi sempat dikabarkan cukup padat, saat ini sudah mulai longgar.

0: masuk di jam 7:30 ya, sudah tidak begitu padat. Karena nanti padatnya juga karena imbas jam-jam crowded ya, jam pulang kerja, kemudian juga jam pulang sekolah. Dan kawan, untuk di malam hari ini City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar sampai di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Ada informasi kawan dari Pak Wibisono yang mengirimkan video di malam hari ini.
1: Ya, dari beberapa rangkaian.
2: Izin menginformasikan City Gate FM ada truk ugal-ugalan mulai dari Rampal tadi. Plat nomornya AG9908UA. Ini truknya ugal-ugalan. Hampir nabrak orang juga tadi. Hampir nabrak mobil juga. Ini posisi ada di Gadang ya.
0: Oh, ini kawan terlihat juga
2: arah
0: ya.
2: Ke selatan. Loh, ngeblong loh. Aduh, ada kontainer ngeblong loh. Tolong ditindaklanjuti. Ditapal kuda aja di area selatan.
0: Terima kasih Pak Wibisono. Kalau dari video yang dikirimkan nggak begitu kelihatan ya muatannya apa untuk truknya. Tapi untuk bodi truknya berwarna biru, kemudian untuk bumpernya berwarna kuning. Bahkan tadi yang dikirimkan videonya kawan oleh Pak Wibisono ya, truknya juga ngeblong. Dan padahal garis markanya adalah lurus tidak putus ya, yang menandakan tidak boleh untuk menyalip. Bahkan di video yang dikirimkan oleh Pak Wibisono juga sedang padat oleh kendaraan, baik mobil dan juga motor. Tapi truknya masih nekat ini, waduh. Terima kasih Pak Wibisono. Nanti mungkin bisa dilengkapi lagi Pak untuk rutenya, ataupun tadi sempat melihat nggak ya kira-kira untuk truknya ini muatan apa? Soalnya dari video ini nggak begitu kelihatan. Nanti kita sampaikan ke rekan-rekan di Sub dan juga kepolisian. Dan kawan, di malam hari ini untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Dan di malam hari ini kita juga akan terhubung oleh reporter kami kawan Asrur yang akan membawakan berita. Dua pejabat eselon 2 Pemkot Batu pensiun 1 Oktober, regenerasi birokrasi terus berlanjut.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silakan laporannya.
4: Kawan, sebanyak 10 pegawai negeri sipil atau PNS pemerintah Kota Batu memasuki batas usia pensiun mulai 1 Oktober 2026 besok. Dua di antaranya merupakan pejabat pimpinan tinggi pertama, yakni Kepala BKP SDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Susetio Herawan. Keduanya menerima penghargaan purna tugas dari Wali Kota Batu Nurrohman dalam apel pagi di halaman Balai Kota Mongtani pada Senin tadi. Selain dua pejabat tersebut, PNS yang memasuki masa pensiun terdiri dari pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Pemkot Batu. Pensiunnya dua pejabat tinggi pimpinan pertama ini menjadi bagian dari proses regenerasi sekaligus penataan jabatan di lingkungan Pemkot
5: Batu. Eselon 2A-2B, tapi besok aja hasilnya biar ini.
6: Pesannya Pak untuk yang pensiun?
5: Yang pensiun, nikmati. Semangat, tetap bahagia, tetap silaturahmi, tetap komunikasi dengan kami di pemerintah kota. Wis, menaik ya.
4: Sebelumnya, Pemkot Batu menargetkan penataan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pertama dapat diselesaikan pada September mendatang. Dengan adanya pejabat yang memasuki masa pensiun mulai Oktober ini, pengisian jabatan menjadi bagian dari perhatian pemerintah agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dalam waktu yang panjang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja. Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: seger. Sing piye? Diundur dhisik. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kembali kawan di malam hari ini, kira-kira untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur nih, kira-kira sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Nah kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong kawan. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan untuk beberapa pantauan lalu lintas di Kota Malang. Di malam hari ini tidak ada kemacetan maupun juga tidak ada hambatan ya. Arif Margono sampai ke Hasyim Asy'ari maupun juga di perempatan Brigjen Katamso di malam hari ini juga masih relatif aman. Kayu Tangan kalau Senin emang gak begitu rame kawan ya, karena sudah masuk kembali di hari-hari atau jadwal kerja. Jadi wisatawan maupun juga yang berlibur juga jarang sebetulnya kalau mau ke Kayu Tangan. Yang rame kalau di Kayu Tangan kemarin di hari Jumat, Sabtu, kemudian juga di hari Minggu. menjadi puncak liburan ya dari wisatawan, karena kemarin masuk di akhir pekan, kemudian juga masuk di akhir bulan. Jadi mungkin banyak sekali masyarakat yang mengambil cuti maupun juga liburan di akhir bulan ya. Jadi liburannya ke Kota Malang. Bahkan kalau kemarin di hari Minggu Anda sempat melintas di sekitaran Kota Malang, pasti merasakan juga macetnya luar biasa. Jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti, seperti itu terus kawan ya. Tapi kalau sekarang sudah masuk di hari Senin, saya pantau juga hampir merata di wilayah Malang Raya, baik di Kota Malang, Kota Batu, dan juga di Kabupaten Malang nggak ada kemacetan yang cukup serius kawan. Kalau nggak salah hari ini, hari Senin ya, ada info karnaval kawan di Bantur ya. Bagaimana untuk update-nya yang di Bantur? Apakah sudah mulai karnavalnya? Karena kegiatannya bukan di hari Minggu, tapi di hari Senin malahan. Di tanggal 28 September ya sekarang. Saya malah mikirnya sekarang sudah masuk Oktober kawan. Waduh. Kawan, nanti kalau misalkan Anda sedang mobile juga boleh untuk kembali berkabar ya. Yang sedang mobile di malam hari ini mau berpergian kemana kawan, nanti boleh untuk berkabar. Dan di malam hari ini traffic report didukung oleh Villa Parma Panderman Hill by Parma Land. Villa 2 lantai view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parma Panderman Hill. Hubungi sekarang di 0822 3331 4447. Parma Land, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, kurir vape narkoba ditangkap di Singosari, Malang. Pria berinisial RM ditangkap jajaran Polres Malang di daerah Singosari saat membawa lebih dari 1 kg sabu yang dijemput langsung dari Jakarta. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, selain sabu, petugas juga menyita ribuan butir ekstasi dan ratusan cairan vape mengandung etomidate. Kata Rulian, tersangka mengaku mendapatkan upah 10 juta rupiah untuk sekali pengiriman dan polisi saat ini tengah melacak jaringan besar di balik kasus tersebut. Kawan, Pemprov dan DPRD Jatim sahkan Raperda Hak Disabilitas. Pemprov dan DPRD Jatim resmi mengesahkan Perda tentang penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rapat paripurna di Surabaya. Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa, mengatakan regulasi ini menjadi landasan penting untuk membuka ruang kerja hingga pendidikan yang setara bagi warga disabilitas. Lebih lanjut, Dinas Sosial Jatim kini tengah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan teknis agar pemenuhan hak disabilitas di daerah bisa segera berjalan. Kawan, pasar keuangan Indonesia tertekan pada awal pekan. Pasar keuangan Indonesia kompak melemah pada perdagangan Senin ini setelah IHSG anjlok 1,51% dan rupiah merosot ke posisi 17.965 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar ini dipicu oleh kembali menguatnya dolar Amerika Serikat akibat kenaikan suku bunga The Fed serta lonjakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, Bursa Efek Indonesia atau BEI juga mulai menerapkan aturan baru harga saham terendah Rp1 untuk memperluas rentang perdagangan saham nasional. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi. Memang tadi ada laporan dari pendengar kami ya, terkait trotoar yang digunakan untuk menumpuk barang bekas di sekitaran Jalan Trunojoyo dekat Stasiun Malang Kota Baru. Dan ini tidak bisa dilewati kawan, sangat luar biasa ya. Dan ini tadi Pak Mustaqim Jaya menginformasikan, terima kasih informasinya. Nah, kita coba tunggu saja ya bagaimana pantauan-pantauannya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, ini informasi tadi dari Pak Tejo tentang adanya tentang adanya trotoar yang tertutup oleh barang-barang kawan. Ini videonya.
1: Roto Sigait harus gak tolong. Ini loh jalan deh. Modulan materialan ngelas-ngelas ini ganggu perjalanan. Cukup. Atau anu jadi terus. Tolong deh. Baik. Tolong. Rusuhku mau masukkan lah wapan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam informasinya Pak Tejo ya. Dan untuk kali ini kawan, saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar Jalan Mustari Kota Batu ditutup bergantian hingga 16 Oktober. Ini jadwal dan jalur alternatifnya.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan, Asrur.
3: Kawan, akses jalan Mustari Kota Batu ditutup sementara secara bergantian mulai 24 September hingga 16 Oktober nanti. Penutupan dilakukan untuk mendukung pembangunan pedestrian Jalan Abdul Ghani Bawah yang kini memasuki tahap pemasangan UDEX menuju Jalan Mustari. Penutupan tidak berlangsung sepanjang hari. Pada pagi hingga siang, Jalan Mustari ditutup pada pukul 8 hingga 12 siang, kemudian dibuka selama 1 jam. Akses kembali ditutup kembali pukul 1 siang hingga pukul 4 sore. Setelah pukul 4 sore, pengaturan akses disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan arahan petugas di lokasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menjelaskan bahwa penutupan sementara akses Jalan Mustari dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pembangunan pedestrian Jalan Abdul Ghani Bawah yang saat ini memasuki tahap pemasangan UDEX menuju Jalan Mustari. Sejumlah jalan di sekitar lokasi masih tetap digunakan, di antaranya Jalan Sultan Agung, Jalan Stadion Utara menuju Jalan Muhammad Sahar, Jalan Soropati, dan Jalan Karate. Masyarakat diimbau menyesuaikan waktu perjalanan, menggunakan jalur yang masih terbuka, serta mengikuti arahan petugas saat melintas di sekitar lokasi pekerjaan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya tentang Jalan Mustari Kota Batu ditutup bergantian hingga 16 Oktober.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini, saya ingin membahas tentang kemacetan Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada tim peneliti program Globalizing Universitas Brawijaya atau UB yang memang bekerja sama dengan Indopol Survei dan Consulting serta Laboratorium Politik dan Tata Kelola Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi atau via UB. Dan ini meluncurkan hasil riset yang berjudul Profile and Behavior Mapping Generasi Muda Kota Malang, wawasan kebangsaan, literasi digital, literasi politik, literasi budaya hingga perilaku konsumen. Dan kalau misalkan kita lihat, direktur atau ketua tim Indopol Survey and Consulting, Ratno Sulistianto, mengatakan kalau riset yang berlangsung pada 27 Agustus sampai 7 September 2026 ini melibatkan 600 responden, 450 warga berKTP Kota Malang dan 150 mahasiswa perantau dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Dan salah satu temuan utama riset ini mempercayakan kalau ada tingkat kepercayaan dan kepuasan rating generasi Z ya pada kepemimpinan lokal tercatat cukup solid. Dan kalau misalkan kita lihat, ada kesenjangan juga atau gap antara mahasiswa perantau dan warga lokal. Jadi kelompok mahasiswa perantau ini dinilai

0: lebih unggul dalam penguasaan teknologi digital, melainkan sangat minim memahami dinamika pemerintah lokal. Dan tercatat hanya 18,67% mahasiswa perantau yang mengetahui nama wali kota Malang, berbanding terbalik dengan warga lokal yang mencapai 82,22%. Dan di sisi lain, masalah kemacetan lalu lintas dan penyediaan fasilitas transportasi publik ini menjadi isu dengan keluhan paling dominan kawan di kota Malang. Jadi sektor ini mendapatkan penilaian negatif terbanyak dari responden sebanyak 56,83%, sekaligus menjadi isu paling mendesak yang wajib segera ditangani oleh pemerintah kota Malang, mencapai 34,01%. Nah, kalau misalkan kita lihat, jadi riset ini memperlihatkan ya, kalau misalkan memang kemacetan lalu lintas di kota Malang ini sangat-sangat dibahas atau sangat-sangat dibenci oleh masyarakat kota Malang. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa signifikan tiap tahunnya, pemerintah kota Malang cukup lambat dalam menghadapi hal itu, dalam mengatasi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ini. Pemerintah kota Malang itu bisa dibilang seperti siput kawan, karena kalau misalkan kita lihat jalan-jalan pun juga masih sama, masih sesempit itu, jalan-jalan pun juga rata-rata itu turunan atau mungkin warisan dari Belanda gitu ya, warisan dari arsitektur Belanda. Dan hal inilah yang memang sangat disayangkan, jalanan-jalanan yang mungkin diperlebar itu hanya bisa dihitung jari saja, dan jalanan yang rusak pun juga cukup banyak ya. Dan dengan tingkat penggunaan sepeda motor, tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang semakin tinggi, jalanan kota Malang ini semakin membludak dan tidak bisa mengatasi kawan. Dan hal inilah yang perlu kita bahas malam hari ini. Anda boleh berkomentar, Anda boleh sharing-sharing kawan. Bagaimana pendapat Anda? Kirimkan di 0811-3600-911. Dan tadi ada Pak Anto yang in on air. Ini tentang apa ya? Kita coba terhubungkan dengan Pak, hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Anto. Halo, selamat malam Pak Anto.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Gimana Pak Anto? Ada komentar apa Pak Anto?
1: Untuk masalah jalan dulu, Mas. Yeah. Jalan dari Karanglo menuju ke arah Saud Jajar, lewat Balai Arjo Sari, terus Araya, Kala, Sujeto,
0: dari Karanglo ya. Kemana Pak? Saud Jajar?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Lewat di Balai Arjo Sari itu ya. Terus Simbang Tiga Raden Intan, terus Araya situ, Simbang Panela Sujeto, sampai di pertigaan Sulfat. Ini di Sulfat perbatasan Saud Jajar. Nah, cara mantap kendali. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Menyambung masalah kecepatan di Malang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Halo, Pak Anto? Kok terputus-putus ini? Ya. Menyambung soal kecepatan di Malang. Iya, gimana Pak Anto?
1: Saya memulai hidup di jalanan, Mas. Tepatnya di rental mobil. Rental mobil 2007 ya. Itu masih enak sih jalanan sampai 2011, nah, baru 2011 itu sudah mulai ada kenaikan trafik yang ke arah Kota Batu ya, terutama jalur wisata. Nah, itu terasa juga di kantong para driver rental waktu itu.
0: Kantong ya?
1: Ya kantong, ya merebal lah. Nah itu kan berpengaruh juga
0: ya.
1: Berpengaruh ke investasi orang luar yang masuk ke Malang. Oh, ada peluang usaha buka di Malang, usaha rental. Nah, akhirnya setelah itu banyak usaha rental lah. Itu salah satunya ya. Terus 2015 puncaknya dikala pembukaan tol kendaraan setelah ada Lapindo itu, Mas. Nah, itu kan orang-orang yang terdampak di Lapindo berbondong-bondong pindah ke Malang karena dapat kompensasi uang kerohiman lah. Itu ditambah lagi banyaknya mahasiswa luar kota, luar provinsi yang kuliah di Malang dan kerasan di Malang buka usaha juga, Mas. usaha itu banyak banget di Malang dan mereka beragam. Mm-hmm. Ada yang buka kafe-kafean, ada yang buka macam-macam lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya rental juga, itu yang bikin macet, ditambah pemerintah kurang sajet waktu itu, ya banyak faktor lah mas, karena ada sesuatu hal ya. Mm-hmm. Nah itu terus hunian-hunian di Malang dan perbatasan kota Malang terutama ya. Mm-hmm. Itu semakin menjamur dan banyaknya anak-anak muda yang kepingin punya rumah, itu akhirnya menambah jumlah penduduk di kota Malang yang notabene di jalanan itu semakin menambah macet mas. Dan jalanan tidak ada pelebaran dan pembebasan lahan untuk bikin jalan tembus dan ring road.
0: Oke.
1: Tuh. Itu aja mas, mungkin yang lain bisa menimpali. Yang paling utama ring roadnya itu aja.
0: Iya, ring roadnya kita masih gitu. Ini pak ya. Baik.
1: Ya dan pelebaran jalan gitu aja.
0: Siap.
1: Banyak kok yang dulunya mau dilebarkan kayak di Mergan, kayak di Bandulan, terus jalan tembus mana itu mau dilebarkan, cuma wacana.
0: Iya gitu wacana. Aja. Omon-omon aja pak ya.
1: Wacana saja.
0: Gitu. Terima kasih.
1: Mulai zamannya. Oke gitu.
0: Mulai zamannya siapa tadi pak? Mulai zamannya siapa tadi pak?
1: Pak Penny ya.
0: Oh Pak Penny. Oke.
1: Okay. Ya itu
0: Pak Anton sampai sekarang belum ada solusi sama sekali ya.
1: Ya solusinya ya di atas kertas dan cuma diyakini gini mas. Wacana terus gitu. Gitu aja mas, terima kasih. Assalamualaikum
0: Pak Anto. Waalaikumsalam. Itu tadi kawan, kalau misalkan kita lihat ya, jadi dari survei pun sudah terlihat kalau misalkan sebenarnya masyarakat kota Malang ini ya males, siapa yang mau terjebak kemacetan hampir tiap harinya kan?

0: Jadi lalu lintas pun bisa ditekan untuk kemacetannya. Dan mungkin untuk Anda boleh menambahkan pendapat Anda tentang hal ini, kawan. Jadi tadi saya membahas tentang kemacetan Kota Malang ini menjadi keluhan dominan dari hasil survei UB, VIA, dan Indopol. Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk malam hari ini saya move ke WhatsApp, ada beberapa informasi ya. Kalau misalkan kita lihat, ini ada kebakaran kawan di Pasar Besar ya. Informasinya ada kebakaran di Pasar Besar, Kota Malang. Banyak kepulan asap katanya kebakaran di 20.19 kawan, 10 menit yang lalu. Ini kita coba cek. Oh itu ya, ada asap-asap ya. Nah, ini baru damkar ya. Itu masih ada orang yang menelusuri di atas.
1: Pasar Gedilur. Posisi di toilet ini kayak konslet. Antara konslet bu, cari si orang soan. Lek geni kok kaget toh, tapi kamu boleh beluk itu wakil.
0: Oke.
1: Pasar Besar.
0: Pasar Besar lagi ya, kebakaran lagi.
1: Senin 28 September pukul 8 lebih 13 menit.
0: Oh, 28 lebih 13 menit kawan. Baik,
1: beluk iku. Kembul.
0: Terima kasih informasinya, ini informasi dari grup relawan Malang ST Anget kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, izin damkar sudah monitor gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat yang atas ini masih nyala kawan di 22.7 tadi informasinya. Jadi kita akan coba tanyakan ya ke damkar, dan mungkin Anda perlu waspadai saja. Bisa tambahkan juga informasi-informasi lain kawan, selain lalu lintas, informasi-informasi cuaca, atau mungkin informasi tentang Kota Malang, apapun itu bisa Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap, cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kita membahas tentang kemacetan di Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, memang penyebab utama kemacetan di Malang ini beragam ya. Pertama, volume kendaraan. Jadi jumlah kendaraan ini yang melintas itu melebihi kapasitas jalan. Ditambah, kalau misalkan Jumat Sabtu Minggu, kepadatan meningkat karena aktivitas harian pelajar serta kedatangan wisatawan. Lalu ada hambatan samping juga. Banyak titik-titik yang ada di Kota Malang ini masih banyak parkir liar, khususnya di tepi jalan, simpang jalan yang memang berdekatan. Dan kalau misalkan kita lihat, mungkin Anda pun juga bisa menambahkan ya ke WhatsApp kami mengenai hal tersebut di 0811 3600 911. Dan Anda pun bisa sharing-sharing kawan mengenai lalu lintas untuk malam hari ini bagaimana di jam 8 lebih 43 menit ini. Anda bisa menambahkan informasi-informasi lain di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simple, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simple tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jati Park 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, survei sebut kemacetan jadi keluhan dominan Gen Z di Malang. Riset terbaru dari Universitas Brawijaya dan Indopol memperlihatkan masalah kemacetan serta transportasi publik menjadi keluhan paling dominan bagi generasi Z di Kota Malang. Ketua tim Indopol, Ratno Sulistianto, mengatakan sebanyak 56% responden memberikan penilaian negatif sekaligus menempatkan sektor transportasi sebagai isu paling mendesak untuk ditangani Pemkot Malang. Lebih lanjut, survei yang melibatkan 600 responden ini juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, berada di angka solid sebesar 63%. Informasi lain kawan, lebih dari 20 hektar ladang jagung di Jawa Timur gagal panen. Kemarau panjang dilaporkan memicu kekeringan di 92 hektar ladang jagung di Jawa Timur, dengan 24 hektar diantaranya dinyatakan gagal panen atau poso. Kepala Dinas Pertanian Jatim Heru Suseno mengatakan area poso terparah berada di Tulung Agung, Malang, dan Sumenep akibat menurunnya pasokan air. Lebih lanjut, kawan, Pemprov Jatim memastikan stok jagung pakan tetap aman serta surplus, dan bantuan pompa air serta 1.000 paket benih siap disalurkan bagi petani terdampak. Informasi terakhir kawan, pendidikan tinggi, Menkeu dan Gubernur URI bahas dukungan anggaran kampus baru. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menggelar pertemuan bersama Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, Doni Ermawan Taufanto, untuk membahas kesiapan anggaran kampus baru tersebut. Suhasil menyampaikan pembahasan ini mencakup rancangan perpres sebagai payung hukum operasional URI dalam memperkuat ekosistem perguruan tinggi nasional. Lebih lanjut, kawan, Universitas Republik Indonesia dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak calon administrator dan pemimpin negara berbasis sistem merit. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, update di jam 9 lewat 10 menit ya. Di malam hari ini pertandingan antara Indonesia dengan Malaysia masih berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kawan, saat ini skornya masih imbang 0-0 ya, antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan kedua tim saling jual beli serangan terkait dengan pertandingan di malam hari ini. Namun yang disayangkan adalah Indonesia, kawan, harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye terkena kartu merah di babak pertama ya, di menit 36 setelah melakukan pelanggaran serius terlambat tackling terhadap pemain Malaysia Arif Aiman. Sebetulnya tadi Tom Haye masih diganjar kartu kuning, kawan, tapi dari wasit VAR memanggil wasit utama untuk dicek kembali dan mempertimbangkan untuk pemberian kartu karena pelanggaran yang dilakukan oleh Tom Haye dianggap membahayakan lawan, dalam hal ini adalah Arif Aiman. Dan saat ini di menit 73 Indonesia masih bermain 0-0 melawan Malaysia. Kalau kita tadi sempat membahas juga, kawan, beberapa pertemuan terakhir dari 1 Desember tahun 2010 melawan Malaysia, Indonesia sudah 9 kali bertemu Malaysia di kelompok usia senior, baik di ajang persiapan Piala Dunia, kemudian juga AFF dan friendly match di kelompok senior. Dan dari 9 pertemuan tersebut, kawan, Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan 4 kali, sedangkan Malaysia 5 kali menang melawan Indonesia dalam 9 pertandingan terakhir. Dan saat ini juga pemain Malaysia terus menggempur pertahanan dari Indonesia, dan Elkan Bagot tampaknya juga sudah kewalahan, kawan, menerima serangan ya, 1000 hari 1000 malam kalau kata beberapa komentator dan juga pengamat. Dan untuk Anda, kawan, yang sedang menonton juga malam hari ini, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan permainan timnas Indonesia di bawah asuhan coach John Herdman ya? Dan kalau tadi saya sempat cek juga beberapa pengamat sepak bola menilai permainan di zaman STY atau Shin Tae-yong cenderung lebih mengedepankan disiplin dan fokus dari para pemainnya. Padahal pada saat itu, kawan, di tahun 2021 ya, Indonesia menggunakan pemain diaspora hanya satu, Elkan Bagot saja pada saat itu. Namun Indonesia berhasil membantai Malaysia dengan skor 4-1. Dan strikernya, kawan, pada saat itu juga asli Malang ya, Dedik Setiawan, mantan pemain Arema FC yang saat ini bermain di Rans Nusantara FC. Nah, ini perlu kita lihat lagi bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Malaysia, kawan, di malam hari ini. Karena menjadi sebuah El Clasico yang cukup seru ya, pertandingan antara dua rumpun yang sama, yang mirip, kemudian juga budayanya, kultur geografisnya, dan juga dari masyarakatnya juga sangat mirip 11-12 dengan Indonesia. Dan menjadi salah satu sorotan juga pertandingan internasional di ajang ASEAN FIFA Cup, bahwa pertandingan di malam hari ini memang resmi ya dari FIFA, kalender FIFA. Dan untuk tuan rumah, kawan, ada dua sebetulnya dari kompetisi ini, Indonesia dan juga Hong Kong. Dan untuk pesertanya, beberapa negara selain Asia Tenggara termasuk dari Hong Kong, Uzbekistan, lalu Pakistan, Bangladesh juga turut memeriahkan dalam kompetisi resmi yang diadakan langsung oleh FIFA untuk jeda internasional musim ini. Kawan, nanti boleh untuk Anda tambahkan bagaimana pendapat Anda di malam hari ini, yang sedang mobile juga di perjalanan, bagaimana, kawan, kabar Anda, nanti boleh untuk kembali berkabar. Namun sebelum itu, satu komposisi untuk Anda di malam hari ini, Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg, Young, Wild and Free.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana air? Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kembali kawan, ada beberapa informasi yang dikirimkan oleh petugas pos pantau Semeru ya. Barusan terjadi erupsi kawan. Dua kali erupsi di jam 9 kurang 15 menit. Lalu di jam 9 lewat 1 menit ada dua erupsi yang dialami oleh Gunung Semeru. Dan untuk erupsi yang pertama kawan di jam 9 kurang 15 menit, untuk tinggi kolom abu teramati mencapai 900 meter di atas puncak. Dan untuk durasi erupsinya terekam di seismogram selama 2 menit 13 detik. Tidak berselang lama kawan, 15 menit kemudian juga terjadi kembali erupsi di Gunung Semeru dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 600 meter di atas puncak gunung dan durasi erupsinya selama 2 menit 9 detik. Dan Gunung Semeru di hari ini berarti sudah total 7 kali erupsi kawan, dari tadi pagi sampai di jam 9 malam ini. Dan untuk saat ini juga Gunung Semeru masih berada di level 3 statusnya atau siaga. Dan diharapkan nanti masyarakat yang ada rencana untuk liburan ataupun juga ingin bercanda ria di sekitar Gunung Semeru bisa ditunda dulu ya. Karena di samping pendakian Ranu Kumbolo juga ditutup akibat kebakaran kemarin, Gunung Semeru juga masih mengkhawatirkan. Kondisinya mirip seperti yang ada di Gunung Krakatau kemarin kawan, maupun juga Gunung Api Marapi ya, yang ada di Sumatera Utara. Bahkan yang di Sumatera Utara kemarin kawan, banyak sekali masyarakat yang sedang menonton konser di lapangan terbuka seperti itu di malam hari, tiba-tiba dihujani oleh abu vulkanik. Kejadiannya di hari Sabtu kemarin kawan, di tanggal 26 September ya. Jadi Gunung Api Marapi yang ada di Sumatera Utara, bukan yang di Jawa Tengah, kemarin sempat terjadi erupsi juga. Bahkan erupsinya langsung dirasakan oleh publik ya, di ruang terbuka pas lagi nonton konser lagi. Waduh, ini langsung apa namanya, langsung khawatir kawan ya, karena penontonnya juga nggak siap siaga dengan masker, nggak siap siaga dengan jas hujan dan yang lain sebagainya. Niatnya nonton konser seperti itu, malah kena abu vulkanik. Dan kita berharap nanti Gunung Semeru juga nggak seperti itu kawan, karena di sekitar Gunung Semeru juga sangat padat penduduk ya, baik dari ladang, lahan, hutan maupun juga kawasan pemukiman. Di sekitaran Gunung Semeru juga masih penuh padat penduduk. Kalau misalkan meletus sampai cukup besar impact-nya, tentu akan sangat berbahaya dan mengkhawatirkan, khususnya bagi masyarakat di Malang Raya. Karena yang terdampak langsung dengan jarak yang paling dekat ya, adalah di Malang Raya. Dan untuk beberapa catatan kawan, pertandingan sepak bola di malam hari ini masuk di menit 85 antara Indonesia melawan Malaysia. Masih cukup sulit nampaknya kawan dari timnas ya untuk menembus pertahanan Malaysia, karena kita bermain dengan 10 pemain kawan. Setelah Tom Hai diganjar kartu merah, langsung melakukan tackling keras terhadap Arif Aiman di babak pertama di menit 35. Jadi kita sedikit kesulitan ini nampaknya kalau dilihat-lihat ya, dari gaya pertandingan kita cenderung defensif kawan, tidak attacking maupun juga truth pass-nya juga masih kurang. Ditambah lagi dengan pemain-pemain Malaysia yang banyak sekali pemain baru, pemain naturalisasi dan pemain baru bergabung juga masih banyak sekali, sehingga staminanya juga dipastikan lebih fit daripada pemain Indonesia. Di samping itu juga pemain Malaysia yang banyak naturalisasi juga, tempo permainan maupun intensitas pertandingan di klub sebelumnya tidak sepadat jadwal yang ada di I-League atau Liga 1 Indonesia kawan. Jadi wajar ya, dan stamina dari pemain Indonesia cukup terkuras, apalagi pemain seperti Emil Audero yang walaupun di malam hari ini belum ikut turun ya, masih di bangku cadangan. Ada Martin Paes, Kevin Dix, Elkan Bagot, lalu juga Ole Romeni, Justin Hubner dan berbagai pemain lainnya tentunya masih merasakan jet lag kawan ya, perjalanan yang cukup panjang dari Inggris, dari Belanda langsung ke Indonesia, beradaptasi dengan cuaca Indonesia yang tentunya cukup panas dibandingkan dengan Eropa saat ini. Otomatis cara adaptasi lagi antara iklim di Eropa dan di Asia Tenggara tentunya akan berbeda. Dan ini berbanding terbalik dengan pemain Malaysia, walaupun mereka bermain dengan pemain naturalisasi ya, tapi mayoritas pemain naturalisasi Malaysia itu bermain di liga lokal kawan. Maksudnya adalah bermain di liga Malaysia sendiri, di liga dalam negeri. Jadi sedikit yang abroad. Yang abroad hanya kapten kesebelasan dari Malaysia, Dion Kools ya, dulu pemain Belgia yang sempat mencicipi panggung sepak bola terbesar di dunia, yaitu UEFA Champions League melawan Real Madrid pada saat itu, Dion Kools. Tapi saat ini berganti menjadi kapten dari Malaysia, Dion Kools. Dan kawan, di malam hari ini untuk menemani Senin malam Anda, satu komposisi dari 21 Pilots, Stressed Out.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.

0: unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pakai keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, nggak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, nggak kata apa yang nggak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning. Jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti. Mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yandro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal. Saya pulang kampung ke Batu, saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safik, terus belajar.
1: Saya Dr. Muklas Rofik yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Ya kawan, tadi baru saja kita saksikan ya bersama-sama bagaimana pertandingan antara Indonesia dan juga Malaysia yang saling jual beli serangan, namun akhirnya nihil gol sampai peluit panjang ditiup oleh wasit asal Jepang. Dan yang menjadi menarik kawan dari pertandingan malam ini adalah saling jual beli serangan ya antara Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia lebih menjual defensif kawan. Indonesia lebih defensif ya daripada Malaysia, dan Malaysia cukup bagus dan solid serta disiplin dalam permainannya di malam hari ini. Tentunya mereka nggak mau ya sampai malu untuk bermain, apalagi mereka statusnya adalah away atau tim tamu di stadion utama Gelora Bung Karno. Dan yang menjadi salah satu catatan menarik lagi adalah kawan, dari pemain Malaysia dan juga Indonesia sama-sama mayoritas dipenuhi oleh pemain diaspora. Kita tidak menyebut naturalisasi ya, karena mereka juga punya darah dari Indonesia. Jadi memang beberapa leluhurnya mereka juga ada yang dari Indonesia. Jadi Malaysia maupun juga Indonesia saling menjual beli antara serangan, kemudian juga pertahanan. Dan di samping itu para pemainnya juga mayoritas diisi oleh pemain diaspora, baik yang bermain di Liga Jepang, di Liga Swedia, Liga Jerman, Liga Italia, dan juga Liga Belanda. Beberapa pemain dari Malaysia juga masih ada yang bermain di Eropa kawan. Ada yang bermain di Cekoslovakia, lalu juga bermain di Jepang, seperti kapten dari Malaysia Dion Kuls yang tadi juga bermain cukup solid dan disiplin. Namun di samping itu juga ada Bergson yang striker dari Malaysia asal Brazil, dan dirinya dinaturalisasi karena sudah tinggal selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut di Malaysia bermain bersama Johor Darul Takzim atau JDT. Namun tadi malam atau di permainan tadi kawan ya nggak begitu kelihatan Bergson ini di pertandingan kali ini. Begitupun juga dari Ole Romeni, kemudian juga Ragnar Oratmangun yang tadi juga ditarik keluar karena permainan juga kurang begitu menekan ke depan ya. Sedangkan dari coach John Hertman juga membutuhkan pemain yang lebih bisa defensif. Bahkan tadi pergantian pemain dari Ole Romeni yang posisinya sebagai striker ya diganti oleh Rizky Rido yang justru berposisi sebagai center defender ya. Dan hal tersebut juga ternyata menjadi sebuah strategi dari coach John Hertman untuk bermain bertahan kawan, karena kita digempur terus oleh Malaysia tanpa ampun ya. Bahkan Martin Paes juga jatuh bangun untuk menangkap bola yang dikirimkan oleh Malaysia. Kembali kawan, di malam hari ini kita update terlebih dahulu untuk beberapa pantauan lalu lintas. Tadi sempat kita cek ya, untuk di sekitaran tol Pakis kabarnya ada kebakaran kawan, tapi masih belum diketahui ya. Kita ceknya dari relawan Malang ST Anget atau di grup ambulan. Jadi dugaan pertama ada kebakaran di sekitar gate tol Pakis, dan juga ada dokumentasi video kawan. Tidak ada suaranya, tapi kita tampilkan di visual radio untuk kebakaran yang ada di tol Pakis ya di malam hari ini. Antisipasi kawan, barangkali nanti Anda sedang mobile juga di ruas jalan tol, atau mungkin yang sedang mobile di sekitaran Pakis atau di tol Pakis ya di malam hari ini, apakah memang terlihat untuk kebakarannya? Karena kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh relawan memang cukup jelas kawan, sangat jelas ya untuk apinya menyala cukup besar. Beberapa kali kita juga menerima laporan kebakaran kawan, seperti ini ya, kebakaran di sekitaran tol. Dan kita selalu berkomunikasi dengan Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan, yang alhamdulillah selalu respon juga setiap City Gate melaporkan ada kebakaran, ada kecelakaan, dan yang lain sebagainya. Nanti boleh untuk Anda kembali berkabar kawan bagaimana kondisi kebakaran yang ada di sekitaran tol Pakis ya. Semoga cepat padam, karena karhutla ini nggak melihat jam ya. Siang, pagi, sore, malam, semuanya bisa terjadi kebakaran. Dan kalau kelihatannya memang seperti ladang ya atau lahan ini yang terbakar di sekitar tol Pakis. Dan di malam hari ini kawan, kita juga akan terhubung oleh salah satu reporter kami, Asrur, yang akan membawakan berita data stunting Kota Batu naik sekitar 2%. Pemkot siapkan intervensi lebih cepat.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
10: Ya, Asrur, silakan laporannya.
11: Kawan, angka stunting di Kota Batu dilaporkan mengalami kenaikan sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Batu menyebut lonjakan ini merupakan imbas dari pendataan dan survei status gizi yang kini dilakukan secara lebih masif dan akurat hingga terjun langsung ke lapangan. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Rudayat menilai temuan data yang lebih tinggi ini justru memberikan gambaran kondisi real anak-anak di Kota Batu. Meski mengaku prihatin dengan pertambahan angka tersebut, Alvin menyebut hal ini sebagai sebuah poin positif agar penanganan bisa dilakukan lebih dini.
12: Tentu setelah kita kupas lebih dalam dan saat ini diskusi dengan Pak Dahlan juga, ternyata data yang tambah ini karena dengan kita secara masif melakukan survei melalui survei status gizi
11: RSGB. Alfi menambahkan, semakin banyak kasus yang berhasil teridentifikasi, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil langkah antisipasi. Kedepan, hasil pendataan ini akan berlangsung dan ditindaklanjuti dengan program intervensi yang lebih tepat sasaran, guna menekan bahkan menghilangkan angka stunting di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, puluhan hydrant di Kota Malang tidak aktif. Sekitar 20 dari 50 hydrant di Kota Malang dilaporkan tidak aktif sehingga Pemkot Malang memilih memprioritaskan pembenahan fasilitas yang ada ketimbang penambahan unit baru. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, selain masalah hydrant, jumlah armada pemadam kebakaran saat ini juga masih kurang ideal akibat keterbatasan anggaran. Lebih lanjut, Pemkot Malang kini mengajukan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran secara mandiri terpisah dari Satpol PP agar alokasi anggaran operasional serta pengadaan sarana bisa lebih leluasa. Informasi lain kawan, KPK temukan rekening penampungan setoran ilegal BPN Jatim. KPK menemukan sejumlah ATM dan rekening penampungan setoran saat menggeledah kantor wilayah BPN Jawa Timur pada Kamis lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dana yang dikumpulkan dari kantor pertanahan daerah tersebut diduga dipakai untuk kegiatan di luar anggaran resmi DIPA. Lebih lanjut, dalam penggeledahan ini, petugas turut menyita uang tunai, falas, serta perhiasan emas yang berkaitan dengan kasus suap pertanahan yang menyeret 8 orang tersangka. Informasi terakhir kawan, tata kelola haji diperbaiki, masa tunggu haji faktual Indonesia jadi 14 tahun. Pemerintah menetapkan rata-rata masa tunggu faktual haji Indonesia menjadi 14 tahun setelah melakukan pembersihan dan validasi sistem data calon jemaah. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penataan ulang ini berhasil menemukan sekitar 400 ribu data tidak sah yang selama ini menggelembungkan antrian. Lebih lanjut, hasil validasi dari total 5,7 data telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pembenahan pengelolaan ibadah haji secara nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat tentunya di program Memory Lex. Malam hari ini kawan, saya juga akan membahas sebuah tema ini ya. Kalau sekarang itu mengambil foto rasanya juga sangat mudah. Ada momen menarik, tinggal kita mengeluarkan handphone, satu kali klik, kurang bagus, ambil lagi lah. Nah kalau kurang terang, bisa diulang, mata merem, bisa diulang lagi. Bahkan satu momen ini juga bisa menghasilkan puluhan sampai beberapa ratusan foto. Tapi kalau kita mengajak Anda kembali ke era 80-an dan juga 90-an, suasananya pun juga sangat berbeda ini ya. Pada masa itu sebagian besar masyarakat masih menggunakan kamera itu dengan film. Nah, satu roll film biasanya mempunyai jumlah jepretan yang terbatas ya. Ada yang 24 frame, ada juga yang 36 frame. Yang artinya setiap kali tombol shoot ini ya, tombol shoot ditekan, lalu satu kesempatan sudah terpakai. Tidak ada tombol delay, tidak ada previewnya juga. Tidak ada kesempatan langsung mengecek apakah fotonya bagus ataupun tidak. Nah karena itulah kawan, sebelum memotret orang biasanya itu lebih berhati-hati ya. Posisinya mulai diperbaiki, semua orang yang dipanggil, yang berdiri di belakang itu diminta untuk maju ke depan. Dan yang paling pendek itu biasanya disuruh berada di depan, ya gak sih kawan? Kemudian fotografer memastikan ya semua orang itu sudah siap. Baru setelah itu muncul kalimat yang sangat khas. Sudah siap? Sebentar, jangan berak. 1, 2, 3, jepret. Nah, selesai ya, gitu kawan ya. Keinget gak sih? Nah, satu jepretan sudah dipakai dan hasilnya belum tahu ya. Baru itu bisa dilihat ketika film dicuci dan juga dicetak. Nah, itulah yang membuat foto zaman dulu itu terasa berbeda ya. Setiap jepretan mempunyai beberapa nilai-nilai kenangannya tersendiri. Orang tidak asal motret karena ada biaya filmnya, ada biaya cuci, ada juga biaya cetaknya. Dan tentu ada rasa sayang kalau satu frame terbuang hanya karena foto yang tidak penting saja itu ya. Makanya tidak heran ya kalau foto album keluarga zaman dulu itu jumlah fotonya mungkin tidak sebanyak seperti saat sekarang ini. Tetapi hampir setiap foto itu punya cerita. Ada foto ulang tahun, lalu ada foto piknik, foto lebaran, foto wisuda, ada foto pernikahan zaman dulu ya. Atau juga ada foto juga waktu masih sekolah. Nah sekarang dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan ratusan foto kawan. Kira-kira nih di malam hari ini saya juga akan mau bertanya untuk Anda ini ya. Kira-kira dulu berapa foto sih yang benar-benar kita ingat? Nah coba-coba kita ingat dulu ya. Di rumah masih adakah kamera film lama atau album foto keluarga dari era 80-an dan juga 90-an? Lalu foto apa aja ini yang sampai sekarang itu masih paling berkesan? Bisa Anda sampaikan kawan ya. Anda juga bisa cerita-ceritakan pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
0: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. CDG 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, nah ini salah satu benda yang identik dengan dunia fotografi zaman dulu itu apa sih kawan kalau nggak roll film? Nah, masih ingat gak sih roll film itu bentuknya kecil? Biasanya itu berada di dalam tabung atau kotak kecil. Tetapi benda itu kecil ya, menentukan beberapa banyak momen yang bisa kita abadikan. Untuk generasi sekarang mungkin agak sulit ya membayangkan, karena sekarang itu kapasitas foto di ponsel bisa mencapai ratusan ribu ya. Kalau memori penuh itu foto bisa dipindahkan, bisa diunggah, kemudian bisa disimpan di iCloud ataupun di Google Drive. Nah dulu tidak begitu kawan, jumlah foto yang sudah dibatasi itu sejak awal. Kalau membeli film isi 36 ya hanya sekitar 36 jepretan saja ya, karena itu orang biasanya benar-benar menghitung kira-kira masih sisa berapa ya. Jangan dipakai sembarangan dan sisakan aja buat nanti. Kalimat-kalimat tersebut kawan pastinya juga tidak familiar ya, apalagi kalau kita sedang pergi piknik bersama keluarga. Itu dia. Nah itu roll film menjadi semacam persediaan yang berharga di awal perjalanan, yang biasanya orang itu cukup hemat, satu tempat mungkin hanya satu foto atau dua foto, tapi kita mendekati akhir perjalanan. Mulai muncul pertanyaan juga, filmnya kira-kira masih ada nggak ya? Kalau ternyata masih banyak, baru kadang agak lebih berani mengambil foto tambahannya. Sebaliknya, kalau filmnya itu tinggal sedikit, jepretan yang akan disimpan untuk momen yang dianggap paling penting. Dan menariknya lagi, keterbatasan itu membuat orang itu belajar memilihnya. Tidak semua harus difoto, tidak semua makanan juga harus difoto kayak sekarang ini, tidak semua sudut juga harus difoto. Nah kalau sekarang ini setiap makanan difoto, terus setiap sudut juga difoto. Kalau dulu enggak kawan ya, kita benar-benar memanage ya, memanage biar supaya ketika roll filmnya ini biar ada space, biar ada jarak gitu. Nah, orang cenderung itu menikmati momen lebih dulu ya, baru memilih satu atau dua kesempatan untuk mengabadikannya. Dan ketika roll film ini habis, ada proses juga yang khas kawan. Ada yang tahu gak sih? Film harus dikulung kembali dan beberapa kamera prosesnya juga akan manual ya. Ada tuas yang harus diputar. Kalau salah membuka bagian belakang kamera sebelum film masuk kembali ke tabung hasil foto, bisa terkena cahaya dan itu berisiko rusak juga kawan. Jadi menggunakan kamera pada waktu itu juga membutuhkan sedikit kehati-hatian, tidak kayak seperti sekarang ini. Nah, roll film yang sudah penuh kemudian itu dibawa ke studio foto. Nah, dari sinilah kawan, petualangan kedua ini dimulai ya, karena hasilnya belum diketahui. Bisa saja bagus semua, bisa saja separuhnya terlalu gelap, ada yang kabur, ada yang jari fotografernya ikut masuk, ada wajah orang yang terpotong, ada juga yang ternyata lupa membuka flash, dan semua baru diketahui beberapa hari kemudian. Itu dia. Justru ketidakpastian itulah yang membuat fotografi zaman dulu punya rasa tersendiri. Ada unsur penasaran, ada unsur menunggu, dan ada kejutannya juga. Nah, kalau kawan sendiri pernah gak sih menggunakan kamera film? Pasti tahu dong sensasinya. Lebih deg-degan mana ini, menunggu hasil foto dicetak atau menunggu hasil ujian sekolah? Bisa Anda sampaikan cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: For your life, City Guide FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh, karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
5: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
5: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. Syndicate 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan. Di malam hari ini masih bersama saya ya, Ilham Riza, menemani malam hari Anda untuk beristirahat. Kita akan kembali mengulang-mengulang memori-memori di era 80-an, 90-an waktu kita foto gitu ya. Nah, foto gagal baru ketahuan beberapa hari kemudian. Nah, ini salah satu perbedaan ya yang paling besar antara kamera zaman dulu dengan kamera sekarang. Nah, kalau sekarang foto jelek, kita tahu dong dalam hitungan detik pasti kita tinggal menghapus atau kita bisa mengulang. Nah, zaman kamera film tidak ada kawan kecanggihan seperti itu ya. Setelah memotret ya sudah, hanya bisa berharap apakah tadi foto

0: cukup? Apa semua orang itu melihat kamera? Apa ada yang merem? Nah, semua baru diketahui itu setelah film itu selesai dicuci ya, dan momen ketika mengambil hasil cetakan di studio foto punya dagdikduk tersendiri gitu ya. Biasanya foto dimasukkan dalam amplop, di dalamnya ada hasil cetaknya juga. Keinget kawan dulu waktu make itu ki, bener-bener apa ya, rasa itu kayak aduh gimana ya hasilnya, kayak excited gitu. Ada juga negatif film ya, kemudian satu persatu itu foto dikeluarkan. Nah inilah baru komennya tadi muncul, loh kok ini jadi gelap, atau loh yang ini siapa yang motret, kok kepalaku kepotong. Terus ada juga, wah ini bagus nih, bagus. Yang ini kok dicetak dua kali. Dan beberapa foto gagal saat itu pastinya tidak bisa diperbaiki yang semudah sekarang ya. Belum, dulu itu belum ada filter sekali sentuh, belum ada fitur hapus objek, lalu belum ada pengaturan wajah otomatis. Kalau foto gelap ya gelap, kalau kabur ya kabur kawan, kalau ekspresi aneh ya sudah menjadi bagian dari sejarah keluarga. Dan lucu-lucunya itu foto-foto yang gagal sekarang justru sering menjadi foto yang paling menghibur. Ada ayah yang mungkin matanya terpejam, ada anak kecil yang sedang menangis, ada seorang yang tidak siap, lalu ada orang asing tiba-tiba masuk ke frame kameranya. Wah banyak sekali kawan dulu itu ya kenangan-kenangannya saat memakai kamera film itu ya. Nah, tentunya dalam foto secara teknis buruk, tapi bisa mempunyai nilai emosional yang sangat besar ya, karena yang penting bukan hanya gambarnya, tapi siapa sih yang ada di dalamnya, kapan dibuatnya, dan cerita apa yang menyertainya. Dan sekarang kita mungkin terbiasa ya memilih foto-foto yang terbaik, yang kurang bagus lalu dihapus, wajah tidak sempurna itu bisa tidak diunggah, lalu untuk pose yang jelek kita bisa ganti gaya lalu itu fotonya dihapus. Nah, atau mungkin di malam hari ini kawan, bisa gak sih kita mencoba membuka album lama yang berada di rumah Anda? Biasanya nih ada satu foto yang secara kualitas biasa saja, tapi kalau melihatnya langsung itu membawa kita kembali ke masa tertentu. Gitu kawan. Foto gagal apa yang justru paling Anda ingat sampai sekarang? Bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda di malam hari ini kawan. Lalu Anda di malam hari ini juga boleh untuk usul lagu, bisa Anda WhatsApp ke nomor kami 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar, tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
3: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama

0: bagi para siswa, justru ada kejadian. Dan ini tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
2: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
3: tidak ada pemaksaan.
2: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan free. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus proses.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
4: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
1: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex. Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih jumpa lagi dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Memory Lex. Kawan, kalau bicara tentang fotografi di era 80-an, lalu 90-an, kita juga tidak bisa dong ya melupakan studio fotonya. Dulu, studio foto juga punya peran yang cukup besar ya, bukan hanya di tempat cuci filmnya saja. Studio foto juga menjadi mengabadikan momen penting keluarga, ada foto wisuda, foto keluarga, foto pengantin, foto untuk ijazah, lalu untuk foto lamaran kerja. Nah, dan juga suasana foto studio itu sangat khas ya, ada latar belakang yang bergambar, kadang ada pemandangan, kadang ada warna polos, ada tirainya juga, ada kursi khusus, dan ada lampunya besar. Nah, kemudian keinget gak sih? Kemudian fotografer itu mulai mengatur posisi ayah dan ibu duduk, anak-anak itu berdiri di belakang ataupun di samping, yang kecil mungkin duduk depan. Nah, semua diminta untuk melihat di kamera. Posenya harus rapi karena sekali lagi ya jumlah jepretannya itu terbatas, begitu kawan. Nah, foto keluarga di studio bukan kegiatan yang dilakukan setiap minggu ya. Bisa setahun sekali, bisa beberapa tahun sekali. Biasanya itu dilakukan ada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu seperti hari raya, terus wisuda, pernikahan, begitu. Dan lalu untuk hasil fotonya sendiri itu sering dicetak dalam ukuran yang cukup besar, kemudian lalu diberi bingkai, dipasang di ruang tamu, dan bertahun-tahun menjadi bagian dari rumah. Nah, kalau kita datang ke rumah kakek ataupun nenek zaman dulu, sering ya ada beberapa deretan foto yang di dindingnya, entah foto keluarga ataupun foto pernikahan, foto anak-anak, foto cucu, dan masih banyak lagi kawan. Satu dinding itu bisa menjadi semacam garis waktu keluarga ya, mungkin di era sekian, lalu di bulan sekian, dan terus pokoknya banyak lah ya. Sebenarnya foto pada masa itu mempunyai fungsi sosial yang kuat. Tamu yang datang bisa melihat perjalanan keluarga hanya dari foto di ruang tamu saja. Siapa si anaknya? Siapa ini yang sudah menikah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya, kawan ya. Nah, mungkin Anda di sini juga bisa melihat ya dinding rumah, masih adakah foto keluarga besar yang dipajang di ruang tamu, atau sekarang semua foto keluarga sudah dipindah ke layar ponselnya Anda. Bisa Anda ceritakan ya pengalaman-pengalaman Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi wisata Mahoni Dempok ini dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur ke Panjen dan ikuti jalan menuju wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, survei sebut kemacetan jadi keluhan dominan Gen Z di Malang. Riset terbaru dari Universitas Brawijaya dan Indopol memperlihatkan masalah kemacetan serta transportasi publik menjadi keluhan paling dominan bagi generasi Z di Kota Malang. Ketua tim Indopol, Ratno Sulistianto mengatakan, sebanyak 56% responden memberikan penilaian negatif sekaligus menempatkan sektor transportasi sebagai isu paling mendesak untuk ditangani Pemkot Malang. Lebih lanjut, survei yang melibatkan 600 responden ini juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, berada di angka solid sebesar 63%. Kawan, lebih dari 20 hektar ladang jagung di Jatim gagal panen. Kemarau panjang dilaporkan memicu kekeringan di 92 hektar ladang jagung Jawa Timur, dengan 24 hektar diantaranya dinyatakan gagal panen atau puso. Kepala Dinas Pertanian Jatim, Heru Suseno, mengatakan area puso terparah berada di Tulungagung, Malang, dan Sumenep akibat menurunnya pasokan air. Lebih lanjut, Pemprov Jatim memastikan stok jagung pakan tetap aman serta surplus dan bantuan pompa air serta 1.000 paket benih siap disalurkan bagi petani terdampak. Kawan, pendidikan tinggi Menkeu dan Gubernur URI bahas dukungan anggaran kampus baru. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menggelar pertemuan bersama Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, Doni Ermawan Taufanto, untuk membahas kesiapan anggaran kampus baru tersebut. Suhasil menyampaikan pembahasan ini mencakup rancangan perpres sebagai payung hukum operasional URI dalam memperkuat ekosistem perguruan tinggi nasional. Lebih lanjut, Universitas Republik Indonesia dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak calon administrator dan pemimpin negara berbasis sistem merit. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Nah kawan, pastinya sebelum ada Instagram, sebelum adanya Facebook, sebelum ada galeri ponsel, kita punya satu benda yang sangat penting itu ya, namanya album foto. Bentuknya pun macam-macam. Ada album dengan plastik transparan, ada yang setiap halaman mempunyai perekat, lalu ada yang foto dimasukkan ke kantong-kantong kecil. Biasanya album itu disimpan di lemari ruang tamu atau lemari keluarga. Dan kalau ada saudara datang, album itu bisa menjadikan hiburan tersendiri ya, dibuka satu persatu, kemudian mulailah cerita-ceritanya. Wah, ini waktu aku kecil nih, nah ini waktu lebaran, ini waktu rumah lama, dan oh ini waktu bapak kita masih kurus ya. Pastinya satu foto bisa membuka cerita yang sangat panjang. Nah, album foto itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menyimpan gambar ya, pastinya untuk menjadi arsip kehidupan keluarga. Ada beberapa urutan-urutan waktu di sana, dari anak sama si bayi, masuk sekolah, remaja, kuliah, menikah, lalu punya anak, semua tersimpan dalam beberapa halaman. Nah, dan karena jumlah foto itu tidak sebanyak sekarang, setiap lembar biasanya benar-benar dilihat ya, setiap gambar mempunyai konteks. Dan sekarang kondisinya agak berbeda ya, dalam satu ponsel mungkin ada 20.000 foto. Tapi apakah kita masih melihat foto 5 tahun yang lalu? Dan ini belum tentu. Foto digital itu mudah dibuat, tapi justru karena terlalu banyak, kadang sulit untuk dinikmati itu ya. Sementara untuk album foto zaman dulu, jumlahnya juga terbatas. Tapi karena terbatas itulah, kita lebih sering atau lebih mudah mengenalnya. Ada foto yang bahkan sudah hafal letaknya. Halaman pertama foto keluarga, halaman tengah itu ada foto piknik, ada foto ulang tahun di bagian belakang. Bahkan ada beberapa album yang tidak boleh sembarangan disentuh karena dianggap itu paling penting gitu ya. Dan kalau album sudah tua biasanya muncul aroma khasnya. Ayo, tahu nggak sih muncul aroma khasnya? Biasanya nih ya, plastiknya mulai menguning, warnanya juga mulai pudar, tapi nilainya justru semakin besar kawan, karena foto itu menyimpan wajah orang yang mungkin sudah tidak lagi bersama kita, begitu ya, menyimpan rumah yang sudah berubah, menyimpan jalan yang sekarang sudah berbeda dari dulu, menyimpan kendaraan yang sudah tidak ada. Jadi foto lama sebenarnya juga menjadi dokumentasi sebuah zaman, bukan hanya dokumentasi keluarga saja. Nah kawan, coba deh malam ini kita cari album lama yang ada di rumah, coba kita akan buka kembali. Kadang dari sana kita baru sadar betapa cepatnya waktu itu berjalan kawan. Kalau boleh memilih satu album foto lama untuk dibuka malam ini, album masa sekolah, keluarga, atau masa muda yang paling ingin Anda lihat lagi, bisa Anda sharing cerita Anda, drop cerita Anda melalui WhatsApp 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

0: kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, ada satu benda ini yang mungkin sudah sangat asing bagi generasi sekarang, yaitu negatif film. Bentuknya lembaran itu panjang, transparan berwarna gelap, berisi gambar-gambar kecil. Dulu setelah mencuci film, studio foto tidak hanya memberikan hasil cetakannya saja, tetapi negatifnya juga dikembalikan. Dan negatif ini sangat penting, kawan. Karena kalau suatu hari kita ingin mencetak ulang foto yang sama, negatif itulah yang kita bawa ke studio tersebut. Misalnya foto keluarga yang bagus, satu cetakan ingin diberikan kepada saudara, tinggal cari negatifnya saja, kemudian minta untuk dicetak ulang. Masalahnya mencari negatif itu bukan perkara yang mudah ya. Biasanya satu keluarga punya gulungan, ada yang disimpan di amplop, ada yang tercampur juga, ada yang sudah tidak tahu foto apa. Nah, untuk mengeceknya pun tidak bisa langsung seperti di file digital ya. Kita harus melihatnya satu persatu. Kadang kita terawang ke arah cahaya, baru kelihatan sedikit bentuk gambarnya. Kalau negatifnya hilang, maka pada masa itu kesempatan mencetak ulang foto yang sama juga ikut hilang ya. Karena dari itu sebagian orang sangat benar-benar menjaga negatif film. ada yang disimpan di lemari, ada di dalam kotak, lalu bersama dokumen-dokumen keluarga. Menariknya, hari ini banyak negatif film lama justru menjadi harta karun. Ketika ditemukannya kembali, kawan, isinya bisa jadi dokumentasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah dilihat. Ada foto kampung, foto jalan, lalu ada foto kendaraan, atau foto anggota keluarga ketika masih muda. Nah, itu juga bisa ya. Dan sekarang teknologi memungkinkan film lama itu dipindai menjadi file digital ya, yang artinya arsip lama itu masih bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi ya, untuk syaratnya film tersebut masih tersimpan dengan baik. Dan ini juga menunjukkan betapa fotografi zaman dulu benar-benar mempunyai benda fisik. Ada kamera, ada roll film, ada negatif, ada hasil cetak, ada juga album. Semuanya mempunyai bentuk dan semuanya bisa menjadi peninggalan keluarga dibandingkan dengan hari ini. Yang foto itu tersimpan di perangkat. Kalau ponsel rusak, tidak dicadangkan, ribuan foto juga akan bisa hilang sekaligus ya. Jadi teknologi modern memang mudah, tetapi tetap membutuhkan kebiasaan yang menjaga arsip itu ya. Nah, atau mungkin kawan di malam hari ini di rumah masih adakah amplop yang berisi negatif film? Atau di tempat mana yang masih Anda menyimpan negatif film tersebut? Jangan diburu-buru dibuang kawannya, bisa jadi di dalamnya ada bagian kecil cerah keluarga Anda yang belum Anda pernah lihat, dilihat lagi selama puluhan tahun. Nah, bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda, sharing-sharing cerita Anda kepada kami di 0811 36 00 911.

0: jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. CDG 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, dulu kawan, sekarang mari ya. Kawan, kita sekarang bandingkan kebiasaan foto zaman dulu dan sekarang. Kalau di zaman dulu, masalahnya ada di kekurangan kesempatan mengambil foto. Kalau di sekarang, masalahnya justru kebanyakan foto. Nah, dulu 36 jepretan dianggap sangat banyak ya. Sekarang 36 foto itu dibuat hanya dalam beberapa menit saja. Datang ke satu tempat wisata, foto depan, foto samping, lalu ada foto candid, foto makan, kendaraan, langit, dan sepatu. Nah, foto tersebut berkali-kali sampai mendapat satu gambar yang dianggap itu paling bagus. Teknologi tentu yang membuat semuanya itu lebih mudah, dan itu bukan suatu yang buruk juga ya. Kita sekarang bisa mendokumentasikan momen yang dulu mungkin terlewat. Orang tua bisa memotret pertumbuhan anak hampir setiap hari. Perjalanan juga bisa terdokumentasi dengan lengkap. Lalu acara keluarga tidak lagi bergantung pada satu orang yang membawa kamera. Semua orang punya kamera di saku. Tapi kemudahan itu juga membawa pertanyaan kawan ya. Apakah kita masih bisa menikmati momen ataupun justru terlalu sibuk merekamnya? Dulu waktu datang ke tempat wisata mungkin hanya mengambil 5 foto, sisanya benar-benar melihat. Sekarang bisa jadi selama di lokasi sebagian besar waktu digunakan untuk mencari angle ya. Angle yang menurut kita itu pas gitu kawan. Nah sekarang mungkin kita perlu kembali belajar memilih bukan hanya bukan karena memori terbatas ya, tapi karena perhatian kita terbatas. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menarik ya. Dulu kita punya sedikit foto, tapi punya juga banyak cerita. Sekarang kita punya banyak foto, tapi kadang lupa ceritanya juga. Tentu tidak selalu begitu kawan. Menariknya itu untuk direnungkan. Coba deh buka galeri ponselnya. Beberapa banyak foto yang sudah tidak ada, kita ingat kembali. Kenapa kok diambil, screenshot, foto parkiran, foto stroke, dan mungkin foto yang hampir sama 10 kali ya. 10 semuanya menumpuk. Dan sementara foto jadul yang jumlahnya sedikit biasanya masih kita kenali. Oh ini kita waktu naik kelas, oh ini waktu nenek kakek masih ada. Nah, mungkin kita merindukan ya dari fotografi itu zaman dulu. Sebenarnya bukan kameranya, tapi cara kita menghargai momen tersebut. Karena setiap kesempatan itu pasti bakal terbatas ya. Nah, kawan, sekarang kamera ponsel Anda itu tiba-tiba hanya boleh mengambil 36 foto dalam 1 bulan. Kira-kira apa saja ini yang benar-benar Anda akan memfotonya? Bisa Anda sampaikan kepada nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PCU dan CCTV di titik rawan.
2: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PCU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
1: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PCU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan. Ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
1: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Kawan, setelah kita bernostalgia tentang kamera film, roll film, studio foto, negatif, dan album keluarga, ada satu hal yang mungkin paling terasa. Foto lama mempunyai kemampuan membawa kita itu kembali ke masa tertentu ya. Sebuah gambar bisa membuat kita itu ingat suara, ingat tempat, ingat orang, bahkan ingat perasaan yang saat itu kita alami ya. Ada foto rumah masa kecil, lalu pohon di depan, suara tetangga, tempat bermain. Ada foto sekolah juga, sekejap kita ingat nama teman sebangku. Ada juga nama wali kelas, kantin, lapangan. Ada foto keluarga. Di sana mungkin ada orang yang sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Dan karena itu foto kemudian menjadi lebih dari sekedar gambar. Ia juga menjadi bukti bahwa sejarah momen itu pernah terjadi. Zaman dulu mungkin orang tidak sadar bahwa foto yang mereka ambil akan menjadi sangat berharga di puluhan tahun kemudian. Ketika menekan tombol kamera, niatnya sederhana untuk mengabadikan ulang tahun, piknik, lebaran, lalu ada wisuda, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya di sini tidak ada yang berpikir ya foto itu suatu hari akan menjadi arsip sejarah untuk keluarga. Tapi waktu yang membuat nilainya itu bertambah. Semakin lama jaraknya, semakin besar arti sebuah foto tersebut. Karena itu mungkin kita juga bisa belajar dari generasi ke generasi sebelumnya. Sekarang teknologi sudah jauh lebih mudah. Tidak perlu membatasi diri hanya 36 jepretan. Tidak perlu kembali memakai kamera film. Tapi kita masih bisa mempertahankan satu kebiasaan lama, menghargai foto tersebut. Pilihlah foto yang penting, cetak beberapa, buatkan di album, dan tulis siapa yang ada di dalamnya. Simpan tanggal, lalu simpan ceritanya. Karena puluhan tahun mendatang, anak dan cucu mungkin tidak hanya melihat gambar, mereka ingin tahu siapa orang-orang yang ada di dalamnya, apa yang terjadi, di mana lokasinya, dan bagaimana kehidupan kita pada zaman sekarang. Jadi jangan sampai ya, kita tuh menjadi generasi yang punya jutaan foto tetapi tidak mempunyai arsip keluarga. Mungkin ada baiknya sekali-kali foto terbaik itu dicetak ya, dimasukkan ke album, supaya kenangan tersebut tidak hanya bergantung pada password, perangkat, aplikasi, atau akun. Dan untuk menutup memori Lex malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda itu mengingat satu foto. Bukan foto terbaik, bukan foto estetik juga, tetapi foto yang paling ingin Anda lihat kembali. Mungkin ada foto bersama orang tua, foto waktu sekolah, atau foto bersama sahabat, foto pertama dengan pasangan Anda, atau mungkin foto keluarga yang sekarang anggotanya sudah tidak lengkap lagi. Karena pada akhirnya kamera memang merekam gambar, tapi yang membuat sebuah foto itu hidup adalah cerita dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan mungkin itulah mengapa foto zaman dulu selalu membuat kita itu betah melihat berlama-lama. Memang jumlahnya sedikit, lalu gambarnya tidak selalu sempurna, tapi kenangan di dalamnya itu banyak sekali, kawan. Di malam hari ini, bisa Anda juga sampaikan cerita-cerita Anda, atau Anda di malam hari ini mau usul lagu juga boleh. Langsung saja WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada

0: Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini, kafein curfew alias jam malam ngopi. Aturannya simpel, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho menalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
2: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus cross-check.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
4: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
1: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City 89 11 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu bestseller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setalasam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih, kawan, badan rasanya sudah lelah sekali setelah seharian meeting dan kegiatan sana-sini? Tapi, pas Anda sampai rumah dan rebahan di kasur, mata Anda malah melek terus. Nah, kalau Anda sering mengalami insomnia, padahal sedang lelah-lelahnya, mungkin masalahnya ada di kebiasaan ngopi Anda. Coba deh life hack satu ini. Kafein curfew, alias jam malam ngopi. Aturannya simple, stop minum kopi atau minuman berkafein lainnya di atas jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein punya paruh waktu yang lumayan panjang di dalam tubuh kita. Secangkir americano atau kopi hitam jam 4 sore, efek waspadanya masih bisa bertahan sampai jam 10 malam. Dengan menerapkan kafein curfew, Anda memberi waktu bagi tubuh untuk cooling down atau pendinginan secara alami. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh energi, serta siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Simpel tapi efektif. Makanya, cobain kafein curfew dan rasakan bedanya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah, warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus

0: Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan, belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan Kepala Sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian dan ini tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
1: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
2: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus protes.
1: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
4: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
1: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Mukhlas Rofiq. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR itu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofiq kan ada RU-nya gitu, RUU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan itu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pakai keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Nah, padahal saya itu tidak bisa ngomong. Tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget. Temenan, awakmu iso ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak ada kata apa ya, gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius, kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan expansion learning. Jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti. Mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat, yaknya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin di Andro Learning Institute sama kakak saya Pak Ian, beliau meninggal, saya pulang kampung ke Batu. Saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya bikin di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang hebat, gak ada orang safi, terus belajar.
2: Saya Dr. Mukhlas Rofiq yang biasa dipanggil dengan Master Ro, owner Kaliwatu Group Indonesia, untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan, ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang,

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini orang asli desa, Mas. Jadi saya tinggal di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Waktu itu belum menjadi Kota Batu ya. Sering orang memanggil nama saya itu Master Ro. Wow gitu. Padahal Master itu singkatan nama saya. Nama saya itu Muklas Rofik. Jadi saya ambil depannya itu loh, MR gitu loh. Karena saya menulis buku. Kebetulan buku yang saya tulis itu tentang outbound tahun 2000 sekian gitu ya. Itu saya kasih nama saya singkatan MR. Rofik kan ada RU-nya gitu, RU-nya itu loh. Akhirnya MRU kan gitu. Jadinya orang menyebutnya Master, padahal aslinya nama depan nama saya. Saya kan sempat ke Jakarta, saya pakai keliling Indonesia belajar gitu ya. Karena saya meyakini waktu itu saya wong deso, saya kuliah juga di Malang, terus keluar kota pingin cari kerja dan sebagainya kan gitu ya. Akhirnya saya pingin apa ya, kok tertarik di dunia yang berkaitan dengan public speaking. Lah padahal saya itu gak bisa ngomong, tapi saya setiap mendengarkan itu sesuatu bagi saya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ketemu saya itu kaget, temenan awak bisa ngomong. Berangkat dari situ saya. Jadi akhirnya prinsip bahwa never stop to learn, gak ada kata berhenti untuk belajar, never ending, gak ada apa ya, gak ada akhir untuk belajar. Saya setiap kejadian saya anggap penting, setiap peristiwa itu bermakna. Jadi akhirnya banyak pembelajaran yang menjadi inspiration saya, menjadi insight saya. Nah dari situ akhirnya saya serius. Kebetulan di Jakarta waktu itu belajar di kegiatan experiential learning, jadi pelatihan tapi di outbound. Sembayang sampai wong kampung terus rono itu apa gitu ya. Saya semuanya saya ikuti, mulai angkut-angkut, angkat-angkat sampai saya ke Pulau Seribu di sana. Ya alhamdulillah kok akhirnya saya belajar di TUT, Training of Trainer dan sebagainya. Saya baik secara natural saya belajar lihat orang-orang hebat, artinya saya bisa ngajar di sana gitu loh. Jadi hampir perusahaan nasional, multinasional company, kemudian leadership untuk direktur-direktur dan sebagainya itu saya sempat ngajar semuanya. Dan akhirnya tahun 2008 inspirasi itu saya bawa ke Batu. Kalau di awal dulu saya bikin Yandro Learning Institute sama kakak saya Pak Yan, beliau meninggal. Saya pulang kampung ke Batu, saya pikir waduh Batu juga gak kalah gitu loh. Saya pikir di Batu, akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional company itu pelatihannya di Batu. Enggak ada kata gak bisa, we can do everything. Bisa kok, mother of skill is repetition. Diulang, evaluasi, bisa kok. Yang penting adalah upgrade yourself. Gak ada orang tepat, gak ada orang safi, terus belajar.
2: Saya Dr. Muklas Rofik yang biasa dipanggil dengan Master Ru, owner Kaliwatu Group Indonesia untuk Wisdom Radio City Gate 911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa, kita di program Ijen Talk akan bicara tentang petani batu menolak punah. Nah, ini terkait dengan bagaimana pentingnya regenerasi petani di Kota Batu ya, untuk mendukung sektor pertanian di Kota Batu. Karena Kota Batu selain punya potensi pariwisata yang luar biasa, tentu potensi sektor pertanian ini juga menjadi salah satu potensi besarnya Kota Batu. Nah, ternyata barangkali ini yang juga dihadapi di berbagai wilayah ya. Salah satu yang menjadi tantangannya, bagaimana sektor pertanian ini juga didukung dengan regenerasi para petaninya. Bukan hanya petani-petani yang sudah lama menggeluti bidang pertanian, tapi para petani-petani muda, harapannya mereka juga punya ketertarikan di sektor pertanian. Nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ini ada beberapa narasumber ya. Salah satunya ada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana STPMM. Pak Haryadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, tadi semuanya. Baik, tadi sempat ada sedikit gangguan jaringan. Semoga nanti bisa lancar sampai dengan akhir, Pak Haryadi ya. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Haryadi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Haryadi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami mewakili Bapak Kepala Dinas ya. Kemarin kami mengundang Pak Hendri Suseno, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Tapi karena Pak Hendri ada beberapa kegiatan, hari ini diwakilkan ke Pak Haryadi selaku Sekretaris dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Selain ada Pak Haryadi, kami juga mengundang ada dosen Magister Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo, SPMP. Pak Sujarwo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika. Yes. Selamat pagi juga Pak Haryadi dan Mas Rifki. Sehat selalu.
0: Amin. Pak Jarwo sehat juga Pak.
2: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Jarwo untuk waktunya bersama dengan kami. Ini kayaknya kita sudah lama gak ngobrolin tentang pertanian bersama dengan Pak Jarwo Pak ya.
2: Iya betul.
0: Terima kasih kesempatan kembali hari ini. Nah, selain ada Pak Haryadi dan juga ada Pak Jarwo, karena kita bicara regenerasi petani, makanya kita juga undang dari petani muda Kota Batu, Rifki Nur Ardian Firmansyah SST. Mas Rifki, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Saya juga Mas Rifki.
3: Iya.
0: Kalau Mas Rifki ini menggeluti sektor pertanian apa nih Mas Rifki? Mungkin biar kawan C3 juga tahu.
3: Iya. Jadi perkenalkan Pak Jarwo, Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Jadi ini perkenalkan nama saya Rifki. Saya petani stroberi Pak dari dulu sampai akhir. Dan bertani mulai tahun 2017 sampai sekarang.
0: Baik, oke, okay, nanti tentu kita juga akan sharing banyak bersama dengan Mas Rifki ya, salah satu petani muda di Kota Batu. Kawan, saya mengingatkan hari ini kita juga live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM. Plus kami juga live di TikToknya Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung ya, baik itu yang menyampaikan komentar maupun juga pertanyaan, kami mengarahkan semua bisa bergabung lewat WhatsApp supaya lebih mudah terkoordinir begitu. Kita akomodir nantinya. Untuk Anda yang mau bergabung bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oke, saya ke Pak Haryadi dulu. Pak Haryadi, kalau kita bicara soal regenerasi petani yang ada di Kota Batu ya, dilihat dari data petani yang ada sekarang, Pak, seberapa urgennya harus ada regenerasi petani di Kota Batu?
1: Terima kasih. Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami. Ya, kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali karena jumlah sekitar 20 ribu petani yang terdata di Dinas Pendidikan ada sekitar 2 ribuan lah petani mudanya sekarang ini. Jadi persentasenya masih sangat kecil sekali untuk berkelanjutannya. Jadi kami berusaha untuk petani-petani muda ini terus timbul di Kota Batu ini, Pak.
0: Baik, Pak, kalau dari data yang ada di dinas ini ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, perbandingannya mungkin Pak secara garis besar antara petani yang mungkin kategorinya sudah senior dengan para petani muda, masih ketimpangannya masih cukup jauh juga nggak nih Pak Haryadi?
1: Masih cukup jauh, Mbak. Sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20 ribuan petani, baru ada sekitar 2 ribuan lah yang di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
0: Baik.
1: Jadi yang selanjutnya di atas 40 tahun mayoritas 90% gitu.
0: Yang 40 tahun ke atas itu mayoritas 90% ya. Baru 2 ribuan yang tergolong sebagai petani muda di Kota Batu. Nah,
1: ya gitu, Mbak.
0: Pak Haryadi, kalau kita bicara tantangan di sektor pertanian ya, kan tentu ada berbagai tantangan dari mulai lahan yang menyusut, harga yang tidak stabil, termasuk juga regenerasi petani. Kalau untuk regenerasi petani ini seberapa ngaruhnya, Pak, ke sektor pertanian di Kota Batu?
1: Baru sekali dengan perubahan iklim, perubahan alih fungsi lahan, kemudian teknologi pertanian semakin maju, maka regenerasi petani sangat sangat dibutuhkan karena kendalanya adalah karena persepsi pertanian yang selama ini dianggap pekerjaan yang sifatnya seperti sengsara gitu ya, antara proses dan hasil yang tidak seimbang, sehingga anak-anak muda gampang untuk kembali ke terjun ke pertanian, walaupun mungkin dari sisi lahan, dari tersedia mungkin mereka dapat warisan dari orang tuanya, tapi untuk melanjutkan usaha orang tuanya mereka masih ragu-ragu untuk meneruskan usaha pertaniannya. Nah, kemudian karena Kota Batu kota wisata, itu menjadi daya tarik juga untuk anak-anak muda di Kota Batu untuk berprofesi di lingkup wisata seperti kafe, kemudian resto dan sejenisnya gitu, menjadi lebih menarik di anak-anak muda Kota Batu untuk berada di situ.
0: Baik, kalau dari Dinas Pertanian sendiri, ini bagaimana Pak melihat pentingnya regenerasi petani?
1: Kami masih melalui kelompok-kelompok tani di masing-masing desa agar juga merekrut anak-anak muda untuk bergabung di kelompok tani. Ada Karang Taruna, kemudian petani muda di masing-masing desa membentuk kelompok sendiri atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Selain itu kami juga memfasilitasi melalui program, awalnya dulu Abang Tani Kelas, kemudian bereformasi menjadi Petani Muda Berjaya, di mana sudah angkatan ketiga. Tahun ini kami angkatan ketiga untuk merekrut petani muda di Kota Batu bisa ikut program di Petani Muda Berjaya ini, Mbak.
0: Baik, oke, saya ke Mas Rifki nih. Salah satu, ternyata walaupun itu tadi perbandingan antara petani-petani yang senior dengan petani yang muda cukup jauh ya jumlahnya ya, 20 ribu jumlah petani, sementara yang tergolong muda itu baru ada 2 ribu. Kalau Mas Rifki sendiri di tengah berbagai bidang pekerjaan yang ada di Kota Batu, kenapa kok pilih berkecimpung di pertanian nih Mas Rifki?
3: Baik, Mbak Erika ya dia.
0: Betul.
3: Sebenarnya ada istilah tersesat di jalan yang benar gitu loh Pak. Jadi ini saya sekarang memutuskan menjadi petani karena tersesat di jalan yang benar.
0: Mantap.
3: Sebelumnya ya, saya tidak ada milestone untuk menjadi seorang petani Pak Jarwo, Pak Agung. Jadi saya tuh sebenarnya lulusan dari Polinema Pak, jurusan administrasi niaga. Jadi ya karena dulu saya menginisiasi desa wisata di desa saya yang kebetulan pionernya adalah stroberi, akhirnya saya nyemplung sekalian wis renang sekalian untuk menjadi petani stroberi. Nah, kenapa kok memilih? Jadi kalau petani kan sekarang bukan sekedar untuk baca, bukan sekedar untuk macul, nyangkul atau cari rumput. Jadi pertanian itu adalah profesi yang menarik menurut saya karena di sana kita bisa belajar tentang yang pertama yang saya sangat suka dari dulu itu belajar tentang teknologi pertanian yang sangat saya sukai dan sampai sekarang masih saya kembangkan. Dan cerita sedikit Mbak Rika, ketika saya memulai yang teknologi pertanian yang saya buat di stroberi ini, saya sudah mengalami 8 kali kegagalan dan baru ke-9 ini berhasil.
0: Wah, jadi, luar biasa.
3: Iya, jadi saya itu adalah orang yang sangat menghargai proses. Jadi step by step saya lalui dan ternyata di dunia pertanian itu asik banget dan ada cuannya. Gitu, Pak.
0: Nah, kalau mungkin kalau kita bicara sektor pertanian di Kota Batu dengan di daerah lain akan berbeda karena di Kota Batu berkaitan langsung dengan pariwisata. Gimana nih kalau pengalaman Mas Rifki menggabungkan sektor pertanian Kota Batu di tengah juga sektor pariwisata yang ada?
3: Nah, ini menarik sekali. Jadi karena di Batu itu ada sektornya, ada tiga, yang utama pertanian, pariwisata, dan UMKM. Jadi saling menyambung, jadi kolaborasi gitu kan ya. Di pertanian, kenapa kok sangat mengasihkan? Karena di Kota Batu itu banyak hidden gem, Pak Erika. Jadi banyak wisata desa atau wisata alam yang bisa dijadikan sebagai sektor ekonomi penduduk atau masyarakat di Batu Kejo. Kenapa kok bisa begitu? Karena ya terutama di Kecamatan Bumiaji ya, ini sangat besar banget potensi agriculture-nya dan kebetulan saya tinggal di sini. Itulah kenapa sangat mengasihkan, karena pariwisata dan pertanian di Kota Batu itu saling terkait. Contoh, kayak saya memulai desa wisata edukasi petik dan tandur stroberi, itu juga bagian dari pariwisata, juga bagian dari pertanian. Di sana kita bisa belajar tentang pertanian dan juga bagaimana menjadi seorang guide atau pemandu wisata. Seperti itu.
0: Baik, Pak Jarwo, kalau dari kacamata pakar ya, apa Pak yang membuat regenerasi petani ini kok ternyata masih sulit sekali ya untuk dijalankan dengan lancar begitu? Apakah karena kurangnya dukungan, kurangnya political will mungkin yang mendukung dalam hal ini, atau kenapa nih Pak Jarwo?
2: Iya, nah, menarik ini. Mbak Rifki tadi sudah menyebutkan hal yang sangat tepat ya, identifikasi penyebabnya itu. Jadi pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Padahal karakteristik di sisi hilir itu adalah continuous demand, ya, demand yang sifatnya berkelanjutan. Lah Mas Rifki ini memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Walaupun harus 8 kali gagal, tapi inilah menunjukkan kualitas perjuangan begitu ya. Karena orang yang ada di sektor pertanian sebenarnya adalah pejuang bangsa gitu ya Mas Rifki ya.
0: Betul.
2: Nah, tanpa tanda jasa gitu ya. Kenapa? Karena produk yang bisa diganti dengan yang lain itu hampir semuanya kecuali yang dimakan oleh manusia. Malah kalau sintetis itu kan nggak suka gitu. Yang alami, yang dikehendaki, maka disruption era itu akan menerpa semuanya kecuali produk pertanian. Nah, ini sehingga kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu bisa dipenuhi oleh hulu. Dan ini kalau kita mengandalkan, katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali. Ya, karena petani yang sudah lanjut itu sangat bergantung kepada musim dan akhirnya meluber di satu waktu, kekurangan di waktu yang lain. Ini nggak bisa. Sehingga fluktuasi produksi ini menyebabkan fluktuasi harga. Fluktuasi harga berarti resiko di dalam kegiatan usaha tani, kan gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Mas Rifki dengan teknologi itu mestinya terus dikembangkan sehingga banyak kegiatan produksi itu yang kemudian melihat sinyal pasar. Nah, kemudian katanya Mas Rifki, ternyata pertanian itu ada cuannya gitu ya. Lumayan menarik ini. Nah, sebenarnya regenerasi petani itu bukan pertanyaannya bagaimana membujuk yang muda untuk mau bertani, bukan itu. Tetapi bagaimana merepresentasikan pertanian yang baik sehingga menjadi salah satu livelihood, mata pencarian yang cukup memberikan prospek kepada kehidupan yang layak bagi yang bekerja di sektor pertanian. Nah, ini yang justru penting. Lah, untuk melakukan ini itu harus ada bengkelnya, harus ada showroomnya, harus ada lokal, apa itu namanya, eksperimennya, yang kemudian Mas Rifki yang 8 kali itu berinvestasi sebenarnya untuk pertanian yang lebih maju, ya Mas Rifki ya. Oh, Mas Rifki itu kalau diniatkan ibadah itu investasinya Mas Rifki untuk pendidikan pertanian. Amin. Iya kan? Nah, itu Mas Rifki ya. Itu sedekah Mas Rifki ya. Nah, sehingga apa? Yang kegagalan yang dilakukan Mas Rifki sampai 8 kali harus dipotong. Yeah. Jangan sampai Mas Rifki berkorban terlalu banyak gitu ya. Sehingga pemerintah daerah, dan saya sangat mengapresiasi Pak Haryadi di Dinas Pertanian dan Pak Kadis dan terutama Pak Wali Kota juga, yang sangat concern dengan pertanian, mengarahkan kebijakan-kebijakan yang sangat kondusif untuk ekosistem pertanian maju berkembang di Kota Batu. Ini perlu harapan kami dari perguruan tinggi, perlu didukung sepenuhnya oleh perguruan tinggi agar ada aliran inovasi itu mengakselerasi willingness kebijakan dari Wali Kota Batu ini, sehingga pertanian yang maju itu kemudian bisa terimplementasi, bisa terrepresentasi, bisa dilihat langsung, sehingga Mas Rifki sebagai pionir dan juga teman-temannya itu bisa melihat masa depan pertanian yang lebih baik, yang bisa menjadi mata pencarian yang menghasilkan income yang baik. Nah, ini masih potensi untuk terus dikembangkan, dan Mas Rifki moga-moga nanti terus diberi petunjuk untuk terus berkembang, begitu ya, membangun jaringan. Tidak hanya Mas Rifki ini kan nanti akan Mas Rifki yang berhasil menembus pasar itu pasti dibutuhkan, akan semakin meningkat volume demand-nya. Kalau Mas Rifki sudah masuk pasar, portofolionya Mas Rifki akan dikenal oleh pasar ya, ketika Mas Rifki itu kredibel dan punya akuntabel di dalam proses transaksi bisnisnya, pasti permintaannya akan naik.
0: Iya.
2: Kalau permintaan Mas Rifki naik, constraint Mas Rifki pasti sumber daya lahan. Nah, itu berarti Mas Rifki harus mengembangkan jejaring supplier-supplier untuk menopang demand di pasar itu. Maka kelembagaan petani muda ini juga penting, Mas Rifki. Makanya Kota Batu kemudian selain mengembangkan PMB, petani muda berjaya, itu juga mengembangkan koperasi multi pihak, KOSAE, dan saya lihat Mas Rifki di dalamnya. Nah, ini luar biasa. Terus terang Pak Ariyadi, Mas Rifki, saya di perguruan tinggi itu sangat mensupport, dan dari dulu saya bermimpi bagaimana negara kita bisa maju dengan pertaniannya.
0: Baik.
2: Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa membangun kelembagaan. Tidak hanya produksi individu, tapi berlembaga. Contohnya di New Zealand, itu ada koperasi namanya Fonterra, Mas Rifki. Itu dimiliki oleh 10.000 peternak sapi perah. 10.000 membangun koperasi. Nah, Mas Rifki dengan KOSAE harapannya bisa membangun 1.000 nanti petani maju Kota Batu. Amin, kan gitu ya. Nah, nanti menjadi mempromosikan bagaimana pertanian maju itu diimplementasikan. Tidak bisa tidak harus dengan kelembagaan yang baik, sehingga Mas Rifki kebutuhan pasarnya bisa ditopang tidak hanya sumber daya Mas Rifki saja, tetapi juga supplier-supplier yang tergabung di dalam koperasi. Seperti itu Mbak Erika. Sementara, terima kasih.
0: Iya, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Jarwo ya, termasuk Pak Jarwo tadi sempat menyinggung regenerasi petani ini penting, bukan cuma supaya pertaniannya bisa tetap jalan, tapi bisa berjalan dengan lebih baik, Pak ya, di tengah tantangan sekarang ini, termasuk pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk, termasuk barangkali Anda juga mau bergabung, kawan. Saya mengingatkan, saya belum cek lagi ini tadi di WhatsApp ya. Untuk yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oh, ini tadi ada yang mau ikut on air ya, ada Pak Yudi. Baik Pak Yudi, nanti setelah jeda boleh kita akomodir untuk bisa bergabung di on air. Kita jeda dulu pagi hari ini kawan, kita masih bicara topik tentang petani batu menolak punah.

Hai, hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditubuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam jalan Ranugrati Gang 2 RW 6. Kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3. Lurus saja sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: Angela Plus. Guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Eh, sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita, petani batu menolak punah. Saya bersama dengan beberapa narasumber hari ini, termasuk ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, ada Sekretaris dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana STBMM. Ada dosen Magister Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo SPMB, dan juga ada petani muda dari Kota Batu, Rifki Nur Ardian Firmansyah SST. Ada juga kawan pendengar City Guide yang ini tadi mau gabung di line telepon ya. Saya akomodir dari yang paling pertama. Ini tadi ada Pak Yudi mau gabung di line telepon, saya coba sambungkan kembali. Tadi ada Pak Yudi dan juga ada Pak Suryono ya, yang mau gabung di line telepon. Oke, sudah sambung di line telepon, ada Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan ya. Pak Yudi.
1: Tani batu menolak punah ya. Ya, mestinya begitu ya. Jadi tidak boleh punah ya, memang Kota Batu itu kan asalnya memang wilayah pertanian, tapi sekarang bergeser jadi wilayah wisata ya. Kalau saya ya tidak khawatir bahwa tidak ada manusia yang menggantikan sebagai manusia, artinya regenerasi yang difokuskan tadinya. Justru saya khawatir ya, secara khawatir itu bahwa lahan di Kota Batu itu sudah dengan masif beralih fungsi. Ya loh, apalah artinya kalau kita ada orang yang mau mengerjakan tapi lahannya tidak ada gitu loh. Jadi kalau saya fokusnya adalah bagaimana kita mempertahankan lahan itu. Sekarang kan sudah menyusut banyak gitu. Ya toh. Kalau kekurangan dari manusia kan bisa di apa namanya? Di bagaimana teknologi ya, ya toh. Itu lebih modern, lebih meningkat caranya.

0: Sekarang boleh saya katakan seperti itu loh, itu sudut pandang kita. Jadi bagaimana lahan-lahan itu tetap ada gitu loh, apalah artinya ya ada manusia tapi lahannya tidak ada yang digarap, tapi justru lahannya harus ada yang mau digarap. Kita balik begitu gitu. Sekarang kan Kota Batu sudah mengusahakan bagaimana lahan-lahan yang sisa itu tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Kalau tidak salah itu mau bikin perda, tapi tidak tahu perdanya itu sudah diketok enggak itu, bahwa itu harus terlindungi gitu loh. Ya, dari sisi petaninya, dari sisi status tanahnya, ya bantuan-bantuan bagaimana, kan itu lahan pertanian yang harus kita pertahankan gitu. Karena kita tahu Kota Batu sekarang kan banyak ketergantungan dari wilayah lain, terutama itu beras pangan itu kan. Dari daerah lain ya, terutama Kabupaten Malang begitu. Itu harus kita berpikirnya ke sana gitu. Kalau soal wisata itu ada titik jenuhnya nanti gitu loh. Kita tidak bisa terlalu mengharapkan. Jadi tolong itu lahan-lahan yang masih sisa untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dipertahankan gitu. Harapan saya sebegitu. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir itu. Manusia banyak yang mau jadi petani. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Oke, satu lagi ya, kita bantu akomodir untuk yang mau bergabung. Tadi ada Pak Suryo, saya bantu untuk sambungkan nanti sekalian untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Tadi Pak Suryo juga, Pak Suryo ini juga sempat gabung di line telepon bersama dengan teman-teman yang ada di newsroom. Tadi kita, oke, sudah sambung dengan Pak Suryo, selamat pagi.
2: Ya Pak Suryo.
1: Iya, silakan Pak Suryo. Bisa dikecilkan Pak radionya supaya tidak feedback.
2: Oh ya, saya streaming.
1: Oke, silakan Pak Suryo.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
2: Saya petani dari Kota Batu.
1: Suaranya kok agak kecil Pak Suryo ya? Mungkin streamingnya dikecilkan dulu Pak Suryo.
2: Oh ya, sudah.
1: Baik, silakan Pak.
2: Yes. Saya petani dari Kota Batu. Kebetulan ya, umur itu sudah 64 tahun.
1: Masya Allah.
2: Jadi sudah tua lah. Sesuai dengan judul, saya kira setuju saja untuk petani batu itu menolak punah. Tapi kenyataannya ya, para narasumber, terutama Mas Rifki ya, saya terima kasih. Kenyataannya itu memang untuk pertanian itu hampir tidak bisa menopang untuk kehidupan hasilnya itu. Karena kalau dilihat di sekitar ya, di sekitar saya itu lahannya itu menyusut. Karena untuk jadi petani itu, mulai petani kan tidak bisa. Petani baru misalnya dari pekerjaan apa berubah ke petani itu kan terlalu mahal. Jadi kalau saya lihat rata-rata yang petani itu adalah anak dari petani. Jadi meneruskan itu. Saya setuju dengan Mas Rifki, kalau bisa itu dikembangkan sehingga petani-petani yang masih muda itu bisa nanti bergabung dengan Mas Rifki sehingga untuk bisa menopang kehidupan. Dan untuk dari pemerintah Kota Batu ya, itu saya kira sudah bagus, sudah dibentuk kelompok-kelompok tani. Itu perlu diintensifkan pembinaannya sehingga apa ya, jiwa-jiwa petani itu muncul. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dunia pertanian di Kota Batu harus diintegrasikan pada pariwisata. Saya kira itu untuk Bapak narasumber. Terima kasih untuk Siti Gait.
1: Terima kasih kembali Pak Suryo sudah bergabung. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, saya ke Pak Haryadi dulu dari Dinas Pertanian. Bagaimana Pak menanggapi beberapa masukan dari pendengar tadi?
3: Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi Pak Yudi, Pak Yono. Terima kasih atas tanggapannya. untuk Pak Yudi.

0: memang alih fungsi lahan menjadi suatu kendala yang sulit ditahan oleh Pemkot karena investasi yang masuk ke Kota Batu semakin masif dan semakin memanfaatkan lahan pertanian yang ada di Kota Batu. Kota Batu sedang berusaha menyusun perda berkaitan dengan perlindungan lahan di Kota Batu. Memang yang bisa kami lindungi hanya terbatas sekali dengan perda tersebut pada sekitar 800 hektar, jadi masih banyak luas tanah yang nanti di luar itu yang juga menjadi perhatian kami agar tidak beralih fungsi. Dengan demikian lahan yang tidak lindung itu kami harapkan oleh petani muda bisa dimanfaatkan ya, dengan bertani yang secara modern ya, dengan lahan yang sempit tapi menghasilkan produk yang maksimal ya, bertani dengan memanfaatkan teknologi sehingga luas tanamnya bisa lebih besar daripada lahannya. Dengan demikian nilai tambah yang diperoleh oleh petani bisa lebih besar. Dan itu harapan memperoleh hasil yang menguntungkan dengan lahan yang sempit itu bisa menjadi wawasan oleh pada petani muda bahwa bertani dengan lahan yang sempit itu juga bisa menghasilkan cuan seperti itu. Kemudian dengan Pak Yono untuk kelompok tani memang kami berusaha aktifkan pembinaan ya, memang jumlah kelompok tani yang sangat besar dengan hampir 300 kelompok tani dengan jumlah PPL yang terbatas memang secara masif pembinaan belum bisa kami lakukan, tapi secara periodik PPL-PPL hadir di kelompok tani. Kami harapkan masing-masing kelompok tani juga memfasilitasi anggota-anggota baru, terutama yang masih muda-muda, mungkin juga dalam kelompok tani memang diwajibkan untuk melakukan regenerasi ya, di situ ada tindak lanjut dari pertemuan tahunan kelompok tani, ada regenerasi berkaitan dengan kepengurusan juga dengan keanggotaan. Mungkin di situ kalau orang tuanya
1: petani
0: sudah
1: gitu, Pak, ya?
0: Berumur, mungkin bisa digantikan oleh putranya seperti itu.
1: Baik.
0: Untuk, iya. Dengan wisata memang kami harap kelompok-kelompok tani itu juga membentuk berkolaborasi dengan kelompok sadar wisata di masing-masing desa. Dengan begitu ada kolaborasi antara kelompok darwis dan kelompok tani untuk menghasilkan kunjungan wisata per nuansa agrowisata seperti itu. Ini sudah terjadi di beberapa desa di mana kami masing-masing desa sudah kami klasterkan sesuai dengan komoditas unggulannya dan disitulah nanti bisa berkolaborasi dengan kelompok adat wisata di masing-masing desa.
1: Baik.
0: Gitu, Mbak.
1: Iya, Pak Jarwo, tadi dua penelpon ya sama-sama menyoroti tentang bagaimana keterbatasan lahan. Di Kota Batu masih memungkinkan tidak sih, Pak, kita menjaga lahan pertanian, apa yang perlu dilakukan dalam hal ini? Lalu juga tadi terkait dengan ini bagaimana, apakah ini menjadi satu tantangan tersendiri, keterbatasan lahan dengan regenerasi petani?
2: Ya, jadi lahan itu memang unsur utama ya, untuk pertanian, memang itu disadari. LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu memang diarahkan kepada pembentukan kawasan yang nanti tidak bisa dialihfungsikan. Itu nanti diperdakan begitu. Ini juga memang didorong dan itu undang-undangnya sudah sangat lama saya lupa tahunnya, mungkin di bawah 2000, mungkin 2014 atau berapa itu, saya agak lupa. Berapa tahunnya itu Pak Aryadi? Iya, tahun sekitar itulah ya. Iya, dan itu lama sekali. Dan itu concern pemerintah pusat. Terus kemudian bahkan ada embel-embel, kalau ada perda itu nanti DAK ada alokasi yang bisa diakses oleh daerah, lebih lebih ada insentif lah dari pusat begitu. Tetapi apapun itu, regulasi itu tentu kemudian akan berinteraksi dengan realitas bahwa kekuatan ekonomi itu juga berbicara. Kalau penggunaan sumber daya itu lebih menguntungkan di plan A dibanding plan B, maka akan terjadi plan A. Investasi akan bergerak ke plan A. Kalau pertanian itu dianggap tidak menguntungkan, pasti sumber dayanya akan dilepas untuk menjadi non pertanian. Walaupun sudah ada regulasi, pasti ada celah tetap akan muncul itu. Sehingga yang dikatakan Pak Aryadi tadi sangat sulit, gitu, sangat sulit. Nah sekarang tokoh-tokoh pertanian kayak Mas Rifki ini dan teman-temannya yang kemudian merepresentasikan bahwa pertanian itu juga menguntungkan, itu penting sekali dimunculkan. Makanya pembina seperti disampaikan oleh Pak Suryo tadi, pembinaan kelompok tani dan kemudian mengajak petani muda itu implisit di dalamnya adalah tolong bantu pertanian supaya kelihatan wujud asli menguntungkannya. Nah ini sehingga pembinaan itu menjadi penting, teknologi yang lebih baik itu menjadi penting. Terus kemudian apa? Seperti yang disadari juga Pak Surya tadi bahwa pertanian sebenarnya sangat mahal investasinya, yaitu lahannya itu sendiri. Maka jangan sampai anaknya petani tidak mau melanjutkan pertanian bapaknya. Nah ini yang berbahaya sekali. Makanya tadi perjuangannya Mas Rifki untuk menunjukkan bahwa pertanian itu juga menguntungkan, itu kemudian harus disadari juga oleh anak-anaknya petani, supaya anak-anaknya petani bisa memperjuangkan lahannya untuk tetap ada di sektor pertanian. Nah problem yang terjadi adalah ketika anaknya sudah nggak mau bertani dan orang tuanya bilang, wes ojo dadi petani lah, soro gitu ya. Nah itu
1: problemnya itu artinya
2: Pak Aryadi juga nggak bisa menahan untuk lahannya itu akan dijual ya Pak Aryadi ya, karena lahan miliknya petani ya dijual petani untuk hidupnya kan gitu ya. Nah inilah yang kemudian penting sekali apa yang diprogramkan oleh Wali Kota Batu, dieksekusi oleh Pak Aryadi dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, yaitu satu, membina petani-petani muda, mewujudkan teknologi itu landing di lahan-lahan sehingga menjadi pertanian maju, sehingga profitnya lebih baik, sehingga cuannya lebih baik, katanya Mas Rifki tadi. Kemudian mereka mau tidak mau, suka tidak suka, untuk menembus pasar, apalagi jangkauan pasar yang lebih luas, kelembagaan ini penting. Itu ya Mbak Rizky ya. Jadi kelembagaan itu penting. Makanya Kota Batu kemudian juga memprogramkan selain PMB tadi, apa tadi, petani apa PMB tadi, petani muda berjaya, itu juga koperasi. Kelompok-kelompok tani ini juga perlu dibina untuk menjadi supplier-supplier bagi koperasi misalnya. Syukur nanti KOSAE itu bisa punya 1000 supplier dari petani Kota Batu misalnya. Nah ini kan luar biasa kalau bisa direalisasikan. Nah strategi yang kedua ini sangat-sangat menjadi quick win-nya Pak Wali Kota untuk menunjukkan keberpihakan ke pertanian melalui koperasi. Terus kemudian yang ketiga, Kota Batu juga sudah menetapkan SK untuk integrated farming, gitu, smart integrated farming di Giripurno. Itu adalah untuk memotong kegagalan-kegagalan trial and error dari petani muda seperti Mas Rifki. Kasihan Mas Rifki harus investasi untuk gagal dulu sebelum sukses. Nah sehingga kemudian Kota Batu melakukan SIF itu untuk menjadi lahan percobaan, menjadi best practices untuk center of excellence pertanian maju seperti apa. Nah itu nanti Mas Rifki dan teman-temannya yang petani muda bisa bergabung di SIF itu untuk menjadi memangkas potensi gagal itu. ini yang visible teknologi diaplikasikan, ayo kita terapkan untuk kualitas produk yang lebih baik sehingga pasar okay. bisa menerima lebih baik dan kemudian kita melihat pertanian maju lebih baik. Dan artinya konversi lahan akan terhenti karena yang memiliki lahan akan lahan pertanian akan menghasilkan produk dan profit yang jauh lebih baik. Nah, itu yang skenario yang mungkin diusung oleh Pak Wali Kota dan juga di-lead oleh Dinas Pertanian, mulai dari pembinaan pemuda, kemudian koperasi, kemudian ada SIF. Harapannya multiplier efeknya adalah pemberdayaan sektor pertanian dan juga spektrum luas dari pembangunan melalui agriculture. Mungkin begitu.
1: Baik.
2: Mbak Erika.
1: Pak Jarwo, apakah bisa dikatakan kalau untuk mempertahankan lahan pertanian, salah satu kuncinya ini harus mau bertani dulu mereka? Bertani secara berkelanjutan maksudnya dalam hal ini?
2: Kuncinya adalah tunjukkan pertanian menguntungkan.
1: Oke.
2: Okay. Tokoh-tokoh kayak Mas Rifki ini harus ditonjolkan. Termasuk Ijen Tok ini beramal jariah dengan menunjukkan Mas Rifki di publik, salah satu yang kemudian concern dengan pertanian dan survive dengan income dari sektor pertanian. Gitu Mbak Rizky. Jadi champion-championnya harus dimunculkan, kemudian menjadi benchmarking yang lainnya supaya bisa meniru proses bisnis sebagaimana yang telah berhasil, sehingga yang punya lahan tidak mau menjual lahannya untuk non-pertanian, tetap dipakai untuk pertanian. Nah, kalau ini terjadi, maka ada regulasi atau tidak, sumber daya sektor pertanian tetap akan terjaga.
1: Okay.
2: Karena mempertahankan sektor lahan sektor pertanian lebih menguntungkan daripada menjualnya, maka tidak akan dijual. Ya, gitu.
1: Yeah.
2: Mbak Erika.
1: Baik, kalau Mas Rifki sendiri gimana nih Mas Rifki? Ketika kita bicara regenerasi petani, apa sih yang paling jadi tantangannya?
3: Untuk tantangannya sebenarnya itu ini keluhan dari teman-teman saya sebenarnya ya, Pak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau untuk anak muda itu, kalau ketika ada pelatihan dari manapun, jangan cuma berhenti di pelatihan saja. Jadi anak muda ini harus didampingi sampai menghasilkan produk, menjual, untung, dan mengembangkan usahanya. Sebenarnya seperti itu, Pak. Dan untuk regenerasi petani yang saya lakukan sampai sekarang, boleh cerita sebentar, Pak ya?
1: Boleh.
3: Sebenarnya di Petani Muda Berdaya itu yang tadi dijelaskan sama Pak Agung, sebenarnya ada 3 season, dan di season pertama juaranya saya, di season pertama. Terus season kedua saya diamanati menjadi ketua pelaksana, dan sekarang lanjut ke season ketiga. Sebenarnya goals-nya kita tuh, kita akan mengenalkan yang namanya kompetensi dan yang namanya komunitas, yang nanti ujung tombaknya ini teman-teman yang tadi. Kan sekarang saya alhamdulillah bergabung di Kosai ini, Pak, yang sampai sekarang setiap harinya kami punya kebutuhan itu satu hari harus mengirim produk kentang, alpukat khas, sama hidroponik itu masing-masing 1 ton setiap hari itu yang saya lakukan. Setelah ini saya jam 10 harus ke Mojokerto untuk kirim kentang ke disini Superindo. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sih kok regenerasi penting? Ya karena yang pertama memang menguntungkan. Jadi background saya sebenarnya dari orang tua tidak ada yang jadi petani, Pak Erika, nggak ada yang jadi petani. Bapak ibu saya akademisi dan kakak saya sekarang di BUMN, cuma saya aja yang memutuskan di jalan yang benar ini menjadi seorang petani. Jadi seperti itu. Jadi benar kata jadi Pak Jan, memang ada kelembagaan. Teman harus baca tentang yang namanya koperasi dan kreditor. Dan saya juga bergerak di P4S juga, Pak Jarwo, di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesa dan Swadaya yang komunitasnya memang di stroberi dan di alpukat khas kalau yang saya lakukan sekarang. Tantangannya satu, Mbak, teman-teman ini wah ini paling ngomong Jawa dikit ya.
1: Iya, boleh.
3: Ditawari untuk apa namanya pelatihan. Pertanyaan pertama yang disampaikan teman-teman yang ikut pelatihan, ono sangune ya, sing ngoten. Iki Pak Agung ngoten. Ono sangune ya. Padahal kan belum melalui yang namanya praktek baik itu, teman-teman sudah tanya ada uangnya apa belum. Ya alhamdulillah dengan semakin berjalannya ada tantangan ini itu, terus ada kesimpulan dari penggunaan teknologi dan sebagainya, SIF tadi, Siap itu dulu juga saya ikut di Medan, Pak. Perkenalkan ke teman-teman di Medan. Dan Pak Jarwo ternyata konsultannya baru dikasih tahu saya sama Pak Ketua Hadi. Ya. Jadi kalau tantangan sekarang ya, sebenarnya edukasi untuk pertanian harus diterapkan mulai zaman sekolah, mereka terus ada bentuk komunitas, dan nanti ada yang namanya ekosistem atau kolaborasi antara PPS, kelompok tani, taruna tani, dan program-program lainnya. Jadi seperti itu, Pak.
1: Baik, oke, nanti kita masih satu segmen lagi untuk di program Wijanto. Kita jeda sebentar saja, kawan. Ini ada beberapa konten yang harus kita putarkan, termasuk konten dari Spektrum Radio seluruh Jawa Timur. Tetaplah bersama dengan kami di program Wijanto City Guide 911 FM.

0: Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pasandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk masih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita enggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali. Apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat. 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak di-cut atau di-leasing. Kalaupun di-cut, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan.

0: kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah, deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
0: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Buat KMP ini, selain umur memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, begitu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis seakeeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia, kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting, kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi, dengan ada bukaan, akan ada dingin masuk. Orang Jawa bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya. Apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis seakeeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat, kemungkinan besar tidak dilakukan. Di perguruan yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi, apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak. Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya, dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat regulasi di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready, seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacketnya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency powernya seperti apa, kompetensi awalnya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukung 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini kita bicara petani batu menolak punah. Saya masih ditemani ada beberapa narasumber, ada dosen magister ekonomi pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, ada Pak Jarwo. Kemudian kami juga ditemani ada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Pak Haryadi, serta ada petani muda Kota Batu, Mas Rifki. Ini tadi ada beberapa komentar juga yang masuk di WhatsApp kami ya. Saya putarkan dulu dari Bu Maisaroh tadi mengirimkan voice note dari Bu Maisaroh. Saya play dulu.
1: Selamat pagi City Gate.
0: Agak saya cepatkan Bu ya.
1: Kepada narasumber juga petani muda Kota Batu. Saya mengapresiasi kepada petani muda, petani stroberi di Kota Batu. Ini perlu dilestarikan. Cuman satu, saya hanya berpikirnya begini. Dengan banyaknya bangunan-bangunan di area lahan hijau yang dulu irigasinya sangat tertata, tapi sekarang dengan adanya bangunan itu menjadi para petani tersendat masalah pengairan. Contohnya kami, saya waktu di rumah di Batu itu di Songgokerto, di Tambo, airnya enak waktu dulu. Tapi saat ini kami sudah mencoba beberapa kali bertani wortel juga, kemudian brokoli, kemudian andewi. Saat panen tidak pernah dapat hasil, karena apa? Air yang dulu lewat di area kami, saat ini sudah ada bangunan. Nah ini tolonglah pemerintah Kota Batu keseluruhannya untuk irigasi, irigasi untuk pertanian sangat diperhatikan. Jadi kalau ada bangunan yang baru, tolong, tolong sekali, tetap itu diperhatikan irigasi, jangan sampai ditutup. Jadi kasihan. Kalau saya dulu berkebun itu nanam wortel sama brokoli sama andewi, lah pakai air pam, jadi nggak bisa. Kepingin ngelep gak iso, karena harus ngambil pipa yang panjang sekitar 6 lonjor baru nyampe ke tempat kami. Ini saran saya ke pemerintah Kota Batu untuk menjaga irigasi yang ada di lahan hijau, sehingga petani yang ada di Kota Batu tidak kesulitan masalah pengairan. Ini terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum, terima kasih juga, sehat selalu untuk semuanya.
0: Sehat selalu juga untuk Bu Maisaroh, ada juga Pak Iwan tadi ya. Solusi dari pemerintah Kota Batu yang tadi disampaikan masih terkesan normatif, tidak bisa menyelesaikan masalah kalau cuma himbauan atau ajakan. Kemudian Bu Agustina tadi menyampaikan bolo petani, tetap semangat. Ada juga Pak Lutfi tadi komentar di live TikTok Radio City Guide. Setuju, kalau bicara bertani, ini mesti ada branding yang lebih menguntungkan dan kekinian pendekatannya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, semuanya sudah kita bacakan ya. Untuk seluruh narasumber, karena waktunya juga terbatas, saya mau minta closing statement, barangkali juga sekaligus menanggapi dari beberapa komentar yang tadi sudah masuk. Dari Mas Rifki dulu mungkin. Apa Mas? Kalau bicara soal regenerasi petani di Kota Batu, termasuk juga terkait dengan petani batu menolak punah, apa yang jadi catatannya dari Mas Rifki?
2: Baik, jadi menurut saya untuk closing statement kali ini, tetap dengan yang saya lakukan sampai sekarang ini, jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan, dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses, karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mungkin untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan, dan harus ada tindak lanjutnya, mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar. Saya kira cukup itu aja Mbak Rika.
0: Baik, terima kasih Mas Rifki. Dari Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi.
3: Terima kasih Mbak. Untuk mempertahankan pertanian Kota Batu, maka regenerasi petani menjadi suatu yang penting. Karena itu kepada para petani muda yang sudah ada, ayo kompak, kemudian membentuk komunitas. Di situ kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengetahuan agar masing-masing petani ini bisa memperoleh atau memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan itu kita bisa maju bersama. Kemudian terhadap keluhan dari Bu Maisar dan pendengar sekalian berkaitan dengan irigasi, yang ingin tidak lanjuti, memang dalam proses pembangunan ini kami dari dinas tidak bisa mengontrol langsung di lokasi kalau tidak ada masukan atau keluhan dari petani. Yang mungkin yang lebih kompeten di situ adalah satpol atau pihak desa apabila membangun bangunan memperhatikan saluran irigasi yang sangat dibutuhkan oleh petani. Terima kasih atas masukannya. Demikian, Mbak.
0: Baik, terakhir dari Pak Sujarwo sekaligus masukan Pak untuk berbagai stakeholder berbicara topik kita hari ini. Ya, Pak Jarwo bisa di unmute dulu, Pak.
4: Halo?
0: Ya, silakan Pak Jarwo.
4: Pertanian itu indah dan menguntungkan. Dan beruntunglah orang-orang yang bersungguh-sungguh menekuninya. Mas Rifki, maju terus. Moga-moga dimudahkan untuk menjadi pionir, menjadi pelopor, menjadi guru bagi yang lain. Nah, itu termasuk amal jariah yang luar biasa, karena pertanian yang maju insya Allah akan menjadi penopang untuk kemajuan sektor-sektor yang lain. Dan kemudian nanti harapannya kita maju menjadi negara maju, menjadi daerah maju dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sektor pertanian ini. Tidak ada yang mudah, tetapi itulah kalau boleh dibilang jihadnya begitu ya. Usaha yang sungguh-sungguh di sana nanti akan membawa kemanfaatan yang terbesarnya. Nah, untuk pemerintah daerah, ya saya berharap apa yang dilakukan oleh Kota Batu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Bagaimana sektor pertanian harus didampingi oleh kebijakan yang mensupport sektor pertanian untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimana kelompok-kelompok yang dibina terus didampingi untuk bisa lebih dekat dengan pasar, bisa menjadi unit bisnis yang menguntungkan. Nah, sehingga nanti champion-champion itu sekali lagi bisa mempromosikan bahwa sektor pertanian itu menguntungkan. Bisa jadi small is beautiful juga ya Mas Rifki, dengan teknologi ya kan. Small is beautiful bila kita bisa menerapkan teknologi. Nah, bagi kemudian seluruh masyarakat bangsa Indonesia juga, hargailah produk-produk kita sendiri, produk pertanian Indonesia. Ya, mohon untuk karya-karya anak-anak muda dalam sektor pertanian itu kalau mungkin harganya dengan packaging dan lain-lainnya, harapannya semakin disuka oleh masyarakat, dan tarikan demand itu akan menjadikan sektor pertanian yang digawangi oleh pemuda-pemuda tani itu akan menjadi semakin bergairah untuk berproduksi. Jadi link-linknya adalah ada konsumsi, demand, ada sektor produksi yang terus dikawal untuk kualitas yang lebih baik, muncul investasi di sektor pertanian yang dikelola oleh anak-anak muda, termasuk juga petani-petani yang lain, tetapi membentuk akumulasi investasi di sektor pertanian, dan endingnya juga nanti kembali kepada penerimaan pemerintah. Ini adalah spektrum pembangunan yang luas dari motor sektor pertanian. Insya Allah, kalau ada orang-orang seperti Mas Rifki, ada koperasi yang mewadahi, ada seperti targetnya Pak Ariyadi dan Pak Wali Kota misalnya dengan 1000 agripreneur misalnya, itu akan menjadi spark, menjadi sebuah cahaya bagi sektor pertanian, dan akan bisa ditiru menjadi model baik, dan harapannya kita sebagai bangsa akan maju dengan sektor pertaniannya. Tapi memang benar, kita butuh 8% untuk tumbuh menjadi negara maju di 2045. Nah, ini harapannya sektor pertanian menjadi kontributor yang baik juga. Mungkin begitu, baik. Mbak Erika, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Jarwo, terima kasih banyak. Pak Haryadi, terima kasih banyak. Dan Mas Rifki juga, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu untuk seluruh narasumber, dan semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah ikut bergabung dalam diskusi pagi kami, termasuk tadi yang sudah ikut menyampaikan berbagai komentar ya. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Qur'an dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Risa yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من

لتسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.
1: Febri itu jadi pengusaha itu kan itu ya bahaya. Kalau Sasa motivasinya aku akan punya emas lebih besar dari Tugu Monas. Wah, motivasi bang. Tapi ternyata ada yang
2: cita-citanya punya emas lebih besar dari emas di atas Tugu Monas gitu.
1: Iya, itu motivasi yang konkret itu. Tapi semoga ya dia banyak orang yang menempuh jalan yang sama kayak Pak Febri lah ya bang. Abah, ada apa pagi-pagi ke Monas ini hari ini?
2: Ya, olahraga. Kan saya olahraga senam pertama dulu sama istri di sini. Ketika menjadi sesuatu itu di Monas ini tiap jam 5 pagi berangkat dari rumah, kemudian 5:30 mulai senam, habis senam istri pulang, saya langsung jalan kaki nyebrang karena kantornya persis di seberang Monas ini. Kemudian saya mandi di kantor, mungkin istri ke pasar. Dulu saya ingat istri saya sukanya ke pasar itu, Pasar Santa namanya.
1: Pasar ya. Santa itu barang-barang antik ya, Pak?
2: Di Kebayoran Baru.
1: Iya, karena tinggal tidak dari sana. Oh begitu. Abah ini sebelum kita masuk ke tema hari ini, Sasa mau bertanya, apakah Abah pernah ke Perpustakaan Nasional yang ada di situ enggak, Abah? Lantai 24.
2: Tentu pernah.
1: Pernah ya, Abah ya. Ngelihat Monas dari lantai 24 cantik sekali.
2: Oh, ke yang baru saya belum, ke yang baru. Saya di Perpustakaan Nasional yang lama, ya.
1: Oh, Abah harus coba, Abah naik ke lantai 24 di situ. Wah, udah kalah pemandangan bintang 5 hotel-hotel yang ada di SCBD itu.
2: Enggak tahu ya, apa bedanya dengan dari ruang kerja saya dulu ya?
1: Wah, itu saya juga enggak tahu, soalnya saya enggak pernah ke ruang kerja Abah.
2: Kira-kira enggak seberapa beda lah, ruang kerja saya kan di lantai 20.
1: Oh, kalau begitu Sasa juga mohon maaf nggak tahu soalnya. Sasa taunya ke Perpusnas. Apa? Kalau kita bicara tentang perkembangan-perkembangan yang ada ya di Indonesia ini kan banyak juga yang membanggakan. Kok Sasa kan bangga dengan Perpustakaan Nasional yang baru ya. Maaf. Nah, bangga. Nah, sekarang ini juga katanya ada
2: bangga isinya atau bangga gedungnya?
1: Bangga dua-duanya, Bah, karena bagus sekali. Ya. Menurut saya bagus sekali. Nah, ini maksudnya suatu hal yang memang harus terus-terusan diupdate begitu ya, karena nah itu Perpustakaan Nasional. Langsung loh ya, Abah. Abah tahu aja cara pancing Sasa nih.
2: Dan itu kantor saya yang dulu.
1: Oh, ya kalau gitu nggak ada bedanya, Pak.
2: Kapan Anda naik ke Perpustakaan Nasional?
1: Setiap Sasa ke Jakarta, Sasa selalu ke sana karena update ya, Bas. Kan kita harus update berita tentang apapun itu sekarang.
2: Hebat sekali Anda. Jadi sudah beberapa kali Anda ke Perpustakaan Nasional?
1: Iya, setiap Sasa ke Jakarta, Sasa selalu menyempatkan ke situ. Karena di situ juga banyak kenalan-kenalan Sasa kan, orang-orang Perpustakaan Nasional yang update tentang kondisi literasi Indonesia.
2: Hebat, Sasa. Ya.
1: Terima kasih.
2: Kan biasanya wanita jalannya kan ke mall. Ini jalannya ke perpustakaan. Luar biasa.
1: Oh, Sasa juga suka mah ke mall, Mbak, dibagi aja waktunya, Mbak. Nah, Abah, ini kan kita berbicara mengenai ada hal-hal baru yang membanggakan. Ini katanya Danantara juga mau mengeluarkan suatu program baru ini ya, katanya mau pembentukan pabrik tekstil, betul ya, Abah ya?
2: Ya. Ya, Anda betul. Saya juga baca bahwa Danantara akan membentuk BUMN di bidang tekstil. Begitu. Saya kaget terus terang. Saya kaget, Sasa. Karena kenapa ya Danantara mau membentuk BUMN di bidang tekstil ya? Kenapa ya? Begitu. Terus saya pikirkan kenapa. Nah, mungkin dugaan saya, mungkin Karena tekstil adalah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dugaan saya itu. Dan sekarang ini tenaga kerja kan problem. Artinya penyediaan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja kan problem. Sehingga yang terpikir apa yang terbanyak bisa menyerap tenaga kerja itu tekstil. Itu literatur semua tahulah, pengalaman juga tahu bahwa tekstil itu kemudian nanti hilirnya tekstil itu garment itu sangat menyerap tenaga kerja luar biasa banyaknya. Nah, kemudian kita juga masih ingat ada peristiwa yang tahun lalu sangat menghebohkan, yaitu tutupnya perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Namanya, Anda masih ingat kan ya, Sritek.
1: Iya, Sritek yang kemarin akhirnya Sritek tutup.
2: Yang di Solo itu. Nah, dulu ada guyon begini. Ada orang pejabat tinggi pidato. Pak, bukan Sritek, Pak. Sritex, ada S di belakangnya, Pak. Enggak ada pabrik S di belakangnya, katanya. Saking terkenalnya Sritek itu sampai jadi bahan humor juga begitu. Nah, kemudian industri tekstil yang lain juga berguguran. Anda tahu penyebabnya kalah dengan impor tekstil dari Tiongkok. Kemudian ada juga pemberitaan yang selalu hangat, yaitu penyelundupan pakaian bekas. Atau dapat izin impor pakaian bekas. Pokoknya macem-macem. Sehingga akhirnya industri tekstil di dalam negeri itu boleh dikata hancur. Begitu. Nah, sekarang ingatan bahwa tekstil adalah penyerap tenaga kerja terbanyak itu kelihatannya terpatri di benak pemerintah. Pemerintah ini saya tidak tahu siapa. Atau bisa jadi Kementerian Tenaga Kerja, bisa jadi Kementerian Perindustrian, saya tidak tahu. Tapi bahwa kenapa Danantara akan membangun BUMN tekstil, itu menarik bagi saya, apakah bisa, begitu. Menariknya itu apakah bisa, karena industri tekstil itu industri yang harus, untuk mengucapkan ini saya nggak menemukan kata-kata yang sangat tepat. Harus efisiensi atau mati. Itu industri tekstil. Artinya manajemennya itu harus manajemen yang begitu ketatnya, begitu, bukan pelit ya, apa ya, begitu
1: terbatasnya. Jadi ruang geraknya itu benar-benar harus efisien. Ya. Kalau memang nggak mau ini jadi mati gitu ya, Bah ya. Benar-benar ya, harus detail.
2: Karena marginnya itu, karena industri tekstil itu bertumpu kepada volume. Siapa yang volumenya besar, dia yang survive. Besar tapi efisien ya, bukan besar tapi tidak efisien. Bukan hanya besar begitu. Besar tapi efisien, itu akan survive. Kalau nanggung-nanggung, akan tergulung oleh industri tekstil yang raksasa-raksasa, terutama di Tiongkok. Apalagi di Tiongkok terjadi yang disebut over capacity. Kapasitasnya itu luar biasa besar sampai kelebihan kapasitas. Nah, dan itu di sana efisiennya luar biasa. Efisien luar biasa itu mulai dari teknologi mesinnya sampai bahan bakunya. Di sana misalnya riset mengenai bahan baku sintetis dari rayon, itu luar biasa hebatnya. Nah, kemudian mereka sudah lebih dari 10 tahun, mungkin lebih 15 tahun, itu mulai memproduksi kapas sendiri. di Xinjiang sana, di satu provinsi di daerah paling barat Tiongkok, itu nama Xinjiang. Saya pernah jalan darat di provinsi Xinjiang itu selama hampir 12 jam. Dan beberapa jam di antaranya itu selalu berada di kebun kapas. Kanan kirinya itu kapas, berjam-jam. Nah, berarti mereka mempunyai bahan baku yang sangat-sangat cukup. Ya, pertama, ya, riset mengenai tekstil ya, sintetis, benang sintetisnya sangat maju dan produksinya besar. Yang kedua, yang tidak sintetis pun punya perkebunan yang luar biasa besar di Xinjiang. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya BUMN tekstil, nanti industri tekstil, dari mana dapat bahan baku? Nih. Apakah Sasa pernah tahu di mana orang Indonesia menanam kapas?
1: Nggak terlalu terdengar, meskipun mungkin ada pun tidak terlalu tergaung ya, Sasa nggak pernah tahu.
2: Saya nggak tahu di mana. Rasanya sudah nggak ada lagi orang tanam kapas. Dulu ada yang tanam kapas di NTT, rasanya sudah tidak ada lagi. Berarti harus impor, impor kapas. Impor kapas mungkin dari Pakistan, atau dari India, atau nggak tahu dari mana. Tetapi impor itu saja kan sudah... bagaimana bisa bersaing kalau kita bahan bakunya impor. Kemudian yang sintetis, mungkin kita bisa punya yang sintetis. Misalnya pabrik-pabrik pulp di Riau, di Jambi, itu di sana ada pabrik pulp miliknya Raja Garuda Mas, kemudian miliknya Sinarmas, itu ada pabrik pulp. Pabrik pulp itu bahan baku untuk kertas itu. Nah, itu di sana ada hutan tanaman industri, artinya sengaja menanam pohon untuk menjadi bahan baku pabrik pulp itu. Kemudian itu menjadi rayon, menjadi bahan baku benang sintetis. Bisa juga dari petrochemical. Jadi misalnya sekarang kan lagi dibangun besar-besaran oleh swasta, oleh Barito Pacific. Mungkin dia sekarang salah satu konglomerat tiga besar lah di Indonesia. Nah, dia membangun petrochemical di Cilegon sana, di dekat-dekat di sekitar Cilegon. Dan itu hilirnya lagi memang bisa untuk sintetis. Apakah dikaitkan dengan Barito Pacific ya? Artinya nanti BUMN akan membeli bahan baku untuk tekstil ini dari petrochemical. Jadi bahan bakunya itu nanti minyak mentah yang diolah. Salah satu hilirnya itu adalah bisa jadi benang sintetis. Nah, berarti harus membeli bahan baku dari Barito Pacific. Begitu. Yang menarik adalah BUMN ini pernah mempunyai BUMN tekstil. Namanya mungkin masih banyak orang yang ingat, namanya PN Sandang. PN Sandang itu ada di Bandung, ada di sekitar Jakarta, ada di Pasuruan, ada di banyak tempat. Itu ada di Lawang rasanya juga, dekat Malang sana. Tapi itu sudah sangat-sangat lama. Itu sudah sangat-sangat lama. Kemudian lama-lama redup. Dan ketika saya menjadi sesuatu dulu, sudah tidak ada. Masih hidup perusahaannya, masih ada namanya, tetapi sudah enggak ada kegiatannya, yang waktu itu saya istilahkan sudah menjadi mayat, cuma belum dikubur, begitu. Nah, dan sudah jadi mayatnya itu bukan sebentar, sudah bertahun-tahun menjadi mayat. cuma belum dikubur. Nah, tentu semua orang ingat itu, bahwa BUMN pernah punya PM Sandang, perusahaan negara Sandang. Dan nasibnya seperti itu. Kenapa? Kalah dengan swasta. Kalah efisien, karena tekstil ini betul-betul harus efisien. Hitungannya itu, sen itu dihitung. Tetapi bahwa dulu banyak pabrik tekstil besar, itu pertama waktu itu belum ada saingan dari Tiongkok. Kedua, kebijakannya memang sangat pro industri tekstil. Nah, belakangan impor itu luar biasa, dan bahkan industri tekstil dalam negeri menjerit-jerit. Tetapi tetap saja ada perusahaan-perusahaan tekstil besar seperti Sritek, yang pasarnya itu seluruh dunia, dia ekspor, tidak hanya untuk dalam negeri, dia ekspor. Dan ekspornya itu ke seluruh dunia, termasuk pakaian-pakaian militer dari banyak negara di dunia ini buatan Sritek. Itu seragam-seragam militer itu. Nah, kemudian terjadi bencana, tentu banyak, sudah banyak pabrik tekstil. Misalnya saya pernah ke Ungaran mengunjungi pabrik tekstil yang raksasa juga, dan sudah lama tidak terdengar. Nah, ini sebetulnya kalau pemikiran saya, apakah perlu BUMN punya BUMN tekstil? Apakah bisa efisien? Apakah bisa bersaing dengan Tiongkok? Kenapa tidak mendukung pabrik-pabrik tekstil swasta yang selama ini sudah berjuang untuk Indonesia, untuk tenaga kerja dan seterusnya? Tapi mengapa swasta itu mati? Kenapa tidak swasta itu didukung untuk hidup? Termasuk apa keluhan-keluhan swasta terhadap pemerintah, termasuk tata niaga, peraturan impor, dan seterusnya. Itu apa saja keluhan itu? Menurut saya kok lebih baik dengarkan itu. Ya sudah, Sritek sudah terlanjur bangkrut. Tetapi mesin-mesinnya, gedung-gedungnya, itu semua masih ada di sana. Dan tutupnya kan baru sekitar 1 tahun. Mestinya masih bisa diperbaiki. Mestinya. Kenapa tidak dicarikan swasta yang berada di bidang itu? Kan banyak pengusaha berdarah India yang bergerak di bidang tekstil di Indonesia. Kenapa tidak swasta ini dikatakanlah diajak, ayo kita hidup industri tekstil kita. Kalian kan lebih tahu. Saya terus terang pesimistis kalau BUMN yang bergerak di bidang tekstil. Pertanyaannya cuma satu, apakah bisa efisien? Dan apakah bisa efisien seperti swasta? Udah sampai segitu dulu deh ya.
1: Iya apa-apa. Iya. Yang jelas memang mungkin ini adalah salah satu bentuk usaha dari penyerapan janji gitu kan, Mbak, 19 juta lapangan kerja. Mungkin kalau saya lihatnya dari situ ya, Mbak, mungkin ya ini kan orang awam melihat. Cuma kan apakah memang beneran bisa terserap gitu kan, karena kan ya itu mungkin fokusnya ke situ sih, Mbak. Kan sudah janji ya 19 lapangan kerja, kan kalau nggak ada usaha ke situ kan nanti semakin banyak juga nih yang akan ditagih-tagih oleh rakyat.
2: Ya harus cari cara lain, karena itu menurut saya bencana. Bisa membuat bleeding namanya. Kalau para dokter kalau menerima pasien melihat pasien ini bleeding, pendarahan, pasti dokter menghentikan pendarahan itu dulu sebelum menyembuhkan penyakitnya. Sementara kita itu maksudnya saya dan beberapa banyak orang, itu kan menilai Indonesia ini kan sekarang lagi bleeding.
1: Iya.
2: Bleeding ini kan harus di stop untuk bisa sehat. Nah, ini bleedingnya belum di stop, akan membuat bleeding baru lagi.
1: Baru, iya.
2: Ya, ini para dokter pasti marah kalau melihat pasien yang lagi bleeding, tetapi bleedingnya tidak dihentikan, malah akan ada bleeding baru, begitu.
1: Itu kan kalau kesadaran dokternya tinggi, bakal dokternya bilang, enggak, belum tentu bleeding ya, kan repot banget.
2: Enggak, ini darah yang jadi, yang keluar dari dubur, darah yang keluar dari mulut, yang dari telinga, ini bukan karena bleeding ini karena santet, begitu misalnya.
1: Iya, itu makanya, nanti, masa gitu aja dibilang bleeding, belum tentu bleeding, jangan sok tahu, waduh susah ya, Pak ya.
2: Ya gitulah, ya sudah terserah ya, aja.
1: Gitulah.
2: Kalau begitu ya terserah saja. Silakan bikin BUMN tekstil. Ya, artinya mengulangi sejarah PN Sandang, begitu.
1: Ya. Terima kasih Abah. Apakah Abah sudah mau memulai atau boleh ini teman-teman nanya satu atau dua?
2: Boleh satu pertanyaan.
1: Boleh. Monggo loh redaksi, menarik sekali loh ini tentang the next retake. Maksudnya yang ini ya?
2: Yang sandang.
1: Dengan PN Sandang. Gak maksud Sasa bilang tadi the next retake kan baru setahun kok nggak belajar dari retake gitu, maksudnya Sasa tadi maunya gitu.
2: Ya betul Sasa, betul. Ya.
3: Dari akun Mohamiuchia yang mengatakan sudah memprediksi bang, karena kita bukan produsen kapas, jadi kemungkinan kita akan kalah dengan pasar produsen dari luar negeri, itu yang jadi catatan bang.
2: Ya, tapi kan Danantara bisa bilang, enggak, kita mau pakai sintetis dan Barito Pasifik bisa memproduksi itu kelak, begitu misalnya, bisa juga begitu. Ayo terserah.
1: Iya. Kalau nanti Barito Pasifik, kalau saya bilang itu nanti yang pusing Baritonya, bah. Nanti akan ada patriot-patriot walaupun bukan bon yang akan di-offerkan ke Barito. Buat negara kok, ayolah jadi pahlawan gitu. Yang pusing ya yang sana, bah, yang swasta.
2: Oke, makasih. Terima kasih Abah.
1: Terima kasih Abah. Selamat berolahraga dan teman-teman hari ini bisa didengarkan dan C3 di C3 dan 11 FM Malang. Menarik ya hari ini yang Abah katakan, ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan memang harus dibahas oleh calon-calon ilmuwan dokter ini gitu kan. Ilmuwan dokter tekstil ya gitu di Indonesia ini harus dijawab loh. Dari mana nih potensi bleedingnya, sudah dikasih apa nih persiapannya biar nggak bleeding. Kalau sudah andaikan memang beneran bleeding, seberapa besar bleedingnya, itu kan harusnya ada ya. Dan semoga saja memang sudah ada. Kan kita sebagai orang luar yang hanya menebak-nebak ke arah mana sih sebenarnya program-program yang terlihat bombastis ini, tapi apakah memang jadi bombastis secara positif atau malah justru bombastis dan jadi bom? Itu kan yang kita tidak inginkan bersama-sama. Tapi anyway, apapun itu, sebenarnya kalau dari awal untuk penyerapan 19 juta ya semoga saja benar-benar menyerap ya, nggak cuma nyerap di tahun pertama terus ternyata tahun kedua kayak kita harus efisiensi karena APBN-nya dikurangi. Itu yang terjadi kan, itu namanya orang sudah dikasih harapan setinggi langit dan tiba-tiba jatuhnya juga ya lumayan ya, nggak sakit lagi ya, berbleeding-bleeding, benar kata Abah. Oke, terima kasih teman-teman, masih ada besok, kita ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
2: Sampean pikir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantek kapundhut niku ngimami kalih jamaah terus. Mok beberapa kali nalika gerah nemen niku digenteni sahabat Abu Bakar. Selama itu ngimami jamaah niku jamaahe ora ana sing protes blas. Ora tahu sing protes mbayange kesuwen apa kecepetan kamu. Padahal Allah yarham kakak kula niku Kiai Khalil. Kiai Khalil niku ngene kok nggih kiai tenan niku. Kiai Khalil niku poso ngimami tarawih. Poso pertama ngimami tarawih. Tarawih durung rampung niku santri-santri grenengan. Grenengan tapi banter dadi Kiai Khalile pireng. Menggrenengan kok banter. Berarti ana maksud tujuan greneng. Santri-santri dong greneng. Wah. Traweh ngene iki ya alamate gak sahur awak dhewe iki. Engko Kiai Khalil maca surate dawa-dawa. Aturan traweh kok ngene iki. Wis gak sahur alamate. Ngoten niku krungu Kiai Khalil niku. Ya ampun lairan terus nimbali lurah pondok. Iki aku mau ngimami do greneng-greneng santriku. Ketoke ora gelem tak imami aku. Dawan jan mulane sesuk kowe ae sing imami. Sesuk lurah pondok sing imami. Wah, tapipe teko stongkas. Habib Umar Mutohar, wes top. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ngono. Delok ireng tapi munawar. Cahayane kan ketok niku. Ngopi-ngopi sik, Beb. Pun tamat sampean Habib. Pun tamat mate mriki malin. Ndek lali aku iki mau ngomong apa ya. Dadi sesuke terus diimami lurah pondok. Bar traweh terus santri-santri kampung niki wong tuwa-tuwa sing ke kampung niki terus sowan Kiai Khalil. Yai badhe matur nyuwun sewu. Wo, kula pamit mboten traweh mriki malih. Lho, ngoten apa? Wah, ekspresen. Kula dereng rukuk imame pun sujud. Masa niki dengkul kula lara kabeh. Napa malah kok Kiai Khalil kalih santri ini. Santri ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Santri kinasih pisan. Nate diutus dadi delegasi untuk dakwah teng ini Yaman. Sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Setunggal wekdal Muaz bin Jabal ngimami bar sembah.

Lho napa? Niki wau kita orang niki rak do makmum ki ambake. Lah terus piye? Rakaat awal ning ngatamno Baqarah. Rakaat ping kalih niku Ali Imran. Mate sik gemeter sikil niki ngaten. Oh Kanjeng Nabi niku pemimpin tenan nggih. Dadi entuk laporan ngoten niku senajan di demo barang ngoten niku dicek and recheck. Ora kok terus langsung plak-plak ngoten mawon kan, tapi dicek muat ditimbali lanang. Bener muat kowe mau bar ngimami. Nggih ngono. Bener kowe rakaat awal ngatamna Baqarah. Nggih saja bangga kowe. Nggih. Rakaat kaping pindho Ali Imran nggih. Lagi ditukahani barang meninggeng din. Kue ku piye aja gawe fitnah muat. Kue ku sembahyang baik wong akeh, ditutno wong akeh. Ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean, ana sing ditunggu bocah, anake nangis apa itu macam-macam. Nek kue wis wani dadi imam, ditutno wong akeh, ya kue kudu ngayomi wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ning omah, ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Pelajaran saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin kudu ngerti wong. Kudu ngerti wong. Nek ora ngerti wong, pemimpin niku ngarakno wong. Ana kiai khusuk era karuan. Kabeh wong kon khusuk kaya ndekne. Ya kan lara kabeh. Terus dikhusuk-khusukno. Lha wong potongane ngono kok ameh ngusuk-ngusukno. Dadi malah lucu kabeh. Ya salahe sing ngongkon khusuk niku wae. Ora ngerti iki wong iki ya khusuke wis ngono kuwi wong potongane wong Magelang ae bapakne. Allah, masya Allah. Ini senengane wiridan dawa, terus angger wong dikon wiridan dawa. Wong lagi an maca Fatihah isih durung pati paseh. Iki kongkon maca surat Ikhlas ping 15.000. Wah belenger itu. Kanjeng Nabi niku ngerti wong. Buktine sing paling jelas ora tau diprotes ngimami wong. Berarti sampean bayangake Kanjeng Nabi niku. Lho, mboten trima ngoten. Kanjeng Nabi niku nate sembahyang sing mestine surate rada dawa merga subuh. Ngene kok terus waktune dawa. Biasane nek maghrib waktune mok sithik. Dadi aja dawa-dawa. Ana ngimami maghrib kok. Duwune ra karuan berarti ra ngerti niki wong. Ra ngerti jawane. Lha iku nek kedawan lak wis natap waktu Nisa dan lah nek subuh waktu Nisa Isa waktu Nisa waktu Nisa dawa-dawa gak apa-apa suratnya. Kanjeng Nabi niku nate mestine biasanya suratnya dawa krungu ana bocah nangis dicepetno ibaratnya asale mestine sabihis digenti inak atau inak kayak sampean. Mergo khawatir nek wong tuane lagi makmum, bocahe gak ana sing ngopeni. Kanjeng Nabi ngerti wong. Ngerti iki wong ini. Wong pirang-pirang. Lah sampean iku nek kepengin dadi imam ya kudu ngerti wong. Aja sak karepe dhewe. Kok nek ngrasakno ya Allah, khotbah Jumat niku rumangsane kaya pengajian muludan. Dhum panggonane ning dhuwur lho, khotbahne ra dhuwur anggone. Mimbare ra dhuwur. Lah mesti ya ngerti ya jamaah iku do ngantuk kabeh ra ngerti ya. Do teler kan. Lho kok isih diterus-terusno? Masyaallah. Melungker kabeh wong-wong rene. Niki ra ngerti wong. Ora ngerti wong. Wong iki yahene iki waya

Ayo turu awan-awan iku gimana aja banter-banter wong seminggu pisan pidato kok semono akeh iku lah apa nek bahan muntek kapok kowe niku dipremakno awake dhewe mesti niku kudu ngerti wong iki tengene Quran ngantek di dingendikake ngapa iku pantas siru niku sapa sak durunge wa iza aku diati salah pantas ya tambah gena Kanjeng Nabi persa ahono iku wayahe wong macem-macem niku awan-awan niku iki wong ngandani khotib lho piye carane gumun aku gregeten sak kon fatwa MUI iku khotbah haram panjang-panjang ngono setuju sampean nggih saya setuju Kanjeng Nabi belas mboten nate khotbah dodo mboten nate. Ya penting ali wonten sak niki kitabe kok khotbah-khotbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate napa meneh kok ndelewer-ndelewer ngantek Bang Senturi bareng tilpokno khotbah. Nah iku lah apa? Wong aku ae nganggep sepele kok apa meneh malaikat niku. Iki lah apa ngene? Pamer pinter karepe, tapi ketok gobloke. Pokoknya anggar khutbah kedawan goblok ngoten mawon. Suwen. Lah nek pengajian ngeten dodo gak apa-apa. Wong ora mesti seminggu pisan. Tur wayahe iki ora wayahan wayahe wong turu ngoten iki kok. Tur aturane sing penting niku, aturane niku sedaya ibadah perilaku niku metutno sing gawa mereka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang awake dhewe niki terus neko-neko mikir kaya yo wis ngetutno Kanjeng Nabi ae paling enak. Mergo Kanjeng Nabi niku menungso, awake dhewe menungso. Kadang-kadang awake dhewe niku mremakno awake dhewe kaya malaikat. Menusa ya menusa. Ngetokno Kanjeng Nabi puwal iki. Menusa sing ngerti menusa, tur menungsakno menusa. Kula pun cerita nanti cerita teng kene. Anu niku. Ning ngene endi? Masjid Agung Magelang. Kula nanti cerita. Tahu urusan teng kene kantor ora tak kandakno kantore mangke ndak sampean selidiki. Ini akeh polisi. Kantor niku mriki meja dawa. Mriki meja dawa. Mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Mriki meja, mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Ngurine pegawai wonten komputer. Lah niki model komputerisasi. Jadi orang kok nyatet neh nganggu buku tulis ngeten iku mboten nganggu komputer. Kula teko ing mriku. Ajeng urusan. Kok takok kali. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Ambil formulirnya di mana? Lagi ambake pas madhep mereka ngadepi komputer. Lho niku melengak ae ora. Pak, kula baleni, Pak. Mbok menawa budek badan kula. Kula banterake, Pak. Saya mau ngurus ini formulirnya di mana ngambilnya? Yo tetep ae. Lho iki piye to? Jarine ndikne abdi masyarakat. Lah aku iki masyarakat. Aku termasuk masyarakat. Lah ndikne nek abdiku aku rak bendaraan. Mestine gito-gito nyambut aku. Badhe ngresake napa? Mesti ngono lho. Kok iki malah di celuki kok malah kramlengak blas. Akhire terus rodok gembol kula. Pak, ngambil pemilihnya di mana? Lha kurang ajar ini mboten melengak tapi tangane ngeten. Greget napa kene. Tapi wong kula warga negara yang baik jadi. Jadi kula tutno drijine niku. Tapi sak durunge ngetutno driji kula jinjit-jinjit ndelok jane ra kek garap apa sih. Kok bendarane teko ora diap. Gape iki nang kula delok la ilaha illallah main game. Masya Allah. Iki sing ngerusak negara yang ngene iki.
bayari saben

0: nang penggaweane gim tok ae ngantek bendarane teko barang ora direwes. On kula ngisi formulir. Lakek ngetunu ngisi formulir wonten swara. Pertanyaan-pertanyaane aneh banget. Maaf, Pak. Bapak apa? Bapak Gusmus. Lho niku tak anak lucu ae ngoten niku. Bapak apa? Bapak Gusmus. Ngoten iki. Iki kok ana wong aneh badhe nanti. Takok kok ngono iku. Terus kula toleh, jebule wong niku wau. Sing game niku wau. Lho kok tekan kene wong iki. Terus kula rada nyengkreng. Iya. Ada apa? Saya memang Bapak Gusmus. Kula ge melak-melak ya, Mbak ya, Bapak-bapak Gusmus itu paham ta ora dene. Ada apa? Ini Bapak Kepala kepengin ketemu sama Bapak Gusmus. Kepala siapa? Wah. Mbak-mbak enggak ngerti lah. Ya kepala kantor ini, Pak. Di mana? Ya, monggo kula derekake. Kok jadi berubah ini sih kabehmu? Terus kok diderekake teng ngene, kepala kan ruang kepala itu. Kepalane roh kula terus wah, kula dirangkul. Dari mana, Gus? Dari rumah. Ngapa mau urusan itu? Wah, ngono kok tindak dhewe, mbok nimbali. Pegawene niku meneng ae ngono. Tak lirik meneng ae. Tengar-tengar digetak sisan ke kepala ini. Loh, kok diam saja? Bikinkan kopi, Gus Mus. Mangkelku terus hilang. Mangkelku mau terus hilang. Terus gak enak kopi ya soalnya. Untungi batinku lah. Untungi aku nduwe Gus Mus. Orang di Gus Mus kayak apa aku itu. Nanti wong mulyakno ning mergo kula gak ada Gus Mus. Nek ora percaya jajal sampean mangkel nggih diklewer kaya wau. Bareng ngerti nek duwe Gusmus lah kaya anggi mulyakno. Wah, kula niku wau dikirim pengawal kok ke Kapolda. Mergo nututi acara Semarang kula terus tengene kajen. Tututi. Terus sopane ra karuan polisi Polda, nge-SMS dhisik. Bila berkenan kami akan mengawal Bapak. Mobilnya apa? Terus kalau ada mobil saya K1A1K. Oh, kiai ku. Ya, ya kiai. Wah, rasanya kayak penggede ku loh. Truk, mikir kiri. Sampai mikir. Pindah motor, kenapa? Insya Allah. Angkat, angkat, mikir, mikir, angkat. 120 kilometer per jam. Atau beti-beti sini. Masya Allah. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora peduli sapa sing sowan. Kabeh dihormati dengan baik. Kenapa? Mergo teng Quran ya, Mbak. Gusti Allah ndauhake walaqad karamna bani Adam. Yang dimulyakno Gusti Allah yus menusa kuwi. Anak putune Adam kuwi ora peduli kowe sugih nek ora. Dimulyakke. Ora peduli pangkat ra pangkat. Duwe Gusmus ta ora. Potongane Jawa pola ora peduli. Sedaya dimulyakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulyakno kabeh. Walakat karena mergo sedaya sing didhawuhke teng Quran iki sadurunge disampaikno teng umat niku dilakoni dhisik kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muga mbak niku nek pidhato irtijalan wah luar biasa mangke sampeyan. Dewi-dewi mulanya sak mampumu niki sak mampunya masing-masing sing mampu maca surat dawa-dawa ya maca surat dawa-dawa kula mboten mampu isane mau patekah tok ya patekah tok wong ora iso maca Fatihah mawon iso sembahyang kok kasil kok. Engko Fatihah dereng saged niku, Pak. Allah Akbar gak iso kok. Saged ya Allah Akbar. Gawene ngrungokno wong demo niku ya Allah Akbar kok. Ya wis sembahyang. Ya sepundi carane? Ya Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar ping pitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping pitu terus Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso dereng, ya Allahu Akbar neh. Wantem Allahu Akbar wis. Wong sak mampumu ya, mampume lagi Allahu Akbar piye. Ngoten. Dadi wonten tiyang sing petentengan iki dina niku gak paham. Rumangsane Kanjeng Nabi niku malaikat. Kanjeng Nabi niku manusa sing paling manusa. Contone manusa sing asli niku Kanjeng Nabi. Ana lali ne macam-macam. Nek ngetutno Kanjeng Nabi kok sampean kabotan, sampean sing kudu ngrayangi awake dhewe. Aja-aja aku iki wis gak pati wong. Lho, sampean apa guyu? Wonten tiyang ganteng bringose kaya Pak Yusuf kalah ban. Lho dirasani wong. Hati-hati lho ganteng tapi ku buaya darat. Ngoten lho. Berarti ra wis ora wong iki, mok plecengane tok sing wong. Wong kedo ngarani buaya darat. Wayune ra karuan. Masyaallah. Ora nganggo lipstik kae wis wabang bulanang lambene. Masyaallah, tapi hati-hati lho yo. Napa? Ula. Lah nek ula kon ngetutno manusa ya angel. Boyo kon ngetutno manusa mesti angel. Tapi nek manusa ngetutno manusa mesti gampang. Ngaten nggih. Niki mangke sing badhe ngendikan tesih kathah. Niki tok mawon nggih. Pesan kula sampeyan tetep dadi manusa. Aja sering-sering ning kebun binatang. Tenajan sampeyan ngingoni pitik aja sering-sering ning kandang pitik. Mundak kepengin kaya pitik. Dulu wong niku kepinginan, kepinginan. Ana iklan ngene kepengin, ngene kepengin, ngoten niku. Ana macan niku nenggone bon bin kepengin, wah kok gagah ya. Mulai terus bojone digrauti. Ana grauti bojone niku wong dipian dilamar-lamar dhewe kok saiki digrauti mergo kepengin niru macan. Ketek. Men ya wong sing ganteng-ganteng apik-apik ngene ya kok kepengin dadi ketek barang niku. Kadang-kadang manusa niku aneh ra karuan. Manusa niku tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel ikan. Jajal sampean tawani. Monggo jambu Mas. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Mesti ngoten. Mergo tangane wis entek. Ngoten. Nek ketek ora. Kene wis roti, kene gedang. Sampean tawani jambu siki rak maju ngene. Serakae lho, masyaallah. Mangan mbok tem mriki-mriki iki kumpulna ning mriki-mriki. Wah, tetep ada di manusa mawon. Wah, enak-enake wong di manusa mawon. Aja pindah-pindah. Nah, insyaallah dadi manusa niku enak ngetokno Kanjeng Rasul nggih kepenak. Urip ning akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul niku kudu syukur sing gedhe. Lah sampean iki kira-kira kalih niku sing petita-petite kaya makiri malaikat Jibril niku Jakarta niku nek potongane ngoten niku kira-kira nek dilahirno zaman Kanjeng Nabi kira-kira melok Kanjeng Nabi napa melok Abu Jahal to. Nek delok potongane melok Abu Jahal niku. Dadi awake dhewe kudu syukur ya. Jujune kok diparingi urip akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama kok dilahirno zaman Kanjeng Nabi, ora hitungan awake dhewe niku. Siki apa makhluk kok ngene iki? Semelok Abu Jahal ae ngono. Nggih Bu nggih. Syukur kalih sedengan mawon. Mekaten kirang langkungipun nyuwun ageng kang tumpenen. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: CityGuide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puluhan hidran di Kota Malang tidak aktif. Sekitar 20 dari 50 hidran di Kota Malang dilaporkan tidak aktif, sehingga Pemkot Malang memilih memprioritaskan pembenahan fasilitas yang ada ketimbang penambahan unit baru. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, selain masalah hidran, jumlah armada pemadam kebakaran saat ini juga masih kurang ideal akibat keterbatasan anggaran. Lebih lanjut, Pemkot Malang kini mengajukan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran secara mandiri terpisah dari Satpol PP, agar alokasi anggaran operasional serta pengadaan sarana bisa lebih leluasa. Kawan, KPK temukan rekening penampungan setoran ilegal BPN Jatim. KPK menemukan sejumlah ATM dan rekening penampungan setoran saat menggeledah kantor wilayah BPN Jawa Timur pada Kamis lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dana yang dikumpulkan dari kantor pertanahan daerah tersebut diduga dipakai untuk kegiatan di luar anggaran resmi DIPA. Lebih lanjut, dalam penggeledahan ini petugas turut menyita uang tunai serta perhiasan berkaitan dengan kasus suap pertanahan yang menyeret 8 orang tersangka. Kawan, tata kelola haji diperbaiki, masa tunggu haji faktual Indonesia jadi 14 tahun. Pemerintah menetapkan rata-rata masa tunggu haji faktual haji Indonesia menjadi 14 tahun setelah melakukan pembersihan dan validasi sistem data calon jemaah. Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, penataan ulang berhasil menemukan sekitar 400 ribu data tidak sah yang selama ini menggelembungkan antrian. Lebih lanjut, hasil validasi dari total 5,7 juta data telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pembenahan pengelolaan ibadah haji nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Pagi hari ini kita mengawali dengan informasi soal bagaimana update perkembangan ya untuk pencarian korban KM Virgo Transport 8. Kawan, tim penyelam TNI AL kembali menemukan 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 hari ke-16 operasi SAR gabungan kemarin. Jadi 5 korban yang ditemukan ini terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya ditemukan di bagian lambung kanan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi KM Virgo Transport 8. Penemuan ini hasil pencarian yang dilakukan dari tim penyelam TNI AL dari Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air serta Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada 2 bersama dengan tim penyelam Basarnas Special Group. Dari proses evakuasi dijelaskan dari ini ya, Pangkoar Armada 2 Laksda TNI Ali Jaya. Jadi disampaikan kalau untuk proses evakuasi ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan situasi bawah laut untuk menjaga keselamatan personil yang masih melakukan pencarian dan evakuasi. Jadi selain menemukan dan mengevakuasi korban, tim ini juga sempat mengeluarkan sejumlah barang dari dalam kapal, dari kasur, bantal, guling, almari, dan lainnya. Jadi semua upaya dilakukan secara bertahap dalam 5 gelombang untuk memastikan proses pencarian, evakuasi korban, dan pengambilan barang ini berlangsung aman, tertib, serta efektif. Sementara itu, untuk informasi update pencarian per kemarin, kawan, kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, hati-hati. Tadi waktu saya perjalanan ya di sekitar Pakisaji mengarah ke Kota Malang, ini sempat ada kecelakaan, tapi saya kurang tahu pasti ini kecelakaannya apa dengan apa. Kemudian tampak korban ini juga sudah dalam penanganan oleh rekan-rekan dari relawan PMI, kalau melihat dari ambulan yang tadi sempat standby tepat di tengah jalan, posisinya ini masih masuk di area Pakisaji ya. Jadi mungkin kalau Anda posisi dari Kota Malang nanti selepasnya pabrik gula Kebon Agung, dan memang untuk kejadiannya sendiri ini entah roda 2 dengan roda 4 atau bagaimana, kurang paham juga saya waktu itu ketika melintas sudah mulai proses evakuasi. Mungkin tadi Anda sempat melintas juga di sana, ada yang punya update informasinya di jam 6 lebih 12 ini seperti apa, apakah lalu lintasnya masih padat, kemudian bagaimana, apakah sudah ada rekan-rekan dari polisi. Karena tadi saya waktu lewat belum ada personil ya dari kepolisian, tapi relawannya sudah standby. Kemudian karena posisi ambulannya itu pas di tengah jalan, yang dari arah Kota Malang itu masih bisa lanjut mengarah ke Kepanjen, tapi memang harus mengurangi kecepatan, hati-hati, dan harus bergantian begitu kawan. Jadi ambil sisi kirinya, sisi kiri ambulan, begitu pun yang dari arah Kepanjen mengarah ke Kota Malang masih bisa melanjutkan perjalanan, tapi tetap hati-hati dan waspada kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah mobile, punya beberapa tambah di informasi lain, boleh nanti Anda tambahkan ya di 0811 360 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya, apakah Anda juga merasakan di beberapa waktu terakhir ini harga sembako mengalami kenaikan, khususnya di wilayah Kota Batu? Kali ini kita akan updatekan ya, komoditas yang kemudian mengalami kenaikan cukup signifikan seperti cabai, kemudian daging sapi, termasuk juga daging ayam. Dari pernyataan Sekretaris Daerah Kota Batu Alvinur Hidayat, jadi memang ada beberapa yang mengalami kenaikan lumayan signifikan. Kemudian disampaikan ketika sempat melakukan sidak di Pasar Induk Among Tani, diinformasikan di tengah harga yang naik, untuk stok masih ada dan masih tersedia. Nah, selain komoditas ini, pemantauan di lapangan yang dilakukan kemarin, ini sempat ditemukan kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan lain. Kita melihat harga cabai di sini, sebelumnya itu kan ada di sekitaran Rp40.000 per kilogramnya. Nah, naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Kemudian harga kol ya, ini juga naik dari Rp4.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara kacang yang sebelumnya berada di kisaran Rp38.000 per kilonya, sekarang mencapai Rp48.000 per kilogramnya. Kenaikan ini juga terjadi pada beras, bahkan dalam 2 minggu terakhir ini terus naik ya harganya. Salah satu beras yang tercatat naik ini dengan merek Warok, yang sebelumnya seharga Rp76.000 per 5 kilogram menjadi Rp82.000 per kemasan ya. Ini pantauan hari Sabtu. Nah, kemudian disampaikan juga menurut Alfi, kenaikan harga pangan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kota Batu. Jadi pihaknya juga menyiapkan sejumlah langkah intervensi untuk menjaga pasokan dan distribusi kebutuhan pokok dengan harapan ini tetap terjaga. Nah, salah satu upaya yang juga dilakukan kawan dengan operasi pasar, jadi rencana ini masih dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan, jadi nanti menyesuaikan kondisi pasokan dan distribusi di lapangan. Itu kalau kita melihat potret yang ada di sekitar Kota Batu. Bagaimana di wilayah Kabupaten Malang atau mungkin di sekitar Kota Malang ya, Anda yang ingin berbagi informasinya, boleh Anda manfaatkan WhatsApp kami. Kita pagi hari ini masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
1: Baik kawan, kita lanjutkan saat ini memantau kondisi di sekitar tol. Kita mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan, masih terkondisikan di sana lengang di sekitar Gempol, Bangil, Pasuruan, Probolinggo juga masih terpantau lancar, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Semoga cuaca juga bersahabat di sekitar tol. Kawan-kawan City Gate yang tadi juga sempat berhenti di beberapa rest area, pantauan di sana bagaimana, Anda masih bisa sampaikan di @cityguide911fm.

0: shout it.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: teman-teman, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Nanti di jam 7 ya, Ijen Talk, kita juga akan membawakan sebuah topik yang akan kita lanjutkan untuk diskusi di jam 8 bersama dengan narasumber. Pagi hari ini kita akan bicara evaluasi kasus kekerasan, wujudkan sekolah aman berkarakter. Kita juga berangkat dari sebuah kejadian adanya dugaan kekerasan ya, yang menimpa beberapa siswa kawan di Kota Malang. Dan untuk terduga pelakunya ini juga sebagai ex kepala sekolah di sana gitu. Nah, kemudian dari kejadian ini tentu harapannya menjadi sebuah evaluasi besar ya, dengan harapan bisa memitigasi untuk berikutnya, jadi tidak ada lagi kejadian yang sama begitu kawan. Nah, bagaimana sih mewujudkan sekolah yang aman berkarakter? Nanti kita akan diskusikan lebih banyak bersama dengan tiga narasumber. Kita akan sambung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana SEMM. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi SPD MM. Ada juga dosen administrasi pendidikan via UB, Aulia Lukman Aziz SSSPD MPD. Ada nanti juga berkesempatan gabung, mungkin sebagai orang tua ada beberapa keresahan atau semacam masukan yang membangun gitu ya, untuk kedepannya menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Ada juga berkesempatan untuk gabung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, internet lemot bikin emosi. Nah, untuk Anda yang merasakan hal ini, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan uptu. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani, dalam 6 jam Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa dengan kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside.
2: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui QRIS juga sedang disiapkan.
3: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi.

0: yang perlu kita benahi bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money, dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
1: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
2: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat. Jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
1: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, bicara soal kasus kekerasan ya yang ada di SMP Negeri 18 Malang, untuk update informasinya sendiri sih jumlah korban yang diduga mengalami kekerasan ini bertambah. Dari Satreskrim Polresta Malang Kota juga sudah meminta keterangan dari 8 anak untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi. Dari penjelasan Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Septiawan Adi Prihartono, jadi untuk sekarang ini pihaknya masih terus mengupayakan penyelidikan lebih lanjut ya, termasuk juga pemeriksaan terhadap saksi. Kawan, ini juga masih terus berlangsung. Untuk penjelasan lainnya, ini ketika kita melihat ya, mengutip dari keterangan dari salah satu siswa dengan inisial MPA 14 tahun, jadi dia mengaku kerah bajunya ini ditarik dan telinga kanannya ini dijewer saat mengantri untuk menyalami kepala sekolah. Jadi kepala SMP Negeri 18 Malang MAH ini menegur MPA karena seragamnya ini tidak sesuai dengan ketentuan di sekolah. Nah, MPA sendiri ini mengaku pipi kirinya sempat ditampar sebanyak 2 kali dan bahunya itu didorong. Nah, dari kejadian inilah kemudian dia juga mengaku pandangannya kabur dan sempoyongan saat berjalan. Jadi pihak sekolah kemudian memberikan pertolongan dan mengarahkan korban untuk istirahat di ruang UKS sebelum keluarga menjemput pulang. Nah, selain memeriksa saksi ya, penyidik membawa MPA dan RAF kedua korban untuk menjalani pemeriksaan visum di RSSA Malang. Nah, sebelumnya dari Direktorat Reserse PPA PPO Polda Jatim bersama dengan unit PPA Polresta Malang Kota ini juga datang ke kediaman salah satu siswa yang menjadi korban. Jadi polisi ini menangani perkara berdasarkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak ya, sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Untuk seperti apa update-nya terkait dengan kejadian ini, nanti kita akan coba tanyakan ya ke Dinas Pendidikan Kota Malang di Ijen Tok, termasuk juga apa yang kemudian jadi evaluasi untuk jadi catatan ke depannya. Nanti kita akan lebih banyak membahasnya. Anda juga berkesempatan untuk gabung, dan kami juga mengingatkan ya, alangkah lebih baik ketika nanti Anda gabung lebih awal, jadi mengantri on air lebih awal begitu kawan. Anda bisa manfaatkan 0811 36091.

kawan. Kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.